0: Komisi 11 DPR RI menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF menjadi kerangka besar arah ekonomi nasional 2027. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
1: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF yang disampaikan Presiden dalam rapat paripurna DPR RI kemarin menjadi kerangka besar ekonomi nasional tahun 2027. Menurutnya, dokumen tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan asumsi makroekonomi nasional. Misbahun menjelaskan pembahasan KMPPKF tidak hanya melihat kondisi pasar keuangan jangka pendek, tetapi membahas keseluruhan arah ekonomi nasional, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kebijakan fiskal nasional.
2: KMPPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN. Nanti di dalam KMPPKF ini akan dibahas mengenai beberapa asumsi makro dalam sebuah range mulai dari pertumbuhan, tingkat inflasi, kemudian nilai tukar rupiah, dan kemudian ICP produksi lifting minyak dan lifting gas. Kemudian di sana kita juga akan membicarakan soal alokasi secara pagu indikatif untuk kementerian dan lembaga.
1: Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh optimis nilai tukar rupiah akan menguat usai pemaparan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Surya, optimisme menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan ekonomi nasional saat ini. Ia juga menilai keyakinan publik terhadap arah kebijakan publik harus terus dijaga.
3: Selain optimisme, apalagi yang kita punya? Barangkali yang perlu kita pahami dulu. Modal kita yang terakhir adalah optimisme itu sendiri. Ayat saya pikir ini, kita tidak berkomentasi, hanya tinggal optimisme itu. Kalaupun itu selesai, ya kita tidak punya apa-apa lagi. Tapi mudah-mudahan kita masih bisa menjaga optimisme itu ya.
1: Surya Paloh berharap optimisme tersebut tetap dijaga seluruh elemen bangsa. Sebab menurutnya kepercayaan publik menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Putri Proklamator Muhammad Hatta yaitu Gemala Hatta mengajak generasi muda untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
4: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur sudah pasti.
5: Putri Proklamator Muhammad Hatta, Gemala Hatta mengajak generasi muda menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut dia, Pancasila bukan sekedar hafalan, tetapi pedoman menjaga persatuan bangsa di tengah perubahan zaman dan arus digitalisasi. Hal ini disampaikannya dalam talk show Gema Pancasila Goes to Campus dari nilai ke aksi nyata di Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat, Rabu kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan mahasiswa dan akademisi. Gemala mengatakan, Pancasila lahir dari proses panjang menjaga persatuan Indonesia. Para pendiri bangsa, kata dia, berupaya merangkul seluruh golongan agar Indonesia tetap utuh di tengah keberagaman.
4: Apalagi kita tahu ada Bhinneka Tunggal Ika, itu mengikat dari Sabang sampai Merauke. Ya, untuk kita betul-betul saling menghargai, setiap agama tentu mengatakan agama yang paling baik, silakan. Hanya masalahnya kalau Anda mengatakan agama paling baik, ya, maka harus jujur. Maka Bung Hatta mencontohkan dirinya sebagai pribadi yang jujur dan tidak memakan uang rakyat dan tidak mengambil apapun hak yang bukan haknya.
5: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hajar Dewantoro menilai kampus harus menjadi ruang pembentukan karakter dan melahirkan agen perubahan. Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya mengejar kesuksesan pribadi dan juga karir.
6: Mau hidup dengan Pancasila harus keluar dari pakem-pakem yang sudah umum, pakem-pakem yang materialistik. Ya. Jadi kayak pusaka ini, bapak-bapak dan ibu semua, teman-teman, kami sungguh-sungguh menghayati semangat gotong royong yang menjadi insight dari Pancasila. Semua kegiatan kami ini kami saleran, ya itu saleran karena ya kita nggak usah ngomong mencintai negara, mencintai publik kalau kita kuat duit aja kita nggak siap gitu ya.
5: Dalam diskusi itu, mahasiswa berprestasi utama Universitas Indonesia 2026 Fahyana Daviani menyoroti tantangan generasi muda di era media sosial. Menurut dia, karakter anak muda saat ini banyak dibentuk dari pola pikir dan kebiasaan digital sehari-hari.
7: Waktu itu pernah ikut salah satu agenda RPJMN gitu dari salah satu sekolah staf presiden dan bertemu dengan waktu itu masih Pak Jokowi yang jadi presidennya. Kemudian Pak Jokowi sempat mention di presentasi beliau bahwa bonus demografi itu tidak akan terjadi dua kali dalam satu kali peradaban negara. Jadi dia hanya akan terjadi selama satu kali dan itu akan terjadi di angkatan kita. Apakah itu menjadi potensi yang besar banget ya teman-teman? Ketika teman-teman semua nggak bisa memaknai Pancasila, teman-teman semua nggak bisa membangun karakter dari diri teman-teman sendiri, teman-teman nggak bisa mulai dari mindset dan isi pikiran teman-teman sendiri, negara kita mau jadi apa?
5: Talkshow tersebut juga membahas tantangan generasi muda menghadapi bonus demografi Indonesia dan perkembangan teknologi digital. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Pusaka Indonesia dan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Mekah Arab Saudi di mana Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhaj Jainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina tanpa perlu memanaskannya. Berikut informasinya Sariful Alam.
9: 18 bulan. Daya tahannya 18 bulan.
10: Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhaj Jainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina tanpa perlu dimasak atau dipanaskan dahulu sehingga praktis untuk kebutuhan saat menjelang puncak haji. Bukan hanya bisa langsung disantap, makanan itu juga dibagikan dengan kemasan yang bisa dijadikan wadah makan.
9: Membutuhkan treatment apa-apa lagi. Jadi ini sudah bisa langsung dibuka, dimakan, tidak perlu dipanaskan, tidak perlu mendapatkan perlakuan-perlakuan yang lain. Dan ini mohon para jamaah juga paham. Jadi khawatir mereka tidak, karena tidak terbiasa ya makan makanan ready to eat ini, nanti ada petugas juga yang menyampaikan bahwa ini ya tinggal dibuka, digunting, langsung dimakan. Ya kan? Ini saking senangnya, kadang para jamaah ini dibawa sampai sebagai oleh-oleh pulang ke Indonesia.
10: Sementara Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi. Karenanya saat penyelenggaraan haji banyak uang yang keluar dari WNI ketika berhaji. Oleh karena itu pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat di Arab Saudi. Menurut Dahnil, dirinya akan bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi.
11: Ya, kita berharap memang ke depan warga negara kita banyak mengelola usaha di Arab Saudi supaya prinsip kami, prinsip Presiden Prabowo itu begini, kan haji itu 80% cash outflow, uang yang keluar. Nah makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi ibaratnya kan keluar kantong kanan masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk berbisnis di sini, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong pengusaha-pengusaha Indonesia untuk bangun dapur di Arab Saudi.
10: Di sisi lain pendengar, Wamen Dahlin selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke tanah air di mana kloter BPN 17 Embarkasi Balikpapan Kalimantan Timur dialihkan bergabung dengan kloter JKB 24 asal Provinsi Banten karena alasan kapasitas kursi pesawat. Berikut laporan selengkapnya Rizky Multianata. Rizky.
12: Baik Jen, dapat kami laporkan jadwal keberangkatan jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 17 Balikpapan resmi dimajukan satu hari lebih cepat dari kalender awal. Perubahan mendadak ini menyusul keputusan penyesuaian dari maskapai atau kebijakan dari Kementerian Haji dan Umroh untuk menggabungkan jemaah dengan kloter asal dari Provinsi Banten. Dan kedua kloter ini dijadwalkan bertemu bersatu di Jakarta sebelum bertolak bersama di Tanah Suci. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Balikpapan Muhlis Hasan kepada RRI menegaskan langkah ini mutlak diambil demi efisiensi penerbangan yang sedianya kloter 17 Balikpapan ini bergabung dengan kloter 81 asal Embarkasi Solo. Namun karena terjadi kekosongan kursi atau open seat pada Embarkasi Solo 81 yang mencapai lebih dari 100 kursi, kapasitas pesawat tidak lagi memungkinkan untuk menampung tambahan jemaah dari Balikpapan. Di tengah percepatan jadwal tersebut, Mukhlis Hasan memastikan sejumlah pelayanan terus diperkuat berdasarkan pengalaman selama proses pemberangkatan jemaah haji di tahun ini. Salah satunya terkait distribusi kartu nusuk yang kini mulai diterima jemaah sejak berada di embarkasi sebelum tiba di Arab Saudi. Ketua BPIH Embarkasi Balikpapan Mukhlis juga menjelaskan bagi jemaah yang tidak menerima kartu nusuk di embarkasi Balikpapan biasanya disebabkan karena status batal ganti antar jemaah. Namun jemaah haji tidak perlu khawatir karena kartu nusuk mereka dipastikan tetap disiapkan setelah tiba di Arab Saudi nanti. Mukhlis Hasan juga mengatakan pergeseran waktu ini tentu mengacu kesiapan mental para jemaah haji dari Balikpapan mengingat kloter 17 ini merupakan kloter pamungkas ya, dan kloter terakhir pada fase gelombang 2 di embarkasi Balikpapan. Mukhlis Hasan juga merinci ada 95 jemaah haji asal Kalimantan Timur yang berasal dari kota Samarinda dan Balikpapan dan Kabupaten Kutai Barat, serta satu jemaah dari Kabupaten Berau dan Kota Bontang. Dan berikut pernyataan dari Mukhlis Hasan selaku Ketua PBIH Embarkasi Balikpapan.
13: Mengenai keberangkatan BPN 17 yang bergabung dengan Banten ya, di KB24 ya. Untuk embarkasi Balikpapan itu berjumlah 105 ya, ditambah dari JKB sekitar 200 atau 145 yang tepatnya, itu dimajukan ya, karena mengikuti jadwalnya JKB ya, jadwal JKB. Jadi yang Kalimantan Timur bergabung dengan JKB 24. Nah, jadi 5 jam sebelum keberangkatan.
12: Ya, menurut Mukhlis Hasan, bahwasanya dalam pemberangkatan kali ini semua jemaah diberi dengan aman dan lancar. Nah, mereka dikawal ketat oleh 4 orang petugas kloter profesional, yakni dari satu tim pemandu ibadah haji atau TPIH dan urusan administrasi, dan satu orang dari tim pembimbing ibadah haji Indonesia guna mengawal aspek manasik, serta 2 orang dari personal tim kesehatan haji atau TKHI yang bersiaga penuh memantau fisik jemaah. Dari embarkasi Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rizky Mulyata, O3 RRI, terus mengudara Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, informasi haji bersama RRI juga disampaikan dari embarkasi Juanda. Bagaimana selengkapnya berikut Januar Fahmi.
14: Bandara Internasional Juanda memastikan kesiapan penuh dalam melayani pemberangkatan terakhir jemaah haji embarkasi Surabaya yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 22 Mei 2026 besok. Pengelola bandara mencatat total 43.000 lebih jemaah haji telah diberangkatkan melalui Bandara Juanda selama musim haji tahun ini dengan dukungan peningkatan fasilitas dan penguatan layanan embarkasi. General Manager Bandara Internasional Juanda, Muhammad Tohir, mengatakan seluruh proses keberangkatan berjalan lancar, tertib dan nyaman, termasuk pelayanan khusus bagi jemaah haji lanjut usia.
15: Dan kita akan melayani embarkasi haji tahun 2026 ini sampai dengan tanggal 22 Mei 2026. Total jumlah jamaah yang akan kita layani sejumlah 43.236 jamaah.
16: Umur 14 tahun.
17: Berangkat sendiri atau sama keluarga?
16: Saya
14: Selain penguatan layanan, pihak bandara juga menyiapkan jalur khusus bagi bus pengangkut jemaah agar mobilisasi menuju terminal keberangkatan lebih cepat dan mengurangi kelelahan calon haji. Sementara itu, Rizal, salah satu jemaah kloter terakhir asal Jawa Timur, mengaku telah siap berangkat menunaikan ibadah haji dan merasa terbantu dengan pelayanan di Bandara Juanda.
18: Senang sih mas, pastinya sudah nunggu 14 tahun dan semuanya alhamdulillah masih sehat semua kan, ke saudara-saudara seperti itu kira-kira ya. Pastinya senang.
17: Satu lagi Pak, untuk fasilitas bandara yang tahun ini seperti apa?
18: Untuk fasilitas bandara sudah sesuai ya mas, semuanya sudah memenuhi syarat dan tidak ada yang mengecewakan mas, tertata rapi semuanya seperti itu.
14: Menurut Rizal, proses keberangkatan di Bandara Juanda tertib dan memudahkan jemaah, terutama dalam proses pemeriksaan dokumen dan akses menuju ruang tunggu keberangkatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam.

0: Penjualan ekspor minyak kelapa sawit, batu bara dan paduan besi atau ferroalloy dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal. Presiden menyebut kebijakan tersebut menjadi langkah strategis memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga ingin memastikan kekayaan alam nasional memberi manfaat lebih besar bagi rakyat dan penerimaan negara.
1: Hari ini, pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut.
0: Presiden mengatakan kebijakan tersebut diterapkan untuk memperkuat pengawasan dan monitoring ekspor sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga menargetkan pemberantasan praktek under-invoicing, transfer freezing, hingga pelarian devisa hasil ekspor. Menurut Presiden, selama ini penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam dinilai belum optimal. Karena itu, pemerintah ingin mengetahui secara rinci nilai kekayaan alam Indonesia yang dijual ke luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pemerintah membentuk badan ekspor bernama Dana Antara Sumber Daya Indonesia atau DSI untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Erlangga menjelaskan badan tersebut akan mengelola ekspor 3 komoditas utama, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Pemerintah juga menyiapkan masa transisi agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri terhadap sistem yang baru.
2: Pengaturan pengelolaan ekspor komoditas SDA strategis ini sudah sangat mendesak dengan pertimbangan sebagai berikut. Ekspor komoditas SDA sangat besar, sekitar 60% dari total ekspor nasional. Top 3 ekspor kita adalah batu bara 8,65%, CPO 8,63%, dan ferroalloy 5,82%. Oleh karena itu, ketiga komoditas inilah yang dilakukan pengelolaan ekspor. Komoditas SDA di sektor pertambangan adalah ekstraktif atas kekayaan bumi yang tentunya mempunyai dampak terhadap lingkungan maupun nilai tambah.
0: Tahap pertama kebijakan dimulai pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dalam tahap tersebut, eksportir wajib mengalihkan transaksi kepada BUMN yang melakukan kontrak dan transaksi dengan pembeli luar negeri. Tahap kedua dimulai pada 1 September 2026. Pada tahap ini, seluruh pengurusan ekspor komoditas sumber daya alam dilakukan sepenuhnya melalui Dana Antara. Chief Executive Officer atau CEO Dana Antara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan perataan ekspor dilakukan untuk meningkatkan nilai tumbuh ekonomi nasional melalui mekanisme perdagangan yang lebih tertata dan terbuka. Menurut Rosan, pemerintah ingin memperbaiki tata niaga komoditas nasional yang selama ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya di pasar global.
3: Dan antara diminta untuk menindaklanjuti, dan tentunya kami sudah menindaklanjuti sesuai dengan peraturan pemerintah yang diberikan bahwa ini akan dilakukan oleh BUMN, oleh badan BUMN, dan oleh sebab itu kami sudah membentuk satu badan yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Menko bernama PT Dana Antara Sumber Daya Indonesia, yang dimana kami ingin tekankan ini lebih kepada transparansi transaksi.
0: Rosa mengatakan selama masa transisi hingga Desember 2026, seluruh transaksi ekspor komoditas sumber daya alam wajib dilaporkan kepada Dana Antara. Pemerintah juga menyiapkan platform perdagangan nasional yang mulai diterapkan pada Januari 2027. Melalui sistem tersebut, pemerintah berharap perdagangan ekspor komoditas nasional menjadi lebih efisien, modern, dan transparan. Selain itu, penerimaan negara dari sektor sumber daya alam juga diharapkan meningkat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protigereri, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan baru dari pemerintah soal tata kelola ekspor sumber daya alam.
5: Saya Dimas, saya warga Depok ya. Saya setuju karena selama

0: Ini sering terdengar ada kebocoran itu dan permainan harga dalam ekspor komoditas. Saya sering banget baca di berita-berita gitu ya. Jadi ya, tapi pemerintah juga harus memastikan kalau ada aturan baru itu tidak mempersulit para pelaku usaha kecil, apalagi pekerja-pekerja di sektor ekspornya itu sendiri gitu Mas, menurut saya Mas.
1: Saya Fajar, warga Bekasi. Harapan saya sih sistem baru ini benar-benar transparan ya, dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kalau tata kelola ekspor lebih rapi, devisa negara meningkat, dan dampaknya semoga terasa ke ekonomi masyarakat juga sih.
2: Saya Rizky, warga Pasar Minggu. Menurut saya, ini bagus karena negara jadi lebih mudah mengawasi hasil ekspor sumber daya alam Indonesia. Kalau pengawasannya ketat, penerimaan negara juga bisa lebih besar dan hasilnya diharapkan kembali ke masyarakat.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pemerintah wajibkan ekspor komoditas sumber daya alam melalui BUMN. Naskah disusun oleh Wadi Army dan dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tidak ada salahnya pemerintah membuat terobosan dalam tata kelola ekspor komoditas sawit dan batu bara lewat Badan Usaha Milik Negara BUMN. Langkah penataan dimaksud berdasarkan regulasi yang baru diterbitkan Presiden Prabowo Subianto tertuang dalam peraturan pemerintah terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Tujuannya sangat mulia, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi peran perusahaan milik negara. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Perlu adanya jaminan kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebelum aturan tersebut sepenuhnya berjalan di sektor real. Dalam pelaksanaannya, mereka harus bersikap bersih, transparan, dan efektif agar devisa negara dapat terjaga. Tata kelola ekspor yang buruk tentu berisiko menimbulkan dampak serius bagi perekonomian nasional. Apalagi komoditas kelapa sawit dan batu bara saat ini memegang peranan krusial dalam struktur penerimaan negara. Stabilitas nilai tukar mata uang nasional sangat bergantung pada kelancaran arus ekspor kedua sektor tersebut. Pemerintah harus segera memberi kepastian kepada pelaku usaha agar aturan baru tidak menimbulkan guncangan pasar. Perlu diingat bahwa kita pernah melalui sejarah kelam dalam tata niaga komoditas di masa lalu. Perdagangan cengkeh dan jeruk yang dimonopoli oleh sebuah lembaga pada waktu itu justru membuat para petani cengkeh dan petani jeruk gigit jari. Perlu disadari bahwa aturan ini dirancang agar kendati komoditas strategis sepenuhnya berada di bawah otoritas pemerintah. Namun, dalam mengintervensi nilai komoditas ekspor di pasar, perlu kecermatan tinggi. Sebab penentuan harga ekspor yang keliru dikhawatirkan mengganggu ekosistem perdagangan yang sudah matang. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Sumber medis di jalur Gaza melaporkan sistem pencitraan medis di wilayah tersebut mengalami kerusakan parah akibat perang berkepanjangan dengan Israel. Sebanyak 76% peralatan pencitraan medis telah hancur, di mana hanya sekitar 24% peralatan pencitraan medis yang masih tersisa dan beroperasi dalam kondisi teknis yang sangat sulit. Dari dunia olahraga, klub basket Dewa United Banten sukses membungkam Cingis Brankos dengan skor telak 95-52 pada fase final 6 Basketball Champions League Asia East 2026 di Larkin Arena Johor, Malaysia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kedua tim langsung terlibat dalam pertukaran serangan pada kuarter pertama, di mana Dewa United membuka keunggulan 2-0. Sebelum Brankos membalas dan sempat membalikan keadaan menjadi 3-2. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro satu.
1: Anda kembali bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Informasi bersama program 3 baru saja kita ikuti dalam siaran Warta Sentral ya. Dan pendengar, untuk pagi ini kami kembali lagi untuk Anda melanjutkan serangkaian informasi juga lagu-lagu hiburan menemani waktu pagi Anda di hari Kamis hari ini, sekali lagi 21 Mei 2026. Jangan lewatkan nanti sebentar di jam 10. Anda bisa ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa ya. Nanti kita bahas mengenai judi online ya. Nanti Anda tetap di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, untuk Ternate Pagi.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asgar Saleh, asisten manajer Maulid United FC, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Dengarkan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Toma
2: Asgar, tim jagoan Piala Dunia 2026.
1: Jerman tidak masuk. Jerman tidak masuk. Jerman itu palingan 8 besar. Kalau saya tetap Jerman karena fans pendukung Jerman. Kemudian saya memprediksi Prancis 4 besar ya. 4 besar Jerman tidak masuk. 4 besar itu Prancis, Maroko, Inggris sama Brasil.
2: Juara
1: berharap Maroko.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Jadi pendengar jangan lewatkan nanti ya untuk Piala Dunia di Juni mendatang. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, RRI juga resmi meluncurkan program siaran bertajuk Pesta Bola 2026. Peluncuran program ini menandai kesiapan RRI juga memberikan liputan menyeluruh mulai dari praturnamen, terus juga jalannya pertandingan hingga ulasan pasca laga. Melalui jaringan siaran nasional yang luas, RRI memastikan masyarakat dari berbagai daerah dapat mengikuti perkembangan terkini secara mudah dan juga merata. Melalui Pesta Bola 2026 di tahun ini, nanti di bulan Juni, RRI berharap juga menjadi sumber informasi terpercaya sekaligus wadah hiburan yang menyatukan masyarakat dan semangat sportivitas. Program ini diharapkan mampu menghadirkan euforia sepak bola dunia langsung di telinga pendengar di seluruh tanah air. Yuk kita dengarkan tema song Pesta Bola dari RRI.

Anda masih bersama kami pendengar di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 9:39 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami ingatkan juga untuk Anda, sebentar nanti di jam 10:05 kita akan masuk di sesi dialog Jaksa Menyapa. Pagi ini kita mengangkat topik mengenai judi online-nya, jadi Anda tetap di sini di program Masa 1. Sebentar kita akan bersama Anda untuk Jaksa Menyapa. Masih kita bagi lagu-lagu hiburan juga informasi untuk Anda di Ternate pagi.

Mendengar, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 poin dalam rapat Dewan Gubernur ya. Selain itu BI juga menaikkan suku bunga deposit facility menjadi 4,25% dan lending facility menjadi 6%. Seperti dikatakan Gubernur BI Perry Warjio bahwa kenaikan suku bunga dilakukan untuk memperkuatnya namanya stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah. Nah, ia menjelaskan juga bahwa keputusan tersebut ini menjadi langkah preventif untuk menjaga bagaimana inflasi tetap berada dalam kisaran 2,5 plus minus 1% pada 2026 sampai 2027. Menurut juga bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan fokus bagaimana kebijakan moneter BI yang diarahkan untuk menjaga stabilitas dan memperkuat ketahanan pangan eksternal ekonomi Indonesia. Kalau di sisi lain, pendengar, BI tetap mempertahankan kebijakan makro prudensial dan sistem pembayaran yang pro terhadap pertumbuhan ekonomi. BI sebelumnya juga mengungkapkan perang di Timur Tengah dan penutupan Selat Hormuz telah memicu lonjakan harga minyak dunia. Nah, ini mengganggu rantai pasok global serta mendorong arus modal luar negara berkembang menjadi aset yang namanya safe haven. Nah, disinilah nilai tukar rupiah di hari kemarin itu berkisar di rentan 17.700 per dolar Amerika Serikat. Sepertinya melemah 2,2% ya dibandingkan posisi April 2026. Jadi di sini kita lihat pendengar bahwa alasan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan ke 5,25%.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
4: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
3: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
4: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
3: Benar juga ya. Ngeri.

0: apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udit. Mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hei, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Mimi, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.

bersama kami berdengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan berdengar tepat di pukul 10, saatnya lagu Kebangsaan Indonesia Raya kami perdengarkan untuk Anda.

0: Biar kami sampaikan lintas informasi pukul 10 pagi ini. Dua informasi kembali kami bagi melalui portal rri.co.id. Kita ke informasi nasional. Goto Group menegaskan komitmennya mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto terkait komisi ojek online sebesar 92% untuk mitra driver dan 8% untuk aplikator. Kebijakan tersebut disebutkan telah diatur dalam Perpres nomor 27 tahun 2026 yang menjadi dasar hukum praktik pembagian komisi di lapangan. Meski diakui berdampak terhadap pendapatan perusahaan, manajemen Goto menyatakan siap beradaptasi dengan regulasi baru tersebut. Direktur utama Goto Hans Patowo mengatakan kekuatan OK System bisnis Goto menjadi fondasi utama bagi perusahaan tetap tumbuh dan menjaga keberlangsungan layanan Gojek. Sebagai bentuk implementasi kebijakan baru, Goto mengumumkan 4 langkah strategis untuk layanan Go Rider reguler. Perusahaan akan berupaya menjaga keseimbangan antara pendapatan mitra pengemudi dan tarif yang dibayar konsumen. Goto juga memastikan akan berusaha agar tidak ada perubahan harga bagi pengguna Go Ride reguler sehingga jumlah order diharapkan tetap stabil, dapat mendapatkan mitra tetap terjaga. Kita beralih ke satu informasi daerah. Kementerian Hukum Maluku Utara menggandeng kalangan akademisi untuk memperkuat kualitas kebijakan publik berbasis data dan kajian ilmiah daerah. Langkah ini dilakukan melalui persiapan forum komunikasi kebijakan yang akan digelar pada Juni mendatang. Kolaborasi tersebut ditandai dengan audiensi dan koordinasi antara kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara dan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara di Tidore pada Rabu kemarin. Forum komunikasi kebijakan dirancang menjadi ruang kolaboratif antara kementerian juga lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi dan membahas berbagai isu strategis serta menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara Budi Argap Situngkir menilai keterlibatan perguruan tinggi menjadi faktor penting dalam menghadirkan kebijakan publik yang lebih terukur dan komprehensif. Demikian lintas informasi pukul 10.
1: Anda baru saja mengikuti lintas informasi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Ah, kalah terus nih.
5: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
4: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
5: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
4: Tolonglah sis, udah banyak rugi aku.
5: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi. Dan malah merusak masa depan kamu.

Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Sudah pukul 10 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur. Sudah kita informasikan ke Anda sebelumnya. Pagi ini di hari Senin, Kamis hari ini 21 Mei 2026. Kita berjumpa kembali pagi ini bersama Jaksa Menyapa.

0: Baik, pendengar, selamat pagi. Ya, kita berjumpa kembali pagi ini. Jaksa menyapa hadir untuk Anda di Kamis 21 Mei 2026. Nah, pembahasan kita mengenai judi online. Menang di awal, hancur di akhir. Saya penasaran ya dengan topik yang kita bahas ini ya, pendengar. Tapi sedikit ya, kita tahu bahwa maraknya judi online kini telah mungkin menjadi, kita lihat, menjadi darurat sosial di Indonesia ya. Melibatkan jutaan korban dari berbagai kalangan usia. Mungkin salah satunya termasuk anak-anak. Praktik ini kita lihat terus meluas akibat jebakan algoritma bandar lah istilahnya begitu ya. Iklan yang masif, kemudian akses digital, serta mungkin salah satunya sindikat internasional yang beroperasi dalam negeri di Indonesia sendiri, begitu ya. Baik, untuk lebih lengkapnya saya perkenalkan dulu narasumber pagi ini sebelum kita bahas lebih lanjut lagi. Sudah bersama saya ada Pak Ade Triadi Gusmantika Esa, Kasubsi 1 Intelijen Kejari Halmahera Tengah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat okay. pagi.
0: Selamat pagi. Tiba di Ternate dari kapan nih?
1: Tiba di Ternate barusan, kita barusan sampai.
0: Baru tadi, sampai.
1: Iya. Okay. Tadi kita pagi jam setelah subuh kita berangkat dari
0: subuh dari Halmahera Tengah ya.
1: Siap, iya.
0: Baik. Ya. Selain Pak Ade ada juga Tektona Aldo Raka Surya Esa, penila penuntutan dan penegakan hukum Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah. Kita pernah berjumpa ya?
2: Betul, Pak. Betul sekali.
0: Baik, hari kita panggil Pak Aldo biasa ya?
2: Aldo.
0: Pak Aldo. Baik, pendengar. Jadi topik kita hari ini mengenai judi online, menang di awal, hancur di akhir. Anda penasaran dengan topik tersebut? Kita undang Anda. Silakan bisa berinteraksi bersama Pak Ade juga Pak Tektona dari Jaksa menyapa untuk dari Halmahera Tengah ini ya, Kejaksaan Halmahera Tengah. Silakan di line telepon 0921312551, juga di WhatsApp 0821203751180. Saya penasaran sama topiknya dulu ya. Saya mau tanya dulu nih, judi online menang di awal, hancur di akhir. Pak Ade, bagaimana ya sampai memberikan topik tersebut?
1: Topik ini itu berlatar belakang dari kan banyak beberapa kasus-kasus kan juga ada kan, beberapa itu ada perkara judi online juga di kejaksaan juga ada. Itu pasti ceritanya hampir sama, Pak.
0: Oke. Okay.
1: Ceritanya hampir sama. Pasti di awal itu menang.
0: Baik.
1: Pasti di awal menang. Habis itu
0: akhir menderita.
1: Setelah okay. menang itu pasti dia kan mesti kok menangnya dikit ini.
0: Oke.
1: Okay. Nah, berarti kalau kita top up gede, berarti dapatnya gede. Hmm. Itu pemikiran yang salah kan.
0: Okay.
1: Biasanya orang-orang itu yang pelaku-pelaku pasti pemikirannya seperti itu, Pak. Setelah itu pasti setelah dia top up gede terus main dengan jumlah yang lebih besar, pasti hasilnya tahu sendiri kan, Pak. Pasti rugi kan. Nah, setelah rugi itu pasti dia ambil utang sini.
0: Okay.
1: Terus habis itu ambil, kalau enggak ada utangan dia pasti, nah ini yang berbahaya itu pasti melakukan tindak pidana, Pak. Dengan cara biasanya ada yang seperti pencurian, terus kalau di dalam pekerjaan sebagai kita sebagai mesin itu ada biasanya penggelapan. Nah itu banyak cerita itu pelaku-pelaku seperti itu, Pak.
0: Okay.
1: Berawal dari top up main kecil-kecilan lah, coba-cobalah.
0: Okay.
1: Coba-coba, setelah coba-coba, kok menang. Setelah itu coba lagi lebih gede.
0: Mencoba dan mencoba terus begitu.
1: Benar.
0: Kalau misalnya kalah, ingin coba terus begitu.
1: Terus pasti, kan ada namanya kayak ketagihan lah, dopamin lah pasti orang-orang itu. Salahnya lagi itu pasti udah judi itu salah, udah melanggar aturan. Terus dia memperoleh uang modalnya itu diperoleh dari yang hal yang seperti mencuri lagi. Pasti ada keinginan niat
0: muncul tindakan kekerasan.
1: Tindakan kekerasan. Nah itu tindakan kriminal itu kriminal. Pasti. Seperti kayak contoh seperti kayak anak SMA itu berawal dari mungkin nilep,
0: okay.
1: menilap uang.
0: Ya betul.
1: Uang apa namanya, Pak? Uang buku lah, uang sekolah lah dari orang tua. Itu kan hal-hal kecil yang tidak boleh ditoleran kan,
0: betul.
1: Pak? Kalau
0: okay.
1: kita toleran seperti itu kan lama-kelamaan semakin dia gede, semakin dia dewasa kan tertanam ya. Perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan seperti itu kan seharusnya segera kita stop. Kita harus mewaspadai apa namanya judi online ini. Soalnya kan dari aksesnya itu kan terlalu gampang ya, Pak, untuk akses judi online itu, Pak. Seperti itu, Pak. Mungkin tema topik itu kita pengen itu, Pak, membuka mata masyarakat.
0: Betul.
1: Khususnya Maluku Utara itu seperti itu, Pak.
0: Okay.
1: Pasti judi online itu menang di awal, hancur di akhir.
0: Ya? Pasti itu, Pak. Baik, jadi Pak Ade, mungkin Anda sebagai Kasubsi 1 Intelijen Kejari Halmahera Tengah ya.
1: Iya.
0: Betul. Kita lihat. Betul. Mungkin sedikit ini. Apa sih sebenarnya ya kalau menurut Anda sendiri dari tugas yang Anda jalankan ini, kira-kira seperti apa dengan pemberantasan judi online ini? Ada sangkut pautnya dengan tugas Anda sebagai hasil intelijen ini?
1: Oh, pasti ada, Pak. Dalam tugas kita sebagai khususnya di bidang intelijen kan ada namanya jaksa masuk sekolah juga, Pak. Ya. Nah, jaksa masuk sekolah, terus kemudian ada kayak sosialisasi, penerangan hukum. Nah, setiap di sesi-sesi seperti itu kita pasti menyampaikan bahayanya judi online. Khususnya kemarin itu kita di jaksa masuk sekolah, Pak, di SMA 1 Halmahera Tengah. Okay. Itu kita juga mensosialisasikan bagaimana bahayanya judi online itu. Nah, pasti ketika memang kita lempar pertanyaan, kita bercandaan, mesti ada yang tahu, Pak, itu, Pak.
0: Oke.
1: Padahal Pak, itu setingkat SMA itu kok bisa itu tahu dengan mengenai website-websitenya.
0: Ya, itu dia.
1: Terus tata caranya gimana, perolehannya tarik tunainya gimana, deposit-deposit. Nah, itulah istilah-istilah deposit itu pasti padahal masih anak SMA kok bisa tahu gitu.
0: Betul
1: ya.
0: Betul sekali. Tapi bukan cuma SMA. Geliat dari mungkin judi online sekarang ini di tengah-tengah masyarakatnya istilahnya seperti itu. Bagaimana Anda melihatnya?
1: Oh, kalau sekarang itu malah
0: kan bukan cuma di anak sekolah, kalangan semua usia lah,
1: pasti itu, Pak. Begitu. Nah, kenapa saya tadi bilang sekolah itu memang sejak dini gitu, okay, ya, Pak. Soalnya memang pada masyarakat sekarang itu yang segi dewasa umur 30 tahun ke atas itu judi online malah sebagai pekerjaan.
0: Oke. Okay.
1: Padahal jelas sendiri pekerjaan, tidak mungkin kita untung dari judi online. Apa ya, Pak ya? Judi online itu kan pakai sistem ya, Pak. Sistem itu kan sebagaimana ya, Pak ya? Sistem itu sudah ditentukan kan. Kalau itu kan pasti jelas kalahnya karena tidak mungkin untungan, Pak. Masyarakat sekarang itu banyak ya, Pak, yang tadi saya sudah sampaikan, Pak, seperti perkara-perkara pencurian itu berawal dari perjudian, Pak.
0: Ya,
1: karena
0: sekali
1: modalnya habis, utang sana utang sini udah tidak ada, masuklah ke perjudian, ke percurian itu, Pak.
0: Okay.
1: Ada yang mencuri, ada yang menggelapkan uang kantor, ada yang mencuri uang di kantor, Pak. Ada itu kemarin kasus office boy, Pak.
0: Office boy ya.
1: Office boy di kantor yang perusahaan di tambang sana kan, Pak. Nah, itu office boy-nya kebetulan mungkin BU kan, butuh uang mungkin. Nah, akhirnya ngambil uang di brankas yang dia kan memang kesehariannya kan dengan itu kan terbiasa, jadinya Mas pegawai-pegawai membiasakan kan.
0: Betul.
1: Jadinya pas dia ambil enggak ada yang tahu. Nah, ketahuannya setelah berapa kali dia ambil akhirnya ketahuan setelah dicek.
0: Baik. Saya berpindah dulu ke
1: boleh.
0: Pak Aldo, Pak Ade sama Pak Aldo nih ya.
1: Iya.
0: Pak Aldo, sebelum saya ke tugas Anda nih ya, mungkin kira-kira menurut Anda bagaimana caranya kita mungkin memproteksi diri kita ya, keluarga ataupun teman, kerabat, agar mungkin terhindar dari judi online ini karena mungkin aksesnya mudah atau gampang. Seperti Anda melihat bagaimana, Pak Aldo?
2: Betul sekali, Pak. Jadi karena aksesnya gampang itu, itulah poin utamanya. Jadi mencakup semua kalangan, Pak. Jadi harusnya dari awal itu, Pak. Misal kita lihat teman, misal kita lihat teman yang banyak terjadi itu dia sebenarnya cuma lihat teman saja, ternyata ikut ngajak teman lainnya. Sebenarnya berkumpul yang harusnya kita bercanda dan kawan-kawan. Ada satu teman ini, Pak, satu teman aja dia buka aplikasi itu. Seminggu kemudian 5-5 orangnya itu ikut semuanya. Nah, harusnya dari awal dibentengi aja, Pak, bahwa kita harus punya mindset di mana judi online itu pasti hancur, pasti.
0: Betul.
2: Mau mulai dengan untung, mau mulai dengan rugi, pada akhirnya akan hancur. Jadi dari awal harusnya tidak memulai, walaupun kanan kirinya kita, temannya kita, kakaknya kita atau adiknya kita yang dewasa ini kita bisa lihat, Pak, bahwa banyak sehari marah sehari terjadi, tetap mindset kita dari awal.

0: kadang saya bersama Bapak Kasubsi ini, Pak Bapak Ade, atau seperti minggu lalu dengan Pak Kasih saya, kita masuk ke sekolah-sekolah, terus kemudian kita melakukan. Jadi sebelum intelijen ini kan sebuah early warning lah, Pak. Kita mengetahui keadaan di masyarakat dan kita melakukan pencegahan dan sebagainya. Ketika misalnya saya keluar ke kedai, ada anak-anak berkumpul di situ, ada orang tua berkumpul di situ, ada seperti ini, saya melaporkan, okay. Saya melaporkan langsung kepada Bapak Kasubsi atau Bapak Kasih saya, sehingga nanti ketika ada kegiatan, contohnya jaksa menyapa, contohnya nanti jaksa masuk sekolah, atau kita melakukan penyuluhan hukum yang menjadi kewenangan intelijen, topiknya kita ini pas, Pak. Nah, topiknya kita ini pas, kemudian masyarakat juga masyarakat dapat mendengar dengan mudah, dapat informasi dan sangat relevan, sehingga permasalahan-permasalahan tersebut tidak sampai ke tindak pidana, Pak. Karena pentingnya di situ early warning, sehingga pencegahan-pencegahan itu dapat dilakukan. Bentuknya pelaporan-pelaporan seperti itu, Pak.
1: Oke, baik. Nah, kita lihat Pak Adi sama Pak Aldo nih, dari sudut pandang mungkin hukumnya, mungkin saya ingin apa ya, kira-kira mendapatkan pandangan dari kejaksaan sendiri, dari Kejaksaan Halmahera Tengah, seberapa serius sebenarnya ancaman judi online dan kejahatan digital sekarang ini? Pak Adi melihatnya bagaimana?
2: Boleh, Pak. Memang namanya tindak pidana itu pasti ada akibat hukum. Kalau ada akibat hukum, pasti ada sanksi, ada ancaman pidana. Dalam hal ini itu memang kita topiknya judi online, tapi tidak mengesampingkan judi kok offline, Pak. Kan sama itu, sama aja. Bedanya cuma satunya bisa diakses dengan mudah, dari rumah bisa klik-klik-klik. Kalau offline kan harus ada tempatnya. Nah, itu sama-sama mempunyai ancaman pidana, Pak. Terutama untuk yang ancaman pidana offline, Pak. Nah, itu yang perjudian offline. Nah, sekarang kan ada KUHP baru ya, Pak ya. Ada KUHP baru ya, ya. Berlaku itu mulai tahun ini ya, Pak ya. Nah, KUHP itu juga menerangkan, Pak, pada pasal 426. Nah, itu barang siapa yang 426 dan 427. Nah, itu ketika pemain judi, Pak, itu dipenjara paling lama 3 tahun.
1: Oke, baik.
2: Paling lama itu dikenakan denda. Nah, itu berakibat juga bukan hanya pemain aja, Pak, bagi juga yang mengeser, bagi juga yang penyediannya. Kalau penyediannya pasti lebih tinggi, Pak. Penyediannya itu diatur di 426, Pak. Ancamannya sampai 9 tahun, Pak.
1: Baik.
2: Nah, kemudian untuk yang mungkin yang online akan diterangkan sama.
1: Itu 9 tahun itu semua maksudnya termasuk judi online apa saja begitu ya?
2: Iya, semua ya. Penyediannya ya, Pak.
1: Penyediannya.
2: Ya.
1: Oke.
2: Okay. Kayak istilahnya bandarnya lah, Pak. Ya. Nah, itu ancamannya lebih tinggi, Pak. Nah, itu apa ya, Pak ya, namanya orang itu kalau usaha itu yang halal-halal aja lah, okay. Ya, Pak ya. Yang baik. Walaupunnya halal-halal dikit, tapi yang penting barokah, berkah ya, Pak. Ya, mungkin yang untuk yang dasar yang offline, Pak, boleh diterangkan sama.
1: Oke, okay. Tadi yang dikatakan sama Pak Ade kan ada yang offline, online itu dia. Nah, ini sebenarnya marak sih ya, kita lihat judi online ini kategori sebagai kejahatan yang luar biasa, bisa dibilang begitu ya. Pasti apakah itu, mungkin masih dalam kejahatan apa ya, kayak konvensional begitu? Pak siapa? Pak Aldo bisa menjelaskan.
0: Kalau di dalam judi online ini, Pak, dia diatur lagi di dalam peraturan lainnya, tidak hanya di dalam KUHP di 2023. Di hukum lain, khususnya di Undang-Undang ITE yaitu nomor 1 tahun 2024, di situ ancaman pidananya lebih, Pak. Jadi disebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan atau dapat diakses informasi elektronik dan atau elektronik yang memiliki muatan perjudian, ancamannya di sini tidak main-main, Pak.
1: Baik.
0: Ada 10 tahun pidana penjara dan denda paling banyak 10 miliar. Nah, di peraturan ini, Pak, karena judi online ini dilakukan oleh masyarakat luas. Nah, itulah anunya, Pak. Jadi misalnya anak-anak yang bahkan belum umur, sudah diancam 10 tahun ini kan, kalau kita berpikir, aduh, umur 17, 10 tahun, keluar kapan, gitu-gitu kan, Pak. Nah, selain itu, yang kita temui, Pak, di kejaksaan ini sebuah berbicara lain tentang peraturan, yaitu pengalaman kami di kejaksaan, ternyata ada keistimewaannya di judi online ini. Jadi misalnya ada berkas datang pencurian, pencurian ini dia datang, Pak, nangis-nangis, aduh, Pak, sebenarnya saya juga niatnya tidak mencuri, Pak, tapi saya juga terjerat judi online, yang kayak gitu ini, Pak, aduh, tolonglah, Pak, ini kan bandar-bandarnya gimana? Kan Bapak juga akhirnya mencuri. Nah, yang kayak gini.

0: Kan, waduh, judi online ini awalnya apa? Itu yang pencurian. Kadang yang menyebabkan nyawa. Ya. Saya tidak terima, Pak. Saya dihutangi ini. Ternyata mereka cuma buat hal-hal yang tidak benar. Saya memberikan uang ke sini, katanya siapanya sakit, ternyata judi online malah melakukan kekerasan. Yang seperti ini, jadi peraturan tentang judi online itu ancamannya berat. Selain itu, kriminalitas lainnya yang dilakukan sebelum maupun sesudah terjerat daripada judi online ini, wah, kacau, Pak. Betul-betul semua masyarakat kena, lapisan seluruh masyarakat.
1: Oke. Saya penasaran, mungkin pendengar juga penasaran begitu ya. Kira-kira apa sih contoh aplikasi judi online itu seperti apa sebenarnya yang paling mungkin ingin kita tahu begitu, Pak? Kadang-kadang kan bingung juga ya.
2: Iya, Pak.
1: Apa yang termasuk dalam judi online itu yang bagaimana sebenarnya?
2: Sebenarnya saya juga enggak tahu ya, Pak. Tapi saya itu pernah lihat, Pak, jadi judi online itu menjadi salah satu sponsor Liga Inggris.
1: Oh begitu ya.
2: Bet 88 atau enggak salah. Itu ada salah satu klub sepak bola itu menggunakan itu, Pak, promosi website judi online itu, Pak.
1: Okay.
2: Sebenarnya kan kalau memang banyak kan, Pak, website-website judi online itu kan banyak. Kadang di Kementerian Kominfo kan itu memblokir ini, muncul di blokir satu muncul 10. Berlipat-lipat gitu, Pak. Jadi kita, mungkin Kementerian Informasi dan itu mau blokirnya itu mungkin agak repot jadinya, Pak.
1: Jadi seperti, kadang-kadang nomor kita yang masuk sendiri begitu ya.
2: Itu dia. Itu mungkin ada teman Bapak yang mungkin merekomendasikan itu, Pak. Biasanya karena kayak teman-teman gitu mendaftarkan nomor kita itu jadinya nomor kita sering ditawar-tawarin itu, Pak. Judi online gini-gini menjanjikan gini-gini biasanya kan itu, Pak. Top up gini garansi berapa persen? Banyak pasti, Pak, di status di WA,
1: betul,
2: di SMS. Nah, kemudian juga sekarang marak juga iklan di Instagram ya, Pak, ya. Banyak itu kan,
1: banyak juga ya.
2: Iklan di Instagram muncul seperti itu, Pak.
1: Oke.
2: Okay. Itu makanya kita perlu menggandeng instansi terkait untuk memblokir situs-situs tersebut ya, Pak, ya. Biar kemudahan pengaksesan itu paling enggak membatasi lah ya, Pak, ya. Terbatasi, karena mungkin terbatasi kan efeknya mungkin masyarakat jadi lebih paham, lebih tahulah akibat hukumnya. Tadi juga disampaikan sama Pak Aldo mengenai yang kayak tindak pidananya sebelumnya judi online ini, terus habis itu melakukan pencurian. Nah, itu kan namanya ada perbuatan berlanjut, Pak.
1: Okay.
2: Jadi itu hukumannya itu pasti beda. Pasti dirangkap itu, dilapiskan. Kalau memang dia awalnya dia curi ini, curi lagi ini, nah itu dipakai judi. Nah, itu kan tindak pidana yang tidak cuma berdiri satu sendiri kan, Pak. Pasti ada sebab akibatnya kan. Nah, di sisi lain masyarakat itu mungkin memandang apa ya, Pak, ya, dikit aja lah, paling nyuri orang, nyuri uang orang tua, kan ada juga kan pencurian dalam rumah tangga juga, di rumah tangga juga ada, terus mencuri uang orang tua, dikit aja, 100 saja paling tidak ketahuan, untuk main lagi, tapi besoknya top up lagi. Itulah, Pak, masalahnya kita itu. Lebih baik kan ditabung aja ya, Pak, ya. Investasi kan sekarang, di sisi lain memang judi online aksesnya gampang, tapi di sisi lain investasi kan banyak kan, Pak, ada. Kita boleh sebut aplikasi nggak sih, Pak, di sini, Pak?
1: Boleh sih.
2: Oh, boleh ya? Iya.
1: Tapi kita tahan dulu ya. Ada yang mau ingin bertanya, kita terima telepon dulu ya. Baik, halo, Jaksa Menyapa, selamat pagi.
3: Halo, Jaksa Menyapa, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi dengan Pak siapa di mana?
3: Dengan Abdul di Tidore.
1: Pak Abdul di Tidore. Baik, Pak Abdul, silakan, apa yang ini Anda tanyakan?
3: Selamat pagi, Bapak Jaksa. Begini, tadi apa topiknya tentang rugi ya. Untung di awal, rugi di akhir ya.
1: Iya, betul.
3: Apapun itu, yang namanya judi itu, berupa apapun itu, online atau offline itu, awal-awalnya menang, tapi untungnya ya cuma sedikit saja. Kemudian harinya rugi.
1: Rugi.
3: Orang yang kaya apapun itu akhirnya bangkrut karena judi online.
1: Ya, itu
3: judi
1: dia.
3: Semua itu, mau online mau offline itu semua rugi. Apalagi yang miskin parah mau ikut judi online kan tidak masuk akal. Orang yang punya kapasitas sebagai PNS ke apapun itu menyangkut dengan judi itu kan ujung-ujungnya itu habis menyangkut dengan kriminal sudah. Tapi saya perlu bilang bahwa tadi Bapak Jaksa bilang masuk di sekolah, Jaksa menyapa, tapi ini saran saya menyangkut dengan sekolah itu, kalau boleh ada satu hari itu di pelajaran sekolah itu selipan itu bagaimana narkoba, bagaimana judi online itu, supaya anak-anak mulai dari SMP ke atas atau SMA, SD, so bisa ini begini, ini menyangkut dengan hukum. Tadi Bapak bilang ada yang 9 tahun, ada yang 10 tahun, supaya masih anak-anak kan sudah tahu begini, bahwa oh ini hukumannya begini, menyangkut dengan judi ini hukumannya begini. Jadi mereka masih kecil kan sudah takut masalah itu hukumannya. Kita 10 tahun, 15 tahun kah itu kan takut nanti masuk penjara. Tapi kalau tidak, ya cuma Bapak bilang tadi, awal-awalnya untung ya ketagihan, ya bikin terus dan terus. Begitu. Oke, makasih Bapak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aldo, Pak Ade, tanggapannya bagaimana?
2: Pasti,
1: bukan cuma tadi yang masuk di sekolah-sekolah ya, mungkin memberikan edukasi begitu. Kira-kira mungkin ada tahapan-tahapannya seperti apa sebenarnya?
2: Pasti, Pak. Memang kita punya program wajib, Pak. Kita ada punya program wajib itu namanya Jaksa Masuk Sekolah.
1: Jaksa Masuk Sekolah.
2: Tadi kita juga sudah sampaikan adanya apa, pencegahan dini, Pak.
1: Ya.
2: Pendidikan sejak dini. Pasti, Pak. Bagaimana kayak seperti misal, Pak, bibit yang baik, yang unggul, pasti gedenya kan lebih kuat imannya, lebih kuat pendiriannya, pasti lebih gitu kan, Pak. Maka dari itu kita perlu, Pak, perlu, penting juga itu kita mengaplikasikan di anak-anak sekolah. Ya. Nanti mungkin kita juga ada sih, Pak, mungkin MOU dengan dinas terkait, ya, sama dinas pendidikan.
1: Okay.
2: Pasti nanti melalui guru-guru, sama melalui Pak kepala sekolahnya atau kepala sekolahnya, itu pasti kita juga pasti sudah menyampaikan, Pak. Nanti kan biasanya tiap kalau sekolah kan masih ada namanya pelajaran PKN, ya, Pak? PPKN. Nanti itu pasti
1: bisa dimasukkan ke situ atau bagaimana?
2: Mungkin kalau kurikulum kan kita tidak mungkin rubah kan,
1: Pak?
2: Iya,
1: betul.
2: Paling nanti kita sudah juga memberi pesan menyampaikan kepada pejabat terkait seperti dinas pendidikan sama kepala sekolah, pasti itu juga sudah menyampaikan ke guru-guru yang PKN, Pak. Nanti mungkin dalam pembelajaran penyampaiannya itu pasti sudah disampaikan warning lah, Pak. Sudah menyampaikan warningnya, bahayanya seperti kayak narkotika, nafsa juga. Terus judi online ini kan tidak apa ya, Pak? Itu pasarnya tidak mengenal umur kan, Pak? Tidak mengenal usia. Kadang-kadang itu seperti bandar ini, bandar judi juga. Bandar judi, bandar narkoba itu pasti menyasarnya itu pasti sasarannya ke anak-anak kecil, itu, Pak. Bahayanya itu sih. Memang sih anak kecil nominalnya memang dia belum banyak memiliki uang ya, Pak. Tapi kan dia bisa melakukan mencuri tadi, mencuri uang temannya, mencuri uang tetangganya, keluarganya.
1: Dia istilahnya bersusah payah lah mencarinya untuk bermain itu.
2: Iya kan, ya. Karena ada ketagihan itu kan, Pak. Ya. Jadi memang penting, Pak, kita pasti nanti kita pastikan kembali apakah sudah disampaikan atau belum kepada guru-guru PPKN dan kepala sekolah. Kita nanti pastikan kembali, mengkonfirmasi lah, Pak, ya. Karena itu kalau guru-guru kan pasti kayak ada apa namanya, Pak, perkumpulan guru PPKN itu ada sendiri kan, yang mungkin tiap bulan ada pertemuan rapat rutinnya. Kita juga nanti pasti konfirmasi kembali apakah sudah disampaikan belum kayak materi-materi terkait judi online, narkoba. Itu paling tidak disampaikan sampaikan itu ya, ancaman-ancamannya, biar namanya anak kecil kan daya ingatnya itu masih fresh kan, Pak, daya tajam kan. Jadi ketika masih anak kecil, masih belum, masih mudah dikasih tahu, jadi cocoklah, Pak, itu ditanamkan. Harusnya sih cocok sih dijadikan, ditambahkan, disisipkan di kurikulum itu dia. Harusnya cocok sih. Mungkin kita kedepannya
1: ada pembelajaran untuk anak-anak begitu
2: ya, kan? Pendidikan sejak dini kan itu penting kan, mengenai judi online ini, soalnya ya banyak kan, Pak, contoh-contoh kasusnya yang dari orang kaya kan mesti pernah dengar nggak? Pasti pernah dengar ya, Pak.
1: Betul.
2: Ada orang kaya, kerjanya jelas, istrinya juga hidup
1: tapi bisa, harmonis. Tapi iya.
2: Tapi kok bisa?
1: Tapi kok bisa? Makanya itu tidak untuk ini, tapi kalangan, semua kalangan ya, istilahnya begitu ya.
2: Maksudnya kan dari segi ekonomi kan orang-orang tersebut
1: mapan.
2: Udah mapan. Keluarga udah lengkap, ada anak, ada istri, pekerjaan jelas. Tapi kemarin juga ada sih, Pak, di kampung halaman saya sih. Itu kalau nggak salah pegawai bank, Pak, dia terlilit judi online. Sampai apa, Pak, sampai bunuh diri ya. Itulah karena mungkin hutangnya terlalu menggulung-gulung sampai banyak.
1: Baik.
2: Terus mungkin
1: Pak Ade, kita tahan. Ada yang ingin bertanya lagi nih pendengar.
2: Boleh,
1: ya, kita
2: boleh.
1: Terima dulu ya.
2: Boleh.
1: Baik. Halo, selamat pagi, Jaksa menyapa.
4: Iya, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana?
4: Iya, dengan ibu Rima. Saya kebetulan lagi di jalan ya, mau ke kampus.
1: Oke.
4: Ya, jadi saya sepakat dengan tanggapan sebelumnya tadi ya, terkait dengan harus dimasukkan ke dalam. Jadi guru-guru PPKN yang ada di apa sekolah juga itu sudah dari dulu mungkin bisa bekerjasama dengan kejaksaan. Nah, yang saya mau ini Pak, saya pernah dengar itu juga di RRI waktu itu ada dialog bersama dengan apa akademisi terkait dengan penelitiannya beliau. Saya lupa narasumbernya dosen apa begitu ya. Cuman beliau tuh penelitiannya di ini perusahaan yang ada di Halmahera Tengah ini, Kejaksaan Halmahera Tengah kan ya?
1: Betul.
4: Ya, nah jadi waktu itu kan hasil penelitian itu menyampaikan bahwa transaksi uang nomor satu wilayah Maluku Utara itu kebanyakan di Halmahera Tengah.
1: Okay.
4: Nah ternyata itu juga sebanding dengan transaksi judi online-nya. Ternyata juga sudah ditemukan di situ banyak sekali, mulai dari pinjaman online, mulai dari judi online, bahkan juga kalau untuk ibu-ibunya itu mereka tuh ada arisan online begitu, yang ternyata juga ada permasalahan di sana, akhirnya saring tuntut dan sebagainya. Itu di Halmahera Tengah paling paling tinggi Pak untuk ekonomi kita di Maluku Utara, perputaran uang terutama. Nah karena mungkin kalau misalnya sepengertian saya, mereka kan untuk yang para karyawan mungkin ya di sana, yang di perusahaan-perusahaan tambang besar di Halmahera Tengah, itu kan pasti mereka mikirnya, aduh kalau nabung lama, maaf ya Pak ya, maksudnya kayak pemikirannya seperti itu.
1: Okay.
4: Akhirnya mereka bikin judi online gitu akhirnya, supaya bisa cepat dapat untung dan sebagainya. Padahal kalau misalnya kita kasih tadi dengar penjelasan dari Bapak, justru malah nanti akhirnya akan rugi. Nah hal-hal seperti itu sebenarnya juga perlu kita sampaikan, bukan hanya kepada anak-anak tetapi juga kepada orang dewasa, apalagi yang sudah punya apa, punya uang begitulah. Nah terus apa juga, bagaimana dengan kejaksaan sendiri Pak untuk memastikan kalau maaf ya, kan ada juga beberapa institusi yang ternyata malah pegawainya begitu yang ternyata terlibat dengan judi online. Untuk kejaksaan sendiri, terutama untuk di Maluku Utara, Halmahera Tengah pada khususnya, komitmen untuk tidak bermain judi online itu seperti apa, supaya kan kita juga, oh iya jaksa juga enggak kok gitu ya, mungkin bisa Bapak memberi informasinya kepada kami. Itu saja pertanyaannya, terima kasih Bang Dilan.
1: Baik, terima kasih untuk Ibu Rima ya, yang masih dalam mungkin dalam perjalanan nih, sampai dengarin jaksa menyapa Pak.
2: Masih OTW
1: ya, untuk OTW. Baik, silakan Pak Ade sama Pak Aldo, apa yang dipertanyakan tadi?
2: Pasti Pak, kemarin kan juga ada beberapa juga ada surat edaran bakal menindak tegas jaksa ataupun pegawai kejaksaan yang bermain judi online Pak. Pasti tidak tegas Pak. Okay. Tidak mungkin lah Pak kita sebagai aparat penegak hukum tapi malah melakukan yang dilarang hukum Pak. Pasti dalam hal ini kejaksaan menindak tegas bagi pegawai yang melakukan tindak pidana. Entah itu judi online, entah itu apa, pasti kita tindak tegas Pak. Nah kemudian memang berbicara dengan perputaran uang di Halmahera Tengah memang paling tinggi sih Pak. Karena memang di situ kan ada perusahaan-perusahaan tambang yang cukup gede Pak, dan karyawannya ada berapa ratus ribu itu banyak kan. Nah di situ pasti, apalagi kan di situ banyak agen-agen ya, apa Pak yang tarik tunai tunai itu ya. Nah tarik tunai itu kan juga menawarkan kadang-kadang pinjaman. Nah dalam hal ini di situ mungkin nggak ada hiburan ya Pak ya, mungkin ya hiburan kurang, terus mungkin dari ada teman yang mengiming-iming, ayo Pak main ini Pak, ayo Pak main ini Pak. Nah dari situ mungkin tergeraklah dia, coba dikit lah. Nah mungkin di situ yang kemarin tadi disampaikan sama penanya kan ada penelitian di situ. Nah mungkin karena itu Pak. Nah maka dari itu kita sebagai penegak hukum dengan sangat menolak judi online. Nanti kita juga akan menggandeng pihak, kan kalau dalam hal ini penyidik judi online itu kan pihak kepolisian ya Pak ya. Nanti kita juga kan kita juga ada kerjasama dengan pihak kepolisian. Nanti kita mungkin tingkatkan lagi untuk kewaspadaannya di lokasi yang ada tambang-tambang yang tersebut itu.
1: Baik.
2: Seperti itu Pak.
1: Pak Aldo bisa menambah?
0: Betul sekali Pak. Jadi kalau masalah apakah ada pegawai kejaksaan yang melakukan gini Pak. Kalau dari kami Pak, kami ini rambut panjang dikit aja bermasalah Pak, apalagi kalau melakukan tindak pidana gini kan, aduh Ya, tapi betul sekali yang disampaikan oleh Bu Rima tadi, bahwa takutnya aparat penegak hukum yang selama ini, atau malah dikata-katainya kadang gini, Pak, ternyata yang membacking ini aparat penegak hukum, tidak hanya main begitu. Nah, ya kalau itu ya kami pastikan kami tidak melakukan yang seperti itu. Dan apabila ada beberapa oknum dari pihak kejaksaan yang melakukan itu, pasti tindakannya tegas dari langsung dari pusat, Pak, biasanya. Oke. Itu langsung ke Jagung.
1: Bukan cuma di kejaksaan saja ya, punya aturan-aturan tertentu di setiap instansi pasti ada begitu ya. Dan ada kata orang sih, tidak mungkin kalau di setiap instansi tidak ada orang yang begitu. Satu dua orang katanya ada begitu.
2: Ya, nah, kita tidak munafik juga, mungkin tetap kalau kita mau bilang clear 100% ya, kesempurnaan kan hanya milik Allah kan, Pak. Kata Al-Jutair.
1: Betul. Oke. Okay. Baik. Dan oke. Okay. Pak Ade, mungkin apa istilahnya dari kejaksaan sendiri, sudah kita tahu memberi edukasi ya, kepada mungkin salah satunya anak-anak sekolah, di sekolah begitu ya. Nah, masyarakat terutama anak-anak, itu yang paling utama. Yang di bangku sekolah memang kita merusak masa depan mereka lah, begitu ya. Seberapa sering program edukasi ini yang mungkin dari peran kejaksaan sendiri itu, dengan cara kejaksaan memberikan informasi kepada masyarakat dalam pemberantasan judi online ini, seperti apa sebenarnya? Seberapa sering sebenarnya edukasi yang diberikan itu ya?
2: Edukasi, pasti Pak, kita kan tadi punya program wajib, ada yang nama, ini masyarakat umum atau ke sekolah, Pak?
1: Iya, biasanya ke sekolah kan, kalau ke masyarakat umum bagaimana?
2: Kalau masyarakat,
1: kebanyakan kan ke sekolah-sekolah begitu kan?
2: Kita juga ada program juga, Pak, namanya penyuluhan hukum. Okay. Penyuluhan hukum itu biasanya kita ke desa-desa, ke instansi-instansi. Nah, dalam setiap sesi kayak kita sosialisasi, terus penerangan hukum, penyuluhan hukum, kita itu pasti menyampaikan bahayanya terkait judi online, narkotika. Itu kan tidak mengarah pada orang-orang kota aja kan, Pak? Kan yang kayak kita kan namanya ada program jaga desa kan, Pak. Jaga desa itu ya kita ke desa-desa. Nah, di desa itu kan pasti ada internet ya, Pak ya. Sekarang itu ada apa ya, Pak, istilahnya, Pak? Ada asap, ada api. Nah, kalau sekarang mungkin ada internet, mungkin bisa juga ada transaksi.
1: Ada transaksinya.
2: Nah, itu. Nah, kita jadi itu ketika memang menyampaikan penerangan hukum di desa-desa, terus kemudian di instansi-instansi kelembagaan, dinas, nah itu kita pasti menyampaikan, Pak, bahayanya apa sih? Bahaya judi online ini gini. Nah, kita juga kasih tahu ancaman pidananya seperti ini, keberlakuan aturannya seperti ini. Nah, dari hal itu, Pak, setiap kita menyampaikan dari mungkin ya, Pak, kita ada program seperti itu sebulan mungkin dua kali.
1: Oke.
2: Yang ke desa juga ada, ke sekolah juga ada. Nah, mungkin kalau digabung itu bisa sebulan tiga kali.
1: Sebulan tiga kali ya.
2: Sama ke sekolah juga. Baik. Sama ke pihak desa. Terkadang, nah, setiap itu kan kita mesti menyampaikan seperti itu, Pak. Pasti kita menyampaikan apa itu bahayanya judi online.
1: Oke.
2: Okay. Soalnya memang ada atensi kan, Pak, mengenai judi online itu sampai marak ke pelosok-pelosok itu.
1: Pelosok-pelosok ya.
2: Padahal kan di apa ya, Pak, namanya di desa itu kan mungkin enak ya, bertani, tersendat.
1: Adem istilahnya begitu.
2: Iya,
1: ya,
2: Pak. Tersendat gura dengan tetangga.
1: Betul.
2: Kalau di Jawa saya itu, kampung saya, cangkruan lah, Pak.
1: Baik.
2: Nah, sambil kopi kan, Pak. Okay. Enak ngobrol-ngobrol gitu kan harusnya.
1: Baik.
2: Tadi
1: setelah edukasi mungkin ke sekolah, ke masyarakat, apa sih sebenarnya terobosan yang dibuat Kejaksaan Halmahera Tengah sendiri ya, ini sejauh ini terkait pemberantasan judi online? Karena setahu saya mungkin apa istilahnya, semua yang berbau apa ya, online lah, ini di era digitalisasi sekarang ini, sekarang sangat mengundang penasaran ya, di mana-mana begitu ya. Jadi sedikit-sedikit kita buka media sosial, sedikit kita buka media sosial begitu ya. Kadang-kadang sampai lupa dengan apa yang kita kerjakan begitu. Larinya ke media sosial semua begitu ya. Nah, segala sesuatu yang mungkin di genggaman era digital sekarang ini, menurut Anda bagaimana? Semakin kita buat kalah, semakin kita ingin mencoba dan mencoba terus begitu. Pak Aldo bagaimana sebenarnya, Pak Ade, menurut Anda? Atau saya lemparkan ke Pak Aldo saja.
0: Oke. Okay, Pak, jadi kalau di kami di sebuah bisa dibilang terobosan tuh begini, Pak. Kewenangan di intelijen itu adalah pencegahan. Nah, pada akhirnya di intelijen Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah itu dalam satu tahun penyerangan dan penyuluhan hukumnya sekian, ditargetkan sekian. Tetapi di saat ini kita telah berkoordinasi dengan beberapa instansi terkait, baik itu sekolah, desa ataupun instansi-instansi yang lainnya. Apabila salah satu contohnya di sekolah, bahwa setelah kita melakukan jaksa masuk sekolah satu itu, bahwa kita bilang kalau kita sudah mencapai target, tapi ibu apabila ingin melakukan jaksa masuk sekolah lagi, kami sangat terima. Okay. Jadi instansi-instansi kita buka untuk melakukan permohonan kepada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah. Nah, oleh sebab itu, jadi setahun yang sebenarnya targetnya kita hanya 4, permohonan-permohonan itu kita terima sehingga jumlahnya lebih banyak, Pak. Yeah. Itu tidak hanya bergantung di jaksa masuk sekolah saja.
1: Betul.
0: Tapi di desa. Jadi misalnya di desa di Halmahera Tengah itu ada 60, Pak. Kita akan masuk ke sebenarnya di targetnya di kejaksaan itu sendiri hanya melakukan 2 penerangan hukum, tapi nanti karena ada permohonan-permohonan itu, Pak, kita masuk hampir ke 60 desa tersebut. Jadi kita masuki semuanya sebagai sebuah pencegahan dini dan terobosan dari Kejaksaan Halmahera Tengah. Jadi kita berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan permohonan, dan apabila permohonan tersebut sudah sampai di kami, langsung kita buatkan jadwalnya, begitu ya, Pak Ade? Ya?
2: Jelas itu, Pak. Namanya langkah preventif, kan, Pak?
1: Ya, okay.
2: Lebih baik mencegah, kan, Pak?
1: Betul.
2: Nah, itu kita cegah, itu pencegahan itu di bidang kita, Pak.
1: Oke, okay. Pak Ade, Pak Aldo, mungkin melihat tidak benarnya judi online ini ya, yang kita tahu. Bagaimana sebenarnya kebutuhan masyarakat di luar sana yang memerlukan dana lebih untuk kebutuhan sehari-harinya, begitu ya. Tapi menghalalkan segala cara istilahnya dengan menguras tenaga mereka, dan mungkin tidak pernah juga mereka istilahnya apa ya, secara instan, begitu ya. Nah, menghasilkan uang yang lebih gampang lagi. Bagaimana peran kejaksaan dalam mengalihkan apa ya, mindset masyarakat lah istilahnya, begitu, bahwa di rumah kita bisa dapat uang dengan begitu cepat, begitu. Mengalihkan mindsetnya bagaimana dari masyarakat?
2: Pasti ya, Pak.
1: Ada mungkin pekerjaan yang lebih gampang, lebih instan dari itu, bagaimana sebenarnya?
2: Pasti ya, Pak. Semua orang itu pengen cepat kaya.
1: Cepat kaya mendadak.
2: Iya. Gitu. Tapi itu kita harus itu, Pak. Namanya rezeki kan sudah ada yang mengatur, Pak. Ya kalau kan dari kita mungkin bisa, Pak. Kan bisa dari saham, dari aplikasi yang kita namanya yang apa ya, Pak, nama kita nggak boleh sebut aplikasi ya, Pak, ya, kayak reksadana ya, lah, Pak,
1: iya,
2: ya,
1: iya, tidak, nah, usah, iya, boleh
2: kalau
1: boleh, dicontohkan saja istilahnya, ya, begitu.
2: Reksadana memang di situ ada, Pak, ada keuntungan yang diperoleh, tapi kan tidak apa ya, Pak, tidak menjadi suatu yang dilarang di aturan, ya, Pak. Walaupun memang tidak banyak kemenangannya, bukan kemenangannya, keuntungannya. Saya koreksi, keuntungannya mungkin seperti kayak reksadana, terus seperti kita investasi saham. Itu memang kita harus belajar dulu sih, Pak.
1: Okay.
2: Kita kan enggak boleh, Pak, serta-merta pengen uang cepat kaya usaha, tapi enggak punya usaha.
1: Ya, betul.
2: Kan ada istilah usaha tidak mengkhianati hasil, ya, Pak. Kita harus berikhtiar, Pak, ya.
1: Baik.
2: Kita harus tetap berusaha. Nah, kalau kita memang pengen mendapatkan pendapatan lebih banyak, kita harus menambah skill kita juga, Pak.
1: Baik. Oke.
2: Okay. Kan ada lembaga juga, kan, dinas-dinas sosial kan itu, terus dinas ketenagakerjaan kan itu ada kayak pelatihan-pelatihan, ya, Pak. Mungkin bagi masyarakat yang memang membutuhkan skill-skill itu kan boleh. Betul. Mendaftar di situ.
1: Ya.
2: Terus kalau memang mau berinvestasi ke saham, mau berinvestasi ke surat berharga, reksadana. Nah, itu kan bisa ada tutorialnya di buka kelas, kan juga ada, kan, kelas-kelas privat itu seperti itu ada. Terus ada namanya YouTube, Pak.
1: Baik.
2: Kan gratis, kan,
1: gratis,
2: itu, Pak. Belajar di situ kan gratis. Nah, kita kalau memang mau untung, kita juga mau harus berusaha, Pak. Enggak boleh, Pak, kita cuma duduk aja tiba-tiba dapat uang. Itu namanya warisan itu, Pak.
1: Okay. Baik. Sebenarnya bagaimana bisa menghindari tersebut? Karena mungkin apa ya, walaupun saking susahnya memberantas judi online ini ya, kira-kira apa sih sebenarnya merusak pribadi sendiri dan hal lain lah istilahnya, begitu, dalam salah satunya kembali ke keluarga, begitu.
2: Ya.
1: Bisa saya terjadi tindakan kekerasan.
2: Ya, ya.
1: Menurut Pak Aldo, Pak Aldi, Ade, bagaimana?
2: Oh, seperti itu, Pak. Mungkin kita
1: karena mungkin menghalalkan segala cara, begitu ya.
2: Ya, Pak.
1: Sampai istilahnya apa ya, di rumah tangga lah, sampai istri jadi korban, anak jadi korban, ya, begitu.
2: Kan kita di Indonesia ini pasti semua orang punya agama, ya, Pak,
1: ya.
2: Beragama, ya. Kalau memang dia stuck, pemikirannya stres karena memang keuangannya kocar-kacir, kita kembali lagi kepada Sang Pencipta, kan, Pak.
1: Okay.
2: Kita berdoa dulu. Kita bercurhat lah, Pak, curhat sama yang di atas. Nanti kan enggak mungkin lah apa namanya, kita enggak punya rezeki, enggak mungkin, ya. Karena kita udah ditakdirkan punya rezeki masing-masing, kan.
1: Baik.
2: Jadi ketika memang udah mungkin, ya, kita enggak tahu, mungkin udah di ada tahap di fase dia titik udah mungkin udah melakukan judi online terus mungkin terlilit utang. Mm-hmm. Mungkin saran saya stop judi online, tidak akan dengan berjudi lagi dia bisa
1: istilahnya Anda tidak menjadi kaya secara mendadak begitu. Iya. Karena memang ada bahayanya.
2: Iya, Pak. Ya. Namanya karma pasti ada kan, Pak.
1: Okay.
2: Yang dapat instan pasti hilangnya juga instan.
1: Hilangnya juga instan.
2: Pasti ya? Itu, Pak. Okay. Ya. Mungkin mindsetnya masyarakat itu harus dirubah, Pak. Kita itu harus, sebelum kita melangkah apa terjebur di dunia perjudian itu, kita harus kuatkan iman dulu aja, Pak. Terus dengan diisi dengan kesibukan yang positif, seperti mungkin kalau bekerja, kita bekerja, fokus bekerja aja. Bekerja kan juga ibadah kan, Pak. Di sisi lain, terus kemudian kalau memang ada waktu nganggur di rumah, kalau udah punya istri, ya ceritalah sama istri.
1: Okay.
2: Curhat-curhat sama istri. Betul. Kan itu kan harmonis keluarga itu kan terbentuk kan, Pak, di situ. Apalagi kalau udah punya anak. Bolehlah diajak main ke sana, okay, main ke sini. Kan kalau ke pantai mana, Pak? Fala Jawa.
1: Hilang semuanya. Maksudnya hilang ingatan tentang main begitu ya.
2: Iya, kalau kan ke Fala Jawa kan gratis aja kan, Pak?
1: Iya, betul.
2: Enggak dipungut biaya kan, Pak, masuk situ. Nah, kan maksudnya banyak ya, Pak, yang diperoleh secara tidak mahal tapi juga menyenangkan bagi anak juga kan, Pak. Di sini kan alam kan lengkap di sini, ya, Pak, ya.
1: Betul.
2: Ada gunung, ada laut, ada pantai, Pak, Cikomalamu.
1: Oke. Okay. Tahu semua ya. Pak Aldo, Pak Aldo sama Pak Ade nih, sama perkembangan di Halmahera tinggal bagaimana kalau judi online di sana? Anda melihatnya selama Anda tugas di sana?
2: Kalau perkembangan judi online itu kita mengetahuinya, Pak. Kalau di sekolah, Pak, mungkin ya kita juga lempar bercandaan gitu. Tapi kok masyarakat anak-anak tahu? Terus kalau kita ya juga di penerangan hukum di desa-desa atau di dinas-dinas, kita lempar pertanyaan yang bercandaan lah. Kok mereka tahu? Ini tahu dari mana ini mereka? Nah, tapi Pak, biasanya Pak kalau perkara pidana umum, Pak, kita pencurian, terus mungkin yang pencurian uang, pencurian barang-barang itu saya tanya, Pak, itu uangnya buat apa itu? Hasil perolehan itu buat apa? Terus biasanya dia juga mengakui, Pak, kadang-kadang dia buat depo kan, Pak, apa deposit atau top up lah, enggak tahu lah itu istilahnya.
1: Iya, top up.
2: Nah, itulah. Kalau dulu kan kita top up kan top up saldo aja kan, Pak. Sekarang istilah top up itu sama deposit itu, wah, ini berarti arahnya ke judi online ini.
1: Masuknya ke situ.
2: Nah, ketika memang sudah ada, Pak, ada mungkin kode-kode dia mengetahui seperti itu, langsung kita tegaskan, Pak, bahwa ini judi online itu ancamannya segini. Bahaya judi online itu bukan hanya merusak diri pribadi, Pak, tapi keluarga, Pak.
1: Oke.
2: Okay. Keluarga yang dari awalnya harmonis sampai gajinya habis, enggak ada nafkah ke keluarga kan, itu berefek juga, Pak, pasti, Pak. Nah, apalagi, Pak, yang diperoleh dari keuntungan judi online itu kan pasti dipastikan haram kan, Pak. Pasti haram kan. Kalau haram dipakai makan, dipakai menghidupi keluarga,
1: jadinya tidak halal begitu.
2: Nah, itu kan pasti mendarah daging juga kan. Betul. Nanti kita jadi malas ibadah sampai kemana-mana efeknya kan, Pak.
1: Okay.
2: Kalau kita mau mengecek efeknya itu panjang, berakibat bukan akibat hukum aja, akibat akhirat juga pasti ada.
1: Pak Aldo, dari kacamata Anda sendiri melihat bagaimana Halmahera Tengah perkembangan mengenai judi online di sana? Anda biasanya pergi ke sekitaran atau tugas di sana selama ini bagaimana?
0: Betul, betul, betul. Yang mengakar di masyarakat, Pak. Seperti betul yang Bapak pertanyakan tadi, bagaimana investasi?
1: Iya.
0: Masyarakat ini sudah melihat judi online sebagai sebuah bentuk investasi, Pak. Nah, padahal investasi itu bentuknya lain, saham, bisa reksadana, bisa tanah. Cuma kan mereka pengen cepat. Di mana uang 1 juta ini bisa tiba-tiba seminggu jadi 1 miliar.
2: Pengennya.
0: Ternyata 3 hari 1 jutanya udah hilang, Pak. Ah, kan yang masalah di situ.
1: Baik.
0: Itulah yang ingin kita berantas, Pak, bahwa bentuk judi online ini bukan merupakan sebuah bentuk investasi.
1: Ya.
0: Hancur. Karena judi online ini malah adalah sebuah tidak pidana, Pak. Jadi masyarakat kita lakukan penerangan itu untuk mengubah mindset itu, Pak.
1: Baik.
0: Karena kita temukan di mana-mana bahwa bagaimana uang instan itu tadi, yang seperti Bapak tanyakan itu tadi, bagaimana uang ini bisa kugunakan buat ini, ini, ternyata malah, ya itulah, tidak hanya rugi malah hancur, Pak, karena melakukan hal-hal yang lain.
1: Betul. Nah, mungkin waktu kita masih ada sekitar 8 menit lagi nih, Pak Aldo sama Pak Ade nih ya. Dari Kejaksaan Halmahera Tengah sendiri ke depan ada rencana mungkin apa ya untuk bisa menyadarkan masyarakat agar lebih sadar, tetap sadar istilahnya ya. Terus yang belum menyadarkan diri untuk bisa menjauhkan judi online ini bagaimana? Yang sudah sadar tetap sadar.
2: Yang kurang sadar disadarkan.
1: Disadarkan.
2: Pasti Pak. Mungkin program dekat kita ada namanya itu Pak. Tadi kita juga sudah sampaikan Pak. Jaga desa.
1: Jaga desa. Oke. Okay.
2: Ya, kita ketika kita melakukan penyuluhan, pencegahan di desa-desa atau penerangan hukum seperti itu pasti itu mungkin ada bulan depan ya Pak Aldo ya. Bulan depan itu mungkin kita rencana ada di beberapa desa Pak. Kita nanti juga pasti mensisipkan lagi nih materi khusus untuk judi online atau narkotika lah. Khususnya di apa Pak yang di masyarakat di pertambangan sana kan itu selain judi online juga ada obat terlarang kan Pak di sana Pak peredarannya. Mungkin kita juga pastikan kembali nanti kita juga akan menggandeng masyarakat kepala desa, pihak kepala desa, mungkin kita juga akan menggandeng pengawasannya dengan pihak kepolisian itu. Selain itu Pak, nanti kita berkomitmen dalam hal penerangan hukum, penyuluhan hukum, kita juga akan memberikan poin penting mengenai bahayanya akibat judi online.
1: Ya. Okay.
2: Nanti kita pasti berkomitmen juga menyampaikan materi tersebut, Pak.
1: Oke, okay. Pak Aldo bisa menambahkan sebelum kita closing.
0: Betul, Pak. Jadi apabila sudah terlanjur, sudah masuk, sudah masuk ke lingkungan seperti itu, jangan tambah lagi. Okay. Istilahnya jangan depo. Stop. Right. Sebelum merembet ke hal-hal kriminal yang lain.
1: Baik. Gitu, Pak. Oke. Okay. Sekaligus kita closing, Pak Ade mungkin terakhir apa yang harapannya untuk masyarakat, apa yang dengar lah istilahnya, apalagi khususnya di Anda yang bertugas di sana di Halmahera Tengah. Ya.
2: Bagi pendengar RRI Ternate, ya Pak ya. Mungkin mengenai karena topik kita mengenai pemberantasan judi online ini, Pak, mungkin pesan saya terakhir, hindari judi online, dekatkan keluarga saja. Pastikan kesibukan isi dengan kesibukan yang positif. Hindari judi online karena judi online belum tentu menang, hancur pasti.
1: Baik, Pak Aldo mau menambahkan, ayo silakan. Oh, boleh, oke. Okay. Baik, istilahnya di sini saya sempat melihat menabung pangkal kaya, judi pangkal rugi. Jadi stop judi online, lindungi diri, keluarga, data pribadi dan juga masa depan. Begitu Pak Aldo, Pak Ade ya. Siap. Baik, pendengar, untuk Jaksa Menyapa di hari ini seperti kita akhiri dulu ya. Terima kasih buat Kasubdi 1 Intelijen Kejari Halmahera Tengah, ada Pak Ade Triaji Gusmatika SH dan penelah penuntutan dan penegakan hukum Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah, ada Pak Tektona Aldo Raka Surya SH. Untuk judi online, menang di awal, hancur di akhir, begitu ya. Sampai Anda, jangan sampai Anda terus menerus seperti
2: iya,
1: itu. Baik, kita akhiri dulu ya. Boleh. Mungkin di Jaksa Menyapa selanjutnya kita nanti bahas lagi yang lain begitu ya.
2: Boleh.
1: Baik, terima kasih pendengar juga Anda sudah bergabung di pagi menjelang siang hari ini. Saya Roni pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kos itu. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
0: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.

0: Terima kasih untuk kalian terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita telah banyak mendapatkan informasi mengenai judi online di program Jaksa Menyapa. Dan kita running lanjut lagi ke program-program selanjutnya. Kita akan bersama dengan Anda pendengar di moderasi beragama ya. Dan tentunya kami ucapkan selamat pagi jelang siang ya. Saat ini sudah pukul 11:09, berarti sudah siang ya. Selamat siang untuk Anda yang saat ini juga mungkin sedang dalam perjalanan, entah itu menuju utara kota ataupun ke selatan kota, kemanapun Anda berada, mudah-mudahan bisa terus mendengarkan siarannya kami di Pro 1 RRI Ternate. Baiklah, untuk kali ini Anda bersama dengan saya, Sisi, di pagi hari ini ya, untuk di edisi siar 21 Mei 2026. Dan selamat siang pendengar, salam hangat dan salam damai untuk kita semua. Senang sekali untuk kali ini dapat kembali menemani Anda dalam dialog interaktif dengan topik yang sangat menarik dan penuh makna, yakni Vesaka Sanada 2570 BE 2026. Perayaan Waisak tahun ini akan mengangkat tema Dharma Menjaga Perdamaian Dunia, yang menjadi pengingat penting bagi kita semua tentang nilai kasih sayang, kebijaksanaan dan juga harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Dan di siang ini telah hadir bersama kita narasumber yang akan berbagi wawasan seputar makna Waisak dan juga rangkaian dari Vesaka Sanada tahun 2026. Langsung saja saya sapa untuk Anda narasumber yang tentunya lagi sibuk-sibuknya nih ya. Tapi ini berkesempatan hadir ke studio Pro 1 RRI Ternate, khususnya untuk umat Buddha nih ya, bisa memberikan informasi-informasi kepada pendengar kita ya, terutama untuk yang saat ini sedang mendengarkan dan juga sedang menyaksikan melalui RRI Digital dan juga melalui YouTube channelnya RRI Ternate. Langsung saja saya sapa dulu yang pertama ya. Ini ada dari Kementerian Agama dulu ya. Kementerian Agama, ada Bapak Marshall ASAG MSI. Beliau adalah ya, ini dari Kementerian Agama untuk umat Buddha begitu ya. Selamat ya, selamat siang Bapak.
1: Selamat siang. Okay. Uan.
0: Iya, Uan.
1: Omitofo.
0: Itu jadi jawabnya gitu ya.
1: Namo budaya. Salam sejahtera bagi kita semua.
0: Luar biasa. Ini saya harus banyak belajar nih, Pak, iya, untuk penyampaian.
1: Uan itu selamat siang.
0: Selamat siang, yeah. Uan. Oke, okay, yeah. Baiklah. Seperti itu pendengar nih, pendengar juga yang saat ini mendengarkan bisa juga ya, kalau mengerti bahasa Mandarin ya, dalam hal ini boleh ya. Ini tamu kita luar biasa ya, Pak Marsam. Ini terima kasih nih Pak Marsam sudah ajak RRI di program kita ya. Beliau ini adalah pembimas ya, pembina masyarakat Buddha Maluku Utara ya. Pak Marsam tentunya juga nanti akan menyampaikan bagaimana Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara dalam hal ini untuk binaan masyarakat Buddha di Maluku Utara, nanti akan kami persilahkan ya. Lalu juga selain Pak Marsam ya, di studio juga ini ada, saya dari tadi nanyanya mudah-mudahan gak salah penyebutannya nih. Karena luar biasa ya, yeah. Ini pendengar jauh-jauh, kabarnya ini tadi dari
1: Australia.
0: Australia. Dari Australia, oh, iya, ya.
1: Dharma Duta.
0: Iya, Dharma Duta, Fajar Acharya. Mudah-mudahan tidak salah menyebutkan. Bapak Lian Zhao Shangshi.
2: Iya, betul. Lian Zhao Shangshi.
0: Lian Zhao Shangshi.
1: Lian Zhao Shangshi.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang. Waduh, berarti ini pakai bahasa Indonesia aja ya.
2: Jadi,
0: iya. Untuk informasi ya pendengar, ini narasumber kami dari Australia dan beliau ini Dharma Duta. Mungkin kalau dalam Islam itu atau dalam agama lainnya beliau adalah ustadz begitu ya. Baik, luar biasa. Jadi belum fasih berbahasa Indonesia, jadi ada translatornya, yeah. Translatornya ya. Yeah. Tapi oke, tapi beliau ini juga luar biasa nih. Berkesempatan hadir juga karena beliau juga sangat sibuk ya dalam hal ini, terutama untuk dalam waktu mendekati Waisak begitu. Ada Pandita Dharma Duta Fandi Kalensang STDL. Beliau adalah ketua pembina Yayasan Semeru Dharma. Selamat siang.
2: Selamat siang semuanya.
0: Iya, saya menyapanya berarti apa nih?
2: Romo.
0: Romo. Iya. Oke, baik Romo, terima kasih sudah berkesempatan hadir juga.
2: Sama-sama.
0: Ya. Ya, kami tentunya juga memberikan ruang ya untuk umat Buddha di Maluku Utara khususnya ya, untuk bisa juga mendapatkan banyak sekali informasi-informasi ya. Baik, dan untuk yang saat ini juga menyaksikan melalui YouTube channel, terima kasih telah bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate. Tiga narasumber, ini kesempatan yang luar biasa karena ada Sangze ya, Lian Zhao, ini jauh-jauh ya. Saya mau nanya berbahasa Indonesia juga nanti mungkin bisa ditranslatekan. Luar biasa ya. Nanti sama Romo ditranslatekan begitu. Baiklah, saya ke Romo dulu, nanti mungkin bisa ditanyakan ke Sangze.
2: Siap bantu.
0: Ya, baik. Ini terkait dengan Waisak ya, yang tentunya kita seperti tahu bahwa di bulan ini begitu. Nah, sebenarnya makna dari Waisak atau Vesaka sendiri bagi umat Buddha itu seperti apa sih? Dan ini apakah kali pertama datang ke Ternate atau seperti apa? Silakan.
2: Sangze ha, taman xiang wen sangze, zhege wei xia jie zai fo jiao du de yi shi shi shenme? Zhege shi diyi. Diyer, zhege sangze diyi zi ma lai dao Ternate?
3: Dui ya, shi diyi zi lai dao jedi.
2: Sangse mengatakan dia pertama kali datang berkunjung ke kota Ternate ini yang pertama kali.
3: Ayo, ini Phật教 的那个韦塞节呢，就是庆祝哦，释迦牟尼佛的诞生的日子的节日。
2: Jadi sebenarnya Waisaka Puja ini adalah suatu momen di mana kita diajak untuk kembali lagi mengingat ya makna kelahiran dari Sang Buddha. Ya, yang disebut sebagai Festival Waisaka Puja.
0: Oke, baik. Nah, ini adalah kali pertama. Lalu seperti apa sih beliau Romo menyampaikan untuk Ternate itu pendapatnya di awal ini?
2: Oke. Xian Kaiser taman siang zhi dao shang shi lai dao Ternate shi di yi zhi lai dao Ternate, xiang zhi dao shang shi kan Ternate shi ru he?
3: Shi fei chang hao de yi ge hai dao. Shan hen gao, shen piao liang de kong qi, bi Yakarta还要清洁的空气
2: 啊。Sangse mengatakan pertama kali datang ke Ternate dia agak sangat senang ya, karena ini merupakan sebuah kota kepulauan ya, Haitau artinya pulau dan laut itu sangat berdekatan, dan dia bilang gunung di sini juga sangat tinggi. Ya, gunung di sini sangat tinggi, dan juga dia mengatakan udara di sini sangat bersih, lebih bersih dari Jakarta, dia bilang. Udara secara udara punya polusi katanya sangat kurang.
0: Kurang baik, luar biasa. Jadi memang berarti pendapatnya untuk data Ternate ini sangat positif ya,
2: sangat Romo. Positif, luar biasa. Okay. 他说，所以上次你觉得呢，Ternate是一个很 very positive 的地方哦。
3: 这就是佛法里面喜欢的自然的环境。
2: 自然的环境。
3: 修行的最好的地方。
2: Dia bilang di dalam agama Buddha kita selalu mencari suatu tempat melatih diri yang baik ya. Ternate adalah salah satu tempat yang memiliki faktor untuk melatih diri dengan baik, karena memiliki environment yang bagus ya, memiliki udara yang baik. Jadi kalau dikatakan suatu tempat mereka untuk mengsoliter diri retret.
0: Retret diri kita begitu.
2: Lebih baik di Ternate karena suasana lingkungannya sangat mendukung untuk melakukan hal itu. Seperti yang kita tahu, kita juga punya satu wihara di sini di Ternate,
0: di RTGTG
2: di atas gunung juga. Ya, memang kita sengaja memilih juga tempat itu karena tempat itu di atas gunung, pemandangannya juga bagus. Nanti kalau sudah selesai, saya juga mengundang semuanya untuk lihat ke sana ya. Jadi itu suatu tempat yang kami rasakan adalah suatu tempat yang baik untuk mengkultivasi diri, melatih diri di daerah Ternate. Makanya dipilihlah tempat di Ternate.
0: Okay.
3: In Buddhism, that is we call the pure environment to do the practicing and to purify the humans. In ignorance and everything.
2: Jadi secara bahasa Inggris saya perlu tafsir nggak ini?
0: Boleh sedikit. Boleh.
2: Jadi di dalam itu yang dikatakan di dalam Buddhism, Sang Sebilang satu tempat di mana kita untuk bisa membersihkan diri kita dari ignorance, dari

0: untuk memasuki puasa pertama.
1: Puasa.
0: Puasa pertama puasa atau upawasa juga, ya. Ya, jadi di pagi hari itu kita dibimbing oleh para biku untuk mengambil sila, 8 sila itu. Nah, itu memasuki upawasa pertama. Selain itu, seperti yang dijelaskan oleh Sansa tadi, kita juga ada program ekoteologi. Ekoteologi, ekoenzim. Jadi kita mengelola limbah, misalnya kita masak nih. Musisi kan masak, ada kulit jeruk, ada biasanya kulit pisang dan sebagainya. Nah, sampah-sampah itu kita fungsikan menjadi ekoenzim, bisa digunakan sebagai alat untuk membersihkan lingkungan. Nah, kemarin pada tanggal hari Minggu tanggal berapa ya? Dalam rangkaian itu kita serentak seluruh Indonesia juga melakukan penuangan ekoenzim di sungai. Tujuannya agar sungai itu menjadi bersih. Environment atau lingkungan yang bersih itu sangat mendukung kehidupan spiritual. Nah, itu merupakan salah satu rangkaian juga. Yang ke depan, salah satu acaranya tadi malam kita sudah laksanakan pada tanggal 20, yaitu Yifu. Yifu itu adalah rangkaian Waisak pemandian Buddha. Nanti untuk Buddha, untuk eksplornya bisa tanya ke Sanse. Nanti kalau saya jawab tapi lebih bagus Sanse
1: yang jawab ya. Silakan.
2: Nah, Sanse, taman siang zi da ma, zuo tian wo men jiu zuo na ge yi fo de yi shi, ha. Taman siang zi dao zhe ge yi fo a shi shi me?
3: Oh. Yi fo ne, kai shi ne de qi yan ne jiu shi yi wei释迦牟尼佛的诞生，诞生之后呢，就会有九条龙，哦，那传说就是九条龙就喷了水给释迦牟尼佛洗他的小 baby 的身，
2: baby 的身 ，OK。
3: 所以呢，就传说到现在，大家就庆祝他的生日的时候呢，就用这个水来洗。Okay.
2: Jadi sebenarnya ya dalam sejarah agama Buddha itu dikatakan pada waktu Buddha Sakyamuni ini lahir ya, begitu dia lahir itu ada 9 ekor naga yang memuntahkan air untuk membasuh tubuh dari sang Buddha pada waktu masih bayi tersebut, dan mengambil dari tema ini mereka memperingati hari kelahiran
0: Buddha.
2: Dengan melakukan ritual mandi Buddha. Melakukan ritual mandi Buddha. Jadi untuk mengenang kisah ketika sang Buddha lahir ya, dimandikan oleh 9 ekor naga itu. Jadi kita juga sekarang ambil air untuk memandikan sang Buddha untuk menjadi apa ya, refleksi
0: ya, simbolis,
2: simbolisnya merayakan
0: Waisaka.
2: Selanjutnya, hayo na sang se.
3: Jadi nah, hayo jadi so, meisi jadi cuci, jadi 洗条这个身心身口意的清净，然后呢，释迦牟尼佛诞生呢，就代表说带来这些清净的方法来救度众生，使他众生的身口意都清净，远离痛苦啊烦恼的一切。
2: OK, jadi Sangsa juga mengatakan sebenarnya dalam arti yang lebih luas lagi ya, memandikan Buddha ini seperti mencuci diri kita sendiri, membersihkan diri kita ya, dari karma ucapan kita, karma perbuatan kita, dan juga karma pikiran kita ya. Jadi dalam satu tahun, satu kali kita melakukan Yifo itu mengingatkan kita untuk senantiasa membersihkan diri kita. Jadi seperti Buddha Sakyamuni yang dulu lahir juga menggunakan dharma yang sama, yaitu menjaga kebersihan mulut, pikiran, dan hati kita.
3: Okay. 因为呢，因为每个人的身心呢，从出生到老到死的时候呢，我们身心都很多那个痛苦跟烦恼。所以呢，释迦牟尼佛因为他看到这些，所以他在出生在人间的时候呢，就以这种方法来展示一下。
2: Karena manusia itu kata Wajah Acarya ya, dari hidup sampai meninggal itu melewati banyak up and down, banyak penderitaan, banyak kepusingan, keruwetan, masalah dalam pikiran mereka ya. Sehingga Buddha Sakyamuni ya dalam kelahirannya mengajarkan berbagai macam dharma untuk mengajarkan manusia bagaimana mengatasi masalah-masalah di dalam hidup mereka.
1: Oke, baik, seperti itu ya pendengar, luar biasa ya. Jadi makna dari makna sendiri. Kami juga mengundang ya untuk Anda pendengar, silakan yang mau bergabung bisa langsung telepon ke sini ke nomor 0821 2037 5180, atau juga bisa di 3125521 ya, seperti itu. Baik, nah untuk secara universal begitu, pesan dari Waisak ini sendiri seperti apa sih untuk bisa menjadi inspirasi untuk kita semuanya? Silakan.
2: Sangsa, 他们想知道啊，这个维沙戒哈，维沙戒的那个 message to the world。

0: word 是什么？
1: 哦，韦下一节的 word 就是说，要清净这个世间的一些不好的，还有痛苦烦恼的一切。所以呢，就借着这韦下一节，就是浴佛的意思，哈，清净每一个人身心的那种不好的黑夜，
0: 黑夜，
1: 嗯，业障，
0: 业障，哈。Jadi sebenarnya inti pesan Waisak itu adalah mengingatkan diri kita kembali untuk bagaimana membersihkan diri kita ya dari berbagai macam masalah, dari berbagai macam karma buruk yang disebabkan pikiran kita, perbuatan kita ya, perkataan kita, ya, mengingatkan kita untuk menjaga hati, pikiran, perbuatan kita sehingga kita bisa hidup lebih baik lagi.
1: Jadi,借着这个方法哦。就是说每个人的身心都能够得到清净，就像一件衣服一百年很肮脏了放在那边，
0: 对对对，
1: 一天能够洗一下，就用水来代表把它一下就可以清净全部了。
0: 对，jadi seperti baju yang kotor ya, baju yang kotor ya, ribuan tahun ratusan tahun baju ini kotor ya, begitu dicuci di air yang bersih maka baju yang kotor ini akan kembali menjadi bersih. Demikian juga makna dari mandi Buddha ini, mengingatkan kita ini untuk melakukan pertobatan, juga melakukan pertobatan sehingga bisa membersihkan semua karma warana kita seperti baju yang dicuci kembali.
1: 天下里面呢，天下之间只有水能够把全部的污秽不好的全部都冲走，都洗走。
0: Jadi diajarkan juga bahwa air ini melambangkan karma kebajikan yang bisa mencuci habis ya semua karma yang tidak baik atau semua karma yang buruk dari tubuh kita, sakit, penyakit dan lain sebagainya.
2: Okay. Baik, Pak Masam ada tambahannya, silakan.
3: Saya kira saya mau mengutip yang disampaikan oleh Pak Menteri terkait Waisa itu, beliau menyampaikan bahwa dengan Waisakasananda, salah satunya adalah Hening Nusantara, kita belajar mendengarkan suara batin, menata pikiran, serta merawat kebijaksanaan dan kasih sayang di tengah bisingnya kehidupan yang modern saat ini. Jadi saya kira ini pernyataan dari Pak Menteri Agama selaras dengan apa yang disampaikan oleh Sanse tadi.
2: Ya.
3: Ya, artinya pembersihan pikiran dan sebagainya dan itu. Terus saya mau tambahkan di dalam rangkaian Waisakasananda nanti, di selain apa Yifu nanti akan ada bakti sosial. Jadi bagaimana kita live together ya, live together bakti sosial itu nanti dari umat Buddha mungkin akan mengumpulkan beberapa kebutuhan pokok, kemudian kita serahkan, kita bagikan kepada sesama umat, tidak hanya umat Buddha saja tetapi semua umat yang membutuhkan, dan biasanya dari tahun ke tahun itu kita laksanakan. Nanti juga kita akan laksanakan, ada lagi nanti pada tanggal 31 itu ada detik-detik Waisak, peringatan detik-detik Waisak, itu dilaksanakan secara serentak seluruh Indonesia, dan ada juga di tempat lain juga ada namanya Sanipata ya, Sanipata itu Waisak. Sanipata itu kalau kayak di dalam Muslim kayak halal bihalal ya, kayak halal bihalal seperti itu. Dan selama sebulan ini ya dalam rangka Waisakasananda itu di rumah-rumah ibadah itu kita melakukan persembayangan ya, di persembayangan di wihara membaca memperdalam sutra mantra parita dan plus puasa tadi.
2: Puasa tadi.
3: Ya, itu yang kita laksanakan. Dan kegiatan kayak ekoenzim, ekoteologi tadi, itu merupakan implementasi nyata live together terhadap apa? Moderasi ya. Moderasi beragama ya, moderasi beragama. Mungkin nanti tentang moderasi beragama akan dieksplor oleh Sanse. Dan moderasi beragama ini merupakan asta protas Bapak Menteri Agama, bagaimana kita bisa hidup harmoni berbangsa dan bernegara. Di Waisak ini selain event-event itu juga kita mengimplementasikan langsung bagaimana moderasi beragama.
2: Oke, baik. Terkait dengan moderasi beragama untuk Sanse sendiri, seperti kita ketahui ya, Robo juga mungkin punya pendapat sendiri. Silakan Robo.
0: Kalau saya tanya Sanse dulu, nanti saya tambahkan lagi.
2: Ya. Silakan.
0: Sanse, namun siang si tahu ni teri jen, kuan di moderasi beragama. Moderasi beragama 所有的宗教合并 harmony.
1: OK， 宗教合并这个提议呢，其实 应该是十几二十年前在国外都已经有了，所以很多和合这方面来大家来讨论，怎么样改变这个人类的生活更好、更幸福的。
0: Dia bilang sebenarnya masalah moderasi beragama ya, Sangsa pernah bercerita juga kepada kami ya, di Australia itu sudah dimulai dari 20 tahun yang lalu, di mana orang-orang sudah memiliki kesadaran untuk bersama-sama berjalan di jalan yang sama gitu loh. Dan Sangsa mengatakan moderasi beragama ini sangat penting karena ini akan menciptakan suatu kerukunan ya, kerukunan dan juga harmonisasi dari antara seluruh umat beragama. Hayona Sangsa.
1: 这些都是为了这个人类的幸福，大家共同努力去改变，创造更好的世界，就是用宗教的方法的力量还有精神来转化。
0: Jadi boleh juga mengatakan sebenarnya ini adalah moderasi beragama, tujuan akhirnya adalah untuk kebahagiaan manusia itu sendiri ya, dimana dengan moderasi beragama kita menciptakan kerukunan ya, maka kehidupan kita juga memiliki kebahagiaan yang lebih lagi.
1: 所以呢，就做好事的方面，那所有宗教都能够合力做的话，各族的人民、各族的社团，大家都能够和平相处，然后就共同这个美好的一个世界的了。
0: Jadi setiap warga ya, setiap manusia itu memiliki lingkungan yang berbeda, memiliki latar budaya yang berbeda, latar belakang yang berbeda, sehingga ketika mereka berkumpul menjadi satu, memiliki satu pikiran untuk bersama dan bersatu, maka itu akan menciptakan lingkungan yang lebih baik lagi. Jadi moderasi beragama ini sebenarnya menurut wajah acara itu manusia punya kebutuhan sebenarnya, sudah masuk ke ranah kebutuhan. Dan juga saya melihat ya di Ternate ini moderasi beragama itu sangat luar biasa. Jadi, kita lihat moderasi beragama, setiap kebutuhan, setiap kebutuhan, setiap kebutuhan, setiap kebutuhan, setiap kebutuhan, setiap kebutuhan, setiap kebutuhan, setiap kebutuhan, setiap kebutuhan, setiap kebutuhan, setiap kebutuhan, setiap kebutuhan, setiap kebutuhan, setiap kebutuhan, setiap kebutuhan, setiap kebutuhan, setiap kebutuhan, setiap kebutuhan, setiap kebutuhan, setiap kebutuhan, setiap kebutuhan, setiap kebutuhan, setiap kebutuhan, setiap kebutuhan, setiap kebutuhan, setiap kebutuhan, setiap kebutuhan, setiap kebutuhan, setiap kebutuhan, setiap kebutuhan, setiap kebutuhan, setiap kebutuhan, setiap kebutuhan, setiap kebutuhan, setiap kebutuhan, setiap kebutuhan, setiap kebut tersendiri ya. Yeah. Seperti yang diketahui wihara kita ya itu yeah. berada di RTGTG.
2: RTGTG.
0: Di mana RTGTG itu sebenarnya mayoritasnya
3: Muslim.
0: Itu adalah agama Muslim.
2: Muslim di sana.
0: Tapi kami sangat tersentuh ketika kami baru pertama kali mencari sebuah tanah ya untuk dibangun wihara.
2: Wihara.
0: Malah masyarakat di sana yang memberikan kita tanah di sana untuk dibangun itu, dan juga mereka waktu itu siapa, Pak Amir ya?
3: Iya, Pak Amir.
0: Pak Amir, Pak Amir ya. Yang merekomendasikan kami untuk mendirikannya di sana dan sangat diterima baik oleh warga masyarakat di sana. Jadi saya melihat sebenarnya kerukunan beragama yang ada di Kota Ternate ini sangat luar biasa. Sebenarnya di luar ekspektasi saya, saya kaget sekali karena betul-betul difasilitasi sampai berjalan dengan baik dan lancar semuanya. Okay. 我说上次好像我们在这里哦，我们有建一个庙哦，我们的地方哎，有建佛堂，我们的地方那边大部分就是回教徒，可是他们还是用他们的信来欢迎我们来到他们的地方。
1: 所以就是人性的善良啊，人性的善良。
0: Makanya itu yang Wajah Acara yang mengatakan manusia tidak peduli siapapun itu memiliki satu kebaikan di dalam hatinya.
1: Nah, dunia cai heping ah, cai dajia cai shenghuo cai xingfu ah.
0: Dengan ada kebaikan dari masing-masing orang ini baru ada kebahagiaan yang bisa ditimbulkan.
1: Jadi itu manusia de sanliang de na yi mian, jiu shi wo men zhenzheng de zuo ren de.
0: Iya, jadi itu dikatakan setiap orang punya kebaikan itu akan ketika kebaikan itu berkumpul akan menciptakan energi yang sangat positif.
2: Okay, baik, jadi ternyata diimplementasikan juga dengan tadi berbagai kegiatan yang akan berlangsung nanti ya Pak Marsal, seperti itu. Nah, untuk rangkaian kegiatannya sendiri Romo, apakah nanti Sangse akan mengikutinya sampai nanti di puncak hari Waisak kita sendiri untuk di Ternate?
3: Kita berharapnya begitu, cuma Romo itu apa Sangse itu kan harus berpindah pembinaan ke daerah-daerah lain.
0: Jadi Taman Cetan itu Singchen, Cetan itu Singchen. 因为他问是不是上次有住在这里到那个尾沙街，我说 Meyo, ingat sangsa Singchen Hemang. Wajah Acarya ini ya, dia datang ke sini atas undangan dari salah satu majelis ya, majelis ketua ini. Majelisnya lagi di luar ya, majelis Mada Tantri Indonesia. Mm-hmm. Jadi beliau ini diundang untuk datang untuk melakukan pembabaran dharma. Yeah. Jadi dia pindah-pindah setiap minggu itu pindah dari satu kota ke kota yang lain ya, untuk melakukan mm-hmm. pembabaran dharma, dan nantinya puncaknya itu adalah ketika ada perayaan Waisak bersama di Candi Borobudur. Borobudur pada tanggal berapa ya? 31.
3: Tanggal 31 Mei.
2: Okay. Kita terima line telepon ya, Romo ya, dan juga Pak Marsam dan Sang Syu. Ini ada penelpon dari
0: Yoren.
2: Siapa?
0: Yoren Tienfa.
2: Halo. Oke, baik, terputus ya. Baik, terima kasih untuk yang tadi mencoba bergabung di 3125521 kode area 0921. Di line WhatsApp juga sudah ada penanya ya, bentar, di line WhatsApp juga sudah ada pendengar kami.
0: Yohan tuh dan buat
2: iya,
0: WhatsApp.
2: Dah. WhatsApp ya. Ini ada pertanyaan baik dari Ibu Rima di seputaran Akeh Huda, ya ingin bertanya terkait dengan begitu sangat baik yang diajarkan oleh agama Buddha, dan tentunya di Ternate juga moderasi beragamanya sangat kental. Pertanyaannya untuk Pak Marsam, sudah seberapa banyak yang penganut agama Buddha di Maluku Utara? Lalu apakah hanya concern di Ternate atau kabupaten lain di Maluku Utara? Oke, baik, silakan.
3: Baik, umat Buddha kalau secara statistik bisa dihitung 0.00001 presentation. Jadi kita minoritas, hanya memang umat Buddha yang terorganisir masih terfokus di Ternate. Di sini ada 3 majelis. Yang pertama Manda Tantri dan Tantra itu, kemudian yang kedua Terawada Maga Budi, terus kemudian yang ketiga Mapan Bumi atau Maitreya. Yeah. Nah, untuk pelayanan umat-umat kita yang ada di sekitar Maluku Utara, untuk sementara misalnya mereka menikah nih,
2: yeah,
3: itu masih dilayani di daerah Ternate dan sebagainya. Karena yang lainnya itu masih sporadis. Kayak di Tobelo sendiri misalnya ada beberapa umat tapi enggak banyak, 1-2. Kemudian di Halbar juga ada 1-2. Kemudian di Haltim ada 1-2 dan gitu. Kita juga sudah punya Pak Jaksa Buddha sekarang bertugas di Haltim, dan Pak Hakim Buddha sekarang bertugas di Tidore. Jadi kalau sebagian besar di sini teman-teman berusaha dagang dan sebagainya banyak di Ternate, ya.
0: Jadi totalnya berapa, Pak?
3: Kalau saya jumlah-jumlah itu enggak sampai 200. Kalau menurut data BPS itu tuh sekitar 130-an. Jiwa ya, bukan kakak. Kalau kakak banyak, jiwa. Jadi okay. Setelah saya melakukan pendataan kayak ke Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, nah di situ kita tahu bahwa di mana-mana ada umat Buddha.
2: Baik. Nah, untuk pembinaan untuk kaum Buddha, terutama untuk anak muda, karena kan ini juga pasti menjadi concern ya. Silakan Romo.
0: Saya melihat ya, contoh saya datang ke RRI di Ternate, saya kaget ya, ternyata wah, di sini juga sudah ada ruangan podcast gitu loh. Tadi saya berbicara ke sama ketua Mada Tantri, ketua majelis, saya mengatakan, "Wah, ini merupakan suatu contoh yang baik, karena kalau kita ingin merangkul lebih dalam ke Gen Z, sekarang itu mereka sudah lebih banyak untuk melihat di handphone seluler mereka. Makanya saya mengatakan ke ketua majelis, kita juga nanti harus coba merambah ke daerah podcast ya untuk masalah pembabaran dharma. Karena dengan demikian kita menyesuaikan dengan kebutuhan zaman saat ini, Gen Z saat ini, sehingga lebih mudah untuk menjangkau mereka.
3: Saya tambahkan Bu, jadi bagaimana merambah pemuda, kita punya grup Barongsai, seni Barongsai, dan kami sudah tampil beberapa kali, dan tampil itu ya, yang menjadi apa, dancer Barongsai bukan hanya pemuda-pemuda Buddha, tapi juga pemuda lintas agama, termasuk siswa-siswa misalnya dari sekolah MTS, dari sekolah negeri
2: itu luar biasa, ya.
3: Saya kira itu salah satu the way bagaimana kita mengembangkan bakat pemuda melalui seni dan agama yang terimplementasi dalam Whole Live Together tadi.
0: Jadi sekarang wihara itu lebih dikembangkan sebagai pusat aktivitas. ya, okay. Bukan cuma sebagai pusat pembabaran dharma, tapi pusat aktivitas ya. Contoh kalau kita di Manado ya, wihara itu kita kembangkan sebagai pusat aktivitas di mana anak-anak bisa ke sana untuk latihan dance, bisa ke sana untuk kursus private Mandarin, ya, untuk hitung sempoa. Jadi kita berusaha menggunakan setiap ruangan yang ada, fasilitas yang ada untuk menjadi pusat aktivitas dari para generasi set ini.
3: Betul,
0: Gen
3: betul.
0: Z ini.
3: Jadi kegiatan keagamaan itu tidak monoton, praying, meditation, tidak begitu, tapi lebih diimplementasikan dalam beberapa aktivitas ya.
0: Coba kita tanyakan juga ke Sangse. Sangse, kamu siang kan, kita izin, karena sekarang ada bukan senian jing ren, ruhe fo fa nenggau pengtau ke nian jing ren?
1: Oh, sekarang banyak nian jing ren都 在寻找佛法。很多很多在国外的很多人都是这样子，所以他们很喜欢的就叫 meditation 啊，他们就去做。
0: 上次bilang malahan kalau di daerah luar negeri ya, agama Buddha sudah lumayan berkembang, tapi berkembangnya malah ke arah meditasi, dia bilang.
2: Meditasi.
0: Banyak kelas-kelas meditasi yang dibuka sehingga banyak anak-anak muda dari orang luar itu ya untuk bergabung dalam kelas-kelas meditasi. Hayo na sangsi.
1: 就是呢，佛法呢，就是自从传到中国哦，叫做北传；传到南方呢，就是南传。哦，传到南方就是我们这东南亚这个地方。
0: 哦，你bilang sebenarnya agama Buddha itu di Cina sendiri terbagi dua aliran, yaitu aliran utara dan aliran selatan. Kita di Indonesia ini masuk ke aliran selatan.
2: Selatan.
0: Ya,
2: okay.
1: 但是呢，到现在呢，因为自从西藏哦有了飞机，哦以前那个莲花生大师已经讲了，如果以后呢有一些铁鸟飞在空中的时候呢，这个佛法就会盛行在西方。所以到现在呢，西方很多洋人都开始 meditation， 静坐的方面的。
0: Jadi dulu itu ya, di Tibet itu ada sebuah ramalan yang dibikin oleh satu orang patriark yang bernama Padmasambhava, di mana Padmasambhava ini mengatakan bahwa dia memiliki sebuah ramalan, ketika burung besi terbang di udara, maka agama Buddha akan berkembang di dunia barat, ya, di dunia barat. Dan ini terbukti ya, burung besi yang dimaksud itu adalah pesawat. Ya.
2: Okay.
0: Ketika pesawat sudah ada, sekarang di dunia, di daerah barat itu agama Buddha berkembang lumayan pesat. Lumayan pesat. Itu salah satu ramalan dari Padmasambhava.
3: Malah meditasi di sana menjadi trending ya.
0: Iya, malahan di sana
3: meditasi trending. Kelas-kelas meditasi.
1: So, ini sekarang ada banyak orang Yang, orang muda, orang tua, suka ke Xizang, sana belajar
0: Buddha.
1: Lalu, kembali ke rumah mereka, mereka banyak orang yang tidak bekerja, hanya berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, berdoa.
0: Jadi sebenarnya ada suatu pergerakan budaya ya, banyak orang barat yang datang ke Tibet belajar meditasi, setelah dari Tibet itu mereka kembali ke daerah asalnya masing-masing, dan di sana mereka buka kelas meditasi. Ya, ada yang memilih hidup lebih solitary gitu loh, dalam retret, dalam meditasi. Ada juga yang seperti itu sekarang di barat. Soalnya Sangse kan hidupnya di Australia.
1: Australia betul. Jadi pengalaman. Jadi seperti saya di sana, di Amerika juga ada teman, di Australia juga ada. Banyak orang muda sekarang bekerja, jabatannya sangat tinggi. Setiap tahun ada sekitar 10-20 juta rupiah. Lalu mereka bekerja dengan tekanan yang sangat berat. Jadi mereka melihat Buddha setelah itu, mereka sangat suka. 所以他们也要学这些，所以静坐这方面的年轻人，就是因为压力的方面，所以他们很喜欢静坐。
0: Sebenarnya tuntutan zaman saat ini ya, banyak orang yang banyak temannya wajah acarya di Australia, di Amerika ya, mereka memiliki tuntutan pekerjaan yang luar biasa, tekanan yang luar biasa, sehingga mereka mencari sebuah jalan keluar ya, untuk bagaimana menstabilkan emosi, perasaan mereka ya, dan mereka menemukannya di dalam meditasi. Jadi makanya di luar ya, meditasi itu berkembang lebih baik dari kita di sini. Mungkin kita Indonesia agak kurang ya, bagaimana Pak Marsya mengenai meditasi, agak kurang di
2: meditasi.
3: Indonesia. Di Indonesia ada beberapa kelas meditasi kayak Vipassana, Samatha. Hanya mungkin untuk pemudanya perlu digenjot lagi. Kebanyakan sih peminatnya masih yang tua-tua.
0: Berarti baiknya kita di Indonesia ini rata-rata tekanan tuh masih kurang dibandingkan.
2: Iya, mungkin. Banyak gak meditasi begitu ya.
0: So, kita cari ini nih, jingpan. Hensau yo. 做那个庐山摩地 meditasi 哈，我说因为我们年轻办在这里压力很少。
2: Karena tekanannya kurang, jadi kurang meditasi begitu ya. Dari barat mungkin lebih banyak tekanannya.
1: Karena environment 呢非常好，很宁静，然后又是很青绿，所以呢很自然的，所以大家的生活都很安定安稳。
0: Wajah Acara mengatakan sebenarnya di Indonesia ini memiliki keistimewaan di mana lingkungannya itu secara alam itu sangat baik, sangat indah, sangat bersih ya. Mungkin dengan demikian maka tekanan yang dirasakan itu semakin kurang dibandingkan tuntutan yang ada di
3: kayak di barat ya.
0: Di barat ya.
1: So in their families,每一个家庭里面 自己都有一片天地啊，青绿的地方，在国外就没有这么多了。
0: Dia bilang contoh di Indonesia ya, banyak rumah di sini ya yang memiliki fasilitas yang lebih baik daripada ada yang di luar ya.
1: Yeah. 好像你们这里这个天哪，这个海岛，大家都这片天地就很安宁嘛，幸福。
0: 天地很安定。Seperti di Ternate ini ya, Sangse merasakan di sini udaranya sangat baik, pemandangannya sangat baik ya. Jadi dengan sejenak bisa melupakan banyak keruwetan masalah yang ada.
2: Oke, okay, baik. Jadi Sangse kayaknya suka di Ternate ya.
0: Iya, Sangse ini hausyang yang suka di Ternate.
1: Banyak orang yang datang ke Indonesia juga suka karena sangat cantik.
0: Dia bilang banyak orang luar yang datang ke Indonesia memiliki perasaan yang sama dengan Indonesia ya. Merasakan ada kedekatan spiritual, merasakan ada ketenangan spiritual sehingga membuat mereka ingin lebih lama lagi. Sangse udah berapa lama di sini? Sangse ni ising cai ini to jiu le. Xian cai.
1: Oh, this is
0: Hong Fa Xing Zhen. Cai ini cai zhen. Oh,
1: 来来去去有差不多有七八次了。
0: Oh, 七八次。Oh, ternyata Wajah Asar sudah 7 sampai 8 kali berkunjung di Indonesia. Tapi baru kali ini datang ke Ternate.
1: Ya, banyak次都去那Borobudur参加这佛诞的
0: 方式。Karena dia selalu diundang untuk acara di Borobudur.
2: Di Borobudur pertama ya. Memang pusatnya di sana kan untuk Buddha ya. Saya ke line telepon. Narasumber ini ada pendengar yang bergabung. Halo. Selamat siang.
4: Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Iya, Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan siapa?
4: Dengan Mas Subiono dari ini. Jawa Timur.
2: Mas Subiono, Madiun Jawa Timur. Ya, apa kabarnya Mas?
4: Baik, alhamdulillah.
2: Oke, okay, baik. Ya, sudah ada ini narasumber kami di studio. Silakan kita membahas mengenai Hari Waisak nih, Mas Subiono. Silakan mungkin ada yang ini disampaikan. Ada Sangse.
4: Ya, silakan. Ini berarti bicara lintas agama, Mbak ya.
2: Betul, moderasi beragama.
4: Ya, selamat pagi Bapak, Ibu.
0: Sangse Chau Sang Hao, Sesu.
1: Ni Hao. Selamat.
0: Selamat pagi, selamat siang.
2: Selamat siang Ternate ini, Mas.
3: Ternate selamat siang.
2: Selamat siang, Mas.
4: Selamat siang. Jadi begini, saya beragama Islam, Bapak ya. Bapak. Saya beragama Islam. Dalam keyakinan saya, agama Islam ini agama yang Bismillahirrahmanirrahim, berarti agama cinta. Sebenarnya menurut saya, menurut saya pribadi, Bapak ya, agama yang terbaik itu adalah agama cinta. Agama cinta. Kalau kita mati, apakah Tuhan Allah itu menanyakan apa agamamu? Tidak. Tidak menanyakan agamamu apa? Tidak. Tapi yang ditanya Tuhan itu bagaimana kamu menjaga hatimu selama di dunia, kan begitu.
0: Luar biasa, betul Pak.
4: Itulah tinggi pokok daripada agama itu, hati sebenarnya. Jadi orang yang menjaga hati, itulah orang yang insya Allah bisa menyelamat. Apapun agamanya, mau penghujung Hindu, Kristen, Katolik, maupun Buddha, itu di pandangan Allah itu tidak menanya agama, tapi menanya bagaimana kamu selama di dunia itu menjaga hatimu, itu yang ditanya. Seberapa banyak kamu ke masjid, seberapa banyak kamu ke wihara Buddha, ke kelenteng, ke gereja, itu tidak menjamin kalau kita tidak menjaga hati. Itulah agama cinta. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Ya, iya. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Subiono di Madiun Jawa Timur ya. Baik, ada penelpon lagi? Kita sekalian ya,
3: ya
2: terima
3: silakan,
2: dulu di
3: silakan,
2: line telepon untuk pendengar. Halo. Selamat siang.
5: Selamat siang.
2: Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana, Ibu?
5: Sama Eci di Sohasio, Mbak Zee.
2: Oke, Eci di Sohasio. Silakan, Mbak Eci.
5: Baik, Nin Hao Sensei.
0: Sang Su Ni Hao.
1: Ni Hao, Ni Hao.
5: Selamat siang juga untuk bapak-bapak narasumber ya.
0: Iya.
5: Kalau selamat siang tuh bahasa Mandarinnya Jiao Hao ya, kalau nggak salah ya.
0: Xiao Hao.
2: Xiao Hao.
5: Xiao Hao, iya. Baik, saya nyimak Mbak Si dari YouTube-nya RRI Ternate.
2: Iya,
5: YouTube channel. Yang ini sambil kerja ya.
2: Iya.
5: Mungkin agak kelewat juga tadi. Yang ingin saya tanyakan juga ini ya, bagaimana sih perayaan Waisak di Maluku Utara atau khususnya di Kota Ternate itu seperti apa?
0: Okay.
5: Apakah ada tradisi lokal dalam perayaan Waisak? Kemudian untuk Sensei ini pengen tahu sih apa sih pesan damai yang bisa kita petik dari perayaan Hari Waisak? Mungkin itu saja Mbak Si, terima kasih.
2: Terima kasih untuk Mbak Eci ya, sudah bergabung nih di line telepon kami. Baik, dua penanya mungkin bisa ditanggapi ya sama Sang Su juga boleh. Romo tadi sudah tahu pertanyaan ya, silakan.
0: Sang Su. Saya coba translate ya. Kanggang yo ta tian hua ke chong na ke Jawa Timur, North Java ha, ta ta tian hua ta suo, ta shi hui jiao du. 可是他相信，如果真正的宗教就是我们自己的心，是爱，爱就是不管你是什么是什么宗教，有保护你的心，保护你的爱，就是最重要的。因为导师哈，我们已见到我们的老店呢，在上面，然后老店没有问你什么宗教，就问你已经做了多少爱，你已经保护了你的心没有？上师觉得如何在佛法的
1: 如果在佛法里面讲的话呢，佛法有一个很重要的两句话啊，诸恶莫作，众善奉行，然后呢自己把自己身心调得很清净，身口意都清净的话呢，这就是我们的佛教的宗旨。
0: Jadi wajah acara juga setuju dengan penelpon itu. Dia mengatakan bahwa sebenarnya ajaran agama itu, contoh di agama Buddha, apapun yang dikerjakan, ritual apapun itu hanyalah sebagai sarana untuk menjaga hati kita ya, menjaga hati kita, cinta kita di dalam hati kita agar senantiasa bersih ya, jauh dari segala macam kekotoran batin yang ada.
1: So ini, 所有的善事你都做，所有恶事不好的你都不做，那你就是爱世间的人，爱你自己，然后呢把你自己身心口都要清净之后，那你所做的一切就是我们人真正的基本的事情。
0: Jadi sebenarnya wajah acara mengatakan ya, dalam ajaran agama Buddha ada sesuatu yang dikatakan bahwa jangan cuma satu, intinya ada tiga ya. Jadi Sang Sem mengatakan dua. Yang pertama jangan berbuat kejahatan. Yang kedua banyak berbuat kebajikan ya. Kedua hal ini ketika kita melakukan, maka kita akan membuktikan bahwa kita mencintai diri kita dan juga mencintai orang yang berada di
3: sekitar kita.
0: Dengan demikian maka kita bisa membersihkan hati, pikiran dan perkataan kita, dan menjaga cinta di dalam diri kita ini semakin bersinar, lebih terang lagi. Demikian. Kita lanjut ke pertanyaan kedua
2: ya, tradisi dan juga pesan damainya.
0: Nah, kalau ini saya lempar ke Pak Marsyam dulu nih.
3: Baik, saya untuk pesan dama nanti Sansa.
2: Sansa,
3: untuk bagaimana perayaan agama Waisaka di Ternate akan saya jawab.
2: Ya.
3: Jadi ada beberapa rangkaian yang kita laksanakan seperti saya sampaikan di depan tadi. Dari tanggal 1 kita mulai puasa, kemudian melakukan beberapa kegiatan di antaranya penuangan ekoenzim ke sungai untuk menjaga lingkungan, kemudian nanti ada rencana bakti sosial, terus tadi malam tanggal 20 Yivo itu juga sebenarnya salah satu tradisi untuk peringatan Waisak. Jadi kalau di dalam Waisak itu kan ada memperingati tiga peristiwa, kelahiran, mencapai penerangan dan mencapai Mahaparinibbana. Yivo itu salah satu dalam tradisi Mahayana dan Tantra untuk peringatan Waisak itu sendiri, dan ini sudah dilaksanakan tadi malam tanggal 20. Dan mengenai waktu itu kita kondisikan dengan kondisi karena kita keterbatasan rohaniwan, biku sanse itu sangat terbatas. Jadi tidak bisa dalam waktu satu waktu itu kita laksanakan satu kali, nggak bisa. Jadi selama dalam kurun satu bulan itu kita melakukan rangkaian Waisak. Nah nanti untuk di Ternate sendiri untuk tanggal 31 itu kita pusatkan di wihara Nurani Maitreya. Ya, di situ. Nanti tanggal 2 Juni kita pusatkan di Cetia atau Pusdiklat Damasyaloka yang ada di corner. Karena nanti tanggal 2 Juni juga kita akan ada biku dari Manado akan datang ke sini. Jadi tetapi perayaan Waisak sendiri secara serentak itu dilaksanakan tanggal 31. Mengingat kondisi kekurangan apa rohaniwan dan jumlah wihara yang tidak sebanding, maka kita berdasarkan apa diskusi bersama dan kondisi kita adakan dalam rangka satu bulan itu. Kalau tahun lalu malah kita bikin sanipata ya, termasuk kita tampilkan tarian adat, kemudian barongsai, kemudian Pak Wakil Gubernur membuka Romo Pandi sendiri yang menjadi memberikan pesan-pesan Waisak. Nah itu. Nah, untuk di Ternate tahun ini masih mau kita diskusikan untuk apakah nanti sanipatanya kita laksanakan setelah itu nanti kita akan minta pendapat lembaga dan sebagainya untuk kita laksanakan atau tapi yang jelas dari acara yang apa yang pokok kita laksanakan nanti puncaknya tanggal 31 dan mungkin untuk baksos mungkin kita laksanakan setelah 31 Mei.
2: Ya.
3: Jadi setelah beberapa rangkaian baru kita lakukan baksos. Saya kira itu. Untuk pesan Waisak, saya mohon Yang Mulia Wajar Acarya untuk memberikan penjelasannya.
2: Baik, para narasumber ini pertanyaan terakhir juga yang mungkin nanti dijawab sekalian karena kita dibatasi waktu ya. Ini dari Mama Indah, katanya Tabia Subaijo izin bertanya, sebagai pemeluk agama yang minoritas, apa perasaan hidup berada di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas beragama muslim? Lalu apa harapan Anda mengenai toleransi beragama di Ternate untuk kedepannya? Syukur dofu-dofu. Oke, makasih Mama Indah. Bisa dijawab sekalian berarti ya sama pesannya untuk Sang Su, silakan.
0: Sebelumnya kita masuk ke pesan Waisak dulu,
2: silakan.
0: Lalu kita mencoba menjawab pertanyaan yang terakhir itu.
2: Yeah.
0: 上次他们想知道啊，上次的以前，给他们一个微下界的发音，发音 pesan dharma, message.
1: Oh, message.
0: Why? Waisak message.
1: Oh, 就是也是祝福了，祝福这微下界，哈，一切都能够圆满成功，然后就很多众生都能够看到这个节日的时候呢，他们都心生欢喜。 这就是一个最好的那个祝福了。
0: Okay. Jadi dia bilang pertama Sangsa mengatakan dia menyelamati dulu, semoga Waisaka Puja di Kota Ternate ini bisa terlaksana dengan aman sampai hari puncaknya ya, dan juga semoga dengan Waisak C ini ya, Waisaka Puja ini bisa menuntun lebih banyak orang lagi.
1: 就像我们说 每一个人的生日，哈，国家的生日，对，在这节日的时候，一切都是普天同庆了，普天同庆，全民都是欢乐，对，大家都会幸福，哦，就是代表一个好的开始了。
0: Seperti merayakan hari ulang tahun negara, hari ulang tahun diri kita pribadi, ya, hari ulang tahun Waisak ini juga merupakan suatu cerminan untuk diri kita untuk mengingat kembali dharma dari Sang Buddha, sehingga bisa membawa kita ke jalan kebahagiaan.
1: 慢慢的大家都进到好的更好的一个环境更好的这个幸福的生活
0: pelan-pelan membawa kita ke kehidupan yang lebih baik lebih bahagia lagi. OK，还有那个最后的一个问题，上次刚刚有人问，上次你对你的看法，看好像在Ternate我们就是minority，会教是majority，对你的看法，当一个 minority 在这里是怎么样
1: ？minority 是什么意思
0: ？minority 是佛教徒是小部分，那个我们在这里生活当中，旁边全部是回教徒，majority 意思是说他们是最多的。你有什么感觉？看法？其实呢，在这个世界上，不是只是。
1: 整个森林，森林有树也有草也有花，才能够美化全部的环境的。所以呢，一切都是美好的东西。有佛法或者回教或者其他宗教，大家能够和睦相处的话呢，都是一个建造一个美好的环境。
0: Okay. Sangse memberikan peribahasa, di dalam sebuah hutan tidak hanya ada satu macam pohon saja. Berbagai macam pohon itu tumbuh di hutan, berbagai macam rumput, bunga pun tumbuh di hutan, ya. Dan ketika semuanya berada di dalam satu lingkungan, artinya kita berada di dalam satu picture, satu lukisan yang lukisan sangat indah. Ya. Jadi Sangse melihatnya sebagai keberagaman ini yang ada itu, ya, mau mayoritas minoritas, sebagai suatu lukisan indah yang dititipkan Tuhan kepada kita.
1: Jadi, so ini, di kan, naga sing chiu, omen di chiu, bukan hanya sertau, ya, bukan hanya sui, ada yang lusa de cao, ada yang hua, ada yang banyak dongu, ha, bukan yang kita de sing chiu, hua sing, tu, tidak ada apa-apa, macam yang di chiu, apa su, tidak ada, itu sangat gugur de.
0: Dia bilang juga, kita melihat dunia ini bukan hanya biru lautnya saja, ya, tetapi ada hijaunya,
2: yeah,
0: ada warna-warni yang membuat dunia ini semakin indah. Jadi dia melihat keberagaman ini sebagai sesuatu yang indah. Dia tidak pernah melihat diri sebagai minoritas dan juga mayoritas, tetapi hidup bersama dalam keberagaman ini sebagai suatu yang indah, ya, seperti lukisan yang indah. Demikian.
2: Okay, baik. Demikian yang disampaikan, ya, luar biasa. Sudah banyak Pak Marsan sebagai pembina masyarakat Buddha, mungkin disampaikan, silakan pesan terakhir.
3: Baik, saya selaku pembimbing masyarakat Buddha, melihat bahwa toleransi di Ternate itu sudah cukup baik. Nah, ini terbukti bahwa kita minoritas diizinkan untuk mendirikan rumah ibadah, dan bahkan ketika kita melakukan mediasi khususnya di Tongole itu, ketika kita mau mendirikan rumah ibadah, kan kita mengadakan temu dengan tokoh-tokoh masyarakat. Ada satu kata yang saya sangat terkesan dari beliau itu, Pak RT-nya bilang, "Bapak, kita dari umat Buddha mau mendirikan pusat pendidikan dan rumah ibadah, bagaimana?" Apa jawaban beliau? Pertama kita sempat berdebar-debar, takut nih apa jawabannya. Ternyata beliau, orang mau punya tempat untuk ketemu Tuhannya kok dilarang, ya kita support. Nah, di situ ya, ya. Jadi kata-kata itu sekira itu sebuah apa cerminan bagaimana masyarakat Kota Ternate itu sangat apa sangat welcome terhadap kita meskipun ya, kita biasa. Minoritas
0: luar biasa.
2: Oke, baik. Seperti itu. Romo, silakan tambahannya.
0: Saya sekali lagi melihat Kota Ternate ini sebagai suatu gambaran yang sangat indah, ya, apalagi tadi wajah acara yang mengatakan bahwa di dalam sebuah hutan tidak hanya ada satu macam pohon, berbagai macam pohon pun ada, ya, rumput, bunga, tapi semuanya kalau dipadukan itu adalah suatu lukisan indah dari Tuhan yang dititipkan ke kita. Jadi saya melihat Ternate ini dalam keberagamannya, ya, meskipun di sini mayoritasnya agama Islam, tetapi dia membuka pintu untuk kita untuk bisa datang ke sini, ya. Jadi agama Buddha bisa memiliki suatu tempat ibadah juga, ya, itu merupakan sesuatu yang sangat diapresiasi, karena keberagaman dan keberagaman itu bukanlah suatu hambatan, tapi suatu keindahan, ya. Dan ini kita buktikan di Ternate, ya, dimana kita di welcome, dibantu sampai sedemikiannya. Kita sudah berapa tahun di sini, Pak? Kurang lebih sudah 10 tahun di sini.
2: 10 tahun.
3: Kalau saya 6 tahun.
2: 6 tahun.
0: 10 tahun.
3: Kalau
2: masih panjang
3: ya. Sebelumnya sudah
0: ada. Wasuha, wo men zai zhi li a, zhe ge Ternate, wo men jiu kan zhe ge Ternate hen biao liang de yi ge di fang, ye shi ta men hen he ping, suo yi zhong jiao ho.
1: 不管是回教徒在这里是最多的，是回教徒，但是他们有欢迎我们来到他们的地方，也是帮忙我们。到现在我们有一个小小的佛堂，让我们可以去那边共修。没问题。现在世界呢，都向着那个大和大共同的生活。所以你看，生意的、贸易方面的。 还有人事方面的文化方面的，现在宗教方面的全部都融合的话呢，就会做成一个很漂亮的一个图画，在整个地球就会变成更美满的。
0: Jadi begitulah sebenarnya bagaimana kita harus hidup berdampingan, ya, dalam suatu keberagaman bagaikan sebuah lukisan yang indah. Dengan demikian maka dunia ini akan menjadi lebih baik lagi. Itu yang dikatakan oleh Sang Se. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih ya untuk para narasumber. Apa? Sisian.
0: Sisian.
2: Baik, terima kasih untuk Fadya Acharya Dharma Duta, Liang Zhao Sengshe, lalu juga Pak Marsa, Mesa GMSI, Pembimas Buddha Maluku Utara. Oke, terima kasih juga untuk Pandita Dharma Duta, Fandi Kalengsang STDA, Ketua Pembina Yayasan Semeru Dharma. Terima kasih sudah bersama
0: dengan
2: kami.
0: Terima kasih semuanya.
2: Oke. baik. Syukur dofu-dofu kalau Ternate-nya.
3: Syukur dofu-dofu.
2: Syukur dofu-dofu.
3: Syukur dofu-dofu. Sese, sese, syukur dofu-dofu.
0: Dofu-dofu.
1: Dofu-dofu.
2: Bisa terima kasih Bang Yang. Baik, terima kasih juga untuk pendengar sudah bergabung lewat line telepon dan juga di WhatsApp kami ya. Dan semoga melalui peringatan Paisaka Sanada 257 BE 2026 ini, masyarakat semakin memperkuat semangat perdamaian, toleransi dan juga kepedulian sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk seluruh umat Buddha yang merayakan Selamat Hari Raya Waisak, semoga damai dan kebijakan, kebajikan ya selalu menyertai kita semuanya. Dan saya pamit undiri, terima kasih untuk pendengar dan juga pemirsa RRI YouTube channel. Kami akhiri untuk program kami di moderasi beragama edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi lainnya. Salam damai untuk Anda.
0: Sampai jumpa. Terima kasih semuanya.
1: Om Mani Padme Hum.
0: Om Mani Padme Hum.
1: Jasitele.
0: Jasitele. Wah, luar biasa.

Sekarang pemerintah, terutama presiden dengan astacitanya, itu prioritasnya adalah membangun ketahanan pangan. Jadi peran perguruan tinggi itu penting sekali untuk membantu bersama-sama dengan pemerintah di dalam bagaimana memperkuat ketahanan pangan dan kemandirian pangan di tingkat-tingkat lokal atau daerah masing-masing. Unhair itu sebenarnya sudah memainkan peran lewat menghasilkan sumber daya manusia, menghasilkan alumni-alumni atau jebolan-jebolan dari Unhair berbagai bidang, terutama di bidang pertanian. Ini sebenarnya harusnya bisa membantu.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Untuk Ternate siang bersama saya Maisara dengan rekan-rekan teknik studio dan pemain cara kami merah. Mendengar untuk Anda khususnya kaum muslimin dan muslimah, kami ajak Anda untuk mengikuti lagu-lagu bernuansa islami menjelang kumandang azan zuhur pada pukul 12:31 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, saatnya kumandang azan zuhur dikumandangkan untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili pimpinan Angkasawan Anggasawati RRI Ternate, kami tim member tugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat zuhur untuk Anda kaum muslimin dan muslimah.

jalan berliku. Terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.

0: inspirasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Olahraga bersama RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Selamat mendengarkan.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Warta Berita Olahraga dari Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Aston Villa juara Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg. Oklahoma City Thunder kalahkan San Antonio Spurs pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tarak.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg di partai puncak. Gelar ini juga menambah koleksi raihan pelatih Aston Villa Unai Emery dengan Piala Liga Eropa kelimanya. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
1: No one marking Tillemans.
2: Oh! Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa setelah mengalahkan Freiburg dengan skor telak 3-0 pada partai final yang berlangsung di Stadion Besiktas, Istanbul, Turki dini hari tadi. Kemenangan tersebut memastikan Aston Villa meraih trofi Liga Eropa pertama mereka dalam sejarah klub. Tim asal Birmingham itu tampil dominan sepanjang pertandingan dan mampu mencetak 3 gol tanpa balas di hadapan ribuan pendukung yang memadati stadion. 3 gol kemenangan Aston Villa dicetak oleh Yuri Tielemans pada menit ke-41. Gol kedua dicetak Emiliano Buendia pada waktu tambahan ketiga babak pertama, dan gol ketiga dicetak oleh Morgan Rogers pada menit ke-58. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh tim serta dukungan supporter sepanjang musim.
3: Experience as well, having trophies.
2: Yang terpenting adalah bagaimana performa kami di sini, dan hal ini sangat relevan bagi klub ini karena setelah tahun 1982 klub ini terakhir kali berhasil menjuarai Piala Eropa. Piala Eropa adalah sesuatu yang selama ini mereka rindukan. Dukungan ini bukan sekadar untuk Liga Champions atau hal lain, melainkan untuk sebuah trofi. Meraih trofi ini adalah sesuatu yang membuat kami sangat-sangat bahagia dan bangga atas segala upaya yang telah kami lakukan. Namun kami tidak akan berhenti di sini. Sementara man of the match atau pemain terbaik dalam pertandingan, Emiliano Buendia, yang juga merupakan gelandang penyerang Aston Villa, menyampaikan apresiasinya untuk semua orang di tim.
4: I'm very happy for the team, for
2: saya sangat senang untuk tim, untuk semua orang yang terlibat di klub ini, karena seperti yang dikatakan manajer, ini adalah sebuah proses. Sejak mereka datang, tim, klub, dan para pemain, semuanya terus berkembang, semakin baik dari musim ke musim, mengumpulkan pengalaman bersama dan berlaga di kompetisi Eropa selama 3 musim secara berturut-turut. Jadi menurut saya, penampilan kami di Liga Eropa musim ini sungguh fantastis. Semua pujian untuk semua orang di tim, dan malam ini kami menghadapi pertandingan yang sangat bagus, menghadapi lawan yang sangat tangguh. Tetapi saya pikir dalam detail-detail itulah kami akan membuat perbedaan, dan kami bisa meraih kemenangan serta mengangkat trofi. Atas kemenangan ini, Unai Emery kembali meraih gelar juara Liga Eropa untuk kelima kalinya. 3 gelar didapatkannya saat bersama Sevilla pada musim 2013-2014 hingga 2015-2016. Satu trofi direbutnya bersama Villarreal pada musim 2020-2021, dan sekarang ia kembali mendapatkannya bersama Aston Villa di musim 2025-2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikut serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang muda Lamine Yamal bertekad menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol atau hat-trick di Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Saat ini pencetak gol termuda tim nasional Spanyol adalah Pablo Martin Paez Gavira atau Gavi yang mencetak gol pada usia 17 tahun dan menjadi pencetak gol termuda La Roja. Oleh karena itu, Yamal ingin membuat rekornya sendiri, yakni menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol di Piala Dunia. Yamal mengakui bahwa tim nasional Spanyol yang diasuh Luis de la Fuente menjadi salah satu tim favorit pada Piala Dunia kali ini, terlebih setelah menjuarai Euro 2024. Pecinta sepak bola, Uzbekistan akan menjalani debutnya di Piala Dunia 2026 setelah berkali-kali gagal lolos ke putaran final Piala Dunia. Kini White Wolves berpotensi memberikan kejutan di event terbesar sepak bola itu. Selengkapnya kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
2: Uzbekistan.
1: Ya.
2: Ya, setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
1: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025, hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
2: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
1: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
2: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
1: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
2: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Kabar dari arena bola basket NBA, Oklahoma City Thunder berhasil mengalahkan San Antonio Spurs dengan skor 122-113 pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Kemenangan tersebut membuat Thunder menyamakan kedudukan seri menjadi 1-1. Pertandingan berlangsung ketat sejak kuarter pertama dimulai di Paycom Center Oklahoma City hari ini waktu Indonesia. Thunder mulai mengambil kendali permainan pada kuarter kedua lewat pertahanan yang lebih disiplin. Oklahoma City mampu menutup babak pertama dengan keunggulan tipis 62-51 atas Spurs. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder dengan torehan 30 poin dan 9 assist. Penampilan konsisten sang bintang membantu Oklahoma City menjaga ritme permainan sepanjang laga. Kontribusi penting juga datang dari Alex Caruso yang mencetak 17 poin dari bangku cadangan. Selain itu, Kason Wallace dan Jared McCain masing-masing menyumbang 12 poin untuk Thunder. Kemenangan 122-113 membuat final wilayah barat NBA 2026 berlangsung semakin sengit dengan skor imbang 1-1. Thunder dan Spurs kini bersiap menghadapi game ketiga untuk memperebutkan keunggulan pada seri tersebut.

0: Oh, that's good.
1: Ini informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026 bersama petenis Rusia Vera Zonavareva. Pasangan unggulan pertama itu mengalahkan wakil Amerika Serikat Carmen Corley dan Ivana Corley melalui super tiebreak bermain di Club de Semino tadi malam. Aldila dan Vera menang dengan skor 6-4, 6-7, dan 10-5. Mereka unggul lewat servis pertama, serta memanfaatkan kesalahan lawan. Corley bersaudara sempat memaksa pertandingan berlanjut ke super tiebreak setelah memenangi set kedua. Namun Aldila dan Vera akhirnya menutup pertandingan dalam waktu 1 jam 47 menit untuk memastikan tiket final. Sementara itu, langkah petenis Indonesia Janice Chan terhenti pada babak 16 besar tunggal putri Maroko Open. Janice kalah dari petenis Kolombia Camila Osorio 3-6, 6-3, 0-6 malam tadi.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis, Jonathan Christie berhasil lolos ke perempat final Malaysia Master 2026 usai mengalahkan Wang Powei 21-16, 19-21, 21-13 dalam kurun waktu 1 jam 6 menit. Jonathan memulai laga dengan baik. Ia mengendalikan rally dan bisa unggul 7-3 di awal. Jonathan terus menguasai keadaan dengan baik. Ia menekan Wang Powei dan unggul 11-6 di interval game pertama. Jonathan langsung menyelesaikan game pertama lewat pukulan silang yang membuat skor jadi 21-16 di akhir game pertama. Masuk ke awal game kedua, situasi tidak banyak berubah. Jonathan masih bisa mengendalikan permainan dengan baik. Meski skor sempat imbang di angka 3-3, Jonathan bisa menciptakan selisih 4 angka 11-7 di saat interval. Situasi kemudian berubah drastis setelah interval. Wang Powei bisa merebut 6 poin beruntun dan berbalik unggul 16-13. Dalam kondisi itu, Wang Powei bisa merebut poin di permainan berikutnya dan menang 21-19. Pada game penentuan, Jonathan langsung menghentak dan unggul 7-1. Interval game ketiga ditutup Jonathan dengan keunggulan 11-4. Dalam kondisi terdesak, Jonathan kali ini bisa keluar dari ancaman Wang Powei. Ia bisa menciptakan selisih 5 angka pada kedudukan 17-12 setelah smash miliknya menembus pertahanan lawan. Jonathan terus melaju dan merebut 3 poin berikutnya untuk meraih match point di angka 20-12. Sempat gagal di kesempatan pertama, Jonathan menang 21-13 setelah pukulan Wang Powei keluar.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, Persib Bandung selangkah lagi meraih juara Super League 2025-2026. Bobotoh diimbau menjaga ketertiban dan kenyamanan kota saat merayakan gelar juara. Laporannya disampaikan Haris Mariski.
1: Sayanya semoga tetap Persib tertib.
2: Tinggal selangkah lagi, Persib akan menjadi kampion Super League musim 2025-2026 dengan catatan menang di laga terakhir menghadapi Persijap Jepara pada Sabtu nanti. Manajer Persib Bandung Umuh Mukhtar menyampaikan pesan khusus kepada para boboto jelang penentuan Maung Bandung juara di Stadion GBLA Kota Bandung Sabtu mendatang. Ia juga meminta seluruh supporter menjaga ketertiban dan berharap suasana pertandingan dapat berlangsung aman dan nyaman.
3: Ini yang jadi permasalahan nanti pas selesai, orang kan meringsek. Meringsek bisa 4-5 kali lipat yang biasa datang ke GBLA. Orang yang tidak punya tiket miliar rela datang tidak menonton, menunggu apa-apa, nunggu di luar. Dan minta para pemotor yang boleh-boleh saja yang tidak punya tiket tidak masuk ke lapangan. Tapi ya harus tertib lah, tertib semua, jaga anak sendiri, jaga lembur sendiri, jangan sampai ada permasalahan.
2: Senada dengan Umuh, striker sayap Persib Pekham Putra Nugraha menghimbau bobotoh agar tetap tertib dan tidak arogan saat merayakan potensi juara liga akhir pekan ini. Ia berpesan agar pendukung menghargai sesama pengguna jalan, menjaga kondusivitas kota dan mengutamakan

0: Persib berpeluang besar mencetak sejarah hat-trick juara Liga saat menghadapi Persija Jepara di Stadion GBLA pada Sabtu nanti. Skuad asuhan Wayan Hodak hanya butuh tambahan 1 poin atau imbang untuk mengunci gelar. Jika juara, perayaan konvoi telah disiapkan pada Minggu dengan rute mulai dari Gedung Sate, melewati Jalan Banda, Merdeka, dan Asia Afrika, hingga berakhir di Gedung Merdeka. Dari Jakarta, Karis Maritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pecinta olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Dari Kota Solo, berikut laporan Edwi Puryono.
2: Memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah.
3: Saudara, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Pelatihan yang digelar selama 4 hari demi meningkatkan efektivitas dalam memburu atlet potensi itu diikuti 45 peserta dari 17 provinsi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta wajib memiliki latar belakang sebagai fisioterapis ataupun dokter spesialis terutama kedokteran fisik dan rehabilitasi. Wasekjen NPC Indonesia Rima Ferdianto mengatakan kegiatan yang digelar di Solia Hotel merupakan pelatihan tahap pertama yang mendatangkan peserta dari Indonesia bagian barat meliputi Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. NPC Indonesia berharap dari kegiatan tersebut akan muncul banyak klasifisier yang membantu dalam pengembangan olahraga disabilitas secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
2: Ya, jadi Kemenpora dalam hal ini memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah-daerah yang belum memiliki classifier nasional yang bersertifikasi nasional, bisa mengirimkan para dokter dan fisioterapisnya ke Solo untuk mengikuti pelatihan yang sangat bagus ini. Harapan event ini bisa melahirkan banyak classifier nasional yang nantinya akan bisa membantu NPC Indonesia Provinsi di daerah masing-masing untuk mencari atlet dan mengklasifikasikan atlet disabilitas dengan tepat akurat.
3: Hal yang sama juga turut diungkap PLT Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi Kemenpora Leni Kurnia. Menurutnya pelatihan klasifikasi disabilitas fisik itu sangat penting mengingat NPC Indonesia memiliki peluang besar dalam meraih medali di ajang ASEAN Para Games APG 2026 dan Paralimpiade 2028.
4: Pelatihan kali ini, pelatihan untuk khusus klasifikasi disabilitas fisik, tujuannya nomor satu memang kita harus memperbanyak jumlah classifier khususnya untuk classifier physical impairment supaya nanti kalau ada penyandang disabilitas yang tertarik untuk ikut berolahraga dan mengikuti olahraga prestasi yang misalnya di salah satu cabang olahraga, teman-teman yang sudah dilatih ini bisa melakukan pemeriksaan bahwa yang pertama mereka memenuhi syarat untuk gangguannya atau penyakitnya, yang kedua memenuhi syarat untuk impairmentnya atau keterbatasannya, yang ketiga mereka memenuhi syarat untuk salah satu cabang olahraga.
3: Sementara itu salah satu pemateri, Retno Setianing, mengaku bangga ketika Kemenpora bersama NPC Indonesia bisa menggelar pelatihan klasifikasi disabilitas fisik nasional. Pelatihan menjadi penting agar Indonesia bisa memiliki sosok yang berkompeten dalam melakukan klasifikasi terhadap calon atlet olahraga disabilitas, sebab keberadaan klasifikator bisa meningkatkan efektivitas dalam mendeteksi dan membina calon atlet potensi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta tidak sekedar mengikuti kelas teori di Hotel Solia, namun mereka juga diajak ke Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia P3I di Delingan Karanganyar untuk melihat proses latihan dan melakukan praktek klasifikasi beberapa cabang olahraga. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kita beralih ke informasi lainnya, Bali Tourism Run 2026 siap digelar sebagai motor penggerak ekonomi lokal dan promosi pariwisata berkualitas. Ajang sport tourism yang akan digelar di DTW Jatiluwih 21 Juni itu sekali

0: sekaligus menjadi langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali 2027. Laporannya disampaikan Ayu Rini.
1: Bali Tourism Run ini tanggal 21 Juni.
2: Ajang Spot Tourism Bali Tourism Run 2026 yang diinisiasi Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia ASITA DPD Bali siap digelar 21 Juni 2026 di DTW Jatiluwih Tabanan. Event lari bertaraf internasional ini bukan sekedar ajang olahraga biasa. Bali Tourism Run 2026 dirancang sebagai motor penggerak ekonomi lokal, promosi pariwisata berkualitas, sekaligus langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali pada tahun 2027. Wakil Ketua Panitia Bali Tourism Run 2026 John Ketut Purna dikonfirmasi RRI di Tabanan mengatakan, Jatiluwih dipilih sebagai lokasi spot tourism tersebut karena memiliki nilai historis yang telah mendunia sebagai situs warisan budaya dunia. Ia menjelaskan melalui Bali Tourism Run 2026 menjadi momentum pembuktian Jatiluwih aman, nyaman, dan sangat layak dikunjungi dengan panorama sawah terasering yang indah dan asri. John Ketut Purna mengungkapkan, dengan mengangkat tema The Journey Begin From Jatiluwih menggambarkan daya tarik wisata Jatiluwih sebagai tempat pertama penyelenggaraan Bali Tourism Run yang diakui UNESCO sebagai situs warisan budaya dunia.
1: Bali kan akan menyambut 100 tahun pariwisata di Bali di tahun 2027. Makanya kegiatan ini sebenarnya juga didengar, disounding ke Pak Gubernur, dan Pak Gubernur juga sangat setuju bahwa di Jatiluwih akan diadakan run.
2: John Ketut Purna memastikan sebagai destinasi yang mengedepankan kelestarian alam, pengelola Jatiluwih tidak akan mengorbankan lingkungan demi mengejar jumlah peserta. Ia menekankan aspek carrying capacity atau daya tampung Jatiluwih tetap menjadi prioritas utama. Ajang spot tourism ini hanya membuka kategori rute 5K dengan target 2.000-an peserta. Sejak registrasi dibuka 13 Mei lalu, saat ini sudah ada lebih dari 100 pelari yang mendaftar, dan angka ini diprediksi akan melonjak tajam. Bali Tourism Run 2026 juga membawa misi kemanusiaan, bergerak dari Jatiluwih untuk dunia.
1: Rute sudah kita siapkan dan memang itu semua pelari akan berlari di paran sawah desa Jatiluwih. Itu sebenarnya rute yang kita pakai itu adalah rute Jalan Subak yang ada di Jatiluwih.
2: Ajang spot tourism bertajuk Bali Tourism Run 2026 siap digelar Minggu 21 Juni 2026 dengan mengambil lokasi di daerah tujuan wisata DTW Jatiluwih sebagai situs warisan budaya dunia. Para peserta Bali Tourism Run akan menyusuri wilayah Jatiluwih dan jalur Subak sepanjang 5K. Event internasional ini diharap akan menjadi agenda tahunan yang digelar bergilir di berbagai kabupaten kota di Bali. Reporter RRI Denpasar, Ayu Rini melaporkan.
0: Berdengar dengan disampainya kabar dari Bali tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Lukmantara, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

Selamat siang pendengar, masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Untuk Ternate siang ini kami hadirkan dulu terkait dengan nilai tukar rupiah pendengar. Nah, pada Kamis pagi ini ya, pagi tadi maksud kami, di mana nilai tukar rupiah berada di level 17.653 per dolar Amerika Serikat ya, 17.653 rupiah per dolar Amerika Serikat. Ini untuk mata uang Garuda menguat 0,50 poin atau stagnan dari perdagangan sebelumnya. Mata uang di kawasan Asia bergerak juga bervariasi. Yen Jepang menguat 0,03%, di mana baht Thailand melemah 0,06%. Untuk China, Yuan dengan mata uang Yuan menguat 0,05%. Kita ke Filipina dengan Peso menguat 0,18%. Dan Korea Selatan, Won melemah 0,40%. Dolar Singapura melemah 0,02%. Dan Dolar Hong Kong menguat 0,02% pada pembukaan perdagangan pagi tadi. Senada juga mata uang utama negara maju bergerak bervariasi. Tercatat Euro Eropa ini menguat 0,02%. Pound Sterling Inggris melemah 0,01% dan French Swiss menguat 0,06%. Kemudian dolar Australia juga pendengar ini melemah ya 0,43% dan dolar Kanada melemah 0,08%. Analis mata uang The Financial Futures Lukman Leong memperkirakan rupiah menguat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan sinyal adanya kemajuan dalam pembicaraan kesepakatan Iran. Dan hari ini diperkirakan rupiah bergerak di rentang 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat hingga 17.700 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dan pendengar tetap bersama kami ya, nantinya untuk Ternate siang kami akan ajak Anda, kami masih menunggu ya tentunya untuk rekan-rekan yang bertugas nanti, di mana talk show pada siang hari ini dengan topik UMKM bertahan, berkembang dan juga menginspirasi. Nah, ini langsung dari Universitas Hairon Ternate ya pendengar, di mana para narasumber yaitu Ketua DWP Unhair atau Universitas Hairon Ternate, Ibu Lasmiati Abdullah Wejabit, dan juga Pak Sugianto dari IFA MOI Ternate, dan Ketua DWP UP Ekonomi dan Bisnis Ibu Inara Sulfi, dan nantinya sebagai moderator ya yang akan memandu yaitu Warni Marwan, Ibu Warni Marwan yang nantinya akan memandu jalannya talk show UMKM bertahan, berkembang dan juga menginspirasi. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: pendengar Prosatu RRI Ternate, kami ajak Anda untuk mengikuti Lintas Seribu Pulau bersama RRI Prosatu Ambon. Selamat mendengarkan.
1: Selamat siang para pendengar Sekor Wil Nusantara 3 Maluku dan Maluku Utara. Senang bisa berjumpa Anda lagi siang ini di Lintas Seribu Pulau Korwil Nusantara 3 Maluku dan Maluku Utara edisi Kamis 21 Mei 2026. Dari RRI Tual saat ini bersama saya Tobi Rangkorata, dan kita awali Lintas Seribu Pulau siang ini dari RRI Ternate. Bank Indonesia mendistribusikan uang layak edar senilai 5 miliar rupiah ke Pulau Morotai, Batang Dua, Tali Abu, Sanana, dan Obi. Pendistribusian uang ini bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut dalam kegiatan yang bertajuk Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Davi Baba.
2: Indonesia mendistribusikan uang layak edar senilai 5 miliar rupiah ke sejumlah wilayah terluar, terdepan, dan terpencil atau 3T di Maluku Utara pada Selasa kemarin. Distribusi tersebut dilakukan melalui kegiatan Ekspedisi Rupiah Berdaulat Nasional 2026 yang dilepas di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate. Wilayah tujuan pendistribusian meliputi Pulau Morotai, Batang Dua, Taliabu, Sanana, dan Obi. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.

0: kerjasama antara Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut menjadi bentuk sinergi strategis dalam menjaga kedaulatan Indonesia. TNI Angkatan Laut, kata Handi, berperan menjaga kedaulatan wilayah negara, sementara Bank Indonesia menjaga kedaulatan ekonomi melalui keberadaan dan penggunaan rupiah di seluruh pelosok negeri.
1: Dan ini merupakan ekspedisi rupiah berdaulat yang ke-7 dilaksanakan di Provinsi Maluku Utara. Kemudian cakupan wilayah yang nantinya akan kita lakukan kegiatan ini di 55 daerah, yaitu di Morotai, Batang 2, Taliabu, Sanana, dan satu lagi di Pulau Obi, dan dilaksanakan dari mulai tanggal 19 sampai dengan tanggal 25. Total uang yang disiapkan adalah 5 miliar, baik uang pecahan besar maupun uang pecahan kecil.
0: Handi menjelaskan pelaksanaan ekspedisi rupiah berdaulat tahun 2026 secara nasional ditetapkan sebanyak 19 kali di berbagai wilayah kerja Bank Indonesia. Dari seluruh rangkaian tersebut, ekspedisi rupiah berdaulat Maluku Utara menjadi pelaksanaan ke-7 yang resmi diberangkatkan kemarin. Handi menambahkan, selain mendistribusikan uang layak edar, tim Bank Indonesia juga melaksanakan edukasi cinta, bangga, dan paham rupiah kepada masyarakat di pulau-pulau tujuan. Edukasi tersebut difokuskan pada pengenalan ciri-ciri keaslian uang rupiah serta cara merawat uang dengan baik dan benar.
1: Nah, kegiatan ini selain kita melakukan pendistribusian uang gitu ya, untuk menarik uang lusuh, uang rusak, uang cacat yang ada di wilayah, terutama wilayah 3T di Provinsi Maluku Utara, tentunya kita juga melakukan beberapa kegiatan lain seperti melakukan edukasi untuk cinta bangga paham rupiah juga untuk masyarakat yang ada di wilayah 3T. Kemudian nanti dari Mabes TNI AL pun juga, dan TNI AL juga melakukan edukasi juga kepada masyarakat yang ada di sana, sekali selain juga memperkenalkan KRI yang dimiliki, yang di sini adalah KRI Belati gitu ya.
0: Kegiatan edukasi itu direncanakan diikuti sekitar 50 peserta di masing-masing wilayah tujuan yang berasal dari berbagai unsur masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, Bank Indonesia berharap masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga dan menggunakan rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Davi Baba melaporkan.
2: Dari RRI Ternate kita ke RRI Ambon. Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Pertanian Provinsi Maluku akan mengawasi 12 titik penjualan hewan kurban di Kota Ambon. Informasi selengkapnya dilaporkan Lina Tehupuring.
3: Dinas Pertanian Provinsi Maluku akan melakukan pengawasan hewan kurban di 12 titik penjualan di Kota Ambon menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pengawasan tersebut dijadwalkan mulai berlangsung pada 22 Mei 2026 untuk memastikan hewan kurban yang dijual dalam kondisi sehat dan layak dikonsumsi. Kabid Peternakan Dinas Pertanian Maluku Fami Yusuf menjelaskan, sejumlah lokasi yang menjadi titik fokus pengawasan berada di kawasan KTKT, Puka, Wailela, Air Kuning, dan Ahuru. Titik-titik tersebut dipilih karena menjadi lokasi utama berkumpulnya hewan kurban menjelang Idul Adha. Menurutnya, pemeriksaan dilakukan guna mencegah penyebaran penyakit hewan menular, sekaligus memastikan hewan kurban aman untuk dikonsumsi masyarakat. Petugas dari Dinas Pertanian akan memantau kondisi kesehatan ternak secara berkala di setiap lokasi penjualan.
4: Nanti akan kami lakukan pengawasan bersama dengan dokter hewan kami di kota, berkolaborasi dengan karantina. Jadi kami pastikan bahwa hewan kurban yang nanti dikonsumsi oleh masyarakat kami di Maluku itu kami pastikan aman, karena melalui pemeriksaan awal antemortem sebelum dipotong dan setelah dipotong.
3: Kami menjelaskan, untuk jumlah hewan kurban di Maluku mengalami peningkatan dalam 2 tahun terakhir. Pada tahun 2024, jumlah sapi yang disembelih tercatat sebanyak 682 ekor, sedangkan kambing mencapai 524 ekor yang didatangkan dari sentra ternak di Maluku Barat Daya dan Pulau Seram. Sementara pada tahun 2025, jumlah sapi kurban meningkat sekitar 6,6% menjadi 727 ekor. Adapun jumlah kambing mengalami kenaikan signifikan sebesar 43% dari 524 ekor menjadi 750 ekor. Dan untuk tahun 2026 ini, Dinas Pertanian Maluku belum memperoleh data resmi jumlah hewan kurban yang akan masuk ke wilayah Ambon dan sekitarnya. Pasalnya, pengiriman ternak dari daerah sentra seperti Maluku Barat Daya, Pulau Seram, dan Pulau Buru masih terus berlangsung hingga menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Demikian Lina Tihupur yang melaporkan.
5: Anda sementara mengikuti Lintas Ribu Pulau Sekorwil 3.
2: Informasi selanjutnya dari RRI Tual. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menetapkan lahan seluas 2 hektar di Ohoi Kolser, Kecamatan Kai Kecil sebagai lokasi baru pengembangan rumah subsidi KPR FLPP setelah sebelumnya terkendala ketersediaan lahan yang sesuai ketentuan. Selengkapnya dilaporkan Irini Hari Cahyani.
5: Lokasi strategis di Ohoi Kolser menuju Namar, Kecamatan Kai Kecil, menjadi titik baru pengembangan rumah subsidi kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan KPR FLPP di Kabupaten Maluku Tenggara setelah pemerintah daerah sempat terkendala persoalan lahan. Kawasan seluas 2 hektar itu dinilai memenuhi syarat pengembangan permukiman karena dekat dengan pusat pemerintahan, fasilitas umum, akses bandara, pelabuhan, dan kawasan wisata. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Tenggara, Afan Basri Ifat, menyampaikan hal itu dalam kegiatan sosialisasi rumah subsidi KPR FLPP tahun 2026 di Aula Kantor Bupati Langgur Selasa kemarin. Ia menjelaskan lokasi tersebut ditemukan oleh pengembang CV Hitrima setelah pemerintah daerah mengarahkan developer mencari lahan mandiri yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah.
6: Pemerintah daerah mengarahkan kepada developer atau pengembang perumahan untuk secara mandiri mencari lokasi lahan yang strategis guna membangun rumah subsidi KPR FLPP. Dengan demikian pada tahun 2025, pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara mengalami keterlambatan dalam pembangunan rumah subsidi KPR FLPP karena persoalan ketersediaan lokasi lahan yang clean and clear dan strategis untuk pembangunan rumah subsidi dimaksud.
5: Menurut Afan, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara sebelumnya telah berupaya mendukung program pembangunan 3 juta rumah dengan menyiapkan sejumlah aset lahan milik pemerintah daerah. Beberapa lokasi yang dipersiapkan antara lain lahan 2 hektar di kawasan pemerintahan Ohoi Werlilir, 2 hektar di workshop Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR di kawasan Perumnas Kai Kecil, serta 1 hektar di kawasan reklamasi Pantai Elat, Kecamatan Kibesar. Namun, rencana penggunaan aset daerah tersebut tidak dapat dilanjutkan setelah pemerintah daerah melakukan konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Perwakilan Provinsi Maluku. BPKP maupun Badan Pemeriksa Keuangan BPK tidak merekomendasikan hibah ataupun penjualan aset pemerintah daerah kepada developer untuk pembangunan rumah subsidi KPR FLPP.
6: Namun seiring waktu, setelah dilakukan koordinasi dan konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku, ternyata BPKP maupun BPK tidak merekomendasikan kepada pemerintah daerah terkait dengan aset lahan aset milik pemerintah daerah yang dihibahkan atau dijualkan kepada developer guna pembangunan rumah subsidi KPR FLPP.
5: Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan pembangunan rumah subsidi di Kabupaten Maluku Tenggara mengalami keterlambatan sepanjang 2025 karena belum tersedia lahan yang memenuhi aspek legalitas dan kelayakan pembangunan. Pemerintah daerah kemudian membuka ruang bagi pengembang untuk mencari kawasan baru yang sesuai dengan kebutuhan program rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pada 2026, CV Hitrima akhirnya menemukan lokasi seluas 2 hektar di Ohoi Kolser menuju arah Namar yang dinilai layak untuk pengembangan rumah subsidi KPR FLPP. Selain berada di kawasan strategis, lokasi tersebut juga telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga diharapkan dapat mempercepat penanganan rumah tidak layak huni dan kawasan kumuh di daerah. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
2: Saudara pendengar, informasi dari RRI Tual tadi mengakhiri kebersamaan kita di Lintas Seribu Pulau edisi hari ini. Kami yang bertugas siang ini, saya Tubirang Kuratat bersama rekan Sami Ohoirat mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di Lintas Seribu Pulau berikutnya.
7: Sekian, Olintas.

Selamat siang mendengar Prasatu RRI Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Baru saja mengikuti lintas seribu pulau bersama RRI Tual. Dan mendengar kembali bersama kami di Prasatu RRI Ternate. Tetap mempersamai kami dengan lagu-lagu hiburan yang bakal kami hadirkan ya. Dan nantinya kami akan ajak Anda untuk mengikuti talk show UMKM bertahan, berkembang, dan menginspirasi langsung dari Universitas Hairona Ternate. Tetap bersama kami dengan lagu-lagu hiburan tentunya menemani aktivitas siang Anda yang lagi menikmati waktu istirahat dan juga yang lagi beraktivitas.

Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Pendengar Plus Satu RRI Ternate, kami ajak Anda untuk mengikuti talk show dengan judul UMKM Bertahan, Berkembang, dan Menginspirasi langsung dari Universitas Hairon Ternate. Selamat mendengarkan.
1: Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang wanita Persatuan Universitas Hairun Nyonya Lasmiati Abdullah Wejabit, yang kami hormati Wakil Ketua Dharma Wanita Persatuan Universitas Hairun Nyonya Haja Iriani Hasan Hamid, yang kami hormati Sekretaris Dharma Wanita Persatuan Universitas Hairun Nyonya Yaya Suyuti, yang kami hormati narasumber Bapak Sugiarto Ahusen, yang kami hormati pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan yang berbahagia, serta kru RRI Ternate dan pendengar. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama-sama dalam rapat rutin dan arisan Dharma Wanita Persatuan Universitas Hairun pada hari ini, Kamis 26, bertemu di Aula Fakultas Ekonomi dan Bisnis, lantai 2, Kampus Gambesi. Ya, pembawa jalannya kegiatan pada hari ini. Adapun susunan acara pada hari ini sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan diikuti Wanita Persatuan. Yang ketiga, pembacaan doa. Yang keempat, pembacaan risalah rapat oleh Sekretaris DWP. Yang kelima, pengisian materi. Yang keenam, pengarahan oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan Universitas Hairun. Dan yang terakhir, arisan dan penutup. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara pertama yaitu pembukaan, marilah kita membuka kegiatan ini dengan mengucapkan basmalah sica bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan yang kita laksanakan hari ini membawa berkah bagi kita semua. Acara selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan diikuti dengan lagu Mars Dharma Wanita Persatuan. Hadirin dimohon berdiri.

Hadirin dimohon kembali. Acara berikutnya yaitu pembacaan doa kepada Ibu Haja Serlin Halid, disilakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Marilah kita semua menadahkan tangan dan hati untuk berdoa. Semoga acara kita dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Terpuji, puji dan syukur kami panjatkan untuk-Mu karena atas kuasa-Mu kami dapat berkumpul dalam rangka pertemuan rutin Dharma Wanita Persatuan Unhair. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kesalahan kami yang besar maupun yang kecil, yang nampak maupun yang tersembunyi, karena Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya Allah, ampuni juga dosa kedua orang tua dan kedua mertua kami, karena jasa mereka kami bisa memperoleh capaian hidup sampai saat ini, memberi kenyamanan dan kebahagiaan. Ampunilah dosa anak-anak kami, suami kami yang tercinta, yang telah banyak berkorban untuk kehidupan keluarga kami, mudahkan segala urusannya. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini penuh dengan keberkahan dari-Mu, berkah dalam tuntunan-Mu untuk menjalankan amanah organisasi Dharma Wanita Persatuan Unhair. Tidak sekedar hanya pertemuan rutinitas biasa tanpa bermakna, namun selalu memberi adil bagi kemajuan Unhair. Ya Allah yang Maha Mengetahui, segalanya tersembunyi meskipun dalam lubuk hati hamba-Nya yang paling dalam. Tuntunlah dan bimbinglah hati kami para pengunita persatuan Unhair ini agar selalu saling mengasihi, saling menghargai, saling membantu dan saling kompak, serta bersama-sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai pengurus untuk kemajuan organisasi ini ke depan. Ya Allah yang Maha Benar, tunjukkanlah yang benar itu benar dan yang batil itu batil tanpa keraguan dalam hati kami. Dan tempatlah kami dalam kebenaran dan jauhkan kami dari kebatilan, sehingga segala tugas dan tanggung jawab yang diembankan kepada kami dalam organisasi ini dapat dijalankan, diembankan kepada kami dalam organisasi ini dapat dijalankan secara benar serta terhindar dari kesalahan atau kebatilan, meskipun sengaja atau tanpa sengaja. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang selalu bermanfaat, karena sebaik-baiknya hamba-Mu adalah bermanfaat bagi orang lain. Jadikanlah organisasi ini bermanfaat bagi keluarga besar Universitas Khairun. Ya Allah, terimalah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih. Semoga doa yang telah dipanjatkan menjadi keberkahan bagi kegiatan kita pada hari ini. Selanjutnya, pembacaan risalah rapat oleh Sekretaris Dharma Wanita Persatuan Unhair kepada Nyonya Yaya Suwiti. Kami persilakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Risalah rapat rutin Dharma Wanita Persatuan Universitas Khairun bulan April 2026. A. Pelaksanaan rapat hari tanggal Jumat 24 April 2026 jam 14 WIB sampai selesai. Tempat, ruangan video conference Fakultas Hukum Kampus Gambesi. B. Pimpinan rapat. Ketua Nyonya Lasmiati Abdullah Wejabit, Sekretaris Nyonya Yaya Suyuti, peserta yang hadir 26 orang. C. Acara. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Dharma Wanita Persatuan. 3. Pembacaan doa. 4. Pembacaan risalah rapat. 5. Pengisian oleh Ibu Cindra Ibrahim, Ketua ISDM dan Ketua Instruktur Senam Maluku Utara dengan tema Manfaat senam kreasi di usia produktif dan usia lanjut. 6. Pengarahan Ibu Ketua. 7. Praktek senam kreasi. 8. Penutup. D. Risalah rapat. Pertama-tama Ibu Ketua mengucapkan terima kasih kepada pemateri Ibu Cindra Ibrahim yang telah berbagi ilmu kepada ibu-ibu Dharma Wanita. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat. Berikutnya Ibu Ketua juga mengucapkan terima kasih kepada Dharma Wanita UP Fakultas Hukum yang telah melaksanakan tugas dengan menyiapkan dari tempat MC pembaca doa Dirjen Materi dan Konsumsi. Untuk ibu-ibu yang berkesempatan hadir diucapkan juga terima kasih. Juga untuk panitia halal bihalal dan safari dakwah Angelina Sanda, Ibu Ketua mengucapkan terima kasih. Acara berlangsung dengan sukses. Mengenai bahan seragam baju batik Dharma Wanita telah di pemerintah pusat, diharapkan kepada ibu-ibu yang telah list namanya diharapkan bisa membayar utuh atau tidak dicicil. Selanjutnya pada rapat rutin perdana di bulan April akan dibahas kegiatan yang mendesak, yaitu kegiatan pengurus Dharma Wanita Universitas Hairun periode 26-2030. Demikian disampaikan rapat ini sampai apa yang harus dapat pedoman. Semua dalam perkembangan.
2: Terima kasih atas pembacaan risalah rapat yang telah disampaikan. Hadirin yang kami hormati, kini kita memasuki acara inti, yaitu pengisian materi oleh Bapak Sugiarto Ahusen dengan tema Strategi UMKM Bertahan, Berkembang, dan Menginspirasi. Kepada Bapak kami persilahkan. Selanjutnya acara akan dipimpin oleh Ibu Sisi sebagai moderator acara ini. Terima kasih.
4: Ya, terima kasih untuk Ibu Warni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pendengar Pro 1 RRI Ternate yang saat ini sedang mendengarkan dan juga melalui RRI Digital dan juga yang menyaksikan melalui live YouTube channel kami di RRI Ternate Official. Di siang jelang sore pada hari ini senang sekali tentunya pertama-tama kami ucapkan yang kami hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Universitas Hairun, yang kami hormati para Wakil Ketua dan Wanita Persatuan Unhair, dalam hal ini ada Ibu Wakil Ketua 1 yang sudah hadir, lalu juga yang kami hormati para Ketua Unit Pelaksana, dan tentunya juga kami ucapkan selamat siang dan untuk terutama kepada pelaksana yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kami ucapkan juga selamat siang jelang sore untuk seluruh pengurus kita persatuan Unhair dan terutama juga untuk anggota yang telah hadir pada sore hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat hadir dan mengikuti kegiatan talk show pada sore hari ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Dan tentunya talk show ini merupakan kolaborasi antara Dharma Wanita Persatuan Unhair, Unit Pelaksana Fakultas Ekonomi dan Bisnis selaku penyelenggara bersama dengan Radio Republik Indonesia Ternate. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah temanya UMKM Bertahan, Berkembang, dan Menginspirasi. Tema ini pendengar sangat relevan dengan kondisi saat ini di mana UMKM menjadi salah satu sektor yang mampu bertahan sekaligus terus berkembang melalui kreativitas, inovasi, dan juga semangat para pelaku usaha lokal. Nah, untuk hari ini dalam segmen pengisian ya dari Dharma Wanita Persatuan Unhair mengundang Bapak Sugiarto ya dari IFAMO Eternate. Mungkin langsung saja ya kami akan menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Sugiarto.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, bagaimana kabarnya nih di sore ini?
5: Alhamdulillah sehat.
4: Sehat ya, baik. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa memberikan ilmunya. Karena IFAMOI sendiri mungkin ibu-ibu semua sudah tahu ya bagaimana usahanya dan juga di Ternate juga cukup terkenal begitu ya. Baik, mungkin di awal ya Pak Sugiarto bisa menjelaskan tentang usahanya dan nanti juga kami akan buka sesi pertanyaan atau tanya jawab kepada ibu-ibu nanti yang ingin menanyakan. Baik, boleh tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semuanya. Iya, baik pendengar langsung saja kita ikuti seperti apa dari IFAMO Eternate ya. Silakan untuk Pak Sugiarto.
5: Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Oke, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Dharma Wanita Persatuan Universitas Hairun sama Wakil Ketua, Sekretaris serta unit pelaksana ya. Dharma Wanita Persatuan. Mungkin di sini saya akan bercerita sedikit mengenai perjalanan IFAMOI. Bagaimana IFAMOI itu bisa bertahan, terus berkembang serta menginspirasi. Pertama-tama IFAMOI itu berdiri pada tahun 2007 dengan produk awal itu adalah selai kenari dan beberapa produk-produk seperti siput kenari ya. Jadi awalnya kan orang belum kenal siput kenari, orang masih kenal kacang sembunyi. Awalnya itu kacang sembunyi. Terus kita berpikir bagaimana cara supaya komoditi lokal di Maluku Utara ini lebih dikenal. Akhirnya dari kacang itu sendiri kita rubah menjadi kenari. Jadi bahan baku kacang itu kita ubah menjadi kenari. Dan juga selai tadi ya, orang tahu itu cuman ada selai stroberi. Ya, dan kita kembangkan menjadi selai kenari. Seperti itu. Seiring dengan berjalannya waktu, jadi IFAMO itu sendiri mempunyai program. Jadi setiap tahun itu kita bagaimana cara mengembangkan produk lokal itu menjadi dua produk setiap tahun. Akhirnya dari komoditi lokal kenari itu bagaimana cara kita menciptakan produk. Makanya dari setiap tahun itu ada dua produk, misalnya sekarang ada kenari panggang, kenari gula aren. Makanya dibuat inovasi-inovasi seperti itu. Sampai di tahun 2016 itu siput kenari itu berada di masa ininya ya, masa lagi tren-trennya. Karena di saat itu kita melakukan apa ya, serang ke pasar-pasar retail. Jadi strateginya kita buat kemasan yang kecil. Kemasan yang kecil kita kasih dengan harga 800, mereka jual dengan harga 1000. Dan itu booming. Seperti itu. Jadi mereka juga orang yang kita buat itu, orang yang belanja itu kembalian dari belanjaannya, mereka tidak ambil lagi, ambil siput kenari, kan seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu dia berlangsung sekitar 3 tahunan sampai di tahun 2019. Ah, di situ terjadi COVID ya, yang kita kenal COVID. Di situ semua pelaku usaha mulai down tuh, jatuh. Ah, di situ bagaimana kita mengatur strategi bagaimana untuk bertahan. Jadi bagaimana mempertahankan usaha yang sementara berjalan yang lagi drop karena pembatasan tadi. Orang-orang tidak datang ke Maluku Utara, akhirnya orang-orang juga dilarang keluar rumah. Akhirnya ada inovasi yang kita buat yaitu sari jeruk nipis. sari jeruk nipis ini di samping menciptakan cuan, jadi dia juga memberikan imun ya, daya tahan tubuh terhadap COVID tadi. Akhirnya kita buat sari jeruk nipis. Dan alhamdulillah produk ini juga termasuk booming juga di saat itu. Karena sehari itu bisa mencapai 700 botol. Itu dalam sehari. Jadi awalnya kita cuma buat itu pre-order. Jadi orang yang pesan kita buat. Yang pesan kita lama-lama ini dia setiap hari produksi. Bahkan dalam satu hari itu orang bisa produksi itu sampai 700 botol. Dengan harga itu sekitar 8.000 sampai 10.000 per botol. Kalau orang beli dus, kita kasih 8.000 per botolnya 10.000. Dan itu jalannya sampai ke kabupaten kota. Iya, ke kabupaten kota. Di sini juga ada ini juga, karena pedagang yang jeruk nipis tadi melihat artinya jeruk nipis ini sudah ada ininya, akhirnya dia kesini harga lagi. Awalnya 1 kilo 10 ribu, dia sunai sampai 50 ribu. Nah ini jadi, iya tantangan juga. Artinya awalnya ini orang su ambil keuntungan yang orang bilang bisa terukur, ketika harga itu dia naik, ini orang berpikir lagi, ini kalau orang jual begini rugi. Kan begitu. Jadi orang buat itu sesuai dengan ini lagi, awal lagi. Jadi tidak diproduksi secara besar-besaran lagi, tapi sesuai dengan orderan lagi. Jadi supaya karena jeruk nipis ini sendiri daya tahannya kan tidak terlalu lama. Jadi belum sampai buat oleh-oleh lah istilahnya. Paling seminggu lebih udah ini. Makanya kita buat sesuai dengan permintaan pasar. Ibu-ibu sekalian, mungkin itu kendala ya. Kemudian dengan kita berwirausaha atau UKM, artinya kadang-kadang kita cuma berpikir, kita cuma buat usaha saja. Tidak berpikir ke depannya, yang penting kita jualan, dapat uang, selesai. Tapi kalau misalnya ibu-ibu bisa tekun, bisa konsisten terhadap usahanya, artinya perlahan-lahan itu ibu-ibu bisa merasakan manfaat dari usaha itu sendiri. Misalnya kayak kemarin tiba-tiba Eva Moji sendiri diundang untuk ikut pameran ke Rusia, kan begitu. Artinya tanpa diduga, kan begitu. Jadi awalnya kita tidak berpikir kita akan ke luar negeri kalau misalnya bikin usaha. Tiba-tiba ada permintaan peserta untuk pameran ke luar negeri, kita diundang juga. Artinya tanpa kita sadari. Jadi awalnya tidak berpikir ke luar negeri, akhirnya pergi juga.
4: Ternyata sampai ke sana ya Pak.
5: Iya, sampai ke sana.
4: Berarti awalnya itu adalah konsistensi tadi ya Pak ya?
5: Iya.
4: Yang harus dilakukan.
5: Jadi membuka usaha itu kan yang penting konsisten. Terus yang kedua itu jangan takut untuk gagal. Karena gitu, kalau misalnya awalnya kita sudah takut gagal, bagaimana kita mencoba kan? Kan begitu. Jadi mungkin itu ada gambar-gambarnya juga tapi belum.
4: Ada slide-nya, Kakak tolong disampaikan, ditampilkan. Oke.
5: Okay. Lagi.
4: Nah ini produksinya.
5: Iya, ini sari jeruk nipis yang kita produksi di tahun 2019. Terus.
4: Oke, next.
5: Nah ini yang sementara kita gagas. Sementara kita gagas ini adalah produknya namanya mancik. Jadi dia lebih cenderung ke ininya rumahan. Bumbu-bumbu sama segala macam.
4: Bumbu-bumbu dapur.
5: Iya, ya. Bumbu dapur.
4: Oke. Okay.
5: Jadi yang kemarin-kemarin kita memang fokus di kenari, pala sama ikan. Jadi ini ada beberapa ini yang kita lagi fokuskan, yaitu bumbu dapur, sama satu lagi yang belum ini, mungkin ada yang tertarik. Sekarang itu kan lagi tren tuh, lagi tren minuman-minuman yang kekinian.
4: Oke.
5: Okay. Itu kan biasa orang makainya susu segar ya, susu itu. Saya punya ide juga, cuman saya ini belum sempat, siapa tahu ibu-ibu
4: inovasinya banyak
5: nih. Ibu-ibu DWP punya ini kan. Itu saya mau buat itu dari susu cair itu. Itu mau rubah menjadi sari kenari. Jadi diganti bahannya.
4: Kayak kedelai gitu, Pak.
5: Iya. Hmm. Jadi sari susu segar itu diubah ininya, jangan pakai susu segar lagi, tapi sari kenarinya diganti seperti itu. Okay. Jadi ada value-nya, nilai tambahnya. Mm-hmm. Kan begitu, orang di luar mungkin orang bisa mendapatkan sari kenari, sari susu murni ya, yeah, susu segar itu. Tapi belum tentu orang mendapatkan sari kenari, kan begitu. Orang dapatnya ke Maluku Utara.
4: Maluku Utara, betul.
5: Mungkin itu.
4: Baik, jadi bahan-bahan yang diolah di IFAMO itu adalah brand lokal kita,
5: brand
4: begitu
5: lokal,
4: ya, bahan lokal kita ya di Maluku Utara.
5: Betul.
4: Inspirasinya kebanyakan dari mana sih, Pak, dari produk seperti itu?
5: Kalau kita lebih cenderung ininya, orang istilahnya ATM ya, di situ kita amati, modifikasi kan gitu, tiru dan modifikasi. Jadi jangan ditiru plek bahan-bahannya, kan begitu. Jadi bagaimana caranya ketika kita melihat produk di luar, misalnya kita jalan-jalan kemana, ke Bandung atau apa, kita lihat produk, artinya kayak misalnya bapia kenari, kita tahu di Jogja itu kan cuma ada bapia patok yang dari kacang hijau, dari macam-macam kan
4: sekarang ya, sama coklat
5: ya, ketika kembali kita buatkan dia bapia kenari yang beda, yang orang ketika ingin mendapatkan bapia kenari itu harus ke Ternate atau ke Maluku Utara, kan begitu. Jadi seperti itu, jangan langsung ditiru plek sama, kan begitu. Jadi harus berikan value, nilai tambah seperti itu dengan produk komoditi yang ada di Maluku Utara, sehingga dia punya nilai tambah. Mungkin okay, seperti itu.
4: Baik. Total produk yang dihasilkan oleh IFAMO sudah berapa, Pak? Sampai 2026 ini?
5: Kalau total produknya mungkin sudah lebih dari 40 kayaknya. Dari olahan kenari, pala, ikan, sama minuman-minuman yang ini, kayak air goraga sama kopi, mungkin sekitar 40 lebih.
4: Oke, baik, dan ini sudah sampai dipamerkan juga ke luar negeri ya, Pak ya?
5: Iya.
4: Oke, sudah balik modal berarti kan? Luar biasa ya. Baik, ini yang selalu kami tanyakan ya ke narasumber, 2019 itu adalah waktu yang tadi juga disampaikan sempat down begitu, sampai akhirnya bangkit lagi, Pak, mungkin bisa menginspirasi, karena kebanyakan dari kita kalau mulai mungkin oke, tapi mempertahankannya ini nih agak sulit kalau usaha. Seperti apa dari IFAMO, Pak?
5: Iya, 2019 itu kan lagi down-downnya, akhirnya kita buat sari jeruk nipis itu untuk menopang itu tadi, yang awalnya ketika modalnya habis di pembuatan produk-produk yang tadi, yang buat oleh-oleh tadi, itu kan dia jalan di tempat nih, tidak ada pengunjung yang datang, tidak ada oleh-oleh yang dibawa, berarti kan omsetnya ini kan dia mandek, modalnya dia mandek, akhirnya dengan hadirnya sari jeruk nipis itulah yang menggerakkan tadi, akhirnya perlahan-lahan bangkit lagi.
4: Baik, nah untuk tambahan begitu, mungkin tidak hanya IFAMO sendiri dari modal, apakah juga ada dukungan dari pihak-pihak tertentu, misalnya bank atau sebagainya, Bapak, untuk IFAMO sendiri?
5: Jadi kalau istilahnya namanya UMKM, ini tidak terlepas dari bantuan dari perbankan atau lain-lainnya, kan seperti itu. Artinya ketika kita, kadang-kadang orang takut untuk misalnya kredit atau apa, sebenarnya ini adalah motivasi sebenarnya buat kita semangat untuk bekerja. Kadang-kadang kan orang takut, takut utang nanti ini kan. Cuman ketika kita lihat ininya, pada hakikatnya, ketika pelaku usaha itu dia melakukan kredit atau istilahnya pinjaman, dia akan tergerakkan. Awalnya mungkin dia cuma buka usahanya itu Senin Kamis misalnya. Dengan adanya pinjaman ini, dia lebih buka setiap hari, karena dia berpikir ketika saya tidak buka, bagaimana saya membayar, kan begitu. Dari situ. Jadi itu artinya kebiasaan-kebiasaan itu lama-lama dia akan bertahan, sehingga lebih memicu. Misalnya awalnya dia cuma buka Senin Kamis, ketika dia buka setiap hari, berarti kan omsetnya kan mulai bertambah tuh. Awalnya mungkin 500 jadi 1 juta, mungkin seperti itu.
4: Oke, baik, seperti itu ya. Baik, untuk pendengar saat ini kami ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tepatnya di Aula lantai 2, dan ada Pak Sugiarto dari IFAMOI, dan kami akan buka sesi tanya jawab untuk ibu-ibu yang saat ini bersama dengan kami di Aula. Mungkin ada ingin bertanya kepada narasumber kita Pak Sugiarto, boleh sebutkan nama dan juga asal fakultasnya, dari UP mana boleh. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ini kurang lebih ada sekitar 50 orang ya di studio, di lokasi acara kita. Silakan, ada yang ingin bertanya boleh? Oke, siap, boleh. Kita ke Ibu Wakil Ketua dulu ya, silakan Ibu.
6: Terima kasih untuk kesempatannya. Pak Sugiarto, salam kenal. Senang sekali bisa bertemu langsung dengan, kalau boleh saya bilang, ini pendiri ya, IFAMOI Ternate. Dan Bapak hari ini sangat menginspirasi kami, terutama ibu-ibu yang akan menguatkan ekonomi keluarga. Mungkin dari saya, karena kami bergerak untuk Dharma Wanita, lebih khusus ke ibu-ibu rumah tangga. Baik itu sebagai pekerja aktif maupun pekerja yang hanya menginisiasi rumah tangga. Bagaimana IFAMOI bergerak ya untuk menguatkan, ada tidak yang anggotanya adalah ibu-ibu nih, memberdayakan ibu-ibu di IFAMOI Ternate. Nah itu yang pertama. Kalau ada, apakah mereka ini, bagaimana Bapak memberdayakan mereka? Sehingga mereka kan kadang-kadang ibu-ibu tuh beranggapan bahwa mereka lebih senang sebagai pekerja lepas. Jadi tidak terikat dengan itu. Jadi kapan dia mau pergi, pergi saja. Nah bagaimana IFAMOI bisa meyakinkan ibu-ibu tersebut untuk terus bekerja menjadi anggota atau menjadi sebagai pelaku usaha IFAMOI, bahkan bisa mendirikan usaha sendiri seperti itu. Ya, itu pertanyaan saya, Pak. Ada lagi yang kedua, Pak. Nah, tadi kan karena saya dengar ini ada apa ya? Boleh berhutang dan insya Allah pasti dibayar. Bagaimana IFAMOI bisa memberdayakan anggotanya dengan tadi itu, meminjamkan dana di bank misalnya, padahal ini pelaku swasta. Kadang-kadang kan bank tidak mau, Pak, kalau tidak ada penjamin atau bahan jaminan. Nah karena ini niat kami, misalnya kami mau menggerakkan ibu-ibu DWP yang notabene misalnya kan dia juga punya sertifikat atau SK yang sudah disekolahkan juga di bank begitu, kan berat juga itu. Nah bagaimana nih Pak, supaya dari gerakan ini mungkin kami mendapat inspirasi baru bagaimana memberdayakan teman-teman DWP ini supaya mungkin kita bisa membuat usaha begitu untuk mereka. Nah mungkin izin juga Pak Sugianto kapan-kapan bisa kita undang ya sebagai salah satu pelatih untuk membuat sesuatu di sini. Misalnya tadi inspirasinya banyak tuh dari jeruk nipis lah. Saya bisa menangkap tadi isu ya, padahal Bapak betul-betul bisa membaca isu. Nah pertanyaan saya yang terakhir, Pak, isu sekarang ini kan lagi perang di Iran, Pak. Terus era digital, Pak. Bagaimana supaya IFAMOI tidak kalah bersaing, Pak? Isunya tuh kan sudah kolaps ini, dolar semakin naik. Ya, kita sudah menunggu nih, Pak. Kalau sampai menembus 22.000, bagaimana Bapak bertahan untuk kedepannya? Terima kasih, itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator.
4: Terima kasih untuk Ibu Wakil Ketua 1, Ibu Hajair. Ya, ada 3 pertanyaan Bapak ya. Nanti saya akan ulas lagi. Saya buka lagi, silakan. Mohon berdiri menghadap ke kamera, mohon izin. Ibu. Kamera di mana?
7: sana ya. Begini? Oh sana. Oke. Okay. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh Ibu moderator. Salam kenal juga Bapak Sugiarto selaku pemilik dari IFA MOI. Perkenalkan saya Mila Fatmawati dari mana ya? UP Rektorat ya, begitu. Izin bertanya, Pak, kebetulan saya juga punya mahasiswa, banyak sekali yang melakukan penelitian skripsi di IFA MOI. Jadi kemarin terakhir keponakannya Ibu juga, jadi melihat bagaimana sih nilai tambah dan juga persediaan bahan baku. Karena kan informasinya IFA MOI itu sendiri artinya kenari ya Pak ya, katanya begitu. Jadi mereka mengambil bahan bakunya dari Pulau Makean gitu. Terus akhirnya dari hasil penelitian mahasiswa saya itu bisa memberikan sesuatu informasi bahwa dalam pembelian bahan baku itu ternyata bisa lebih efektif dan efisien dengan jumlah tertentu, begitu artinya yang sudah dilakukan itu. Nah, menyangkut dengan apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, itu hanya sekilas ya Pak ya, yang tadi mahasiswa di apa yang sesama ya dengan Bunda koordinator tadi, saya melihat bahwa Bapak ini begitu pintar melihat peluang, begitu ya, isu tadi ya. Jadi pada saat COVID, maka apa yang lagi laris itu yang dibuat, begitu. Akhirnya pas, gitu. Akhirnya bisa booming, begitu. Terus yang saya tanya, dengan banyaknya UMKM yang luar biasa, di Ternate ini kan sudah banyak sekali ya, persaingan itu kan pasti luar biasa. Bagaimana Bapak bisa bertahan tadi sesuai dengan tema kita, dan dengan bahan baku yang sudah sangat tinggi saat ini, mempertahankan, dan juga tentunya bisa tetap mendapatkan keuntungan yang tinggi dan bertahan sampai bisa berkelanjutan. Karena saya kalau nggak salah tuh lihat di salah satu apa ya Pak, di bandara itu ada buka IFA MOI ya Pak ya. Itu kan berarti pasti kontraknya luar biasa, sangat mahal gitu. Berarti kan dibandingkan dengan yang lain Bapak sudah jauh lebih maju dibandingkan dengan UMKM yang lain. Demikian, terima kasih pertanyaan saya. Mohon di
8: Terima kasih untuk Ibu Mila dari UP. Ada dua UP Rektorat ya. Baik, ada dua penanya. Bapak tadi sudah banyak ditanyakan, sampai-sampai juga isu tentang global juga luar biasa nih Ibu-ibu dari Monita Unhair ya, membaca situasinya sampai internasional, Pak. Baiklah. Tadi karena biasanya Pak saya kalau IFA MOI itu Ibu yang datang. Jadi oh ya, ownernya dari IFA MOI, boleh tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak. Baik, jadi IFA MOI itu betul ya Pak ya, artinya adalah kenari seperti itu ya. Mungkin bisa dijawab pertanyaan dari penanya tadi, silakan.
9: Yang pertama tadi.
8: Ya, baik, dari Ibu Iriani. Yang pertama itu tadi menyampaikan tentang bagaimana untuk bisa bertahan, dan tadi Ibu juga menyampaikan kan kita ibu-ibu kebanyakan tidak hanya sebagai ibu rumah tangga dan juga pekerja dan sebagainya, untuk bisa terus bisa konsistensinya tadi itu Pak, bisa tetap bertahan.

0: mengenai pemberdayaan ya ibu-ibu atau ini kita punya itu masuk dalam visi misi kita sebenarnya yang memberdayakan masyarakat sekitar yang tingkat pendidikannya rendah, jadi dipekerjakan. Di situ juga kita juga memberikan apa namanya ketika dia sudah bisa menciptakan produknya sendiri, artinya kita tidak maksudnya kayak mengikat terus dia, biarkan dia untuk berkembang, kan seperti itu. Jadi di IFAMO itu sendiri kita memberikan edukasi juga terhadap ibu-ibu juga. Jadi yang pernah kami lakukan itu kita mengedukasi ibu-ibu yang ada di tempat sumber ini, bahan baku komoditi. Jadi di situ kami berikan edukasi bagaimana membuat produk dan sebagainya. Kalau memang mereka siap, sudah ready, artinya kita tidak lagi membuat produk seperti itu. Jadi yang kita lakukan, kita ambil produknya mereka, yang kita yang pasarkan, seperti itu. Jadi kan mereka di sana itu kan terkendala, pasti terkendala pasar, seperti itu kan. Jadi langkah yang kita lakukan itu kalau memang mereka mau, seperti itu. Dan kemarin sempat saya juga ke Mak yang dalam sih. Itu dari sekian banyak itu cuma satu yang berhasil ngirim produknya ke Ternate. Jadi kita memberikan edukasi bagaimana cara, cuman terkendala mereka itu kan lagi-lagi terkendala pasar. Makanya kita coba tawarkan solusi, mereka yang buat produknya, kita yang pasarkan di Ternate. Seperti itu. Itu salah satu cara memberdayakan ibu-ibu di yang sudah dilakukan oleh IFAMOI. Yang kedua, mungkin DPW ini kan organisasi ini ya, artinya bagaimana cara supaya memberikan bantuan misalnya dari DPW kepada anggotanya supaya pinjaman itu dia setidaknya berjalan. Ini kan kebanyakan orang memberikan pinjaman ini cuma dalam berupa cash, kan seperti itu. Nah, ini coba kita rubah, kan begitu. Lihat kebutuhan apa yang mereka butuhkan dalam pengembangan usaha. Kalau mereka butuh oven misalnya, ketika kita kasih duit, mungkin dia lihat, wah handphone baru. Handphone, lebih baik handphone daripada oven kan. Nah, disitulah kendalanya. Tapi kita belikan peralatan sesuai dengan apa yang dia butuhkan, pasti berguna jalan usahanya. Tapi kalau kita berikan dalam bentuk cash, pasti larinya ke konsumsi. Ya seperti itu. Misalnya dia bikin roti yang kita kasih bukan oven, tapi tak mungkin jalan usahanya. Bagaimana dia mengembalikan, kan begitu. Sementara usahanya tidak jalan. Tapi kalau kita berikan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhannya, misalnya dia bikin pisang goreng, ya kita kasih minyak, wajan, pasti jalan usahanya, kan begitu. Tapi kalau kita kasih yang lain, pasti mandek. Bagaimana pengembalian itu terjadi kalau usahanya tidak jalan, kan begitu. Mungkin itu yang dua tadi. Yang ketiga, tantangan global itu kan, kalau yang mengenai ini kan isu baru nih mengenai dolar. Kadang-kadang sekarang lagi viral Prabowo bilang orang ini taruh pakai dolar kan. Kan taruh pakai dolar mungkin dampaknya itu artinya kalau saya lihatnya itu keadaan Koperasi Merah Putih sih itu. Ininya kata-katanya itu ke situ Koperasi Merah Putih. Jadi bagaimana artinya pemerintah itu memberikan mungkin bantuan segala macam, masyarakat tidak perlu khawatir lah dolar naik katanya, kan begitu.
1: Jadi mungkin tidak terlalu
0: kalau,
1: ya.
0: Menurut pendapat saya sih artinya lebih banyak melakukan inovasi sebenarnya. Untuk bertahan itu diperlukan inovasi. Jadi

0: bagaimana cara merubah sebuah produk yang awalnya biasa saja menjadi ya luar biasa seperti itu. Jadi kan Kota Ternate ini kan identik ketika ada usaha yang baru muncul pasti rame, boom. Dia jalan 3 bulan gitu ya. Mulai itu kan memang setara jadi ini ya. Mungkin itu Ibu.
1: Baik, tadi yang disampaikan juga untuk dari Ibu Mila kan seperti dalam satu tempat itu kan nyewanya nggak murah ya Pak, terutama ya. Yang di bandara gitu kan Ifamu juga ada di berbagai tempat selain Ternate itu seperti apa Pak?
0: Kalau mengenai artinya yang di bandara ini kan artinya kita lebih mempermudah konsumen karena begitu kadang-kadang dia berbelanja di galeri Ifamu itu kan kadang-kadang kita belum bangun atau belum buka. Dengan hadir mempermudah konsumen untuk mendapatkan oleh-oleh, mungkin itu ya.
1: Berarti banyak ya Pak ya, selain di bandara aja di strategi pemasarannya sendiri untuk Ifamu itu di berbagai tempat berarti ya.
0: Iya, untuk produk-produknya kan ada juga selain di bandara, di galeri, produknya juga ada di Alfamidi, Indomaret, dan beberapa tempat di swalayan di Kota Ternate.
1: Oke, baik. Terus bergerak berarti ya. Baik, masih ada pertanyaan lagi, silakan untuk ibu-ibu boleh yang ingin bertanya, silakan sebutkan namanya dan juga unit pelaksananya. Dan kita masih disiarkan di RRI Ternate di 101,8 FM dan juga di RRI Digital. Ada yang ingin bertanya tentang topik kita yaitu UMKM bertahan, berkembang dan menginspirasi. Kita sedang bersama dengan pelaku usaha di wilayah Maluku Utara yaitu Ifamu ya, ada Bapak Sugiyato sebagai ownernya. Baik, masih ada yang mau bertanya? Silakan untuk ibu-ibu boleh silakan sebutkan nama dan juga asal UP-nya. Baik, oh pakai ini aja. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yaya, saya ingin bertanya yang ringan-ringan saja ini. Nggak, saya ingin bertanya tentang brand Ifamu. Ingin tahu histori nama brandnya itu loh. Itu aja Bang.
1: Masih ada ibu-ibu? Oke, baik nanti bisa lanjut jalan lagi, silakan. Ifamu brandnya nih Pak nih. Tadi udah okay. Di-spill sedikit itu tuh artinya tuh apa, kenari ya atau seperti apa historisnya, silakan.
0: Oke, mungkin dari histori brand tadi, ini Ifamu itu sendiri sudah mengalami beberapa perubahan sebenarnya. Dari awalnya itu dari brandnya namanya Tries. Tries. Itu awalnya. Tries, cuman artinya Tries, kata Tries itu sering dengan apa yang kita pembekalan ilmu yang kita dapat dari ini, akhirnya Tries itu terlalu umum. Artinya terlalu umum, banyak digunakan juga. Jadi ketika terkendala untuk pembuatan hak intelektual itu pasti terkendala. Akhirnya kita rubah lagi di tahun berapa itu ya, kurang sekitar tahun 2018 atau 2017 itu. Jadi 2017 itu dia jadi Moisite, artinya pakai yang luar. Moisite artinya pakai yang luar, cuman berjalannya lagi kita pikir pengucapannya terlalu ribet, orang akan lupa. Terlalu setengah mati kan bilang Moisite, Moisite, produk apa Moisite, terlalu ribet. Akhirnya dari situlah awal mulanya Ifamu itu, artinya kenari makian. Kalau Ifamu itu kadang-kadang orang bilang, yang bilang bahasa makian, ada yang bilang bahasa tidore, terus ikut-ikut saja.
1: Oke, jadi dari itu ya Pak, Ifamu artinya kenari makian, yeah. Seperti itu. Sampai sekarang brand itu mudah dikenal oleh masyarakat pada umumnya. Baik, boleh Pak spill dong, pengen tahu dari usaha yang sudah berlangsung selama ini, udah dapat apa aja? Biar bisa apa ya, membuat kita semangat juga nih. Pencapaiannya begitu ya. Pendapatannya juga kalau boleh tahu. Silakan.
0: Mungkin tadi kelupaan satu lagi buat tadi mengenai Mas. Iya. Bang dulu kita juga pernah ini juga sempat ada bentuk komunitas namanya rempah-rempah etnik. Dulu mungkin ada itu ya sering dampingi dulu apa PMW, Fakultas Ekonomi ya PMW itu ya. Ah, dulu mahasiswa PMW yang kita ini, cuman waktu itu memang dapat juga ada beberapa yang cuma ikut-ikutan mahasiswa yang cuma ikut yang penting dananya cair kan. Nah, itu kita sampaikan ke ininya. Mungkin itu. Terus yang kedua untuk bahan bakunya tadi mengenai kita punya kelompok menjaga bahan baku tetap ada, itu kita punya kelompok. Jadi kita berikan istilahnya insentif. Jadi supaya bahan baku itu tidak lari kemana. Artinya walaupun bahan baku itu dia naik, harganya naik, tetap kelompok-kelompok tadi itu bisa memasok bahan baku tadi. Sehingga kita tidak kesulitan untuk mendapatkan bahan baku. Mungkin itu tambah.
1: Kalau spill tadi itu gak bisa kasih tahu ke kami begitu pendapatannya. Dan udah bisa apa aja nih Pani, silakan dari usahanya.
0: Ya, kalau yang mengenai ini mungkin tapi ada foto-fotonya di itu sih. Mungkin jalan-jalan ke ini aja sih sebenarnya. Iya.
1: Pencapaiannya. Mungkin bisa dilihat.
0: Lagi.
1: Oke. Okay.
0: Lagi.
1: Nah, banyak ya.
0: Ini penghargaan-penghargaan yang didapat IFA MOI.
1: Luar biasa.
0: Ini ya. Dari tahun 2014 sampai 2025.
1: Wah, tepuk tangan ibu-ibu. Luar biasa nih, pendengar IFA MOI itu sudah sampai ke acara nasional dan internasional bahkan ya.
0: Iya.
1: Sampai tahun 2026 ini ya.
0: Ini yang baik. Nasional, event nasional, ada yang internasional, coba lagi. Ah, ini.
1: Wow. Ini sudah di Oman, pernah ke di Rusia, Makau, di Makau, ke Oman juga,
0: Turki,
1: Oman.
0: Turki,
1: Rusia.
0: Okay.
1: Rusia, Masya Allah.
0: Jadi ini ya. Masih 2026 masih sementara belum.
1: Ya. Baik, seperti itu ya. Oke. Okay. Nah, ini sampai ke luar negeri ya, untuk pendengar yang di rumah juga ya, mungkin bisa memotivasi dari usaha rumah lanjut ya sampai ke go internasional. Baiklah, Bapak, kalau untuk pesan sendiri nih khususnya untuk kita semua, mungkin nanti next kita bisa sambil praktek ya Ibu, mungkin selanjutnya nanti bisa kita praktek bersama di event selanjutnya bersama Darmonita. Mungkin yang terakhir bisa menyampaikan juga untuk pendengar kita dan juga untuk para peserta arisan kita nih di sore ini dari IFA MOI, silakan.
0: Oke, mungkin Ibu-ibu pelaku UMKM itu bukan suatu hal yang sulit dilakukan sebenarnya. Menjadi UMKM itu menarik, penuh tantangan. Asalkan kita tidak takut untuk gagal dan berani mencoba lagi. Insya Allah ke depan kita akan lebih mantap dan lebih berkembang. Oke, seperti itu.
1: Oke, baik. Lebih mantap dan lebih berkembang lagi. Baik, berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semuanya. Baiklah, untuk pendengar yang saat ini mendengarkan, kita baru saja berbincang dengan Bapak Sugiyarto. Beliau adalah IFA MOI Dernate, ownernya. Dan tadi sudah banyak yang dibahas ya, prestasi-prestasi juga sudah diraih oleh IFA MOI. Semoga bisa menginspirasi khususnya untuk kita semua yang ada di lokasi acara, yaitu di Aula Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan tentunya juga untuk pendengar yang saat ini sedang mendengarkan di Plus 1 RRI Ternate. Terima kasih Pak Sugiyarto. Dan terima kasih juga untuk tentunya untuk ibu-ibu yang sudah hadir pada sore hari ini. Baik, kita akan kembali ke studio di Plus 1 RRI Ternate, karena setelah ini juga kita akan lanjut lagi dengan kegiatan ibu-ibu lainnya. Dan akhirnya saya mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat sore untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, ibu-ibu mohon izin untuk sesi foto bersama. Bapak Pak Sugiyarto mungkin untuk tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Terima kasih pendengar Pro 1 RRI Ternate, di mana saja Anda berada. Anda baru saja mengikuti Talk Show UMKM Bertahan, Berkembang dan Menginspirasi langsung dari Universitas Hairun Ternate. Dan tetap bersama kami untuk program lainnya akan kami hadirkan. Dan pendengar, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, kami informasikan untuk waktu atau kumandang azan asar wilayah kota Ternate dan sekitarnya pada pukul 15.54 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami dengan beberapa lagu hiburan.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: kalau penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.
2: Selamat sore pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, di mana saja Anda berada. Untuk Anda kaum muslim dan muslimah wilayah kota Ternate dan sekitarnya ya, kami informasikan untuk waktu atau kumandang azan asar pada pukul 15:54 waktu Indonesia Timur. Untuk itu kami hadirkan lagu bernuansa islami dan juga mutiara hadis. Selamat mendengarkan tentunya buat Anda.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya. Lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

pendengar, khususnya untuk Anda kaum muslim dan muslimah, saatnya kumandang ajian asar dikumandangkan untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili pimpinan Angkasa TRI Ternate, kami tim bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat asar.

orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Ternate. Kami hadirkan lintas informasi bersama saya Maisara. Kita akan informasi pertama, informasi daerah. Juru bicara Komisi 1 DPRD Halmahera Timur, Dirwan Din, mengkritik lemahnya pelayanan pemerintah desa dalam rapat paripurna pada Rabu kemarin, tepatnya 20 Mei 2026. Rapat tersebut digelar dengan agenda penutupan masa sidang kedua DPRD Halmahera Timur tahun 2026. Dalam penyampaiannya, Dirwan menilai pelayanan publik sejumlah pemerintah desa masih jauh dari harapan masyarakat hingga sekarang berlangsung. Ia juga menyebutkan pelayanan dasar masyarakat tingkat desa belum dijalankan maksimal sehingga memicu keluhan warga di berbagai wilayah. Hasil monitoring Komisi 1 DPRD Halmahera Timur yang menemukan masih banyak pemerintah desa belum bekerja optimal melayani kebutuhan masyarakat setempat. Kondisi tersebut dinilai mencerminkan lemahnya disiplin aparatur desa serta rendahnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat luas. Beralih ke informasi nasional, Kementerian Haji dan Umrah terus mematangkan persiapan puncak ibadah haji di Armuzna. Kesiapan fasilitas Arafah, Musdalifah dan Mina disebut telah mencapai 95%. Kepala Satuan Operasi Armuzna, PPIH Arab Saudi 2006, Surnadi, yang memastikan seluruh tenda jemaah sudah selesai digelar. Sarana penunjang di dalam tenda juga telah dipersiapkan untuk mendukung kenyamanan jemaah selama puncak haji. Fasilitas di kawasan Armuzna meliputi pendingin ruangan, toilet hingga tempat sholat untuk kebutuhan jemaah Indonesia. Surnadi optimistis seluruh jemaah tanpa terkecuali akan memperoleh fasilitas tenda selama berada di Armuzna. PPIH Arab Saudi juga telah melakukan pengecekan langsung terhadap kesiapan tenda dan fasilitas pendukung pekan lalu. Koordinasi dengan pihak syarikat dilakukan untuk melengkapi kebutuhan yang masih kurang di lapangan. Kepala Bidang Pelindungan Jemaah PPIH Arab Saudi, Kolonel Purnawirawan Muftiono, yang meminta seluruh petugas memahami tugas masing-masing selama operasional, ia juga mengingatkan pentingnya disiplin petugas demi menjaga kelancaran pelayanan kepada jemaah. Demikian lintas informasi pukul 16 waktu Indonesia Timur.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kami hadirkan Cek Fakta. Di era digital saat ini harus informasi bergerak sangat cepat melalui media sosial, aplikasi pesan instan hingga berbagai platform berita daring. Kemudian membagikan informasi seringkali membuat masyarakat menerima dan menyebarkan kabar tanpa memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Fenomena hoax atau berita palsu menjadi tantangan serius di tengah kehidupan masyarakat modern. Informasi yang tidak benar dapat memicu kepanikan, perpecahan, bahkan mempengaruhi cara pandang publik terhadap suatu peristiwa. Dan melansir dari Komdigi, kekuatan berita hoax sebenarnya tergantung dari pembacanya itu sendiri. Terkadang seseorang membagikan berita hoax karena melihat judulnya yang kontroversial tanpa membaca isinya terlebih dahulu, yang akhirnya berita hoax tersebut berhasil menjadi trending topic karena dibahas di berbagai daerah meskipun kebenarannya masih diragukan. Cek Fakta hadir sebagai langkah penting untuk memastikan sebuah informasi benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui kebiasaan memverifikasi sumber informasi, masyarakat dapat terhindar dari dampak buruk penyebaran berita palsu. Maka dari itu, peran media massa dan jurnalis sangat penting dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya cek fakta. Penyajian berita yang akurat dan berimbang dapat membantu menjaga ruang publik tetap sehat dan juga informatif. Cek Fakta bukan hanya tugas jurnalis atau lembaga tertentu, melainkan tanggung jawab bersama sebagai pengguna media digital. Dengan membiasakan diri memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya, masyarakat ikut berkontribusi melawan hoax di era digital.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 101,8 program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Ternate, di mana saja Anda berada. Di Ternate sore hari ini kami hadirkan program 100% Indonesia banget. Buat Anda yang pengen gabung pendengar, silakan untuk request lagunya, di mana sudah kami hadirkan satu lagu dari Kahitna. Kita flashback di tahun 2010 dengan judul Untukku gitu ya pendengar. Semoga terhibur tentunya buat Anda di sore hari ini. Baik, kita terima penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum saudaraku.
0: Waalaikumsalam omku, apa kabar?
1: Sehat-sehat selalu. Yes.
0: Alhamdulillah sehat. Kau mau request lagu apa nih?
1: Request lagu judulnya Aku Tarela.
0: Apa, siapa yang nyanyi tuh dia Aku Tarela itu?
1: Siapa nama? John Seran kah?
0: Oh, nanti saya cari ya. Aku Tarela. Oke. Salam-salam buat siapa aja, silakan.
1: Oke, salam pertama buat saudaraku dengan Lepretes, yang saya selamanya ngomor, dan Bapak Amal dan Siam, di juga dari sini, semua selamanya ngomor, dan buat Pak Yasin sama Ulfa, Pak Haji Halil, bersama Mama Eba, Mama Indah, dan buat Ustazah Farida di Soko Oscar, Abang Atuh, Bung Taher, bersama istrinya, Mafia Diratem, siapa nama, dan buat Purnama Sari, Mbak Sari, dan buat Ibu Farida di Palu, dan buat Koai, Bin Krinaldi, dan buat Pak Junaidi, Ibu Bunda Natalia, dan Bunda Els di Tendano, dan buat Nona Fika, dan buat Mas Andi di Batam, Manda Sari di Batam. Dan buat keluarga di Tulau Sini, semoga selamat yang umur. Dan buat Abang Oti di Kampung Pisang sana, semoga selamat yang umur. Dan lagunya ada?
0: Ada, yang nyanyi itu Tony Pereira, Pereira.
1: Tony Pereira. Dan lagu ini kalau dipakai nanti buat diri saya sendiri, karena aku tak rela ini buat diri saya sendiri.
0: Hai.
1: Oke, terima kasih. Oke. Saudaraku. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bung Din di Tidore. Salam sehat bersama keluarga dan pendengar. Buat Anda yang pengen gabung, silahkan di line telepon ya, 0921 312 5521. Anda juga bisa bergabung bersama kami di WhatsApp kami di 0821 2037 5180. Segera pendengar untuk chat ya. Oke. Dan kita terima lagi penelpon yang bergabung. Halo.
2: Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
2: Dengan Abdul di Tidore.
0: Oke, Pak Abdul di Tidore. Baik. Pak Abdul mau dengar lagu apa sore ini?
2: Lagu Endang Estorina.
0: Endang apa tuh dia judul tuh?
2: Judulnya Titip Rindu Buat Ayah.
0: Titip Rindu.
2: Titip Rindu. Lagu cover siapa itu? Siapa pelagu itu?
0: Endang Estorina ya?
2: Iya, Ebit Fiade pelagu yang di cover oleh Endang Estorina.
0: Oke, Titip Rindu ya. Oke, baik. Salam-salam buat siapa aja?
2: Salam buat yang baru lewat tadi, Kodin di Tidore Toloa. Untuk semua yang ada di Tidore, Mar dan pendengar Pro 1. Yang ada di Ternate semuanya, pendengar dan penggemar acara ini di Ternate. Yang pertama kali itu yang untuk Jojaru Kolaba Kasapa itu, Mama Indah itu. untuk Mama Indah ya, salam untuk Mama Indah.
0: Oh Matu Tuhan, Mama Indah, ya. Jujaru Kulaba.
2: Jujaru Kulaba, Sarifah kan, Indah kah itu.
0: Alhamdulillah, Sali, oke.
2: Oke, Mama Indah, ya semua-semua yang ada di Ternate, yang ada di Albar, Pak Tahir, di Jafar.
0: Okay.
2: Pak Andi semua, Andi berapa itu, 4 Andi kah itu, 3 berapa. Andi teman di Bacan, Andi Safa Samarina.
0: Oke.
2: Untuk Ciguria di Jakarta, untuk semua yang di Sulawesi, untuk Nona Fika dan semua-semua yang ada di Sulawesi Utara sana.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih Mbak Eka.
0: Siap, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Pak Abdul. Terima kasih buat Pak Abdul di Tidore yang sudah bergabung bersama kami. Oke. Jujur Kulaba. Ini yang jujur kamu ya bilang maksud Pak Abdul. Oke. Baik pendengar, buat Anda yang pengen gabung silakan di line telepon di nomor seluler kami, bisa juga di 0921312551 atau bisa juga Anda bergabung via WhatsApp kami. Dua lagu nantinya kami hadirkan, satu lagu dari Tony Pereira dengan Aku Tak Rela dan satu lagu covernya Endang Estaurina, Titip Rindu Buat Ayah, nantinya kami hadirkan ya. Nah, monggo, so buat Anda yang pengen gabung silahkan. Masih kami tunggu juga ya penelpon. Dan sembari kami hadirkan pendengar ya, untuk lagu-lagu requestan nantinya kami akan kembali lagi dan tentunya membuka layan telepon. Kita ke lagunya Tony Pereira pendengar. Ini spesial buat Bung Din bersama keluarga dan juga spesial tentunya buat Anda yang lagi dengerin kami di Pro 1 RRI Ternate ya.

Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

Lagu dari Lula Drakel dengan Satu Kata Memori. Ini spesial buat Mama Inda ya, Ibu Inda di Kulaba yang sudah bergabung bersama kami juga ya melalui WhatsApp kami di Prosat RRI Ternate. Ini katanya salam buat semuanya. Oke. Dan terima kasih buat Bung Adin tadi di Tidore dan juga Pak Abdul yang sudah bergabung bersama kami juga. Beberapa lagu pilihan sudah kami hadirkan ya. Dan selanjutnya kita ke Bung Ono di Halbar. Ini katanya Assalamualaikum, Aisyah, Waalaikumsalam. Selamat bertugas dan sehat selalu bersama operator. Terima kasih. Katanya salam 100% Indonesia, request lagunya Charles Utagalung dengan judul Kisah Seorang Pramuria. Nah kalau di play nanti katanya salam sehat selalu buat Ko Ama, Bung Din, Pak Junaidi, ada Pak Abdul, Bunda Els, Mama Inda, Bunda Natalia, Purnamasari, Pak Sugiono dan semuanya. Terima kasih katanya. Terima kasih kembali buat Bung Ono ya di Halbar yang sudah bergabung bersama kami. Dan pendengar buat Anda yang pengen gabung silakan, masih kami buka di line telepon ya. Yang ingin bergabung di 0921312521 atau bisa juga melalui WhatsApp kami di 0821203751. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan lagu dari Charles Hutagalung dengan Kisah Seorang Pramuria. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Prosatu RRI Termata. Kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Bros 1. Kanal informasi dan inspirasi. Bros 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Ternate, di mana saja Anda berada. Dan pendengar, usai sudah untuk program 100% Indonesia Banget tentunya buat Anda yang sudah bergabung, terima kasih. Dan untuk selanjutnya pendengar, kami akan ajak Anda ya mengikuti program Beranda Asa Cita Nasional bersama RRI Pro 1 Jakarta, di mana nanti akan hadir yaitu dari RRI Pekanbaru, RRI Bogor, RRI Atambua, dan RRI Jayapura. Nah, dari RRI Pekanbaru nantinya akan membahas inovasi energi terbarukan, investasi untuk kehidupan. Dan selanjutnya dari RRI Bogor akan membahas dari sampah menjadi energi listrik. Dan untuk RRI Atambua bakal membahas mandiri energi berbasis potensi alam. Dan RRI Jayapura nantinya akan membahas kearifan lokal Papua dalam briket ramah lingkungan. Tetap bersama kami pendengar ya, bakal kami ajak Anda untuk bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Beranda Asa Cita Nasional.

0: sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Berada atas Asta Cita Nasional hadir untuk Anda di hari ini akan diawali dengan RRI Pekanbaru dengan tema inovasi energi terbarukan, investasi untuk kehidupan. Selanjutnya ada RRI Bogor dari sampah menjadi energi listrik, RRI Atambua, mandiri energi berbasis potensi alam, dan RRI Jayapura, kearifan lokal Papua dalam briket rumah ramah lingkungan berikut ini.
2: Pendengar setia Radio Republik Indonesia, kembali bersama kami dalam Beranda Asta Cita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, kami mempersembahkan hal-hal yang berkaitan dengan kelistrikan. Pernahkah kita membayangkan suatu hari nanti, listrik yang kita gunakan di rumah berasal dari sinar matahari yang menyinari atap atau dari angin yang berhembus di sekitar kita. Bukan lagi sekedar mimpi, energi baru terbarukan kini menjadi harapan nyata bagi masa depan dunia, termasuk Indonesia. Energi baru terbarukan atau yang sering disingkat EBT adalah energi yang berasal dari sumber alam yang dapat diperbaharui secara alami. Contohnya, energi matahari, angin, air, panas bumi, hingga biomasa. Berbeda dengan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara yang jumlahnya terbatas. Energi terbarukan hadir sebagai solusi yang berkelanjutan. Namun pemanfaatannya masih terus digenjot. Pemerintah menargetkan peningkatan bauran energi terbarukan agar Indonesia dapat mengurangi emisi karbon dan mendukung target net zero emission pada tahun 2060.

0: acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Baharu Fahmi selaku Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau yang akan berbicara seperti apa penjelasan terkait potensi energi baru terbarukan di Provinsi Riau saat ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Tuti Fitri.
1: Kalau energi baru kan ini energi yang berdasar dari alam, tapi dapat dipulihkan lagi dengan waktu yang dengan seiringnya waktu gitu, dan lebih ramah lingkungan. Ya, contohnya kayak energi apa namanya, energi angin, energi surya, energi panas bumi, atau energi laut. Ya, tapi kalau di kementerian kan nomenklaturnya ada energi baru, bu. Sekarang udah dipecah energi baru, ada energi terbarukan. Kalau energi baru itu macam yang kita pernah dengar sekarang kan mau nyusun untuk roadmapnya pemerintah pusat, nyusun untuk roadmapnya energi nuklir.
0: Berbeda dengan yang terbarukan ya Pak?
1: Iya, kalau terbarukan itu tadi dia dipulihkan, bisa dipulihkan dengan waktunya berjalan gitu. Kayak energi yang tersedia di alam ini, tapi dipulihkan dengan waktu berjalan. Contohnya gitu, kayak energi angin, energi air, energi panas bumi, sinar matahari, energi surya, panas matahari kan.
0: Oh iya. Fahmi juga menyebutkan, Provinsi Riau memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru terbarukan atau EBT karena didukung kondisi geografis dan sumber daya alam yang melimpah. Di antaranya, energi air atau hidro, mini hidro dan mikro hidro, energi surya atau matahari, energi angin atau bayu, panas bumi atau geotermal, dan bioenergi. Kalau untuk Riau ini sebenarnya potensi energi terbarukan itu yang seperti apa, Pak?
1: Di Provinsi Riau berdasarkan dokumen peraturan daerah tahun 2022 kita sudah ada perda RUET, rencana umum energi daerah. Tentang rencana umum energi daerah Provinsi Riau, potensi EBT yang ada di dalam pemodelan RUET itu untuk energi listrik ya bisa bersumber dari bioenergi, kemudian ada energi surya, ada energi sampah, ada energi angin, terus juga ada energi air dan panas bumi. Tapi yang non kelistrikannya itu pemanfaatan biofuel atau biodiesel yang kalau ibu pernah dengar B35, B40. Jadi yang kalau kelistrikan tadi, potensi yang ada di kita, bioenergi. Bioenergi ini bisa dari biomasa atau biogas yang dari berasal dari kelapa sawit. Limbah padat kelapa sawit. Kemudian kalau energi surya, itu potensinya ada juga yang bisa kita tengok. Misalnya pembangkit listrik yang berasal dari energi surya, pemasangan PLTS di atap-atap rumah, atap kantor, atau PLTS komunal, kemudian PLTS sampah. Pemerintah pusat lagi gencar untuk membangun PLTS sampah, termasuk di Pekanbaru kan Pak Wali juga mau memanfaatkan sampah menjadi energi listrik. Kemudian juga ada energi air itu contohnya kayak di PLTA kita, PLTA Moto Panjang itu kan energi air.
0: Dalam konteks energi baru terbarukan atau EBT, kelistrikan yang dihasilkan tidak selalu harus terhubung ke PLN. Tetapi, untuk penyaluran skala besar, umumnya memang perlu terkoneksi ke jaringan PLN atau listrik bisa didistribusikan ke masyarakat. Baharu Fahmi selaku Kabid Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau menegaskan, koneksi ke jaringan PLN menjadi penting agar potensi besar EBT seperti tenaga air, surya, dan biomasa bisa dimanfaatkan maksimal. Pemerintah juga mendorong integrasi EBT ke sistem kelistrikan nasional melalui program transisi energi dan target bauran energi nasional. Intinya, energi baru terbarukan bisa berdiri sendiri, tetapi agar manfaatnya lebih luas dan stabil, koneksi ke jaringan PLN sangat dibutuhkan.
1: Untuk kelistrikan, memang kalau kelistrikan ini memang nggak jauh dari PLN ya, karena PLN memang untuk listrik di Indonesia kan memang PLN. Tapi kan dengan adanya sumber energi dari terbarukan tadi, energi terbarukan tadi, kelistrikan ini bisa untuk pemanfaatan sendiri maupun nanti bisa dikerjasamakan dengan PLN. Jadi beberapa lokasi kan kayak PLN juga ngambil IPP namanya, jadi ada perjanjian kerjasama gitu PLN dengan misalnya salah satu pabrik kelapa sawit membangun pabrik PLT seperti biogas, pembangkit listrik tenaga biomass atau biogas, nanti kelebihan listriknya bisa diambil sama PLN, ada perjanjian jual beli lah. Artinya keuntungannya tentu ujungnya adalah memastikan kelistrikan di Provinsi Riau ini bisa teraliri semua.
0: Energi baru terbarukan atau EBT kini menjadi salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan modern. Di tengah meningkatnya kebutuhan listrik dan menipisnya cadangan energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara, energi terbarukan hadir sebagai solusi untuk masa depan.

0: Demikian beranda Asta Kita dengan judul Inovasi Energi Terbarukan, Investasi untuk Kehidupan. Persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri, beserta tim teknik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam beranda Asta Kita yang akan datang.
1: Beranda Asta Kita.

0: ini, sampah bukan lagi sekedar limbah yang dibuang begitu saja. Dengan teknologi yang terus berkembang, sampah dapat diolah menjadi sumber energi alternatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Melalui proses tertentu, seperti pembakaran ramah lingkungan, gasifikasi, hingga pengolahan biogas, sampah mampu menghasilkan listrik yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Di berbagai daerah, pengolahan sampah menjadi energi listrik mulai diterapkan sebagai solusi dua masalah sekaligus, yakni mengurangi penumpukan sampah dan menyediakan energi yang lebih berkelanjutan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung penggunaan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dibandingkan energi fosil. Namun tentu saja penerapan teknologi ini membutuhkan dukungan banyak pihak, mulai dari pemerintah, pelaku industri, akademisi, hingga masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari rumah juga menjadi langkah awal yang sangat penting agar proses pengolahan dapat berjalan lebih optimal. Melalui obrolan kali ini, kita akan membahas lebih jauh bagaimana proses pengolahan sampah menjadi energi listrik dilakukan, apa saja manfaatnya, tantangan yang dihadapi, hingga peluang penerapannya di daerah, khususnya di Kota Bogor dan sekitarnya. Berikut obrolan rekan Delis dengan Ibu Setiawati S. Hood MSI, selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. Pendengar, saat ini Delis telah bersama Ibu Setiawati S. Hood MSI, selaku Sekretaris DLH Kota Bogor. Halo Ibu, apa kabar?
1: Ya, Alhamdulillah, sehat Mbak Delis.
0: Baik, kita akan membahas pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Nah ini, proses pengolahan sampah jadi energi listrik ini seperti apa, boleh diceritakan Ibu?
1: Pengolahan sampah jadi energi listrik itu biasa kita singkat PSEL ya, biar lebih ini ya, PSEL. Itu adalah proses pengolahan sampah yang menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk menghasilkan energi listrik. Jadi memang yang nantinya akan kita gunakan itu menggunakan teknologi insinerasi ya, pembakaran dengan suhu tinggi, yang kemudian nanti dari hasil uap panas yang dihasilkan itu akan menggerakkan turbin yang akan menghasilkan energi listrik. Seperti itu. Jadi energi listriknya itu yang akan disalurkan kepada masyarakat gitu ya, atau dalam ini mungkin nanti dikelola oleh PLN terlebih dahulu, setelah itu baru disalurkan kepada masyarakat. Seperti
0: sampai pada akhirnya sampah-sampah ini dikelola lalu menjadi energi listrik, ini berapa lama butuh prosesnya Bu?
1: Ya, jadi memang mungkin saya boleh berbicara kronologis kebelakang sebentar ya, kenapa nanti apa Bogor kemudian akan melaksanakan program PSL ini. Jadi memang selama ini upaya-upaya yang sudah kita lakukan untuk melakukan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir nih. Ya di hulu itu kita sudah ada apa pemilahan, kemudian pengolahan di TPS3R, pengolahan di bank sampah gitu ya. Namun memang hasil akhirnya residunya masih kita angkut ke TPA. Walaupun memang sudah kita terus kurangi ya di hulu agar TPA ini tidak cepat penuh ya. PSL ini hadir merupakan satu teknologi pengolahan sampah yang modern ya, yang sudah juga dilakukan di berbagai negara-negara lain gitu. Yang kemudian melalui Perpres 109 Kota Bogor menjadi salah satu kota yang mendapatkan program tersebut. Seperti itu. Jadi harapannya memang PSEL ini bisa betul-betul menuntaskan sampah Kota Bogor. Jadi memang sampah itu idealnya hari ini kita produksi, hari ini kita selesaikan. Sehingga tidak ada sampah yang menumpuk. Seperti itu. Jadi dengan adanya PSEL ini, tadi ya, yang sampah yang biasanya residu kita ke TPA kemudian tertimbun sambil sampai menumpuk ya, walaupun memang di TPA itu kita ada pengolahan kontrol landfill ya, untuk bisa meminimalkan timbulan sampah yang ada di TPA. Tapi dengan adanya nanti PSL ini sampah itu insya Allah akan selesai dalam hari itu juga. Dan untuk kapasitasnya memang apa untuk Kota Bogor itu 1.000 ton per hari. 1.000 ton per hari gitu. Kita nanti beraglomerasi dengan Kabupaten Bogor yang nanti karena total timbulan sampah kita memang kurang lebih 800 sampai 1.000 ya, namun memang dalam apa namanya pemenuhan kebutuhan sampah untuk yang kita kelola menjadi energi listrik itu tidak boleh kurang dari 1000. Okay. Sehingga memang kita beraglomerasi dengan kabupaten, di mana kabupaten juga nanti akan mensupport sampah untuk diolah menjadi apa, energi listrik secara bersama di satu lokasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
2: Oke, baik. Kita ke manfaat nih, karena siap. Ibu sampaikan juga ini sangat menarik ya. Jadi sampah per hari itu selesai di hari itu, artinya tidak ada penimbunan di TPA gitu ya. Kita mengurangi hal tersebut. Ini manfaatnya bagi masyarakat seperti apa saja, Bu?
1: Ya, kalau bagi masyarakat ya yang pertama adalah kita bisa mengurangi timbulan sampah. Apalagi kalau sekarang kita sering banget tuh banyak kendala karena mungkin sampahnya masih berceceran gitu ya.
2: Masih dicampur
1: masih ada,
2: ya.
1: Iya, masih ada dicampur, masih ada juga yang dibuang ke sungai, masih ada juga yang dibakar gitu ya. Nah, ini nanti dengan adanya PSL ini lingkungan di sekitar kita insyaallah akan menjadi bersih.

0: juga bisa dimanfaatkan juga sebagai ya mungkin nanti menjadi satu sumber
1: peluang apa ya, ekonomi
0: tambahan,
1: ya, ya
0: peluang ekonomi bagi masyarakat seperti itu.
1: Oke, baik. Ya. Nah, mungkin tentu hal-hal seperti ini banyak tantangannya ya, Bu, ya. Boleh juga dijelaskan apa saja tantangan yang katakanlah sering dihadapi gitu untuk warga masyarakat Kota Bogor.
0: Ya, memang tantangannya banyak nih ya, terutama bagi masyarakat. Jadi memang dalam satu program ada pro dan kontra.
1: Ya.
0: Mungkin ada beberapa sebagian masyarakat yang memang setuju, ada juga sebagian yang tidak setuju. Memang ini menjadi satu hal yang lumrah dalam pembangunan ya, apalagi pembangunan infrastruktur atau sarana-sarana lain yang kita peruntukkan memang untuk keberlanjutan kota. Namun memang di sisi lain kita perlu mendapat dukungan semua stakeholder ya, semua pihak, terutama masyarakat nih gitu. Karena penuntasan sampah ini bukan hanya apa, pemerintah ini bukan hanya sekedar membangun fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga harus juga didukung oleh nanti keberlanjutannya. Nah, ini menjadi peran penting bagi masyarakat untuk mendukung hal tersebut gitu. Jadi intinya kalau kita berbicara tantangan, itu tantangan yang paling luar biasa itu ya, dari masyarakat. Pada akhirnya kita membutuhkan masyarakat itu untuk memang merubah paradigma pengolahan sampah dari yang lama menjadi yang baru gitu. Nah, yang baru ini salah satunya dengan melalui pengolahan sampah menjadi energi listrik. Karena yang harus dibangun itu memang bukan hanya pengolahan sampahnya saja, tapi juga kepercayaan publik ya yang harus dibangun, sehingga memang budaya-budaya baru dalam pengolahan sampah ini menjadikan satu upaya kolaborasi untuk bisa melakukan pengolahan sampah dan menuntaskan sampah dengan baik seperti itu, sehingga ya apa, pembangunannya bisa berkelanjutan seperti itu sih.
1: Jadi support dari masyarakat juga penting ya Ibu,
0: penting
1: ya.
0: Penting banget.
1: Karena untuk berkelanjutan dari program ini. Nah, untuk peluang penerapannya sejauh ini seperti apa Ibu?
0: Ya, jadi kalau berbicara penerapan di Kota Bogor, kita memang mengacu pada Perpres 109 tahun 2025 di mana memang kewajiban pemerintah Kota Bogor itu menyiapkan lahan dan pasokan sampah. Jadi semua investasi memang kita dibantu dari pusat. Jadi kalau selama ini kita butuh anggaran APBD yang banyak untuk mengolah sampah, nah ini adalah peluang yang sangat bagus nih. Makanya kalau tidak kita dukung, tidak kita ambil.
1: Sayang sekali Bu ya.
0: Iya, ini sementara kabupaten kota lain gitu ya, yang memang pengen tapi tidak memenuhi persyaratannya tadi, persyaratannya karena harus memiliki lahan dan pasokan sampah yang cukup. Nah, itu sangat mau banget gitu ya untuk dibangunkan fasilitas pengolahan sampah PSL ini. Sehingga memang apa namanya, dengan kondisi penerapan kita dengan kondisi kita siap dengan lahan dan kondisi sampahnya itu, insya Allah di Kota Bogor ini sudah sangat siap untuk bisa dibangunkan PSL.
1: Ya, seperti itu. Mungkin singkat saja Ibu, apa pesan untuk masyarakat warga Kota Bogor ini untuk mensupport juga PSL ini Ibu, singkat saja.
0: Dukungan masyarakat ini sangat dibutuhkan ya untuk transformasi pengolahan sampah di Kota Bogor sehingga dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan PSL ini bukan hanya keberhasilan pemerintah daerah, tapi juga keberhasilan seluruh masyarakat Kota Bogor, yang pada akhirnya yang dibangun itu bukan hanya fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga kepercayaan publik, budaya baru dalam pengolahan sampah, dan semangat kolaborasi bersama. Sehingga ketika pemerintah dan masyarakat berjalan beriringan, maka PSL ini akan menjadi solusi nyata untuk menuntaskan masalah persampahan di Kota Bogor.
1: Oke, baik. Terima kasih Ibu atas informasinya, juga waktunya wawancara bersama kami.
0: Terima kasih, Mbak Lies.
2: Semoga perbincangan ini dapat menambah wawasan dan mendorong kita semua untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah serta pemanfaatan energi terbarukan demi masa depan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Dari Sampah Menjadi Energi Listrik, produksi RRI Bogor. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Beranda Asta Cita.

0: Pendengar Senusantara, kemandirian energi berbasis potensi alam adalah upaya memanfaatkan sumber daya alam lokal secara produktif untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang mandiri, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Konsep ini menitikberatkan pada keterlibatan aktif masyarakat lokal sebagai subjek pembangunan, bukan sekedar penonton, khususnya dalam mendukung visi Iconic Island, Pulau Ikonis Energi Terbarukan. Pengurus komunitas Luri Panamu Sumba Nusa Tenggara Timur, Petrus Lamba Awang, yang juga berpengalaman di IBK atau Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan, menekankan bahwa daerah kepulauan seperti NTT umumnya sangat memungkinkan untuk mencapai kemandirian energi melalui pemanfaatan potensi lokal secara produktif. Menurut pandangan beliau, optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal seperti matahari, angin, dan hidro tidak hanya menyediakan listrik tetapi juga meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan.
1: Pada dasarnya kita di daerah kepulauan, Pak, yang kalau kita bilang untuk mendatangkan sebuah bensin atau solar itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Sedangkan di daerah kita sendiri itu terdapat potensi yang sangat banyak berupa mikrohidro, matahari yang 8 bulan setiap tahunnya itu, dan beberapa energi lain yang bisa kita manfaatkan untuk membuat kita mendapatkan listrik secara mandiri. Peran kami sebagai komunitas hanyalah memanfaatkan. Kebetulan juga saya selain membuat sebuah komunitas, saya juga bekerja di NGO, IBK. Nah, dari situ kami hanya melanjutkan saja ketika dari NGO atau dari lembaga lain sudah membangunkan energi buat kita. Nah, bagaimana energi itu kita manfaatkan menghasilkan ekonomi buat masyarakat Sumba. Nah, sehingga harapannya bisa mandiri begitu, Bapak.
0: Menurut pandangan Petrus, pemanfaatan potensi lokal di NTT melalui teknologi tepat guna adalah kunci untuk mewujudkan energi baru terbarukan yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan, sekaligus dapat memperkuat visi Sumba sebagai Iconic Island. Pendekatan ini menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama pembangunan dengan fokus pada penguasaan teknologi untuk mengelola sumber daya alam secara mandiri. Sehingga dengan pendekatan ini, energi terbarukan di NTT diharapkan dapat bertransformasi dari sekedar potensi menjadi solusi nyata bagi ketahanan energi dan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah pedesaan.
1: Jadi memang energi kita itu untuk energi yang baru terbarukan yang tidak merusak lingkungan itu ada energi air. Kalau kita punya sungai, kita memanfaatkan debit dari sungai dan juga beda ketinggian dari sungai itu sendiri untuk menghasilkan listrik. Yang kedua, energi matahari, energi angin, mungkin ada biomasa. Di NTT banyak sekali kita punya binatang babi, sapi. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan untuk menjadikan sebuah energi baru terbarukan yang bisa kita gunakan daripada kita membuang. Jadi kita mencari teknologinya yang tepat untuk menjadikan, bisa menjadi listrik, bisa menjadi mungkin karena kita di NTT kesulitan air. Maka energi surya itu bisa menaikkan air dari bukit ke atas, dari lembah ke atas, seperti itu. Begitu juga energi-energi yang lain. Kalau di Sumba sendiri memang karena sebenarnya di kampung saya sendiri itu energi baru terbarukan itu sudah terjadi di tahun 99, Pak. Jadi waktu itu naikkan air dari lembah setinggi 100 meter untuk di atas bukit. Cuman untuk menjadikan listrik itu terjadi di 2010 sebagai pilot projectnya untuk Sumba Iconic Island, Pak, salah satunya di PLTM Hambakuau. Dan sampai sekarang ada beberapa pembangkit yang memang ada yang dikelola oleh masyarakat di sana melalui koperasi, kemudian dimanfaatkan untuk penerangan, untuk peningkatan ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, untuk dukungannya sendiri, ya, ada beberapa lembaga internasional yang memang memberikan pengaruh besar untuk membuat Sumba itu menjadi nyata menggunakan energi terbarukan gitu, Pak. Mungkin dari kemarin dari HIPOS, dari Norway, dan banyak Pak dari luar. Yang terakhir kami dari MCA Indonesia yang bantuannya dari USA itu. Ada juga dari CSR pemerintah gitu.
2: Iya dari ngulangu biaya karambu nambawa pamaliru ngunda iya rika bandang alamu dadunanya tarambu napangit.
0: Kolaborasi dalam membangun energi baru terbarukan memang menjadi kunci utama untuk mewujudkan kemandirian ekonomi khususnya di sektor pertanian. Namun menurut Petrus, perjalanan ini dihadapkan pada kendala struktural yang sangat signifikan yang meliputi perizinan di kawasan hutan lindung, kebutuhan pembiayaan yang begitu besar, serta tantangan dalam melistriki 90% wilayah Indonesia.
1: Memang ini semua kolaborasi Pak, antara pemerintah, dari NGO, dari lembaga luar maupun sebagai komunitas, kita saling bergotong royong untuk membangun bagaimana dengan hadirnya energi terbarukan tidak hanya membuat kita terlena menikmati listrik saja dan tidak menghasilkan apa-apa, tapi dengan kita membuat sebuah kegiatan ekonomi pertanian gitu terutama, itu bisa mendapatkan income sehingga kita bisa membayar listrik itu sendiri. Salah satunya mungkin sekarang mungkin yang masih berjalan adalah tahun kemarin diresmikan oleh pemerintah kabupaten juga sebagai sentra tomat di kampung saya, memanfaatkan listrik dari energi baru terbarukan. Setelah ada listrik, kita naikkan air. Air membuat masyarakat punya pertanian di pekarangan rumah, tomat, cabe, dan beberapa sayur-sayuran gitu Bapak. Memang tantangannya saya menemukan beberapa kali Pak, karena saya juga sempat mengurus beberapa dokumen. Kalau ngomong mikrohidro itu kan kita harus di hutan, sedangkan hutan itu punya undang-undang sendiri, apalagi hutan lindung, kawasan hutan produksi dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah tantangan bagaimana antara pemerintah, NGO dan lembaga-lembaga di desa itu saling memberi apa ya, tidak membuat salah satu elemen di dalam itu merasa dirugikan gitu. Kayak kita membangun pembangkit ya, kita juga wajib misalnya menanam pohon, menjaga hutan gitu. Seperti itu sih Pak tantangannya, karena kita tahu ketika ada pembangkit di situ supaya dia beroperasi 100%. Nah, itu bagaimana supaya ya hutan juga tetap dijaga. Nah, kadang-kadang itu yang membuat pemerintah juga merasa kita membangun itu jangan sampai nanti merusak hutan gitu. Terus dari sumber pembiayaan juga susah sih Pak, karena pembiayaan juga kadang apalagi dengan kemarin kita main statement bahwa 90% Indonesia sudah terlistriki, itu juga salah satu konsekuensi kita tidak lagi mendapatkan pendanaan yang banyak dari luar seperti itu Pak.
0: Mendengar Senusantara optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan ekologi yang berkelanjutan khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Mandiri energi berbasis potensi alam memutus ketergantungan energi, memicu geliat ekonomi di pelosok wilayah dan bisa mewujudkan visi Sumba Iconic Island. Saya Fenty Mau bersama tim RRI Tambua wilayah perbatasan NKRI Timor Leste mengucapkan selamat sore. Salam jumpa.

0: Veranda Asta Cita.
1: Salam jumpa lagi bersama kami dari RRI Jayapura. Dalam program Veranda Asta Cita kali ini, kami mengangkat kisah inspiratif dari tanah Papua. Ketika limbah ampas pinang yang selama ini dianggap tak bernilai disulap menjadi briket ramah lingkungan bernilai ekonomi. Kreativitas ini bukan hanya menghadirkan solusi bagi sampah organik, tetapi juga membuka harapan baru bagi masyarakat dan lingkungan. Mencintai lingkungan bukan sekedar diucapkan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Semangat itulah yang ditunjukkan Desvita Astari Jamion, guru IPA di MTS Muhammadiyah Abepura Jayapura bersama anak didiknya lewat inovasi pembuatan briket ramah lingkungan. Berangkat dari kekayaan kearifan lokal Papua, Desvita Astari Jamion menghadirkan inovasi briket berbahan limbah serat ampas pinang dan sagu. Melalui pemanfaatan bahan yang selama ini terbuang percuma, ia berharap briket ramah lingkungan ini dapat digunakan lebih luas oleh masyarakat sebagai sumber energi alternatif yang murah, bermanfaat, dan bernilai ekonomi.
2: Dan saya mengangkat tentang briket, kearifan lokal Papua. Jadi briket limbah serat pinang. Pinang yang saya buat untuk bisa dimanfaatkan masyarakat sampai tingkat kecil juga gitu kan, karena kan ekonomis ya.
1: Keinginan untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda menjadi awal lahirnya inovasi ini. Di hadapan para siswa didiknya, Desvita Astari Jamion mempertanyakan potensi khas Papua yang bisa dikembangkan menjadi karya bermanfaat. Saat para siswa menjawab sagu dan pinang sebagai bagian dari kearifan lokal Papua, ide itu pun muncul. Setelah sebelumnya mencoba membuat bahan bakar berbasis bensin, kini ia bersama para siswa berinovasi menciptakan bahan bakar alternatif berupa briket dari ampas pinang sebagai solusi memasak tanpa bergantung pada minyak tanah.
2: Kita bisa nggak sih buat apa ya kira-kira yang berbeda gitu kan? Kayak kalau bensin kan sudah banyak tuh di YouTube kan? Kita coba buat hal yang berbeda yang tidak ada di YouTube. Kearifan lokal Papua tapi, nah, gitu kan? Anak-anak cerdas-cerdas banget. Saya nanya kearifan lokal Papua itu apa saja gitu kan? Ada yang bilang kita kan sagu, pinang juga. Terus kemudian, nah saya langsung cut di situ. Nah bagaimana? Yuk kita buat. Tadi itu kan kita buat yang bahan bakar bensin, kita buat lagi bahan bakar yang alternatif gitu ya, yang tidak perlu pakai minyak tanah untuk memasak, cukup pakai namanya bahan bakar briket.
1: Proses awal pembuatan briket dari ampas pinang dimulai dengan mendatangi rumah salah satu siswa yang memiliki banyak pohon pinang. Di tempat itulah seluruh tahapan kegiatan didokumentasikan.
2: Proses awalnya itu ke rumahnya salah satu siswa yang memang dekat dengan sekolah. Kebetulan juga ada banyak pohon-pohon pinangnya di belakang rumahnya.
1: Desvita Astari juga bercerita bagaimana awal proses pembuatan briket dari ampas pinang hingga menjadi bahan bakar alternatif ramah lingkungan.
2: Didokumentasikan saat kita pemungutan pinang yang sudah kering-kering itu, terus kemudian dikumpulkan, terus lebih dikeringkan lagi, dijemur lagi karena kan masih ada kena hujan, jadi dikeringkan lagi, kemudian disiwir-siwir. Nah, terus kemudian setelah sudah kering, serat pinangnya sudah kering, maka dibakar dengan kedap udara. Jadi dia dibakar sampai dia berarang seperti itu. Terus kemudian dibentuk. Nah, bentuknya kan pastinya kan kalau sudah dibakar kan kering semua itu ya. Perekatnya itu adalah kanji.
1: Proses pembuatannya memang memerlukan waktu dan ketelatenan, mulai dari pengeringan serat pinang, penyuwiran, hingga tahap pencetakan briket agar menghasilkan bahan bakar yang berkualitas dan mudah digunakan masyarakat.
2: Kalau proses sampai pembakaran itu hanya satu hari saja, karena untuk pengiringannya agak lama kan, butuh panas dulu, baru kita bakar, habis itu kita bentuk. Nah, bentuknya itu setelah dibentuk kan kita harus jemur lagi, rekatkan tuh dengan tapioka hanya berapa persen saja, 5% dari yang bahan yang ada. Terus kemudian setelah dibentuk-bentuk kita jemur sampai 2 hari, kalau panas banget 2 hari.
1: Saudara Yosep, salah satu warga yang telah menggunakan briket berbahan ampas

0: mampu menghasilkan panas yang stabil sehingga memudahkan proses memasak. Selain lebih hemat, penggunaan briket juga dinilai lebih praktis karena tidak bergantung pada minyak tanah. Saat digunakan memasak, api dari briket dapat bertahan cukup lama sehingga cocok dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Yosep juga menilai pemanfaatan limbah ampas pinang menjadi briket merupakan inovasi yang baik karena selain membantu masyarakat, juga ikut mengurangi limbah di lingkungan sekitar.
1: Dengan adanya pembuatan briket ini, kami masyarakat bisa menjaga lingkungan yang bersih, terutama bisa mengembangkan ekonomi masyarakat, terlebih lagi kebutuhan dalam rumah tangga, dalam pemakaian.
0: Hadirnya inovasi

0: pengangkutan limbah.
1: Ini yang pakai briket. Yang cepat mendidihnya. Kalau yang ini kompor minyak tanah, ini kurang bagus. Dia kurang bagus karena kurang panas, mendidihnya juga terlalu banyak busa. Kalau yang briket bagus sekali, tidak ada apa-apa, nyalanya panasnya bagus. Jadi yang pakai briket sudah 4 kali angkat, yang pakai kompor baru 2 kali.
0: Selain memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat, inovasi ini juga diharapkan

0: pembuatan briket ini masuk kepada skala industri. Jadi kita tidak tinggal sampai di sini saja, tapi kita sampai kepada skala industri.
1: Ini hasil semua dari kompor briket, dari briket. Kita masak, kita pindah semua kita
2: dimasak. Ini kan ini dua kali, ini baru
1: berangkat. Dengan batu briket.
2: Lama, detail itu berkali, itu berkali.
3: Inovasi briket berbahan ampas pinang dan sagu yang digagas Desvita Astari Jamion bersama para siswa MTS Muhammadiyah AB Pura Jayapura menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari hal sederhana di sekitar kita. Limbah yang selama ini dianggap tidak berguna mampu diolah menjadi bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan, bernilai ekonomi, dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui kreativitas, semangat belajar, serta pemanfaatan kearifan lokal Papua, inovasi ini tidak hanya menghadirkan solusi bagi persoalan limbah, tetapi juga membuka harapan baru bagi pengembangan energi alternatif di masa depan. Diharapkan upaya ini dapat terus berkembang hingga menjadi produk unggulan masyarakat dalam skala yang lebih besar, sekaligus menginspirasi generasi muda Papua untuk terus berkarya bagi lingkungan dan daerahnya. Demikian Beranda Asta Cita kali ini. Saya Siti Rahmawati bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah bersama kami di RRI Jayapura. Salam lestari dari Tanah Papua.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Go.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairunal 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyambut program konservasi rempah yang digagas Kementerian Pertanian bersama Organisasi Pangan Dunia FAO. Jumlah pencari kerja di Kota Tidore Kepulauan pada triwulan 1 hingga April 2026 tercatat mencapai 566 orang. Sedari informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, memacar relay MOBA di 88,5 MHz, serta memacar relay Morotai di 93,6 MHz. Bersama saya Safira Safitri, inilah Warta Berita selengkapnya edisi Kamis 21 Mei 2026. Berita pertama, saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara menyambut program konservasi rempah yang digagas Kementerian Pertanian bersama Organisasi Pangan Dunia FAO. Program ini difokuskan pada pelestarian cengkeh dan pala sebagai komoditas asli Maluku Utara, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani lokal. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Kalau sudah ada FAO ini berarti dunia sudah turun tangan ceritanya kan, jadi kita menyambut ini.
2: Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyambut positif langkah strategis Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam menjaga kelestarian dan keaslian rempah khas Maluku Utara, khususnya cengkeh dan pala. Dukungan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsudin Akadir saat menerima audiensi Tim Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian atau BRMP Biogen Kementerian Pertanian RI di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Maluku Utara Kamis pagi. Pertemuan itu membahas rencana pelaksanaan proyek Crop Diversity Conservation for Sustainable Use in Indonesia atau CDCSUI, yakni program konservasi keanekaragaman hayati tanaman pangan dan perkebunan untuk pemanfaatan keberlanjutan. Samsudin mengaku bangga karena Maluku Utara menjadi salah satu daerah yang dipilih dalam program berskala internasional tersebut.
1: Ini istilahnya kalau sudah ada FAO ini berarti dunia sudah turun tangan ceritanya kan. Jadi kita menyambut ini, semoga bisa berjalan lancar dan pada akhirnya cengkeh itu bisa diakui bahwa aslinya berasal dari Maluku Utara.
2: Sekprov menjelaskan, proyek tersebut bertujuan mengembalikan kelestarian sekaligus mempertegas sejarah dan keaslian cengkeh serta pala sebagai komoditas asli Maluku Utara. Menurut mantan pejabat gubernur Maluku Utara, proyek ini juga menjadi langkah penting untuk memperkuat identitas rempah Maluku Utara di tingkat global, sekaligus meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani lokal. Sementara itu, Kepala BRMP Biogen Kementan RI, Dr. Atekan mengatakan, proyek tersebut menitik beratkan pada konservasi berbasis sumber daya genetik, agar kekayaan hayati Indonesia tetap terjaga dan tidak punah. Secara nasional, terdapat 5 komoditas utama yang menjadi fokus program, yakni padi lokal, talas, ubi, cengkeh, dan pala. Khusus di Maluku Utara, kata Atekan, fokus utama diarahkan pada komoditas cengkeh dan pala, karena daerah ini dinilai memiliki sumber daya genetik yang sangat kuat bagi kedua rempah tersebut. Proyek yang direncanakan berlangsung hingga tahun 2027 dan berpeluang diperpanjang sampai 2028 itu akan dipusatkan di Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Selatan. Selain aspek perlindungan dan penelitian, program ini juga akan menyentuh langsung petani melalui pembinaan dan pendampingan di lapangan.
3: Jadi petani yang melakukan upaya untuk mengkonservasi dua komoditas ini juga nanti akan kita bina, kita dampingi bagaimana untuk bisa menjaga terkait dan kelestarian dua komoditas ini sekaligus bagaimana bisa meningkatkan pendapatannya dari dua komoditi ini.
2: Kementerian Pertanian menargetkan melalui proyek ini identitas dan kualitas unggul rempah Maluku Utara dapat semakin dikenal di pasar global. Saat ini pemerintah pusat bersama pemerintah provinsi dan kabupaten kota tengah memperkuat sinergi regulasi dan penyamaan persepsi agar implementasi proyek tersebut dapat berjalan optimal dan berkelanjutan. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, jumlah pencari kerja di Kota Tidore Kepulauan pada triwulan 1 hingga April 2026 tercatat mencapai 566 orang. Data tersebut dihimpun oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat. Selengkapnya disampaikan reporter Faisal Amin langsung dari Kota Tidore Kepulauan.
4: Jumlah pencari kerja di Kota Tidore Kepulauan pada triwulan 1 hingga April 2026 tercatat mencapai 566 orang. Data tersebut dihimpun oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tidore Kepulauan. Kepala Disnaker Trans Kota Tidore Kepulauan Janudin Umasangaji mengatakan, angka tersebut merupakan akumulasi pencari kerja yang mengurus kartu tanda pencari kerja atau AK1 sejak Januari hingga April 2026.
5: Di 2026 untuk pencari kerja tercatat sampai di April ini sebanyak 566. Dibandingkan dengan di tahun 2025 itu sebanyak 2.700 lebih. Nah kalau untuk 2026 ini di triwulan pertama 5.000 lebih, berarti masih di sekitar 25% ya. Jadi masih ada waktu lagi. Jadi ini tergantung dari angkatan kerja yang sebelumnya mungkin sudah terisi. Kemudian kalau memang kebutuhan tenaga kerja, maka untuk pencari kerja yang sementara di 2026 ini bisa capai target sama dengan tahun sebelumnya.
4: Jainuddin mengungkapkan, pada Januari tercatat 217 orang, pada bulan Februari 104 orang, Maret 75 orang, dan April 170 orang. Ia juga menjelaskan sebagian besar pencari kerja tersebut melamar di perusahaan tambang yang beroperasi di sejumlah wilayah Maluku Utara termasuk kawasan industri di Halmahera Tengah. Meski demikian, Janudi menyebutkan jumlah pencari kerja pada awal 2026 ini adalah relatif lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hal itu dipengaruhi oleh komposisi sisi angkatan kerja yang didominasi oleh lulusan-lulusan yang baru. Namun ia memprediksi jumlah pelamar kerja hingga akhir tahun 2026 berpotensi melampaui capaian tahun 2025 yang mencapai 2.766 orang. Lebih lanjut, Janudin mengungkapkan bahwa mayoritas pencari kerja di Kota Tidore Kepulauan berasal dari lulusan SMA dan SMK yang tergolong dalam usia produktif. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Beralih ke informasi lain, Saudara Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku Utara melakukan pemusnahan barang bukti hadiah temuan yang diungkapkan pada tahun 2025 sebelumnya. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Cailan berikut ini.
6: Barang bukti yang disitakan pada pagi hari ini adalah hasil tangkapan di Ditres Narkoba Polda Maluku Utara selama tahun 2025.
7: Kepolisian Daerah Maluku Utara melalui Direktorat Reserse Narkoba melakukan pemusnahan barang bukti hasil tangkapan dan temuan narkotika golongan 1 jenis ganja, sabu, tembakau sintetis atau gorila hingga obat keras yang beredar di tengah masyarakat. Pemusnahan barang bukti narkotika tersebut berlangsung di kantor X Ditres Narkoba Polda Maluku Utara di Kota Ternate Kamis pagi. Direktur Reserse Narkoba Polda Maluku Utara Kombes Pol Bobby Marpaung melalui Kabak Bin Ops Ditres Narkoba Polda Maluku Utara AKBP Busranto dalam sambutannya mengatakan barang bukti yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil pengungkapan pada tahun 2025 periode Januari hingga Desember, baik yang diungkap dengan hasil penghentian atau restoratif justice atau IRJ hingga barang temuan di lapangan tanpa pemilik. Dirinya juga menjelaskan total barang bukti yang dimusnahkan dengan rincian narkotika golongan 1 jenis sabu sebanyak 9,5742 gram, ganja 211,167 gram, tembakau sintetis atau gorila sebanyak 14,968 gram hingga obat keras sebanyak 3.720 butir.
6: Barang bukti yang disitakan pada pagi hari ini adalah hasil tangkapan di Ditres Narkoba Polda Maluku Utara selama tahun 2025 Januari sampai dengan Desember dengan jumlah total yaitu sabu seberat 9,5742 gram, ganja 211,167 gram, tembakau sintetis atau gorila 14,968 gram, kemudian miras nihil dan obat keras daftar G sebanyak 3.720 butir. Sedangkan sebagian besar barang bukti yang kami tangani pada tahun 2025 sudah kami serahkan dalam proses tahap 2 kepada pihak kejaksaan.
7: Dalam kesempatan ini dirinya juga menyampaikan apresiasi kepada semua lapisan masyarakat yang telah berperan aktif dalam memberikan informasi tentang penyalahgunaan narkotika di wilayah masing-masing. Pemusnahan barang bukti narkotika hasil temuan tahun 2025 tersebut disaksikan langsung oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara, Kepala Bea Cukai Ternate, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Saudara, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara bersama Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia atau RRI Ternate resmi menandatangani MOU yang berlangsung di Gedung Rektorat UMU. Selengkapnya disampaikan reporter Sofian Togubu berikut ini.
8: MOU hari ini sangat penting karena ini juga bagian dari siar media.
9: Dalam upaya meningkatkan pengembangan kampus melalui publikasi, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara atau UMU bersama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau RRI Ternate resmi bangun kerjasama. Dalam kesempatan tersebut, Rektor UMU Ranita Rope mengapresiasi langkah RRI Ternate dalam menjalin kerjasama melalui nota kesepahaman. Menurutnya, kolaborasi ini sangat penting untuk mendukung publikasi dan penyebaran informasi kampus kepada masyarakat. Kedepan kedua pihak juga akan merancang berbagai rubrik siaran yang dapat memberikan dampak positif bagi UMU maupun RRI.
8: Radio memang masih sangat penting untuk masyarakat dan ini adalah salah satu media yang kita harapkan masih tetap bisa eksis, survive, dan kami mendukung penuh. Dan banyak inisiasi dari teman-teman, dari fakultas, dari program studi yang tentunya siar pengembangan universitas membutuhkan mitra dan RRI tentunya kita berharap menjadi salah satu mitra penting untuk pengembangan kampus. Rubrik mana yang bisa kita isi sehingga itu yang kemudian bukan hanya menguntungkan untuk UMU tapi juga menguntungkan untuk RRI pengembangannya.
9: Sementara itu, Kepala RRI Ternate Agus Rusmin turut mengapresiasi kerjasama yang dibangun bersama UMU. Menurutnya, kemitraan menjadi hal penting dalam mendukung tugas lembaga penyiaran publik.
10: Saya rasa ini penghargaan dan apresiasi bagi kami yang sangat tinggi. Penting MOU ini untuk dilakukan. Jadi kami perlu ada kolaborasi kerjasama dengan mitra-mitra, informasi, edukasi bagi masyarakat bisa dilaksanakan.
9: Ia berharap kerjasama tersebut dapat memberikan dampak luas bagi masyarakat melalui publikasi yang informatif, edukatif, dan bermanfaat bagi publik. Reporter Sufyan Tugubu melaporkan.
0: Kita ke informasi lain. Saudara, memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Kepulauan Sula ke-23 tahun 2026, Bayangkari Cabang Kepulauan Sula turut ambil bagian dalam berbagai kegiatan perlombaan. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda dari Sanana.
11: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Kepulauan Sula ke-23 tahun 2026, Bayangkari Cabang Kepulauan Sula turut ambil bagian dalam berbagai kegiatan perlombaan. Kegiatan yang mengusung tema bergerak bersama membangun Sula tersebut berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah daerah, TNI Polri, organisasi wanita, pelajar serta masyarakat umum. Partisipasi Bayangkari Cabang Kepulauan Sula menjadi bentuk dukungan nyata terhadap seluruh rangkaian kegiatan pemerintah daerah dalam memperingati hari jadi Kabupaten Kepulauan Sula yang ke-23. Kehadiran Bayangkari juga mencerminkan semangat sinergitas, solidaritas, serta komitmen dalam mendukung pembangunan daerah. Dalam perlombaan ini tampaknya Ketua Bayangkari Cabang Kepulauan Sula bersama para pengurus dan anggota sangat antusias untuk mengikuti sejumlah perlombaan yang telah dipersiapkan panitia. Kapolres Kepulauan Sula AKBP Kodrat Muhartanto selaku pembina Bayangkari Cabang Kepulauan Sula menyampaikan apresiasi atas semangat dan partisipasi seluruh anggota Bayangkari yang turut memeriahkan peringatan HUT Kabupaten Kepulauan Sula. Menurutnya momentum HUT Kabupaten Kepulauan Sula bukan hanya sekedar menjadi perayaan seremonial, melainkan menjadi salah satu wadah untuk memperkuat persatuan, kebersamaan, dan semangat gotong royong bagi seluruh elemen masyarakat dalam membangun daerah yang lebih maju. Ia juga berharap seluruh rangkaian kegiatan HUT Kabupaten Kepulauan Sula dapat menjadi energi positif untuk terus menjaga persatuan, keamanan, dan stabilitas daerah demi mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Sanana Kepulauan Sula, reporter Kalaman Samuda melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakirannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate bersama perakirawan Justia. Silahkan informasinya.
12: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Justia yang bertugas sebagai perkirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Mabula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Kamis 21 Mei 2026. Di mana secara umum kondisi cuaca pada malam hari umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Galila, Tobelo, Kao, Jailolo, Sidangoli, Ternate, Tidore, Sofifi, Oba, Wasile, Maba, dan sekitarnya. Dan pada dini hari umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Morotai, Ternate, Tidore, Kaiwa, GB, Petani, Mangoli, dan sekitarnya. Dan untuk kondisi cuaca pada besok hari diperkirakan masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di pagi hari, siang hingga sore hari, malam hari, dan di dini hari untuk beberapa wilayah. Sejauh untuk arah angin bervariasi dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif berkisar antara 80 hingga 100%. Dan untuk informasi perkiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,25 hingga 1,25 meter. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi contoh masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Terima kasih perakirawan Justia untuk informasinya. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kabaran online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Safira Safitri bersama teknik potase Bung Dani dengan desk editor Syakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: sini di dalam surga, apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi-nyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup untukku berbahagia.
1: Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari, dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih berbahagia.
0: Bagaimana aku bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku kalau aku tidak mengerti bahasa mereka?
1: Malaikatmu akan bicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar, dan dengan penuh kesabaran dan perhatian, dia akan mengajarkan bagaimana cara kamu berbicara.
0: Dan apa yang aku lakukan saat aku ingin berbicara kepadamu?
1: Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa.
0: Aku mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungiku?
1: Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya.
0: Tapi aku pasti akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi.
1: Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku, dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Ketika itu surga begitu tenangnya, hingga suara dari bumi dapat terdengar, dan sang anak bertanya perlahan.
0: Tuhan, jika aku harus pergi sekarang, bolehkah kamu memberitahuku nama malaikatku itu?
1: Kamu akan memanggil malaikatmu ibu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Pendengar, untuk menanti azan maghrib pada pukul 18.35 menit waktu Indonesia Timur, kita akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran dengan Quran Surat Kaf ayat 31 hingga 45 oleh Haji Muhajir.

子。我的命。

Pendengar kami, informasi untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan maghrib pada pukul 18.35 menit waktu Indonesia Timur. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rongga dada, manusia membawa berhala yang terkadang hatinya sujud dan rukuk pada berhala tersebut. Berhala tersebut adalah hawa nafsunya. Hal demikian merupakan nasihat daripada Abdul Aziz At-Tarifi. Kandungan nasihat Abdul Aziz At-Tarifi tersebut sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah 'ala ilmin wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya dan Allah membiarkannya saat berdasarkan ilmunya? Al-Quran Surat Al-Jasiyah ayat 23. Hikmah Quran yang dapat dipetik daripada nasihat Abdul Aziz At-Tarifi yaitu, jika seseorang lebih mengutamakan hawa nafsu yang merusak dirinya dibandingkan mengikuti hukum Allah, maka karunia dan bimbingan Allah akan terhapus darinya. Orang seperti ini adalah orang yang hanya akan diperintahkan oleh hawa nafsunya. Ia akan mengerjakan apa saja yang dipandang baik oleh hawa nafsunya dan meninggalkan apa yang dipandang buruk oleh hawa nafsunya. Maka dari itu, kita harus memohon petunjuk Allah agar dijauhkan dari kejahatan dan kesesatan karena mengikuti hawa nafsu. Sebab hawa nafsu hanya mengajak kepada kejahatan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim." Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Al-Quran Surat Yusuf ayat ke-53. Semoga daripada nasihat Abdul Aziz At-Tarifi yang disebutkan tadi bisa mengesankan ke dalam hati-hati kita dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek foto Pro 1 RRI ya, ternyata ya pendengar, tersiar narasi di media sosial yang mengklaim bahwa guru honorer tidak diizinkan mengajar di sekolah negeri mulai 1 Januari 2027. Aturan itu disebut berdasarkan aturan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Namun setelah diperiksa tim cek fakta, pendengar, narasi itu tidak benar atau merupakan hoax. Informasi mengenai guru honorer dilarang mengajar di sekolah negeri mulai 2027 ini disebarkan oleh salah satu akun Facebook, dan berdasarkan penelusuran tim cek fakta pendengar, pemerintah menerbitkan surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2026 yang memuat aturan masa kerja dan pengajian guru non ASN hingga 31 Desember 2026. Namun bukan berarti setelah 31 Desember para guru non ASN tidak lagi bekerja di sekolah. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdesmen Nunuk Suryani menegaskan tidak ada larangan mengajar bagi guru non-ASN. Sebaliknya, surat edaran tersebut berisi pegangan hukum bagi pemerintah daerah untuk terus bisa memperkejarkan para guru tersebut. Ini termasuk sebagai penerapan UU ASN yang meminta semua instansi tidak lagi menggunakan istilah honorer. Surat edaran tersebut menegaskan penataan status guru non-ASN yang terdata dalam data pokok pendidikan sebelum 31 Desember 2024 dan masih aktif mengajar di satuan pendidikan milik Pemda, namun tidak berlaku bagi sekolah swasta. Di sisi lain, Pemda diberi kewenangan untuk memberikan tambahan penghasilan kepada guru non-ASN sesuai dengan kemampuan APBD masing-masing daerah. Nunu menambahkan, penataan guru non-ASN itu adalah konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, khususnya Pasal 66 yang mengatur penyelesaian tenaga honorer. Jadi pendengar, kesimpulannya narasi mengenai guru honorer yang dilarang mengajar di sekolah negeri mulai 2027 merupakan informasi hoax atau tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pendengar, pukul 19 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti program Kiprah Desa. Untuk hari ini pendengar, topik yang dihadirkan yaitu sambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah bersama dengan Dr. Andes Haji Basri Isa MPDI, Ketua Komisi Dakwah MUI Maluku Utara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Kipra Desa Bidang Agama Islam. Ha, ini dia. Dengan izin Allah Ta'ala, alhamdulillah, Kipra Desa Bidang Agama Islam selalu tampil dan prima buat om-om dan bibi-bibi orang semua di kampung-kampung. Alhamdulillah wa syukurillah atas izinnya torang ya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sudah dekat hari raya begini, hari raya Idul Adha, mudah-mudahan kita orang semua dalam keadaan iman wal Islam. Dan kita orang doakan kita orang punya jemaah haji ya Provinsi Maluku Utara ya bisa dorang dalam keadaan sehat walafiat dan dong kembali juga dalam keadaan sehat walafiat. Ah ini pada kesempatan ini Ubas akan bercerita dengan dorang ya tentang sambut hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Tapi Ubas ini mau pergi silaturahmi dulu. Silaturahmi yang pertama, Ubas mau silaturahmi, ya, dorang, ya, di kabupaten, di seluruh kabupaten kota yang pertama ini, Ubas mau silaturahmi dengan Pak Wagub, Kiai Haji Sardin Sehi. Assalamualaikum Pak Wagub. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat walafiat, dipanjangkan umur, diberikan kekuatan lahir dan batin dalam memimpin Provinsi Maluku Utara bersama Ibu Gubernur. Ini silaturahmi yang berikut ini saya mau pergi di Ketua MUI Provinsi. Mudah-mudahan ya kita orang punya ketua ini bisa dalam keadaan sehat walafiat. Syukur loci Pak Ketua. Ya ini dia Ketua MUI Provinsi. Kemudian tong silaturahmi di Kepala RRI. Wah, ini karena hari raya sudah semakin dekat ya, torang bakti basilaturahmi dulu Kepala RRI. Itu dia. Ini Kepala RRI juga ada senyum-senyum dengan Ubas. Apalagi bibi desa. Ya, bibi desa ini juga senyum-senyum. Jangan bibi desa jangan tertawa. kemudian torang pergi silaturahmi di Pakakanwil Kementerian Agama Provinsi dan Kakanwil Haji ya ini dorang dua ini Pak Jabir assalamualaikum habar pue. ini dorang pospi silaturahmi dan silaturahmi ini semua wali kota dan wakil wali kota di seluruh kabupaten kota ya mudah-mudahan torang semua untuk menata Provinsi Maluku Utara dalam keadaan iman wal Islam dan tetap ketorang semangat ya membangun Maluku Kiraha. Dan mudah-mudahan ton doakan supaya ya tentara punya program ini dorang mau bentuk atau bangun kodam ya Kodam Kiraha. Mudah-mudahan dengan program Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo untuk membangun Kodam Provinsi Maluku Utara ya mudah-mudahan secepatnya dapat realisasi dan katanya so ada tanda-tanda. Begitu juga Bapak Kapolda yang baru ini juga tong silaturahmi dengan dorang semua ya supaya jelas ya. Kemudian tong silaturahmi ini ya biasa kita orang punya pendengar-pendengar setia ini di Kota Ternate yang Ubas yang tidak bisa sebut satu persatu. Sekarang silaturahmi selesai. Tong masuk kepada sambut hari raya Idul Adha. Ini dia. Sambut hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dorang semua di kampung-kampung masjid-masjid itu sudah harus dibersihkan ya
yang ngonimpe sumbangan, yang ngonimpe apa saldo dengan ratusan juta, ya coba pagar yang mbak hitam-hitam itu ngoni chat pada dia, ya kemudian tempat-tempat wudu juga, ya ngoni kasih suruh orang cleaning service bersihkan, ya supaya tiba saat hari raya Idul Adha lebih bagus, lebih wangi. Bila perlu, ya BKM-BKM beli minyak wangi, ya semprot itu atau gosok itu karpet-karpet di masjid, jangan simpang doi, tapi itu belanjakan itu demi untuk kenyamanan orang yang masuk di masjid salat itu. Begitu, supaya ada perubahan. Jangan cuma umumkan dana di masjid sebanyak 300 juta parfum yang entar bisa beli. Coba wangikan dia karpetnya. Nah, begitu ya. Tong pejo guru Haji Adam, ya. Haji Adam ini di Akeka Ale, coba bersihkan sedikit. Bapak selaku ketua BKM di Masjid Siko itu Al-Awwabin, ya coba. Ya, di jantung kota itu masjid itu. Bapak jangan main-main. Kemudian tong sambut hari raya Idul Adha ini mempersiapkan. Khatib-khatib itu dipersiapkan sedini mungkin supaya mereka menyampaikan khutbah Idul Fitri dengan gamblang terang benderang, mengajak kepada ketorang punya umat yang ada di Maluku Utara. Iya begitu. Sambut hari raya Idul Adha ini, ya, torang harus yang punya rezeki, yang punya ada kelebihan, boleh kambing, satu ekor kambing satu orang, 7 orang untuk sapi satu ekor, ya, ah itu boleh. Yang ngoni ada rezeki, ya, supaya dibagikan kepada fakir miskin, dan kepada bukan hanya fakir miskin, boleh dibagikan dagingnya kepada sahabat-sahabat saudara-saudara yang ada ngoni di lingkungan itu. Baik om-om dan bibi-bibi dorang semua di kampung-kampung, hari raya Idul Adha ini adalah yang patut kita semerahkan. Ya, ketika tanggal 8 Zulhijjah semua jemaah haji Indonesia masuk ke Padang Arafah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini tanggal 8 Zulhijjah. Calon-calon jemaah haji seluruh dunia masuk ke Padang Arafah tanggal 8 Zulhijjah ba'da subuh, ya. Ya, pagi-pagi hari sudah menuju. Tanggal 8 Zulhijjah, kemudian besoknya tanggal 9 Zulhijjah, ya. Kita orang, ya, orang di sana adalah wukuf di Padang Arafah. Ya, malamnya itu, malam wukuf itu seluruh jamaah harus konsisten, harus khusyuk, harus tenang di malam Arafah itu, di Padang Arafah itu berbunaja, berzikir dan berdoa. Kita yang ada di Indonesia, yang ada di Guraping, yang ada di Loloda, yang ada di Tidore, yang ada di Gurabunga, yang ada di Bacang, di bulan Zulhijjah ini mulai terhitung 1 Zulhijjah, banyak kita beristighfar, banyak kita membaca salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena datangnya bulan Zulhijjah. Ya, begitu. Bahkan kita orang dianjurkan berpuasa, ya, pada tanggal 8 Zulhijjah dan 9 Zulhijjah. Itu puasa, ya, puasa 2 hari, tanggal 8 dan tanggal 9. Ya, puasa. Baik om-om dan bibi-bibi dorang semua di kampung-kampung. Ya, ubah sudah cukup, ya, sambut hari raya Idul Adha itu, ya, nanti pada saatnya terus kita orang bertakbir, ya, menggema, ya,
mengucapkan tahmid dan tahlil, ya, dengan ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Nah, ini ungkapan inilah yang perlu dengan denyutan ini, dengan ikrar ini kita kumandangkan. Baik, ini pertanyaan masuk berdering-dering. Saya Haji Talib dari Kayuwa mau tanya Ubas. Ya, mau tanya Ubas. Sudah pernah saya dengar, dia pernah dengar salah satu ustadz bilang murur dan tanazzul. Wah, ini bahasa Arab dong. Mau ditanya murur dan tanazzul. Soal haji sebenarnya maksud apa ini Ubas? Oh, ente tanya, Bapak kan di tiang. Ya, Bapak kan di tiang ya, betul-betul Bapak kan yang undar kayu itu. Kan ini mau tanya murur dan tanazzul. Begini, ya. Penanya dengar, dengar baik-baik dan semua pendengar. Itu murur suatu skema pergerakan jemaah haji. Ini dengar baik-baik begitu. Suatu skema pergerakan jemaah haji dari Arafah melalui atau melintas Muzdalifah tanpa harus turun. Ah, itu murur. Harus tanpa harus turun. Ya, begitu. Artinya karena mengurangi kepadatan dan resiko kesehatan. Jadi boleh lewat saja, kemudian dibagi batu. Itu murur. Murur. Karena sekarang ini kalau karena dari Arafah menuju Muzdalifah biasa turun. Tetapi karena kepadatannya dengan jutaan orang, maka lewat saja, nanti dibagi batu. Ya, dibagi batu untuk melontar. Ah, itu murur. Ya, itu murur. Supaya karena ini penanya tanya, jadi Ubas mau kupas bagaimana ini mau baca cerita Kosam. Kosam dengar baik-baik supaya ente tahu. Begitu juga Haji Halil, itu murur dan tanazzul. Sekarang tanazzul. Ya, itu tanazzul itu lain lagi. Tanazzul itu sebuah pergerakan jemaah dari Muzdalifah, Mina, dan melontar kemudian langsung ke Makkah. Itu tanazzul. Nah, supaya untuk mengurangi kepadatan itu, jemaah haji langsung setelah melontar langsung ke Makkah, ya, langsung ke Makkah untuk melaksanakan tadi hari raya, ya, bisa ke hotel. Tetapi habis itu besoknya atau beberapa saat kemudian, beberapa jam kemudian, kembali ke Mina untuk melontar. Itu jadi ada tanazzul, ada murur. Ah, begitu ya. Jadi jangan sampai ini salah paham. Oke, ini Ubas kasih palang-palang, Ubas mau baca cerita supaya ini bisa tahu, bisa dengar. Oh, begitu. Datang lagi sebuah pertanyaan. Saya Jafar dari Bacan Timur mau tanya Ubas. Saya perhatikan ada orang jarang masuk masjid, bahkan hampir dalam satu bulan sholatnya bolong-bolong, kosong. Tapi kalau dia bantu orang lain untuk obat cepat sembuh. Kira-kira, ya. Kalau model begini, bagaimana ini Ubas? Oke, penanya, duduk ke bawah ya. Kalau tidak mampu duduk, berdiri, berpegang di tiang, sepanjang sampai rubuh. Begini, semua pendengar, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha bijaksana. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha menerima. Maha penerima. Jadi, ngoni mau terasa sambayang kah? Ngoni sambayang kah? Ya, itu bukan urusan Allah.
Sebagai seorang ketorang manusia biasa yang Allah ciptakan itu punya tugas, punya kewajiban. Apa kewajibannya? Tunaikan sholat. Ubas pernah kasih ingat, jangan iming-iming sholat supaya masuk surga. Jangan begitu. Sholat itu adalah untuk tunaikan kewajiban. Titik. Begitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang tatar sesambayan tadi penanya bilang, terus dia ada orang sakit kong, ada orang sakit ke apa kong, ada orang halangan, terus dia ke sana di satu rumah, terus dia bikin air, terus dia tiup, dia sembuh. Itulah Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya, siapa saja ud'uni astajib lakum. Minta, berdoa, aku akan terima. Itu dia. Ya, aku akan terima. Jadi ngoni tar sambayang nih kalau ngoni bikin orang pi air sembuh, ya itu Allah Maha Adil. Tapi perkara salat, nanti al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. itu alaisallahu bi ahkamil hakimin. Itu dia, Allah sudah katakan, hari ini aku akan tutup mulut kalian, hari ini aku fungsikan tangan dan kaki kalian. Itu. Jadi jangan coba-coba. Renungkanlah baik-baik dalam kehidupan ini, wahai manusia yang beriman. Sekali lagi, renungkan baik-baik dalam kehidupan ini. Manusia hidup di atas dunia bukan 1000 tahun lagi. Manusia hidup di atas dunia bukan 5000 tahun lagi. Tetapi ada batas-batas dan waktu-waktu tertentu. Makanya Allah Ta'ala berikan kesempatan, silakan tunaikan kewajiban salat. Salat 5 waktu, ada yang sunnah silakan lakukan. Itu dia. Ya, Ubas mau tanya, mau sambung-sambung tapi nanti nambil tambah-tambah sampai ya, okay. Pertanyaan datang lagi berikut. Saya dari Tidore Ome. Begini bagus ya. Ko Muhammad Umaliar dengar baik-baik, ko Ama, ko Yaya, Pak Acang dengar baik-baik. Ngoni orang Tidore itu dan semua pendengar. Mau tanya Ubas, bagaimana ceritanya sehingga anak kesayangan Nabi Ismail mau dikorbankan oleh ayahnya Ibrahim alaihissalam? Wah, bagus ini. Pertanyaan ini bagus. Begini, penanya. Karena ngoni tanya, maka saya kasih palang-palang. Ya. Itu DP riwayatnya, mohon maaf, saya riwayat sedikit. Riwayatnya Nabi Ibrahim itu menikah dengan Siti Sarah sudah puluhan tahun. Belum Allah Ta'ala karuniai keturunannya. Ada cerita, ada riwayat dikatakan kurang lebih 80 tahun belum dikaruniai anaknya. Betapa sabarnya Nabi Ibrahim bersama Siti Sarah. Maka karena belum dapat keturunan, Siti Sarah 01 itu, 01 dari Nabi Ibrahim itu mengatakan begini, ya orang ini belum dapat keturunan, jadi boleh ngoni ambil 02, tapi jangan ngoni ambil jauh-jauh, ambil dekat-dekat dalam rumah saja. Lalu karena keikhlasan Siti Sarah, Nabi Ibrahim alaihissalam ambil 02 dalam rumah, yaitu ya Siti Hajar. Maka dengan izin Allah Ta'ala setelah perkawinan, beberapa tahun kemudian diriwayatkan dalam kisah Islam, ya, maka datanglah ya seorang anak yang bakal jadi nabi dan rasul, yaitu Nabi Ismail, melalui perjuangan yang

0: hidup yang baik untuk kita, bukan cuma di dunia dan insya Allah juga di akhirat, ya. Amin ya rabbal alamin.
1: Mungkin karena belum ada penelpon juga, iya, dan belum ada tambahan.
2: Iya,
1: mungkin jadi, ya, ada saya, tambahan Ustazah?
2: Iya. Oke, saya menggarisbawahi kualitas, iya, ya. Jadi kualitas beribadah ini adalah kita menyikapi amalan-amalan yang cerdas dalam pada bulan Dzulhijjah. Ya, amalan-amalan itu jangan sampai kita ketinggalan. Bahkan yang paling sampai kecil pun kita senyum kepada orang itu sedekah. Sehingga katakanlah kita jangan mengarah ke hablum minallah saja, tapi kita harus melebarkan sayap kita ke hablum minannas. Sehingga di bulan ini berusaha jangan sampai kita berbuat sesuatu yang melanggar agama, ya. Karena jangan kita lihat dari sisi dapat pahala banyak padahal kita ngerumpi, kita karlota, kita bicarakan orang ghibah dan sebagainya, itu menjadi dosa yang paling besar. Sehingga ada salah satu cerita itu, ada salah satu ulama, dia itu mau belajar menjanjur umur kepada gurunya, ya, guru saya mau belajar ilmu sekarang, terus sekarang tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah saya mau datang di dalam, jangan, saya tidak mau mengajarkan ilmu kepada Anda selama bulan Dzulhijjah ini, karena saya mau fokus ke ibadah. Saya mau sholat ibadah, supaya mau sholat sunnah, saya rawatib, saya sunnah mutlak. Sehingga kita waktu yang dari satu kali 24 jam itu kita mengambil kualitas bukan kuantitas. Kuantitas berarti kita cuma biasa aja, setiap 5 waktu, oke, 5 waktu. Tapi kalau kualitas, maka kita tingkatkan sunnah, sedekah, kemudian kita baca Al-Quran. Kalau boleh itu 10 hari itu sudah khatam Al-Quran kalau boleh. Sehingga zikir juga jangan 100, ribuan kita lakukan. Itu kita lihat dari kualitas. Yang berikutnya, cerdaslah kita dalam menyikapi bulan ini. Kalau kemarin kita tidak mendengar ceramah atau mendengar ilmu yang kita ingin amalkan, sekarang waktunya besok sudah masuk hari kelima. Sehingga kalau 5, 6, 7, 8, 9 kita manfaatkan, insya Allah kita besok dihisap sudah longgar. Katakanlah saya sudah, Allah menyampaikan, saya sudah sampaikan ke Rasulmu bahwa 10 hari Dzulhijjah harus beramal, tapi tidak dilaksanakan. Ini ada merupakan, dan nanti ada saya jelaskan lagi amalan 10 balasan bagi orang yang berada dalam bulan Dzulhijjah.
0: Iya, gitu. Kalau saya ingin tambahkan yang perusak ketoran punya kualitas itu, ya, tadi yang Ustazah bilang. Yang merusak kualitas ibadah kita di bulan Dzulhijjah ini ghibah.
2: Itu ya, sering itu.
0: Ya, itu hablum minannasnya yang tidak betul. Ghibah, ya, namimah, ya.
2: Sekarang hubungan silaturahmi itu ditingkatkan dalam 10 hari ini. 10 hari ke orang tua, ke makamnya yang orang tua.
0: Gosip di medsos, medsos.
2: Iya, mungkin
0: itu dosa.
2: Perkecilkan. Apalagi ya jangan dulu HP jangan terlalu. Kita kayak fokus yang ini. Kita manfaatkan kualitas iman kita, kualitas ibadah kita, sehingga ada iman, Islam dan ihsan itu berjalan bersama-sama. Gitu.
0: Okay. Jadi tadi Ustazah bilang, tambah dengan tahajud, tambah dengan salat hajat, salat tasbih. Berarti kualitas ibadah kita yang lalu berubah ini sudah lebih tambah. Karena hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari kemarin harus lebih baik dari hari yang lalu. Jadi kita betul-betul berkualitas ibadah kita. Ya.
1: Umi dan Ustazah, ini sudah ada yang tanya di WhatsApp ya, mengirimkan pesan. Assalamualaikum Ustazah, saya mau tanya. Allah itu kan maha segala-galanya. Sebagai petani, kadang-kadang kita sibuk dengan kebun dan menguras tenaga, sehingga tidak sempat melaksanakan puasa Arafah. Apakah dosa jika tidak melaksanakan puasa? Yang kedua, kemarin kita sudah melaksanakan puasa pada bulan Ramadan selama 1 bulan penuh dan berharap dosa setahun sudah diampuni. Apakah puasa Arafah ini seperti puasa Ramadan? Terima kasih. Berarti ada dua pertanyaan.
0: Puasa Arafah ini kan sunat, ya. Sunat bila dikerjakan mendapat pahala dan jika tidak dikerjakan tidak berdosa, ya. Sunat. Tapi ada fadilah-fadilah kualitas yang sudah dikatakan oleh Ustazah Asmia tadi, ya. Jadi beda dengan puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan itu wajib kita laksanakan, tidak laksanakan berarti dosa. Dan harus kita, sedang yang sakit pun harus kita ganti. Walaupun sudah keluar fidyah, tetapi kalau masih kuat dan sehat harus ganti bulan puasa di waktu yang lain. Jadi perbedaannya dengan puasa terus kalau sibuk di kebun misalnya, tidak sempat puasa tidak apa-apa, ya. Karena sesuai kemampuan kita, ya. Kalaupun

0: mungkin capek ya, tapi kalau tidak capek, mari supaya berkualitas Zulhijjah ini kita punya ibadah berkualitas, karena diampuni dosa setahun sebelum dan sesudahnya setahun, jadi dua tahun diampuni tahun. Ya, ya. Jadi yang tanya nama siapa?
1: Bung Ono di Halbar.
0: Bung Ono di Halbar ya. Jadi Bung Ono, puasa Ramadan harus, tidak boleh tidak ya. Yang sakit pun harus ganti. Puasa Arafah ini tidak masalah, tetapi fadilahnya besar ya Ustazah. Kita harus, tadi itu ada puasanya, ada Idul Adha-nya ya, ada zikir-zikir dan disuruh, dan itu nanti kita kan diampuni dosa satu tahun dan sebelum dan setahun sesudah. Ini kapan kita mau satu tahun dosa kita diampuni, itu besar sekali itu di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari, kalau masih bisa, tadi Ustazah bilang, Ustazah Asmiah bilang 1 sampai 7 tidak bisa. Kalau boleh ambil tarwiyahnya ya. Tarwiyah dengan Arafah. Kalau tarwiyah Arafah, tarwiyah juga terbisa, ambil Arafah saja ya. Di mana orang lagi ukuf di sana berdoa untuk kita, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin jawaban saya.
2: Iya,
0: kalau Ustazah silakan.
2: Ya, alhamdulillah. Jadi saya melihat dari secara keseluruhan ya, ketika hari Arafah itu kenapa dipentingkan untuk kita berpuasa, diampuni dosa itu jangan kaitkan dengan Ramadan. Jadi konteksnya Ramadan itu kewajiban yang kita lakukan untuk diampuni dosanya atau tidak, itu adalah Allah, semua hak dari Allah. Kita melaksanakan kewajiban. Setelah kita melaksanakan kewajiban, kita gugur kewajiban, maka kita tidak berdosa di mata Allah. Ini konsepnya adalah konsep puasa sunnah. Tetapi Allah sangat mencintai di bulan ini, sangat mencintai. Sebegitu habbailullah, begitu cintanya Allah kepada hambanya, dia memberikan amalan yang khusus pada bulan Zulhijjah, yaitu puasa Arafah. Sehingga di sini kita mengambil kesimpulan bahwa jangan sampai kita menganggap, saya sudah puasa satu bulan kemarin, karena kita tidak perlu, konsepnya beda-beda, sendiri punya makamnya sendiri-sendiri. Jadi pemahaman bahwa dia puasa pada bulan Ramadan menggugurkan kewajiban, kata tadi Umi Masni bilang itu wajib harus dilaksanakan. Tapi kalau ini sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan dan sangat rugi kalau kita tinggalkan. Dan di sini dikatakan bahwa dua tahun itu adalah satu tahun yang lalu Allah mengampuni dosa, kemudian tahun yang akan datang itu adalah Allah menjaga, itu Allah menjaga kita dari perbuatan dosa luar biasa. Makanya saya perlu menyampaikan, kalau ada waktu, ini ada 10 hal yang perlu kita dapatkan, yang kita berbahagia sekali atas apa yang kita dapatkan dalam 10 hal di dalam bulan Zulhijjah itu. Pertama, apabila kita menjaga Zulhijjah itu dengan sebaik-baiknya, kita tidak sempat puasa, kita sholat. Kita tidak sempat sholat ini, kita katakan wajib, sunnah itu diusahakan. Makanya saya bilang, kalau ada istilah orang bilang, Allahumma paksa. Artinya, saya Allah berikanlah aku, dipaksakan aku untuk ibadah gitu ya. Sehingga katakan dia harus berusaha untuk beribadah selama. Kalau sudah 10 hari selesai mbak, itu kita tidak masalah. Ini kita kejar ini, kualitasnya luar biasa. Yang pertama, kalau orang yang melaksanakan puasa Zulhijjah, menghidupkan Zulhijjah 10 hari, dia mendapatkan barakatul umruh. Dia al-barakatul umruhu. Dia berbarakah umurnya berkah. Namun yang kedua, al-hibdu fi ilayah, Allah menjaga dia. Subhanallah, kita kalau sudah dijaga oleh Allah, maka kita itu luar biasa. Di mana saja orang mau berbuat kita apa-apa, tidak bisa, dijaga sama Allah melalui malaikat. Yang ketiga, at-tad'ifil hasanah, ya, dilipat gandakan perbuatan baiknya. Jadi amal kita akan dikasih lipat ganda ya, kalau kita pada 10 hari akhir Ramadan juga begitu ya. Wat tashilu li sakaratil maut, Allah memudahkan kita di sakaratil maut.
3: Amin.
2: Kita sering berdoa apa Umi? Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Doa itu belum tentu diterima. Tapi kalau kita ini sudah melaksanakan 10 hari yang kita lakukan 10 hari full dengan ibadah yang maksimal, maka kita akan mendapatkan. Kemudian wadiyail fi matfi mayit kubur. Jadi Allah memberikan terang di keterangan kubur. Penerangan di kubur. Kemudian wasaqilil mizan, Allah memberikan timbangan kebaikan lebih berat pada saat kalau kita menjalankan 10 hari ini. Kemudian yang berikutnya, at-tijaratu bid-daraja, Allah selamatkan kita dari azab kubur dan azab-azab selanjutnya. Kemudian yang terakhir adalah was-su'uda ila daraja, Allah mengangkat derajat kita. Sampai tadi Umi Masni bilang derajat kita diangkat bukan cuma surga yang dibawa, tapi diangkat tapi surga Firdaus. Itu adalah kehendak Allah untuk mendapatkan. Jadi selain doa, kita harus berbuat. Dan makanya iman itu ada tiga: al-imanu tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa amalu bil arkan. Nah, saatnya Zulhijjah ini ba'amalu bil arkan. Kalau bil lisan bil qalbi sudah semua orang, tapi menyikapi kualitas pada bulan Zulhijjah ini tinggal 5 hari ya, bapak-bapak, ibu-ibu pendengar semua, manfaatkanlah. Jangan jangan sampai 5 hari itu berjalan tidak ada apa-apa.
0: Saya tambahkan ya. Boleh. Jadi supaya Zulhijjah ini berkualitas ya, ibadah Zulhijjah yang berkualitas, kita isi puasa 9 hari pertama, terutama puasa Arafah 9 Zulhijjah, hapus dosa tadi 2 tahun ya, kita sudah bilang hadis riwayat Muslim. Perbanyak zikir, takbir, tahmid, tahlil dan tasbih. Perbanyak tahlil, takbir, tahlil, itu hadis riwayat Ahmad ya. Yang ketiga, tilawah, baca Al-Qur'an. Kalau boleh hari pertama dengan niat khatam di hari ke-10. Ya. Sehingga insyaallah Al-Qur'an juga bisa memberikan syafaat, memberikan berkah, mukjizat untuk kita nanti di kubur juga kita diterangi ya. Terus sedekah dan silaturahmi, tadi sudah dikatakan oleh Ustazah ya, sedekah dan silaturahmi momen banyak yang butuh. Jadi Idul Adha ini, Zulhijjah ini berkualitas. Di samping itu kita empati, saling merasa empati, rasa orang lain susah kita bantu. Kenapa kita membeli daging kurban? Jadi bukan cuma di bulan Zulhijjah ini, diharapkan 11 bulan sesudah Zulhijjah atau sebelum Zulhijjah, 11 bulan itu juga harus berkualitas. Apa yang kita sudah pernah kesedekah, kita jaga salat, kita baca Al-Quran, kalau boleh lebih meningkat ya. Sama jadi mabrurnya Zulhijjah, saya selalu bilang mabrurnya umrah juga begitu. Haji, pulang haji harus tingkah laku berubah, semua berubah. Ibadah juga harus lebih baik. Hablum minannas juga, tadi Ustaz Yasmin bilang hablum minallah, bukan cuma itu hubungan kita dengan Allah, tapi hablum minannas juga harus kita jaga.
1: Ada masuk. Baik, sudah ada masuk ya, lagi ya, Mei.
0: Silakan.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Abdul di Tidore.
1: Oh, oke, Pak Abdul di Tidore ya.
0: Pak Abdu, apa silahkan kabar?
1: Silakan Pak Abdu.
0: Ya?
1: Gimana?
3: Ya, tentang apa ini?
0: Zulhijjah, tentang
1: Zulhijjah yang berkualitas.
3: Iya. Lalu menyampaikan bahwa kita harus mencoba Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam.
0: Iya.
3: Itu adalah modern yang berinsan. Paling kita jadi perbantuan secara global.
2: Kurang jelas.
1: Terputus-putus, mohon maaf Pak Abdul. Mungkin lebih jelas lagi. Iya, iya.
0: Nah, begitu.
1: Oke, okay, iya.
3: Halo.
0: Ya, halo, iya. Suara
1: besar. Silakan. Silakan.
3: Begini, setiap momen Zulhijjah itu ada ustaz sama ustazah di mana-mana selalu menyatakan bahasa disampaikan kepada kaum umatnya itu bahwa kita keluarga ini harus mencontohi Nabi Ibrahim bersama keluarganya. Ada hal-hal yang begitu saya kutip apa yang dibahasakan itu. Namun di realitanya di masyarakat itu jauh bedanya dari Nabi Ibrahim
0: alaihissalam
3: sama istrinya begitu.
0: Yeah.
3: Kenapa kok begitu? Apakah eranya sudah modern atau masyarakatnya tidak memahami apa yang disampaikan oleh ustaz dan ustaz itu? Begitu. Kenapa sampai? Oke, terima kasih. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung ditanggapi silakan.
0: Jadi Pak Abdue, sebenarnya kewajiban kita tidak bisa ada karena mungkin modern kah, tapi ketentuan Allah itu harus hablum minallah, kita jaga ibadah kita dengan benar. Ini kurban, memang betul kurban ini karena kesabaran Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dan Siti Hajar sampai digoda oleh setan waktu itu ya, supaya ya Ibrahim, masa ngono tersayang ngono pun ana mesti mau sembelih ya. Di Nabi Ismail pun setan goda. Ismail ini pun Abah nih mau menyembelih. Ismail bilang apa? Nabi Ismail alaihissalam, kalau memang perintah Allah, saya akan turuti apa yang Allah perintah. Tuh Siti Hajar, setan juga goda. Ya, ya? Hajar si suami pergi tuh mau sembelih ngoni pu ana. Ya, Siti Hajar bilang, kalau memang perintah Allah, saya semua setuju, tidak masalah. Jadi akhirnya setan rasa kepanasan. Jadi kita memang disuruh ikut ya, ambil hikmah dari ini. Kesabarannya Nabi Ismail, kesabarannya Siti Hajar, kesabarannya Nabi Ibrahim ya. Harus kita kukuhkan kesabaran dan bersyukur karena Allah, karena betul-betul kesabarannya sehingga digantikan oleh Allah dengan seekor kibas. Seekor domba kibas. Coba kalau waktu itu misalnya Nabi Ismail dipotong, berarti kita mesti manusia aja pun dipotong, betul kan Ustaz? Ya. Ustazah. Jadi itu, hikmahnya itu, hikmah kesabaran, bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan Ustazah.
2: Saya tambah. Jadi tiga apa orang yang kita sampaikan tadi, tiga sosok ya. Katakan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sama Siti Hajar ini menjadi awal daripada suatu peristiwa dalam rangka Allah itu memberikan suatu apa amal kepada hambanya atau perintah kepada hambanya untuk berkurban, ya. Dimulai dengan cara seperti itu. Kalau tanpa ada penyembelihan Nabi Ismail diganti dengan kibas dan bagaimana perjalanannya si Hajar dari Safa ke Marwah, tidak ada orang berjamaah haji mau kerjakan apa. Jamaah haji kan kerjakan sa'i, berarti mencontohi perjalanan Siti Hajar. Kemudian jamaah haji kemudian apa melaksanakan tawaf, sa'i, kemudian tahallul, melontar jumrah, ula aqabah ula dan wusta atau ula wusta dan aqabah. Kamu sambil mencukur, itu merupakan processing yang diberikan oleh Allah sebagai contoh supaya kita sebagai hamba ikut. Tapi bukan cuma gerakan yang kita ikut. Bagaimana pelajaran itibar yang besar di dalam situ, yaitu tadi sampaikan bahwa kesabaran, keikhlasan, ya, ketaatan, nah, itu hal tiga hal itu yang perlu diangkat dalam peristiwa itu.
1: Kemudian tadi Pak Abdul juga bertanya nih, Umi dan Ustazah, mengapa nih di sekarang ini banyak yang tidak mencontoh dengan baik dengan adanya Nabi Ibrahim tadi? Apakah karena sekarang zamannya sudah berubah ataukah belum masyarakat itu tidak memahami makna itu sendiri?
2: Contoh gitu. Maksudnya apa ya?
1: Tadi
0: zaman
1: contoh
0: maksudnya
1: Nabi Ibrahim kan
0: Ibrahim.
1: Tadi, ya, tapi sekarang itu banyak masyarakat tuh yang tidak mencontoh,
0: zaman modern ya, dibilang.
1: Mungkin apakah karena tidak memahami makna dari berkurban itu, jadi mereka tidak mau berkurban, ataukah karena ini eranya sudah modern, jadi mereka tidak mau berkurban gitu loh.
2: Jadi, ada dua hal ya. Kalau mentaati dia mencontohi Nabi Ibrahim dalam hal syar'i, dalam hal hukum syar'i, berarti tidak bisa dirubah. Tapi kalau dalam hal teknis ya, zaman itu mempengaruhi karena budaya culture-nya. Tapi kalau umpama kita lihat yang disampaikan Bapak tadi bahwa kenapa mereka tidak, saya kira itu bukan faktor dia tidak mau. Mungkin faktor dia belum tahu, ilmunya belum sampai, atau dia belum dapat hidayah dari Allah, dan itu adalah merupakan hak prerogatif daripada Allah ya, kita sebagai hamba hanya memberikan arahan.
1: Itu dia. Baik, ini ada pertanyaan lagi.
0: Iya, silakan.
1: Dari Bung Ono lagi ya, di Halbar. Pertanyaan yang ketiga ini mengenai puasa lagi. Apakah puasa yang kita lakukan mengharapkan pahala ataupun mengharapkan keridhaan dari Allah?
0: Ya, gitu. Puasa kita niat karena Allah sebenarnya. Pahala dan tidak pahala itu urusan Allah. Tapi keikhlasan kita karena ketaatan kepada Allah mau berpuasa ya. Jadi innamal a'malu binniat ya, kita niat karena Allah sehingga kita akan dilipat gandakan pahala oleh Allah. Tapi kalau kita niat misalnya untuk dipuji, niat untuk lain-lain, berarti kan kita sudah tidak dapat pahala, malahan kita dapat dosa ulang ya. Jadi Bang Ono di Halbar harus niat puasa karena Allah sehingga Allah memberikan pahala kepada kita, dan itu tabungan kita nanti di akhirat kelak.
2: Dan ini tingkat yang paling tertinggi dalam ibadah itu bukan pahala, tapi ridhonya Allah. Kalau sudah Allah udah ridho, itu pahala ikut. Karena kalau kita hitung tidak bisa terhitung, kalkulator kita pecah pun tidak terhitung. Tapi kalau sudah ridho Allah, tingkatan yang paling tinggi.
1: Mungkin ada tambahan atau sudah? Umi, ya. Dan
0: masih ada waktu.
1: Masih ada waktu, masih ada waktu.
4: Iya. Saja saya sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pertanyaan apa?
4: Ya, yang saya hormati Ibu Ketua Duta FTW Provinsi Maluku Utara.
1: Mungkin mic-nya
4: Ibu Ustazah. Ibu Ustazah
2: Asmia.
4: Ibu Dr. Mia ya, Ustazah Dr. Mia. Mungkin di sini dari tadi saya agak terlambat, tapi dari saya melihat dari tadi Ustazah sama Ibu Ketua ini memberikan arahan, sekiranya ini saudara-saudara kita di Provinsi Maluku Utara dan di pelosok desa manapun, bahwa ini adalah sangat-sangat baik buat Ibu Ustazah sama Ibu Ketua BKMT Provinsi Maluku Utara, bahwa ini adalah peningkatan ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mungkin juga kita tahu bahwa pertama landasan yang paling kita garis bawah itu kita memahami dulu rukun Islam. Dasar rukun Islam, kemudian kita juga harus berpikir tentang rukun iman. Nah, rukun Islam ini yang kita laksanakan kan rukun Islam yang kelima. Nah, ini adalah sebuah makna untuk berpuasa pada Zulhijjah dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 7. Dan alhamdulillah bahwa pada kalau Bapak Ibu tidak mau berpuasa sampai tanggal 1 sampai 7, asal tanggal 8-9 itu yang kita harus perjuangkan sehingga kita dosa-dosa kita itu terhapus pada tahun ini dan tahun yang akan datang, berarti dua tahun. Iya, kalau tidak bisa tarwiyah, ya, bisa arafahnya bagus. Iya, iya, yang satu tahun. Arafah yang tarwiyahnya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Iya, jadi mungkin itu Ibu Ustazah dan Ibu Ketua BKMT Provinsi Maluku Utara yang sangat-sangat bangga pada malam ini kami sama-sama berada di sini, dan Ibu MC-nya untuk menyiar, bahwa memang ini perlu kita tingkatkan pada kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ini momen
4: yang paling pas, karena saudara-saudara kita yang sementara
2: masih ada waktu,
4: masih untuk sementara di Saudi Arabia sana untuk berhaji, bahwa mereka lagi bersiap-siap untuk
2: persiapan
4: ke Arafah. Okay. Setelah semua ini, maka yang saya garis bawahi itu, Pak Ibu Ustazah langsung jelaskan saja bahwa rukun Islam itu terdiri dari ini hingga kita harus wajib, walaupun sunat ya, kita laksanakan ini sunat, tapi sebenarnya
2: sunat muakkad.
4: Tapi pada intinya berhaji dan berumrah itu sudah juga tercatat pada surat Al-Baqarah, sudah di dalam Al-Qur'an.
2: Iya,
4: jadi Ustazah itu saja. Terima kasih Ibu Ustazah Dr. Mia bersama Ibu Haja Masni Bensi Abu Bakar yang telah hadir pada malam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung ditanggapi.
5: Iya, jadi begini Ibu Ica ya. Rukun Islam kita tahu lima. Rukun Islam, saya selalu bilang itu di hablum minallah. Rukun Islam, rukun iman. Nanti di hablum minannas itu rukun ihsan, kebaikan-kebaikan kita. Tetapi kita tadi sudah dikatakan oleh Ustazah Asmia bahwa sunat muakkad, sunat yang tertinggi. Jadi sebenarnya kalau kita tidak buat itu, kita rugi ya Ustazah ya?
2: Ya.
5: Kita rugi. Ya. Rugi bukan cuma di dunia, bukan karena kita cuma dapat ampunan. Tetapi
2: Nabi masih ada pemahaman begini. Kita kan pilih terapi haji. Kita mau ibadah apa? Mau biar aja, padahal kita ini satu langit. Satu langit, hanya kita tempatnya berbeda. Bulan Arafah kita juga dapat. Tidak bilang kosan Arafah kita enggak. Arafah apa? Bulan Zulhijjah maksud saya. Di sana melaksanakan Arafah, ibadahnya salat duhur, jamak takdim, jamak takhir, duhur dan asar di padang Arafah. Kita di sini bisa juga. Cuma kita tidak jamak. Kita kerja kan biasa. Nah, saya menyampaikan di sini begini. Tadi disinggung bahwa iman Islam dan susunannya kan iman, Islam baru ihsan. Iman itu di hati, Islam itu gerakan, mengerjakan semua dari syahadat sampai haji kan gerakan semua ya. Pakai tubuh kita, pakai gerakan. Kemudian ihsan itu perbuatan yang dikatakan Allah berada tingkat yang paling tinggi. Kalau siapa yang paling tinggi, barang siapa yang beribadah kepada Allah, maka dia merasa seakan-akan dia dekat dengan Allah dan yakinlah bahwa Allah melihat dia, itu di ihsan. Ihsan. Nah, saya mengatakan bahwa pada bulan Zulhijjah ini sangat berkualitas itu bukan untuk jemaah haji saja. Ketika mereka pada tanggal 9 Zulhijjah berada di Arafah, kita di sini juga punya amalan. Amalannya apa? Pagi-pagi ibu-ibu, bapak-bapak semua pendengar, kita bisa mempersiapkan diri seakan-akan kita berada di Arafah. Kita bisa mandi, kita bisa wudu, kita bisa berzikir sebanyak-banyaknya seperti kita berada di Arafah. Kemudian salat duhur berjamaah, kemudian kita membaca Al-Qur'an, kita berdoa. Dan ini dibaca-bacaan yang paling bagus pada hari itu adalah
5: la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
2: Sebanyak-banyak 1000 kali. Jadi, tapi kalau mama ada yang tidak bisa, baca saja Al-Ikhlas 1000 kali. Jadi, itu sebenarnya kecil kok. Saya 1000 saja. Kemudian sesudah asar, ini satu amal yang saya ingin sampaikan di RRI ini, sesudah asar fokuskan kita untuk berdoa. Karena itu adalah waktu yang paling istijabah. Ketika habis asar kita berdoa, kita minta apa, bila perlu kita tulis apa yang kita minta, karena insya Allah doa hari itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya saya bilang kualitas itu apa, kita cerdas memahami datangnya Zulhijjah ini, sampai bukan cuma pikir besok hari sama yang Idul Adha pulang makan kurban, bukan, tapi mulai dari 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah. Bahkan saya mengatakan ada sunnah-sunnah pada saat Idul Adha, pergi salat ikut jalan lain, pulang ikut jalan lain. Berangkat jangan dulu makan, disunahkan jangan makan,
5: pulang salat baru makan.
2: Jadi itu ada hal yang perlu disampaikan.
5: Iya, itu kenapa ustazah dan pendengar dimanapun berada, empati kita bahwa orang lain juga susah lapar sehingga Idul Adha itu kita belum boleh makan, kita pulang salat belum makan, tetapi Idul Fitri itu kita makan dulu baru salat. Itu perbedaan.
2: Dan perjalanannya berangkat dari satu jalan lain, balik jalan lain
5: supaya dapat pahalanya banyak. Terus saya mau ingin tadi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata. Tiada sekutu baginya, miliknya kerajaan dan segala pujian. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ini kita memuji Allah. Kita mengimani bahwa Allah itu satu. Allah tidak ada Allah itu la ilaha illa, tiada Tuhan kecuali dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak punya anak dan tidak pula dipernakan. Jadi kita, iman kita dinilai bahwa iman kita, kadar iman kita harus lebih ya. Harus betul-betul karena cinta kepada Allah, karena ketaatan, tadi Ustaz bilang keikhlasan, kesabaran dan ketaatan kita kepada Allah. Sehingga insya Allah kita apa nanti di asar itu doa-doa kita diijabah, diangkat di langit ya. Jadi pendengar dimanapun berada, kalau di sementara orang wukuf di sana, kita mari kita duduk duduk
2: kita jangan kemana-mana, tak usah bikin kue,
5: tak usah bikin kue, jangan
2: masak. Bikin kue sebelumnya,
5: banyak istighfar,
2: ya ilahi Allah. Kalau umpama ada ibu-ibu yang repot mau buka mushaf, Al-Ikhlas 1000 kali.
5: Bisa
2: insyaallah, ada Allah Subhanahu wa taala
5: miladun kullu hukum. Bisa insyaallah bisa.
2: Umpama tadi satu kali habis jadi dicicil. Pagi jam berapa 100. Tapi bisa 100.000 kali.
5: Iya, jadi bisa.
2: Jadi amalan-amalan tinggi. Yang tingkatannya tinggi, kualitasnya banyak.
1: Oke. Baik, ini karena waktunya sudah mau habis ya. Mungkin Umi dan Ustazah bisa memberikan closing statement-nya untuk tema kita pada malam hari ini. Ya, mengenai meraih Zulhijjah yang berkualitas. Silakan.
2: Oke. Alhamdulillah pembahasan kita malam ini sudah berakhir. Dan yang perlu kita garis bawahi bahwa Allah itu begitu cinta kepada hambanya, sampai-sampai dia memberikan tips-tips bagaimana supaya hambaku untuk masuk surga, bagaimana hambaku mendapatkan ridhanya dia, bagaimana hambaku mendapatkan ampunannya dia, bagaimana hambanya bisa mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya. Ini berdasarkan ilmu. Makanya salah satu hadis mengatakan bahwa ibadahnya orang berilmu itu diterima, tapi ibadah orang tidak berilmu ditolak. Ini masalahnya pemahamannya artinya begini, ketika dia melaksanakan suatu perbuatan amal ibadah syar'i, dia akan berdasarkan hukum ketentuan yang berlaku. Makanya kalau umpama kita tidak perlu saja, kita kan sudah puasa satu bulan penuh, nah itu tuh jangan pakai konsep itu, tapi kita bersyukur bahwa Allah memberikan kesempatan lagi untuk kita untuk mencari keridaannya. Maka Dzulhijjah ini adalah merupakan bulan yang sangat bagus sekali untuk disikapi, diamalkan, disikapi dengan amal ibadah, bukan saja mendengar dan dengan telinga kanan terus tidak ada kegiatan, laksanakan. 5 hari masih ada, ini merupakan momentum yang paling tepat untuk mulai. Nanti malam ibu-ibu sudah mulai tahajud walaupun cuma 2 rakaat, panjatkan doa kepada Allah, minta ampunan kepada Allah. Mulai besok ibu saya tidak bisa puasa, oke, tanggal 8 tidak bisa, oke, jangan sampai terlewatkan tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, apabila kita sudah laksanakan begitu, maka kita kembali kepada tadi, iman, Islam, ihsan, sudah mengerucut, sudah menjadi satu kekuatan ibadah kita. Demikian.
1: Baik. Terima kasih untuk Ustazah Asmiyah. Silakan untuk Umi.
5: Saya ingin sampaikan closing statement saya bahwa untuk kita semua ya, kita tidak tahu bahwa Dzulhijjah ini terakhir untuk kita. Ya. Kita tidak tahu bahwa nanti kita dapat Dzulhijjah ini lagi tidak. Maka mari kita berkualitas, kualitasnya kita laksanakan sehingga ibadah yang benar, jaga salat wajib maupun salat sunat, bersedekah, membaca Al-Qur'an, ya, silaturahmi, ya, dan insya Allah di hari ke-9 ya, hari ke-9 di mana nanti lagi di wukuf di sana, mari kita duduk, kita berdoa, kita berzikir, beristighfar, minta ampun kepada Allah, semoga ampun dosa-dosa kita diampuni dan kita insya Allah bisa dikumpulkan bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasul, para ahli bait Rasul, para aulia wasuhada wasalihin, orang-orang alim, sehingga di surganya Allah Subhanahu wa taala, jannatul firdaus. Masih boleh saya istighfar sedikit?
1: Boleh, silakan.
5: Kita sama-sama istighfar minta ampun supaya Allah ampuni dosa-dosa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah.

0: semoga kita taubat dan nasuha, berjanji kepada Allah tidak akan melaksanakan dosa-dosa itu lagi. Kedua, lebih meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga, bergaul dengan orang yang mengajak untuk melaksanakan kebaikan sehingga kita tidak berpikir untuk berbuat dosa. Ya, mungkin amin, itu dari kita amin, semua. Terima kasih. Amin, ya. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar tak terasa ya, kita sudah berada di penghujung mimbar agama Islam. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Haji Masni BSHSH MM dan Ibu Dr. Haji Asmiyah Haji Hukum MPDI atas ilmu dan pencerahan yang telah dibagikan kepada kita semua pada malam hari ini. Pendengar, semoga apa yang kita dengarkan bersama menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Zulhijjah ya, dan memperbanyak amal soleh serta semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Safira Safitri pamit undur diri dari program Mimbar Agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Radio Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan.
2: Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah.
0: Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembelih. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 21 Mei 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Situasi keamanan di Timur Tengah masih berjelak imbas perang antara Iran dan Amerika Serikat. Oleh sebab itu, pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau WFH untuk pekerja, terutama ASN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah memutuskan memperpanjang WFH selama 2 bulan ke depan. Perpanjangan WFH karena perang belum usai. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Erlangga di Istana Kepresidenan Jakarta usai menghadap Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
1: Terkait dengan ekonomi ke depan, dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan. Dan selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak.
4: Sementara itu, seorang ASN di Jakarta bernama Fani mendukung perpanjangan WFH. Menurut Fani, kebijakan WFH selama ini tidak mengurangi produktivitas sebagai ASN karena didukung oleh teknologi.
5: Iya, dalam pelaksanaannya menurut saya WFH ini tetap dapat berjalan efektif kok sepanjang didukung oleh kedisiplinan, integritas, dan komitmen kinerja dari setiap kami para ASN. Jadi ya nggak ada lagi ada alasan penurunan produktivitas karena sistem kerjanya pun telah didukung oleh teknologi yang memadai. Jadi kita bisa kerja dari rumah menggunakan teknologi, menggunakan laptop. Jadi paling tantangannya sih dalam koordinasi maupun pengawasan aja sih ya. Jadi harus ditingkatin lagi komunikasinya dan harus dikuatin lagi manajemen kinerjanya. Jadi seluruh ASN pun harus wajib memastikan bahwa target kerjanya tetap tercapai nih secara optimal tanpa mengurangi kualitas kita, kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Dengan komitmen dan disiplin dari seluruh ASN ini, saya yakin sih bahwa sistem WFA tetap dapat berjalan efektif dan mendukung pencapaian target kinerja organisasi yang ditentukan.
4: Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan kebijakan WFA sejak tanggal 31 Maret tahun 2026. Kebijakan sebagai upaya efisiensi bahan bakar minyak BBM karena pasokan minyak mentah dunia terganggu imbas gejolak di Timur Tengah. Kendati pemerintah memastikan pasokan energi dalam negeri aman dengan harga relatif stabil. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam akan meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa merespon anjloknya indeks harga saham gabungan IHSG dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini. Penurunan tajam IHSG terutama pada saat jeda siang disebut-sebut karena pasar merespon negatif rencana pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam. Usai rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian hari ini, Menteri Keuangan Purabaya mengatakan anjloknya IHSG karena adanya ketidakpastian disebabkan pelaku pasar modal belum tahu manfaat dari pembentukan BUMN khusus ekspor SDA tersebut. Menurut Menkyu Purbaya, dengan adanya BUMN khusus ekspor SDA ini, praktik-praktik kecurangan seperti under invoicing tidak akan terjadi lagi, sehingga perusahaan akan lebih untung, dan hal itu justru dapat meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang ada di bursa saham.
7: Mungkin mereka belum tahu dampak sebenarnya seperti apa. Kalau ada ketidakpastian, bisa takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya yang sebenarnya seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini, nanti under invoicing kan akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
8: Makanya untuk penjualan.
7: Jadi perusahaannya juga akan untung, jadi harusnya bisa double untungnya yang listed di bursa yang dilaporkan ya. Jadi harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan yang di bursa.
6: Pada kesempatan yang sama, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan penurunan tajam IHSG disebabkan pasar sedang menunggu kepastian tentang peran dan manfaat dari BUMN khusus ekspor SDA ini. Namun ia optimis IHSG akan kembali menguat seiring mulai dioperasikannya BUMN khusus ekspor SDA nanti.
9: Tentunya sama kalau IHSG. Mereka kan juga ini kan mereka perlu mencari certainty juga, pengen tahu hasilnya. Ya insya Allah pasti baiklah, kan kita pasti akan melihat market. Marketnya penting.
10: Ya. Optimis akan bisa itu.
9: Secepatnya.
6: Pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam ini dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PTDSI. BUMN ini berada di bawah Badan Pengelola Investasi Indonesia Danantara. Tujuan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor SDA untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas yang strategis seperti minyak sawit, paduan besi, dan batu bara. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Ulfa Nadira dari RRI Medan melaporkan.
11: Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar.
12: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar membawa dampak yang cukup signifikan terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah di Sumatera Utara. Ketua Kampung Tahu Binjai, Sugiani, mengatakan kondisi ini berpengaruh pada kenaikan harga kedelai dan plastik sehingga modal usaha semakin besar. Para penjual tahu terpaksa memperkecil ukuran tahu untuk menyiasati kenaikan biaya produksi. Sugiani menyebut kondisi ini juga membuat para pembeli mengurangi jumlah pembelian tahu.
11: Untuk tahu kuning itu masih bisa ukurannya dikecili. Jadi kalau untuk tahu-tahu yang digoreng, tahu yang untuk tahu isi itu tidak bisa dikecili. Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar. Kalau pembeli pengaruh tuh sih, ya mereka karena kecil itu biasanya belinya 20%.
12: Sementara, pengamat ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, mengatakan pelemahan rupiah yang terjadi belakangan ini dipicu oleh dampak perang di Timur Tengah yang mempengaruhi harga energi dan distribusi barang global sehingga berdampak langsung terhadap kenaikan harga komoditas impor termasuk kedelai dan bahan kemasan berbahan plastik. Kondisi ini juga mempengaruhi berbagai sektor pangan lain yang menggunakan kemasan plastik maupun bahan baku impor.
13: Karena kenaikan harga bahan bakar minyak juga terjadi penutupan pada saat Hormuz sehingga terjadi gangguan distribusi barang dan jasa, terjadinya kenaikan harga kedelai sama dengan kemasan yang biasanya dikemas dengan plastik itu juga jadi beban biaya. Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah, mengalami kenaikan harga. Ditambah lagi dengan kalau kita retelin satu-satu, indukannya ini banyak nih, mulai dari plastik, bahan bakar minyak, terus dari kendaraan atau otomotif, komoditas pangan seperti jagung, kedelai, beras kalau memang ada yang diimpor gitu kan ya, terus juga terkait dengan beberapa komoditas lain seperti pakan ternak seperti bumbu kedelai, tepung ikan abi, ya banyak lah.
12: Lebih lanjut, Gunawan mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran dan rencana bisnis. Gunawan menyarankan pelaku usaha untuk menunda ekspansi dan fokus mempertahankan operasional usaha di tengah tekanan ekonomi yang terjadi. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembeli sehingga hewan kurban aman untuk dikonsumsi. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
8: Langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk...
10: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli meningkatkan kewaspadaan dan menyelesaikan analisis risiko terkait pemasukan virus penyakit mulut dan kuku atau PMK melalui lalu lintas ternak sapi di tahun 2026. Dinas terkait menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data dan informasi dari mana asal hewan kurban, sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
14: Prosedur pemasukan ternak itu akan memenuhi persyaratan, ada SKTH, ada uji laboratorium, ada sertifikat veteriner, ada sertifikat karantina, dan ada rekomendasi pemasukan. Itu salah satu. Lalu kedua, checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pra-disembelih. Dan setelah disembelih, kita cek lagi.
10: Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli, Darmawan Zagete. Berdasarkan penilaian hasil analisa risiko pemasukan virus PMK melalui pemasukan ternak sapi dari Kabupaten Simalungun, adapun penguatan yang dilakukan melalui mitigasi risiko antara lain, ternak sapi yang dilalu lintaskan harus berasal dari peternakan yang memiliki manajemen kesehatan yang baik dan tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta direkomendasikan oleh pejabat otoritas veteriner kabupaten sertifikat veteriner. Kedua, diwajibkan melalu lintaskan ternak sapi yang telah divaksin PMK, kandang pengepul tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta melampirkan hasil uji negatif PMK dari laboratorium yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, pengawasan ketat terhadap PMK, penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 disambut positif oleh warga dan peternak. Mardin, warga Kecamatan Gunung Sitoli mengatakan, langkah ini penting untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat, layak kurban dan aman dikonsumsi.
8: Kami menyambut baik langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan yang akan melakukan pemeriksaan daging kurban di masjid-masjid, sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk dikonsumsi.
10: Selain aturan ketat melalui otoritas, pelaku usaha atau peternak juga wajib menerapkan sanitasi desinfeksi pada alat angkut ternak sapi. Bahkan, petugas pemeliharaan di kandang penampungan di Kota Gunung Sitoli juga wajib memenuhi prosedur serta menerapkan SOP manajemen kesehatan hewan dan dilakukan pengawasan oleh petugas dinas teknis setempat. Ternak sapi wajib dibawa pengawasan Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Sitoli sebagai dinas teknis. Bahkan Dinas Ketahanan Pangan juga perlu meningkatkan cakupan vaksinasi PMK sebagai upaya pencegahan penyakit tersebut. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Telambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Penerbangan jemaah calon haji terakhir melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci sebanyak 276 jiwa orang yang berasal dari Jawa Barat. Sadatu Darain melaporkan selengkapnya. Ain.
16: Terima kasih Rudy, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 276 jemaah calon haji yang diberangkatkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Penerbangannya bila hari ini adalah penerbangan penutup untuk pemberangkatan musim haji 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini yang diakhiri oleh jemaah calon haji yang berasal dari Jawa Barat dan tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan hari ini yaitu pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5415. Salah satu jemaah calon haji asal Jawa Barat, Yadi Kurniadi, mengatakan bila dirinya adalah jemaah tertua dalam rombongan ini. Dan dirinya pun berharap dan berdoa agar dimudahkan dalam menjalankan ibadah rukun Islam yang kelima di Baitullah nanti.
17: Iya, gitu aja dong. Iya, siap-siap. Pak, ini tadi juga sama itulah anak-anak kemarin itu gitu. Iya. Jadi anak itu kompak. Ayolah, anak kemarin itu. Kita bapak tua ini kita berangkatin haji. Itu Pak, apa namanya? Sekarang bisa haji jauh. Ya, berangkatnya Pak Kalapaya. Oh, berseneng-seneng lagi deh. Ya, ada-ada. Iya, harus segalanya lah. Iya. Lagi nyari dulu juga pengen ya.
16: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini telah tuntas sesuai dengan jadwal, yakni sebanyak 35.285 jiwa dan tergabung dalam 84 kelompok terbang atau kloter. Dan mereka berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari 4 provinsi. Pertama, Provinsi Jawa Barat sebagian, dan juga DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan terakhir adalah Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Banjarmasin, di mana Embarkasi Banjarmasin telah memberangkatkan seluruh kelompok terbang atau kloter pada musim haji 1447 Hijriah. Fokus utama petugas saat ini mempersiapkan jemaah menghadapi fase armusna. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin. Lukmanul.
18: Baik, pendengar, setelah kloter 19 yang mana ini merupakan kloter gabungan dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah, pada Kamis dini hari tadi diberangkatkan menuju Tanah Suci, maka kini seluruh jemaah haji dari Embarkasi Banjarmasin telah resmi diberangkatkan seluruhnya, di mana total jemaah dan petugas yang telah diterbangkan mencapai 6.804 orang yang terdiri dari 6.728 jemaah haji dan juga 76 petugas. Dan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Banjarmasin memastikan seluruh jemaah asal Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah yang saat ini telah tiba di Tanah Suci dalam kondisi sehat dan baik. Dan saat ini fokus utama petugas sendiri adalah mempersiapkan jemaah untuk menghadapi fase armusna, baik dari sisi kesehatan maupun juga dari segi kesiapan ibadah. Dan fase armusna sendiri ini menjadi tahap paling padat dan juga menguras fisik dalam rangkaian ibadah haji. Oleh karena itu juga Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, mengingatkan jemaah khususnya yang lansia dan juga kelompok risiko tinggi agar terus menjaga kondisi tubuh dalam menghadapi puncak ibadah haji. Hal ini juga mengingat kondisi cuaca di Arab Saudi yang pada siang hari suhu udaranya ini mencapai 48 derajat Celcius maksudnya, sehingga berpotensi mempengaruhi kondisi kesehatan jemaah.
19: Untuk kondisi kesehatan jemaah sampai sekarang itu alhamdulillah sehat dan dapat menjalankan prosesi umrah wajib begitu sampai di Arab Saudi. Dan pesan kami dari PPH Embarkasi Banjarmasin berpesan kepada jemaah ABDJ untuk fokus kepada ibadah haji di armusna nantinya. Jadi tidak menguras energi dan tenaga di ibadah-ibadah sunat untuk menjaga kondisi ketika akan melaksanakan puncak haji.
18: Dan informasi tambahan juga bahwa hingga saat ini tercatat satu jemaah haji asal Embarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci pada musim haji tahun ini, di mana jemaah asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, ini wafat saat dirawat di Rumah Sakit Al-Nur Mekah pada 14 Mei lalu, sekitar pukul 18.48 waktu setempat. Dan untuk jemaah asal Embarkasi Banjarmasin sendiri, untuk pemondokannya di Madinah, ini rata-rata menempati hotel di kawasan Marzakiyah, di mana jaraknya kurang dari 2 km dari Masjid Nabawi. Sedangkan untuk jemaah yang berada di Mekah ini ditempatkan di kawasan Aziziyah, di mana di sana jemaah mendapatkan layanan bus solawat selama 24 jam untuk menuju ke Masjidil Haram. Dari Embarkasi Banjarmasin, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke laporan tanah dari Tanah Suci. Sebanyak 1.600 dokter yang tergabung dalam PPIH Arab Saudi dinilai berhasil memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam melaporkan langsung dari Tanah Suci. Alam.
20: Saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anjar Simanjuntak mengatakan dedikasi dokter dalam pelayanan haji tahun 2026 mendapatkan apresiasi dan dari otoritas Arab Saudi maupun jemaah haji Indonesia. Menurut Dahnil, peran tenaga kesehatan sangat penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam menjaga kondisi kesehatan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Ia menjelaskan sebanyak 1.600 dokter yang bertugas di Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi mampu memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada jemaah haji Indonesia. Berikut keterangan Wamen Dahnil Anjar Simanjuntak.
21: Apresiasi juga dari banyak pihak karena sangat dedikatif, karena peran para dokter ini sangat vital. Nah, oleh sebab itu dedikasi penuh petugas haji dan dokter 2026 ini diakui banyak pihak dan dapat apresiasi dari jamaah juga, dari pihak Saudi juga. Nah, oleh sebab itu saya kemudian Pak Wakil Menteri Perhubungan sekali lagi berterima kasih dengan sangat dan tetap semangat untuk seluruh dokter petugas haji. Mudah-mudahan keridhaan Allah Subhanahu wa taala selalu mampir buat kita semua.
20: Dan pendengar, Dahnil menambahkan berdasarkan data statistik penyelenggaraan haji tahun 2026, faktor risiko tinggi atau komorbid menjadi penyebab utama jemaah wafat, bukan semata-mata faktor usia. Menurutnya terdapat jemaah berusia 60 hingga 70 tahun yang tetap sehat dan bugar karena terbiasa bekerja secara fisik. Namun ada juga jemaah usia 40 hingga 50 tahun yang memaksakan diri meski memiliki penyakit penyerta. Karena itu, Wamen Haji dan Umroh mengimbau seluruh jamaah menjaga kondisi kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas selama menjalankan ibadah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Iran memperketat kontrol Selat Hormuz melalui sistem yang mencakup pos pemeriksaan di pulau-pulau strategis serta kesepakatan diplomatik antar negara. Dalam beberapa kasus, Iran juga disebut menerapkan penarikan biaya untuk izin melintas kapal. Dan hal itu dilansir Reuters pada Kamis 21 Mei 2026. Informasi dari dunia olahraga, Provinsi Banten dan Lampung resmi terpilih sebagai tuan rumah PON 2032. Keputusan ini merupakan salah satu hasil dari Rakernas KONI 2026. Niar Abduli Tiloli melaporkan. Niar.
22: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Hotel Pullman di kawasan Jakarta Barat, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir Rapat Kerja Nasional atau Rakernas KONI 2026, di mana pada Rakernas kali ini ada sejumlah agenda atau hal yang dibicarakan dalam pertemuan KONI beserta dengan seluruh anggotanya, yang diantaranya merupakan pengurus KONI dari berbagai provinsi ataupun daerah serta

0: 2032 yang akan digelar. Karena memang tadi berdasarkan keterangan dari Ketua Umum KONI Marcino Norman, beliau menyebutkan bahwa memang seyogianya 6 tahun sebelum pelaksanaan PON itu memang sudah mulai dicari pengurus, maksud kami adalah calon daerah yang akan menjadi tuan rumah atau calon tuan rumah untuk menyelenggarakan PON, karena memang untuk PON 2028 atau 2 tahun dari sekarang itu sudah tentu sudah ada, dan untuk 6 tahun berikutnya atau periode setelahnya itu harus ditentukan 6 tahun sebelum atau disepakati di 6 tahun sebelumnya. Dan menurut Marciano memang ada sejumlah hal yang menjadi pilihan, dan dari sekian banyak poin yang menjadi penentu ataupun poin tes yang menjadi penilaian, ternyata memang Banten dan Lampung lah yang paling memenuhi kriteria penilaian tersebut. Dan selain itu ada beberapa hal juga salah masuk, salah satunya adalah penentuan ataupun peresmian salah satu anggota baru KONI, yaitu cabang olahraga untuk cabang olahraga domino ataupun yang bernaung di bawah organisasi Orado, dan hari ini mereka resmi masuk menjadi anggota dari KONI Pusat untuk tahun 2026. Ada sejumlah hal lain yang tentu dibicarakan dalam Rakernas kali ini, namun tentu yang paling di-highlight adalah tentu yang tadi kami sampaikan, yaitu perubahan ADART, kemudian juga penentuan tuan rumah PON 2032 serta masuknya Orado sebagai anggota baru KONI Pusat. Demikian untuk sementara pendengar yang kami sampaikan dari kawasan Jakarta Barat, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Seserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
1: Cih, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Hei, calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong. Mang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya, Dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Senen, Wali Kota Tidore Kepulauan, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Dengan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar, kita harus tahu dan hindari ketika petir dan badai. Yang pertama, tempat aman untuk berlindung. Masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh, hindari berteduh di bawah pohon, tiang listrik, atau area terbuka. Jika sedang di luar dan tidak ada bangunan, jongkoklah dengan posisi kaki rapat, tangan menutup telinga, dan hindari posisi berbaring. Jauhkan diri dari air seperti sungai, pantai, dan kolam karena air adalah konduktor listrik. Jika sedang berkendara, tetap berada di dalam mobil. Mobil bisa berfungsi sebagai pelindung karena rangka logamnya mengalirkan listrik ke tanah. Kedua, bahaya menggunakan alat elektronik. Hindari menggunakan alat elektronik yang terhubung dengan listrik seperti televisi, komputer, atau charge handphone karena sembaran petir dapat merambat melalui kabel listrik. Jangan memakai telepon kabel saat badai. Cabut peralatan dari stop kontak jika badai mulai mendekat untuk mencegah korsleting. Gunakan HP hanya jika benar-benar diperlukan dan hindari penggunaan di area terbuka. Ketiga, cara melindungi keluarga di dalam dan di luar rumah. Di dalam rumah, tutup jendela dan pintu, hindari berdiri dekat kaca atau logam. Mematikan listrik jika badai semakin kuat, jauhkan keluarga dari peralatan listrik dan pipa air, petir bisa merambat melalui instalasi tersebut. Siapkan senter untuk berjaga jika listrik padam, jangan gunakan lilin. Jika di luar rumah, segera cari tempat berlindung ke bangunan terdekat. Jika berada di lapangan atau area luas, hindari menjadi titik tertinggi. Jangan memegang benda logam seperti payung berujung besi, sepeda, atau tiang. Jika bersama keluarga, pastikan tetap bersama-sama dan hindari berpencar terlalu jauh.

Baiklah, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Mendingan kami hadirkan informasi untuk Anda, soalnya ini informasi daerah, di mana Kepolisian Resor Halmahera Utara atau Polres Halmahera Utara melalui Satuan Reserse Kriminal telah menetapkan satu orang sebagai tersangka dengan inisial RS alias Eza atas meninggalnya 3 korban erupsi Gunung Dukono Halmahera Utara pada Jumat 8 Mei 2026 lalu. Eza sebagai pemandu pendakian itu ditetapkan tersangka pada Rabu 20 Mei 2026 setelah melakukan gelar perkara. Dalam gelar, pendengar penyidik menemukan dugaan kuat unsur kelalaian dalam aktivitas pendakian yang berujung maut itu. Kapolres Halmahera Utara AKBP Erlikson Pasaribu melalui Kasat Reskrim Ibtu Rinaldi Anwar ketika dikonfirmasi menyatakan dalam penyelidikan hingga penyidikan telah memeriksa 11 saksi, salah satunya saksi ahli pidana. Mantan Kasat Reskrim Polres Sula ini bilang untuk pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni pasal 474 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dalam pasal tersebut, kelalaian yang menyebabkan korban meninggal dunia terancam pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda hingga 500 juta rupiah. Untuk diketahui, pendengar, pendakian ini menyebabkan dua warga negara asing Singapura yakni Hang Wen Kiang Timothy 30 tahun dan Syahin Muhres bin Abdul Hamid 27 tahun serta seorang warga negara Indonesia berinisial Angel Krisila Pradita meninggal dunia. Ketiga korban sebelumnya adalah rombongan pendaki yang terdiri dari 20 orang. 9 diantaranya adalah WNA Singapura dan 11 lainnya adalah warga negara Indonesia. Demikian mendengar untuk informasinya, di mana pemandu wisata Gunung Dukono ditetapkan sebagai tersangka.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila. Ah!

Peninggal selanjutnya kami akan mengupdate informasi seputar haji, di mana petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi mengatur jalur lempar jumrah bagi jemaah Indonesia di Mina. Pengaturan dilakukan demi menjaga kelancaran arus pergerakan selama puncak haji. Jemaah yang melontarkan jumrah melalui lantai 3 diminta tetap berada pada jalurnya. Mereka diimbau tidak berpindah ke lantai lain saat kembali menuju ke tenda. Koordinator Satuan Operasional Arafah Muzdalifah dan Mina atau Armusna Harun Arasyid Usman mengatakan jalur telah disiapkan petugas. Jemaah diarahkan melalui terowongan Muasim menuju kawasan Jamarat. Menurut Harun, arus jemaah akan terus diputar melalui jalur keluar terowongan. Skema itu diterapkan agar pergerakan jemaah tetap tertib dan juga aman. Selain pengaturan jalur, PPIH juga mengingatkan kepada jemaah tidak panik saat kondisi darurat terjadi. Jemaah diminta untuk menepi apabila lampu terowongan mendadak padam. Langkah itu dilakukan guna mencegah benturan saat suasana gelap di terowongan. Petugas lapangan juga disiapkan sepanjang jalur pergerakan jemaah. Sebagian besar jemaah Indonesia menempati zona 3 dan zona 5 Mina. Mereka terbagi dalam puluhan markas di sekitar terowongan Muasim. PPIH juga menyiapkan skema tanazul bagi jemaah setelah lontar jumrah Aqabah. Skema kepulangan langsung ke hotel masih dalam tahap finalisasi. Demikian pendengar untuk update informasi seputar haji untuk Anda. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses di portal kami di rri.co.id.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Pendengaran tepat pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan drama radio untuk hari ini dengan judul Pasar Ilmu yang diproduksi dari RRI Makassar.
1: Ibu Tini, jangan dibuang kulit bawangnya. Itu kan bisa jadi pupuk cair. Nanti sore kita praktek kimia di belakang lapak ya.
2: Siap, Ran. Dulu ibu cuma tahu kulit bawang itu sampah. Sekarang ibu tahu itu vitamin buat tanaman ternyata. Sekolah kamu ini bikin ibu jadi menteri pertanian kecil-kecilan.
3: Ran, si Andi anakku itu sudah pintar sekarang. Dia bilang, kalau timbangan kita miring 1 senti, itu namanya korupsi kecil-kecilan. Dia nggak mau bantuin kalau saya nggak jujur.
1: Bagus itu Pak Soleh, biar dagingnya berkah, ilmunya juga masuk ke perut, jadi daging yang baik.
4: Aduh, becek sekali. Ini tempat apa sih? Kumuh begini kok dipakai belajar. Gak layak.
1: Selamat siang, Pak. Maaf, mejanya cuma dari peti jeruk. Tapi otaknya orang-orang di sini lebih segar dari buah impor Bapak. Oh iya, ada yang bisa dibantu?
4: Begini ya, Dek. Tempat ini mau dibongkar. Minggu depan sudah harus rata. Ya, rencananya mau dibangun mall megah. Kalian pindah saja ke pinggir kota sana. Di sini akan dijadikan pusat ekonomi modern.
5: Modern itu artinya bangunan tinggi yang dingin ya, Pak? Terus orang miskin kayak kami gak boleh masuk kalau gak pakai sepatu bagus.
4: Heh, anak kecil, ini aturan. Tanah ini punya pemerintah. Kami berhak bangun apa saja.
1: Ibu-ibu, bapak-bapak tenang. Ingat yang kita baca di buku hukum kemarin. Kita punya hak. Ibu Tini, tolong bawa catatan koran bekas kita. Pak Soleh, bawa data jualan kita setahun ini ya.
2: Tenang, Ran. Kita lawan pakai cara pasar ilmu. Kalau dia pakai otot, ya kita pakai otak.
4: Sudah, begini saja. Kalian tanda tangan saja surat pindahnya. Kalian itu cuma pedagang kecil. Nggak paham soal hukum dan pembangunan.
3: Sebentar, Pak. Kami memang tukang daging, tapi kami sudah hitung. Kalau pasar ini digusur, ada 200 keluarga yang kehilangan piring nasinya. Bapak punya rencana matang buat kami? Atau cuma mau bikin gedung kosong yang cuma laku pada saat diskon saja?
2: Iya, Pak. Di aturan yang saya baca di kertas pengumuman Bapak, katanya pembangunan itu buat kesejahteraan rakyat. Rakyat yang mana, Pak? Rakyat yang jualan kangkung kayak saya? Atau rakyat yang punya modal besar?
4: Loh, kalian kok tahu isi aturannya?
5: Bapak lupa ya? Kami belajar baca pakai surat-surat dari kantor Bapak yang dibuang ke sini. Kami tahu kalau izin untuk membangun mal ini belum lengkap. Bapak mau kita viralkan?
4: Jangan dulu. Kita bicarakan baik-baik lagi. Mungkin mallnya bisa dibangun di tempat lain. Sudahlah.
1: Lihat muka pejabat tadi, pucat kayak tahu putih.
2: Oh iya, Ran. Ini uang sekolah ibu bulan ini. Sepapan tempe sama sambal terasi. Dimakan ya, biar tenaga kamu kuat buat ngajar kami lagi besok.
1: Ya ampun, makasih ya, Bu.
2: Ibu yang harusnya berterima kasih sama Nak Rani. Baik kalau begitu, ibu permisi dulu ya. Silakan dilanjut ngajarnya.
1: Iya, Bu. Oke semuanya, hari ini kita belajar materi baru. Cara baca timbangan politik biar nggak gampang dibohongi lagi. Inilah sedikit cerita tentang kehidupan saya yang memutuskan untuk membuka sekolah rakyat tepat di tengah pasar. SPP-nya bukan uang, tapi hasil bumi. Anak penjual daging belajar berhitung lewat barat daging. Anak penjual sayur belajar biologi dan kimia dari tanaman yang dijual ibunya. Sekolah ini menjadi pusat intelektual paling jujur sekaligus paling berisik di kota ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Tepat pukul 23 waktu Indonesia Timur, pendengar kami membuka program Ruang Rindu untuk Anda. Ruang Rindu, Anda bisa bergabung bersama kami, pendengar, untuk merequest lagu ya di malam hari ini melalui line teleponnya Pro 1 RRI Ternate di 3125521, bisa juga melalui nomor WhatsApp 0821 2037 5180. Kami hadir Ruang Rindu hingga nanti pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Baiklah pendengar, sudah ada satu penelpon yang masuk ya di malam hari ini, kita sapa. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Orang aja ini.
0: Oh, Pak Jalil.
1: Ini Mbak Sisi kan?
0: Ini Safira, Pak Haji.
1: Oh, Mbak Safira. Iya.
0: Alhamdulillah, sehat gimana Pak Haji kabarnya? Amin.
1: Ya, datang ya, selamat pulang juga dan selamat.
0: Amin.
1: Insya Allah.
0: Amin. Iya. Mau lagunya siapa nih, Pak Jalil?
1: Nanti Mbak Safira kasih lagu satu sudah.
0: Oke.
1: Panca ya.
0: Panca ya.
1: Ya,
0: oke
1: ya.
0: Siap, salam-salamnya gitu silahkan Pak Haji.
1: Iya, salam Pak Fira dengan Peter yang ada di situ, bro, maaf ya.
0: Iya, amin.
1: Terus orang jadi lalu dari Abang Atis. Abang Atis jadi yang itu semasa ke Bulung itu kok. Kalau masa bakal Abang Atis. Terus Pak Haji Jafar, Abang Oti. Ya, Abang Yasin di Mahubra di Mangga 2, Yaya di Kamuna di sana, Mafia, Purnama Sari, Mbak Buce, Mbak Widi, Mbak Farida, Mbak Makudin, terus Mbak Indah juga, ya, Junaidi, Pak Junaidi Jambu di sana, Bika, di Kaliapo, Leo, Pak Leo di sana di Hiri, Sika di Manado, Pak Andi, Andi Batan di Batam di sana, Pak Tahir, Ayu, Ila, Natalia, Itin, Aiko, Ayu juga, Rizky, Pak Abu, semua-semua sudah.
0: Oke.
1: Terima kasih, Pak Muda, sama itu.
0: Siap, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Halil ya, penelpon pertama kita di Ruang Rindu. Jadi request lagunya Panca, tapi terserah. Oke, siap, kami siapkan ya Pak Halil. Kita ada penelpon selanjutnya di belakang Pak Haji Halil, ada siapa? Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat
0: iya.
2: malam.
0: Selamat malam.
2: Rindu.
0: Memori lewat lagu. Iya, siap. Dengan siapa? Kakak Purnama Sari ya ini ya?
2: Iya.
0: Oke, gimana Kakak Purnama Sari, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mau dengerin lagunya siapa ini?
2: Mau dengerin lagunya Purnama Marindu. Ini di batas kota aja deh.
0: Di batas kota aja.
2: Iya.
0: Oke, siap. Salam-salamnya gitu silahkan.
2: Iya. Kirim salamnya buat semuanya aja di pantai kecuali ya. Mudah-mudahan pada sekalian ada selamat tadi yang lewat ya. Makasih semuanya. Semuanya aja
0: Waalaikumsalam ya warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Purnama Sari ini di batas kota ini. Oke. Di WhatsApp sudah ada Bunda Natalia ini yang ingin menyapa juga. Oke. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Bunda.
3: Selamat malam.
0: Iya.
3: Ruang Rindu, Romar Bagu Rindu, Memori
0: lewat lagu. Mantap. Gimana kabarnya?
3: Mbak Safira ya?
0: Iya, betul.
3: Puji Tuhan, sehat baik-baik iya, saya.
0: Sehat ya, alhamdulillah. Mau request lagunya siapa, Bun?
3: Apa ya? Tunggu lagunya.
0: Lagunya siapa tuh?
3: Iya, real. Ayo, hampir sudah melupa. Lagunya anu aja.
0: Lagunya siapa?
3: Ayo, Fanny Fabiola.
0: Yang judulnya apa?
3: Judulnya aduh, apa ini? Lupa. Sunbay Between.
0: Oke.
3: Boleh, Mbak Safira?
0: Oke, yang
3: Sunbay Between.
0: Oke, kita
3: yang Fanny Fabiola.
0: Oke, kita carikan dulu salam-salamnya boleh. Bun, silahkan.
3: Boleh, salam yang pertama buat Mama Indah. Apa okay. kabar, Ma Indah? Selamat malam. Ada Ibu Haja Ida juga ya. Ada Dika di Italia, Bu. Selamat malam ya, Dika. Ada Yuk Purnama Sari. Ada Pak Din. Ada Pak Ipin, Pak Arifin, Pak Leo ya. Pak Santoso, Ko Aiko Ama. Ada Haji Jafar, Pak Buce, Pak Atus. Ada Kang Ahmad Iran ya, Pak Taher. Ada Pak Andi Jodi Batam, Pak Yayan, Pak Andi di Jambi, Pak Laras, ada Pak Windy, ada Pak Luhut, ada Putra Tengah ya, bersama Bang Lai juga ya. Nah, pokoknya semua-semua sudah ya.
0: Oke, okay, siap-siap. Ya.
3: Pak Sapira tetap semangat ya.
0: Terima
3: pulang
0: kasih.
3: Hati-hati di jalan, tiba di rumah dengan selamat.
0: Amin.
3: Oke, makasih. Selamat malam, Pak Sapira. Salam dadah.
0: Oke, selamat malam juga, Bunda. Terima kasih ya. Sehat-sehat selalu juga kita. Tadi Fanny Fabiola dengan Somewhere Between ya, Bun ya. Oke, sudah kita siapkan. Baik, di line telepon masih ada lagi yang ingin bergabung. Siapa di sana? Halo, selamat malam.
4: Selamat malam, halo. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagi.
0: Iya.
4: Dan Bunda Es yang ada di Manado, sayang.
0: Gimana kabarnya, Bunda? Sehat ya?
4: Kabar Bunda sehat bahagia.
0: Okay.
4: Cuaca cerah. Ini Titi?
0: Bukan dong. Siapa Tira. Ini? Iya.
4: Ayo Titi, katu ada sementara di Rundung Duka.
0: Iya, Mbak Titi ya. Sedang berduka, jadi beberapa hari tidak siaran dulu.
4: Iya, istirahat.
0: Mau apa ini? Request apa ini, Bun?
4: Bunda mau request lagu apa ya?
0: Apa itu?
4: Lagu barat tuh. Lagu barat boleh?
0: Boleh. Lagunya siapa?
4: Try a little love.
0: Try?
4: Try a little love.
0: Oke, okay, try the love.
4: Try a little love.
0: Lagunya siapa itu, Bun?
4: Bukan Oscar ini.
0: Oh, Oscar Harris ya? Iya, bukan?
4: Iya.
0: Oscar Harris, siap-siap. Oke. Okay. Boleh salam-salamnya, Bun? Silakan.
4: Oh, menyapa pertama tentu. Ini penelpon keberapa, saya?
0: Ini udah, Bunda keberapa ya ini ya?
4: Kebanyakan ya?
0: Keempat. Baru keempat kok.
4: Menyapa pertama buat Tira, sayang. Selamat malam. Salam sehat, sukses, sejahtera, damai, bahagia, dan bahagia. Diberkati Tuhan selalu bersama keluarga tercinta di rumah. Salam sehat selalu.
0: Amin.
4: Lanjut, ada Nona Fika Manado, Purnama Sari Sulawesi Barat, Pak Junaidi Ambon, ada Andi Batam, salam sehat di keluarga masing-masing, juga ada Pak siapa itu? Bung Ono,
0: yeah.
4: Aduh lupa lagi di mana ini Bung Ono.
0: Di Halbar.
4: Halbar, sama Hera Barat kan?
0: Iya, betul.
4: Iya. Di Halbar, salam sehat bersama keluarga, sama dari Bunda Es. Juga ada Ibu Farida, Ibu Haja Ida, Ibu Indah, Mama Indah, ada Bung Otis, Pak Din, Pak Ipin, Pak Taher, Pak Santoso, Pak Leo, Pak Buce, ada Ko Ama, Ko Ai, Pak Yasin, Pak Haji Jafar, Pak Ahmad Irwan, ada semua-semua sudah yang menyatu di Persatu Ternate yang dipandu oleh Terang Sira. Semuanya salam sehat, salam kasih, salam hormat di keluarga masing-masing. Sira aman lagu?
0: Aman, Bun, ada kok.
4: Sira yang sedang bertugas.
0: Iya.
4: Makasih, selamat malam, salam sehat.
0: Iya, salam sehat juga untuk Bunda Els ya. Semoga kita sehat selalu ya ini ya. Karena musimnya juga lumayan hujan terus panas gitu ya ini. Agak-agak flu tapi gak apa-apa ya pendengar ya sarannya. Ini kita sudah hadirkan, sudah menerima maksudnya ya. Menerima penelpon keempat ya Bunda Els ya. Dan ini di WhatsApp juga sudah ada Bung Ono yang menyapa. Assalamualaikum, waalaikumsalam, salam sehat bareng operator, amin. Request lagunya When I Need You dari Celine Dion. Oke, nah salam-salamnya untuk Pak Haji Halil, Bung Din, Ko Ama, Bang Otis, Bang Abdul, Pak Junaidi, Bang Andi, Bunda Els, Bunda Natalia, lalu Bunda Indah, dan semuanya. Terima kasih. Oke, Bung Ono, terima kasih juga sudah merequestnya. Oke, mendengar karena sudah ada 5 lagu ini ya yang masuk ya, kita hadirkan dulu ya lagunya. Nanti kalau ada waktu kita akan buka lagi line teleponnya. Sebuah lagu ini dari Panca untuk sebuah nama untuk Anda.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Agak penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

Baik, pada sebuah lagu dari Celine Dion dengan When I Need You ya, yang tadi direquest oleh Bung Ono di Halbar. Dan kita juga sudah hadirkan lagu-lagu yang sudah direquest ya tadi ya, oleh Pak Jalil, Kak Purnamasari, Bunda Natalia, Bunda Els, dan juga Bung Ono. Ada 5 lagu yang sudah kami hadirkan pendengar, dan masih ada waktu ya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami ya di Ruang Rindu. Silahkan untuk melalui line teleponnya Pro 1 di 3125521, atau juga bisa melalui WhatsApp kami di 0821

5180. Ini di WhatsApp juga sudah ada yang masuk dari Bung Ipin ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dari Ipin Grinaldi di Tidore Utara. Salam buat Ko Ai, Ko Buce, Ko Din, Ko Ama, Bunda Talia, Bung Taher, Purnama Sari, Pak Haji Halil, Bu Farida, Bung Otis, Pak Junaidi, Bunda Els, request lagunya Wali Cari Jodoh. Oke, disiapkan. Terima kasih kembali untuk Bung Ipin ya yang sudah bergabung. Pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung masih ada waktu ya, silahkan untuk bisa menelpon di line teleponnya Pro 1 tadi yang mungkin masuk tapi belum terangkat karena lagu sedang diputar begitu ya. Untuk yang ingin ini lagu, satu lagu dari Oscar Harris belum kita putarkan ya, untuk Bunda Els ya. Oke, Bunda Els ditunggu ya, habis ini kita putarkan, masih terlewat satu lagu. Oke, kita sudah siapkan tapi belum terputar. Oke, Bunda Els dan juga Bung Ipin. Kalau gitu kita langsung saja ya pendengar, kita putarkan lagu untuk Bunda Els dan juga Bung Ipin. Kita akan kembali lagi di Ruang Rindu.

0: Cari Jodoh dari Wali. Mendengar tadi sudah kita hadirkan juga lagu dari Oscar Harris ya, untuk Bunda Els dan juga Bung Ipin. Mendengar, karena masih ada sedikit waktu ya, mungkin kalau ada satu atau dua penelpon lagi, boleh silahkan untuk bisa menghubungi line telepon kami. Tadi yang belum terangkat silahkan menghubungi kembali ya pendengar. Ini masih ada waktu sedikit di line telepon 3125521, atau juga bisa melalui WhatsApp kami di 0812037-5180. Ini masih kami tunggu ya pendengar, kami hadir di Ruang Rindu hingga nanti pukul 23.50 waktu Indonesia Timur. Tadi sudah ada beberapa yang masuk ya pendengar untuk Ruang Rindu hari ini. Untuk yang belum bisa bergabung tadi, yang menelpon ketika lagu diputarkan, silahkan untuk bisa menghubungi kembali di line teleponnya Pro 1 RRI Ternate. Tadi ada 6 penelpon yang sudah kita hadirkan lagunya. Oke, di WhatsApp sudah muncul Mama Indah nih. Mama Indah kita sapa dulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mama Indah absen. Ini gimana kabarnya Mama Indah?
1: Iya, alhamdulillah baru pulang pengajian.
0: Wih, masya Allah. Mau apa ini Mama Indah untuk malam hari ini requestnya?
1: Lagu Satu Kata Memori.
0: Satu Kata Memori. Itu dari Lola Drakel ya?
1: Iya.
0: Oke, siap. Salam-salamnya silakan Mama Indah.
1: Salam buat semua-semua yang semasa-masa dari tadi. Ini baru monitor nih. Sama di tidur sana ada Ko Abdu, Ko Aiko, Dinko Buci, Bung Ipin. Harapan sehat. Terus ada Bung Laras, ada Abang Otis, ada Pak Yayan, Pak Junai di Bunda El, Bunda Natalia, Nona Vika juga, ada Ibu Ila, ada Ayu, terus ada Ibu Farida, ada Bang Andi Purnama juga, ada Mama Eba, Pak Haji Halil, terus ada Ko Andal Fares, Ko Tahir, Mbak Fiat, ada Ko Yasin, Mama Ulfa, ada Ko Leo, Mas Subiono, Mas Santoso, dan semua-semua sudah ada. Bung Ono di mana tuh?
0: Di Halbar.
1: Halbar, iya. Oke, okay, buat itu saja, Mira.
0: Ya, siap.
1: Malam beristirahat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mama Indah, udah habis pengajian masih menyempatkan untuk menyapa ya untuk pendengar semuanya. Satu Kata Memori dari Lula Drakel. Oke, untuk yang ingin bergabung lagi, tadi ada yang menelpon ya, silakan menghubungi lagi atau tidak jadi. Karena waktunya sedikit lagi nih ya pendengar, kalau tidak ada nanti kita langsung saja nih putarkan lagu yang di request oleh Mama Indah. Lola Drakel, Satu Kata Memori. Nah, ini ada penelpon terakhir kita. Siapa ini? Halo, selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Fira.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Junaidi, tumben nih. Biasanya Pak Junaidi yang pertama loh. Ini yang terakhir.
2: Ya, ini sekali-sekali toh gitu.
0: Gak apa-apa, yang penting sudah menyapa. Mau request lagunya siapa Pak Junaidi?
2: Broken Souvenir Pussycat.
0: Judulnya apa tadi Pak Junaidi? Agak
2: Broken Souvenir.
0: Oke. Dari penyanyinya siapa?
2: Pussycat.
0: Oke. Kita ada. Kita cari dulu ya. Oke, silakan itu salam-salamnya dulu.
2: Kalau enggak ada.
0: Siapa?
2: Satu Kali Trio Ambisi. Hanya Satu Kali.
0: Hanya Satu Kali kalau enggak ada ya.
2: Ya.
0: Oke. Siap.
2: Pertama beta menyapa, kirim salam Uda Els yang baru lewat. Baru lewat tuh dia.
0: Yang lewat Mama Indah.
2: Oh Mama Indah. Ya, tapi sebelum Bunda Els ada
0: masuk. Ada masuk.
2: Israel, selamat malam dan harapan sehat. Mama Indah juga di sana, selamat malam Mama Indah. Semoga sehat-sehat ya. Ibu Indah juga di Toroko, Ibu Indah juga di Kulabaya. Ada siapa nama? Kuama Kuai Padin juga di sana. Bung Iping, Pak Buce, Pak Acim juga. Siapa-siapa lagi ya, Pak Agus, Otis juga, lalu juga Pak Leo ya, okay. Ada lagu?
0: Ada dari Pussycat dengan My Broken Souvenirs ya.
2: Untuk semua penggemar-penggemar, semoga terdengar dengan lagu, harap lagu ini bisa membawa mimpi yang indah-indah.
0: Ya, amin. Oke.
2: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Junaidi jadi penelpon terakhir ya pendengar, karena waktunya sudah mau habis. Langsung saja kalau gitu kita putarkan dari Mama Indah tadi merequest lagunya Satu Kata Memory.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Ruang Rindu pada malam hari ini. Ya, ada Pak Jalil, ada Purnama Sari, ada Bunda Natalia, Bunda Els, Bung Ono, Bung Ipin, Mama Indah, dan juga Pak Junaidi. Semoga semuanya terhibur untuk lagu-lagu yang sudah kami hadirkan. Dan juga untuk yang belum bisa bergabung ya, Anda bisa bergabung kembali esok hari di waktu yang sama. Baiklah pendengar, sudah habis ya waktunya. Kami akan hadirkan satu lagu penutup untuk malam hari ini. Semoga semuanya bisa beristirahat dengan nyenyak ya, mimpi indah, dan juga semoga esok hari lebih baik daripada hari ini. Sebuah lagu dari Drive dengan Bersama Bintang.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini, edisi 21 Mei 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan-Angkasawati RRI Ternate kami yang bertugas, saya Safira Sofitri bersama teknik studio Bung Dani dan juga teman-teman yang bertugas di pemancar kayu merah, mengucapkan terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan juga sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, mengudara melalui pemancar FM 101,8 MHz dan MW 89,1 kHz. Edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. RRI Pro 1 Ternate terus mengudara untuk Indonesia Maju.

0: informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami mengudara edisi Jumat 22 Mei 2026 bersama tim yang bertugas di Ternate pagi ini, bersama Mai Sara dan rekan tenis studio Bung Ariandi Upara dan juga rekan-rekan di pemancar Kayu Merah. Pendengar, mengawali bagi Anda khususnya untuk kaum muslimin muslimah, kami hadirkan kumandang ajan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Islam, hari Jumat adalah hari yang utama dibandingkan hari-hari lainnya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Pada hari itulah diciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan pada hari itu juga ia diturunkan ke bumi. Pada hari itu juga diterima taubatnya. Pada hari itu juga beliau diwafatkan, dan pada hari itu juga terjadi kiamat. Pada hari itu ada saat yang kalau seorang muslim menemuinya, kemudian sholat dan memohon segala keperluannya kepada Allah, niscaya akan dikabulkan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan lainnya. Pada setiap sholat Jumat, setiap muslim dianjurkan untuk memperhatikan hal-hal berikut: mandi, berpakaian rapi, memakai wangi-wangian dan bersiwak, meninggalkan transaksi jual beli ketika azan sudah mulai berkumandang, menyegerakan pergi ke masjid, melakukan sholat-sholat sunnah di masjid sebelum sholat Jumat selama imam belum datang, tidak melangkahi pundak-pundak orang yang sedang duduk dan memisahkan atau menggeser mereka, berhenti dari segala pembicaraan dan perbuatan sia-sia apabila imam telah datang. Hendaklah memperbanyak bacaan selawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Jumat dan siang harinya. Memanfaatkannya untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa.

0: Suatu ketika ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan, dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Nah, sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ternate, di mana saja Anda berada. Masya Allah, di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan, di waktu subuh hari ini, tentunya di edisi Jumat 22 Mei 2026. Alhamdulillah, tentunya buat Anda yang baru saja melaksanakan ibadah sholat subuh ya, semoga apa yang kita panjatkan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pendengar, produktif lagi waktu subuh Anda, kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami di Religi Pagi bersama Ustadz Asep Hedi Turmudi, di mana pada edisi hari ini bakal membahas topik yaitu sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Baik, kita sudah terhubung bersama Ustadz Asep. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, silakan Pak Ustadz untuk
1: baik
0: topik kita hari ini.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, wa lamul bayan, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Pro 1 di acara kuliah subuh hari ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Alhamdulillah, orang berkuda apalagi di acara kuliah subuh pada hari ini. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Baik pemirsa, di acara kuliah subuh hari ini temanya tentang sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya, jadi ini kualitas iman seseorang ini bisa diukur dengan komitmennya untuk bagaimana menegakkan ajaran Islam. Jadi baik dalam kaitannya kehidupan pribadi ya, maupun dalam kehidupan kemasyarakatan. Salah satu tandanya, salah satu tolok ukur yang dapat dilihat dengan hal yang disebutkan tadi, yaitu bagaimana komitmennya menegakkan yang namanya amar ma'ruf nahi munkar ya, untuk memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah terhadap yang dilarang oleh Allah SWT. Nah, ini sholat lima waktu yang orang kerjakan ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim ya. Bahkan sholat ini merupakan kewajiban pertama dan utama ya. Jadi setelah iman kepada Allah, yang pertama dan utama adalah melaksanakan sholat, karena ini adalah merupakan bentuk pengakuan kebenaran akan adanya Allah dan diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah. Jadi sholat ini merupakan perwujudan dari keimanan seseorang, dan sholat ini merupakan ibadah yang terasa manfaatnya baik dari sisi individu ya, diri sendiri, maupun dari sisi kemaslahatan umum atau lingkungan atau masyarakat sekitar. Dan insya Allah muslim mukmin yang melaksanakan sholat ini akan merasakan kebahagiaan yang hakiki. Nah, oleh sebab itu disinilah penting yang namanya sholat ini bukan hanya dikerjakan, tapi ada berdampak, ada berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari. Nah, sebagaimana Nabi Muhammad SAW menyatakan dalam sebuah hadisnya, as-sholatu, sholat itu imaduddin, tiangnya agama. Faman aqomaha, barang siapa yang menegakkan sholat, faqad aqomaddin, maka itu orang yang melaksanakan sholat itu, menegakkan sholat itu berarti telah menegakkan agama. Wa man taraka

Kata orang punya jemaah haji, ya, provinsi Maluku Utara, ya, bisa dorang dalam keadaan sehat walafiat, dan dong kembali juga dalam keadaan sehat walafiat. Ah, ini pada kesempatan ini Ubas akan bercerita dengan dorang, ya, tentang sambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Tapi Ubas ini mau pergi silaturahmi dulu. Silaturahmi yang pertama Ubas mau silaturahmi, ya, dorang, ya, di kabupaten, di seluruh kabupaten kota. Yang pertama ini Ubas mau silaturahmi dengan Pak Wagub Kiai Haji Sarbin Sehi. Assalamualaikum Pak Wagub. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat walafiat, dipanjangkan umur, diberikan kekuatan lahir dan batin dalam memimpin Provinsi Maluku Utara bersama Ibu Gubernur. Ini silaturahmi yang berikut ini saya mau pergi di Ketua MUI Provinsi. Mudah-mudahan, ya, kita orang punya ketua ini bisa dalam keadaan sehat walafiat. Syukur loci Pak Ketua. Ya, ini dia Ketua MUI Provinsi. Kemudian tau silaturahmi di Kepala RRI. Wah, ini karena hari raya sudah semakin dekat, ya, kita orang bakti basilaturahmi dulu Kepala RRI. Itu dia. Ini Kepala RRI juga ada senyum-senyum dengan Ubas. Apalagi Bibi Desa. Ya, Bibi Desa ini juga senyum-senyum. Jangan, Bibi Desa jangan tertawa. Kemudian torang pergi silaturahmi di Pakakanwil Kementerian Agama Provinsi dan Kakanwil Haji, ya. Ini dorang dua ini. Pak Jabir, assalamualaikum, habar pue. Ini dorang pospi silaturahmi. Dan silaturahmi ini semua wali kota dan wakil wali kota di seluruh kabupaten kota, ya. Mudah-mudahan torang semua untuk menata Provinsi Maluku Utara dalam keadaan iman wal Islam, dan tetap ketorang semangat, ya, membangun Maluku Kiraha. Dan mudah-mudahan tolong doakan supaya, ya, tentara punya program ini dorang mau bentuk atau bangun kodam, ya, Kodam Kiraha. Mudah-mudahan dengan program Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo untuk membangun kodam Provinsi Maluku Utara, ya, mudah-mudahan secepatnya dapat realisasi. Dan katanya so ada tanda-tanda. Begitu juga Bapak Kapolda yang baru. Wah, ini juga tong silaturahmi. Nah, dan dorang semua, ya, supaya jelas, ya. Kemudian tong silaturahmi ini, ya, biasa kita orang punya pendengar-pendengar setia ini di Kota Ternate yang Ubas yang tidak bisa sebut satu persatu. Sekarang silaturahmi selesai, tong masuk kepada sambut Hari Raya Idul Adha. Nah, ini dia sambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dorang semua di kampung-kampung, masjid-masjid itu sudah harus dibersihkan, ya. Yang ngonimpe sumbangan, yang ngonimpe apa saldo dengan ratusan juta, ya, coba pagar yang bak hitam-hitam itu ngoni cet pa dia, ya. Kemudian tempat-tempat wudu juga, ya, ngoni kasih suruh orang cleaning service bersihkan, ya, supaya tiba saat Hari Raya Idul Adha lebih bagus, lebih wangi. Bila perlu, ya, BKM-BKM beli minyak wangi, ya, semprot itu atau gosok itu karpet-karpet di masjid. Jangan simpang doi, tapi itu belanjakan itu demi untuk kenyamanan orang yang masuk di masjid salat itu. Begitu, supaya ada perubahan.
Jangan cuma umumkan, umumkan,

Dana masjid sebanyak 300 juta. Parfum yang entara bisa beli. Coba wangikan dia karpetnya. Ah, begitu ya. Tong pejo guru Haji Adam, ya. Haji Adam ini di Akega Ale, coba bersihkan sedikit. Bapak selaku ketua BKM di Masjid Siko itu Al-Awwabin. Ya, coba. Ya, di jantung kota itu masjid itu. Bapak jangan main-main. Kemudian tong sambut hari raya Idul Adha ini mempersiapkan. Khatib-khatib itu dipersiapkan sedini mungkin supaya mereka menyampaikan khutbah Idul Fitri dengan gamblang terang benderang, mengajak kepada ketorang punya umat yang ada di Maluku Utara. Iya, begitu. Sambut hari raya Idul Adha ini, ya, torang harus yang punya rezeki, yang punya ada kelebihan, boleh kambing, satu ekor kambing satu orang, 7 orang untuk sapi 1 ekor, ya, ah itu boleh. Yang ngoni ada rezeki, ya, supaya dibagikan kepada fakir miskin dan kepada, bukan hanya fakir miskin, boleh dibagikan dagingnya kepada sahabat-sahabat, saudara-saudara yang ada ngoni lingkungan itu. Baik om-om dan bibi-bibi dorang semua di kampung-kampung, hari raya Idul Adha ini adalah yang patut kita semerahkan. Ya, ketika tanggal 8 Zulhijjah semua jemaah haji Indonesia masuk ke Padang Arafah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini tanggal 8 Zulhijjah. Calon-calon jemaah haji seluruh dunia masuk ke Padang Arafah tanggal 8 Zulhijjah ba'da subuh, ya. Ya, pagi-pagi hari sudah menuju. Tanggal 8 Zulhijjah, kemudian besoknya tanggal 9 Zulhijjah, ya. Kita orang, ya, dorang di sana adalah wukuf di Padang Arafah. Ya, malamnya itu, malam wukuf itu seluruh jamaah harus konsisten, harus khusyuk, harus tenang di malam Arafah itu, di Padang Arafah itu, bermunajat, berzikir dan berdoa. Kita yang ada di Indonesia, yang ada di Guraping, yang ada di Loloda, yang ada di Tidore, yang ada di Gurabunga, yang ada di Bacang, di bulan Zulhijjah ini, mulai terhitung 1 Zulhijjah, banyak kita beristighfar, banyak kita membaca salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena datangnya bulan Zulhijjah. Ya, begitu. Bahkan kita orang dianjurkan berpuasa, ya, pada tanggal 8 Zulhijjah dan 9 Zulhijjah. Itu puasa 2 hari, tanggal 8 dan tanggal 9. Ya, puasa. Baik om-om dan bibi-bibi dorang semua di kampung-kampung. Ya, ubah sudah cukup, ya, sambut hari raya Idul Adha itu, ya, nanti pada saatnya terus kita orang bertakbir, ya, menggema, ya, mengucapkan tahmid dan tahlil, ya, dengan ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Ini ungkapan inilah yang perlu dengan denyutan ini, dengan ikrar ini kita kumandangkan. Baik, ini pertanyaan masuk berdering-dering. Saya Haji Talib dari Kayowa mau tanya Ubas. Ya, mau tanya Ubas. Sudah pernah saya dengar, dia pernah dengar salah satu ustaz bilang murur dan tanazzul. Wah, ini bahasa Arab dong.
Wanitanya murur dan tanazzul. Soal haji sebenarnya maksud apa ini Ubas? Oh, ente tanya, bapak kan di tiang. Ya, bapak kan di tiang ya, betul-betul bapak kan yang undar kayu itu. Karena ini mau tanya murur dan tanazzul. Begini, ya. Kenanya dengar, dengar baik-baik dan semua pendengar. Itu murur suatu skema pergerakan jemaah haji. Ini dengar baik-baik begitu. Suatu skema pergerakan jemaah haji dari Arafah melalui atau melintas Muzdalifah tanpa harus turun. Ah, itu murur. Harus tanpa harus turun. Ya, begitu. Artinya karena mengurangi kepadatan dan resiko dari resiko kesehatan. Jadi boleh lewat saja, kemudian dibagi batu, itu murur, murur. Karena sekarang ini kalau karena dari Arafah menuju Muzdalifah biasa turun, tetapi karena kepadatannya dengan jutaan orang, maka lewat saja nanti dibagi batu, ya, dibagi batu untuk melontar. Ah, itu murur. Ya, itu murur. Supaya karena ini penanya tanya, jadi Ubas mau kupas bagaimana ngoni mau baca cerita Kosam. Kosam dengar baik-baik supaya ente tahu. Begitu juga Haji Halil, itu murur dan tanazzul. Sekarang tanazzul. Ya, itu tanazzul itu lain lagi. Tanazzul itu sebuah pergerakan jemaah dari Muzdalifah, Mina dan melontar kemudian langsung ke Makkah. Itu tanazzul. Nah, supaya untuk mengurangi kepadatan itu, jemaah haji langsung setelah melontar langsung ke Makkah, ya, langsung ke Makkah untuk melaksanakan tadi hari raya. Ya, bisa ke hotel. Tetapi habis itu besoknya atau beberapa saat kemudian, beberapa jam kemudian, kembali ke Mina untuk melontar. Itu jadi ada tanazzul, ada murur. Ah, begitu ya. Jadi jangan sampai ngomong salah paham. Oke, ini Ubas kasih palang-palang, Ubas mau baca cerita supaya ngomong bisa tahu, bisa dengar. Oh, begitu. Datang lagi sebuah pertanyaan. Saya Jafar dari Bacan Timur mau tanya Ubas. Saya perhatikan ada orang jarang masuk masjid, bahkan hampir dalam satu bulan sholatnya bolong-bolong, kosong. Nah, tapi kalau dia bantu orang lain untuk obat cepat sembuh. Kira-kira, ya. Kalau model begini, bagaimana ini Ubas? Oke, penanya, duduk ke bawah ya. Kalau tidak mampu duduk, berdiri, berpegang di tiang, sepanjang sampai rubuh. Begini, semua pendengar, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha bijaksana. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha menerima, maha penerima. Jadi ngoni mau terasa sambayangka, ngoni sambayangka, ya itu bukan urusan Allah. Sebagai seorang ketorang manusia biasa yang Allah ciptakan itu punya tugas, punya kewajiban. Apa kewajibannya? Tunaikan sholat. Ubas pernah kasih ingat, jangan iming-iming sholat supaya masuk surga. Jangan begitu. Sholat itu adalah untuk tunaikan kewajiban. Titik. Ah, begitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang tatar sesambayang tadi penanya bilang, terus dia ada orang sakit kong, ada orang sakit ke apa, kong ada orang halangan, terus dia ke sana di satu rumah, terus dia bikin air, terus dia tiup, dia sembuh. Itulah Allah maha pemurah lagi maha penyayang.
Ya, siapa saja ud'uni astajib lakum. Minta, berdoa, aku akan terima. Ah, itu dia. Ya, aku akan terima. Jadi ngoni tar sambayang ni kalau ngoni pi bikin orang pi air sembuh, ya itu Allah Maha Adil. Tapi perkara salat, nanti. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ah, itu. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Itu dia. Allah sudah katakan, hari ini aku akan tutup mulut kalian. Hari ini aku fungsikan tangan dan kaki kalian. Ah, itu. Jadi jangan coba-coba. Renungkanlah baik-baik dalam kehidupan ini, wahai manusia yang beriman. Sekali lagi, renungkan baik-baik dalam kehidupan ini. Manusia hidup di atas dunia bukan 1000 tahun lagi. Manusia hidup di atas dunia bukan 5000 tahun lagi. Tetapi ada batas-batas dan waktu-waktu tertentu. Makanya Allah Ta'ala berikan kesempatan, silakan tunaikan kewajiban salat. Salat 5 waktu, ada yang sunnah silakan lakukan. Ah, itu dia. Ya, Ubas mau tanya, mau sambung-sambung tapi nanti memilih tambah-tambah sampai ya, oke. Pertanyaan datang lagi berikut. Saya dari Tidore Ome. Ah, begini bagus ya. Ko Muhammad Umaliar dengar baik-baik, ko Ama, ko Yaya, Pak Acang dengar baik-baik. Ngoni orang Tidore itu dan semua pendengar. Mau tanya Ubas, bagaimana ceritanya sehingga anak kesayangan Nabi Ismail mau dikorbankan oleh ayahnya Ibrahim alaihissalam? Wah, bagus ini. Pertanyaan ini bagus. Begini, kenanya. Karena orang ditanya, maka saya kasih palang-palang. Ya. Itu DP riwayatnya, mohon maaf, saya riwayat sedikit. Riwayatnya Nabi Ibrahim itu menikah dengan Siti Sarah sudah puluhan tahun. Belum Allah Ta'ala karuniai keturunannya. Ada cerita, ada riwayat dikatakan kurang lebih 80 tahun belum dikaruniai anaknya. Betapa sabarnya Nabi Ibrahim bersama Siti Sarah. Maka karena belum dapat keturunan, Siti Sarah 01 itu, 01 dari Nabi Ibrahim itu mengatakan begini, ya, orang ini belum dapat keturunan, jadi boleh ngoni ambil 02. Tapi jangan ngoni ambil jauh-jauh. Ambil dekat-dekat dalam rumah saja. Nah, lalu karena keikhlasan Siti Sarah, Nabi Ibrahim alaihissalam ambil 02 dalam rumah, yaitu ya Siti Hajar. Maka dengan izin Allah Ta'ala setelah perkawinan, beberapa tahun kemudian diriwayatkan dalam kisah Islam, ya, maka datanglah ya seorang anak yang bakal jadi nabi dan rasul, yaitu Nabi Ismail, melalui perjuangan yang sangat dahsyat. Ketika lahir Nabi Ismail, tapi karena sebelum Nabi Ibrahim, sebelum Ismail datang, Ibrahim mengatakan dia kelakar saja. Dia kelakar saja, tapi Allah dengar. Seandainya Allah Ta'ala berikan saya satu keturunan saja, saya akan kurban, saya akan potong. Itu Allah dengar. Seperti nazar begitu. Kemudian lama-kelamaan Allah Ta'ala berikan karunia satu orang yang namanya Ismail, yang istrinya adalah Siti Hajar. Ah, nanti berjalan kemudian hamil lagi, dapat keturunan lagi, Siti Sarah. Siti Sarah dengan Ibrahim melahirkan anaknya itu Ishak.
Kemudian Ishak turun ke bawah, Yakub turun ke bawah, turun. Ishak, Yakub itu punya saudara-saudara, termasuk Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi itu terlalu panjang, ya. Ubas mau kupas itu, ya, terlalu panjang. Nanti yang akan datang, nanti lain kali, ya, nanti lain kali. Ubas kupas terlalu panjang. Jadi ceritanya, ketika Nabi bermimpi di tanggal 18 Zulhijjah, 19 mimpi lagi bahwa Ismail itu mau dikorbankan, ya, Ismail itu mau dikorbankan. Maka dengan perintah Allah, surah ya dalam Al-Quran dijelaskan, ya, harus disembelih, harus disembelih anak ini. Tetapi begitu disembelih, ya, begitu disembelih, berganti bukan lagi Nabi Ismail tapi domba. Tapi ketika itu menurut riwayat, ya, menurut riwayat bahwa ketika mau disembelih, ayahnya mau sembelih kepada anaknya, Ismail mengatakan, ya Aba, ya Aba tif'al, jadi kerjakanlah wahai bapak, wahai ayah, apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah, kerjakan. Saya minta syarat. Coba bayangkan, ini anak ini minta syarat. Ismail minta syarat. Syarat apa? Syarat pertama, Nabi Ismail memberi syarat kepada ayahnya, wahai ayah, tutuplah mataku sebelum goloknya jalan. Ini syarat. Wahai ayah, asaklah pisaumu yang tajam sehingga ketika pisaumu melekat ke batang leher, aku tidak merasa sakit. Ini permintaan dari sang anak Ismail. Wahai ayah, angkatlah jubahmu agar percikan darahmu, percikan darahku ini tidak menyebar ke jubah ayah. Jangan-jangan ketika ayah kembali ke rumah, nanti ibu saya bertanya kepada Aba, kenapa darah ini ada melekat di jubah? Hindari pertanyaan dari ibuku Hajar. Ini sebelum golok masuk ke batang leher. Ini persyaratan si anak. Air mata bercucuran ketika sang, ya, suami datang, Ibrahim datang, kemudian berjumpa dengan Siti Hajar. Cerita yang panjang nanti berikut, nanti ubas kupas lain kali. Itu dia ceritanya. Ya, baik om-om dan bibi-bibi orang semua di kampung-kampung, ya. Sehingga oleh karena itu, ya, kita orang harus laksanakan dengan baik dan sempurna apa yang ubas kupas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan Ubas pada kesempatan ini menyampaikan selamat menjalankan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga kita selalu dalam keadaan iman wal Islam, sehat wal afiat. Sekian, terima kasih. Syukur loci, syukur eb-eb, syukur dala-dala, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Selamat pagi pendengar, pukul 7 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan lintas informasi bersama saya Maisara. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Personel opsional Polsek Ternate Utara melaksanakan razia minuman beralkohol ilegal jenis jab tikus di salah satu rumah kos yang berada di lingkungan Batu Antero, tepatnya di Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Kapolsek Ternate Utara AKP Rusli Hanafi melalui Kasih Humas Sudirjo menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dilakukan setelah pihak kepolisian menerima informasi dari masyarakat terkait dugaan adanya aktivitas transaksi jual-beli minuman beralkohol ilegal di lokasi tersebut. Sekira pukul 21 lewat 30 waktu Indonesia Timur, personel opsional Polsek Ternate Utara mendatangi tempat kejadian perkara atau TKP untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan. Dalam penggeledahan, petugas menemukan minuman beralkohol ilegal jenis jab tikus yang disimpan di dalam salah satu kamar kos. Barang bukti juga diketahui disembunyikan di dalam tas rinjani berwarna merah. Dari hasil pemeriksaan, petugas juga mengamankan seorang perempuan berinisial R, pekerjaan IRT yang beralamat di Desa Amasing Kota, tepatnya di Kabupaten Halmahera Selatan, yang diduga sebagai pemilik sekaligus penjual minuman beralkohol ilegal. Adapun jumlah barang bukti yang ditemukan sebanyak 15 botol minuman beralkohol ilegal jenis cap tikus yang dikemas menggunakan botol air mineral ukuran 600 ml. Sebagai tindak lanjut, yang bersangkutan telah diberikan pembinaan dan dibuatkan surat pernyataan agar tidak lagi menjual minuman beralkohol ilegal maupun terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum. Kasih Humas Polres Ternate mengimbau masyarakat untuk terus berperan aktif menjaga situasi Kamtibmas dengan melaporkan apabila menemukan adanya peredaran minuman beralkohol ilegal maupun aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan dan juga ketertiban masyarakat. Kita beralih ke informasi internasional. 9 warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis kemarin waktu setempat. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi intensif dengan berbagai pihak agar seluruh warga negara Indonesia segera kembali ke Indonesia dengan aman. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam keterangannya pada Kamis kemarin di Jakarta mengatakan Indonesia mengecam keras tentara Israel, tentara Zionis tersebut melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada WNI selama ditahan. Indonesia juga menilai tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dan mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan global Sumut Flotilla oleh militer Israel merupakan pelanggaran hukum internasional. Indonesia juga menyerukan penghormatan hak-hak sipil dan keselamatan relawan yang menjalankan misi damai di wilayah konflik. 9 WNI relawan global Sumut Flotilla bakal segera pulang setelah berbagai proses selesai. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamida, mengatakan dalam pesan singkat kepada awak media pada Kamis malam kemarin. Demikian lintas informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur. Jangan lewatkan untuk lintas informasi nantinya kami hadirkan pada pukul 8 dan juga pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, untuk dialog interaktif Ternate pagi nantinya pada pukul 8 waktu Indonesia Timur, di mana topik yang akan dibahas yaitu ketersediaan stok BBM dan juga LPG jelang Idul Adha 2026, akan hadir sebagai narasumber yaitu Sales Area Manager Maluku Utara Bapak Chandra Dion Sidabariba, narasumber kedua Wakil Wali Kota Ternate Bapak Nasri Abu Bakar, dan juga Field Terminal Manager PT Pertamina Patraniaga Ternate Bapak Gianto. Demikian lintas informasi dan jangan kemana-mana, kami masih akan memberikan beragam informasi terkini lainnya.

lapangan hijau untuk dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Masih kami pancar luaskan melalui Jalan Sultan Hairo 02 Ternate. Waktu beranjak pukul 7 lewat 13 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, selamat beraktivitas tentunya buat Anda. Dan juga buat Anda yang mengendarai kendaraan roda 2 maupun roda 4 ya. Hati-hati dalam perjalanan Anda, tertib dalam berlalu lintas tentunya. Selamat sampai di tempat tujuan. Dan hati-hati juga buat Anda yang menggunakan kendaraan roda 2 ya. Tadi pagi ini sekitaran depan kantor RRI ya, pastinya beberapa titik ruas jalan juga yang sementara masih dipantau oleh bapak-bapak lantas kota Ternate. Tentunya buat Anda pengendara kendaraan roda 2 maupun roda 4, jangan lupa untuk menggunakan helm, SIM SNK-nya juga harus lengkap gitu pendengar. Gak mau kan kalau pagi-pagi bikin moodnya gak enak karena ditilang gitu ya. Oke. Baik pendengar, selamat beraktivitas tentunya buat om-om, bibi-bibi di sekitaran Pasar Higienis kota Ternate. Kami menyapa juga di sekitaran Pasar Bastiong Kota Baru yang selalu dengerin kami juga melalui FM di 101,8 dan stasiun relay kami di Maba dan juga Pulau Morotai. Dan pendengar, untuk beragam informasi di pagi hari ini sebelum kami hadirkan, kita ke informasi dari BMKG Sultan Babula Ternate terlebih dahulu. Nah, kita ke updatean perakiran cuaca di wilayah Maluku Utara dan sekitarnya pada Jumat hari ini. Untuk pagi hari umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Mangoli, GB, Patani, Taliabu Selatan dan juga sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari nanti umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Morotai, Sovivi, Oba, Wasile, Maba, Buli, Weda, Patani, Gane, Bacan, Obi, Taliabu dan sekitarnya. Untuk suhu udara pendengar 25 hingga 32 derajat Celcius terkait dengan kelembapan udara 70 hingga 90%. Untuk angin tenggara hingga barat kecepatannya 5 hingga 40 km per jam. Peringatan dini cuaca di mana waspada potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah Morotai, Sovivi, Oba, Wasile, Mabah, Buli, Weda, Patani, Gane, Bacan, Obi, Taliabu dan sekitarnya. Untuk gelombang pendengar 0,25 hingga 1,25 meter ya. Ini masih termasuk normal juga. Dan peringatan ini gelombang tentunya lebih waspada juga untuk Anda yang mungkin akan menggunakan transportasi moda laut. Potensi peningkatan ketinggian gelombang aktivitas akibat cuaca buruk, tentunya kita lebih harus ikhtiar lagi. Demikian pendengar informasi dari Prakirawan Cuaca BMKG Sultan Babula Ternate. Dari informasi tersebut, nah kita ke Satpol PP dan Linmas Kota Ternate yang tentunya ini melakukan penertiban aktivitas penjualan hewan ternak kurban di kawasan pekuburan Cina, Kelurahan Santiong, lebih tepatnya ya di Kecamatan Ternate Tengah pada Kamis kemarin. Nah tentunya kalau setiap Idul ada gitu ya, pastinya ini ditertibkan. Karena ya kita ketahui kalau lewat kan pastinya kotoran-kotoran dari hewan yang mau dikurban ini kan bisa dibilang juga menyengat gitu ya pendengar. Pastinya di sekitar situ kan ada rumah warga juga gitu pendengar. Nah ini ditertibkan oleh Satpol PP dan juga Linmas Kota Ternate. Dan kegiatan dilakukan untuk menjaga pastinya ketertiban umum, melindungi kawasan cagar budaya dari aktivitas yang tidak sesuai peruntukan. Pengawasan tentunya dipimpin Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, Lamadi Misila, bersama personel lainnya. Dan sebelum turun, petugas terlebih dahulu melaksanakan apel dan menerima arahan tentunya terkait teknis pengawasan dan juga pendekatan persuasif kepada masyarakat dan pedagang hewan kurban. Dan pendengar, dalam koordinasi juga petugas menyampaikan bahwa kawasan pekuburan Cina ini merupakan lokasi cagar budaya yang dilindungi pemerintah sehingga enggak diperbolehkan gitu ya dijadikan tempat aktivitas jual beli maupun penempatan hewan ternak. Setelah dilakukan musyawarah bersama disepakati bahwa hewan ternak kurban sementara dipindahkan ke lapangan yang berada di sebelah selatan kawasan pekuburan untuk menjaga kebersihan, tertib juga kelestarian lokasi cagar budaya. Kasatpol PP dan Linmas Kota Ternate Fandi Mahmud yang mengatakan pengawasan yang dilakukan tentunya ini merupakan langkah preventif sekaligus juga bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum dan juga aset budaya daerah. Beliau juga menegaskan bakal terus melakukan pengawasan rutin di sejumlah titik yang nantinya dinilai rawan pelanggaran ketertiban umum. Ini termasuk lokasi-lokasi yang tentunya memiliki nilai sejarah dan juga budaya. Tetap membersamai kami pendengar, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya dan tentunya dari beberapa kabupaten kota. Dan jangan lewatkan juga untuk dialog interaktif Ternate Pagi nantinya pada pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Enggak.
3: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
4: Ini ya, saya sudah bayar.
5: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
2: Beli laptop baru deh.
5: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
2: Maafin Farah ya.
6: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

Mendengar kita ke informasi lainnya, tentunya masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Dan kita ke informasi, iya, kita ke informasi terkini ya, di mana salah satu pendaki kemarin ya, di mana Polres Halmahera Utara melalui Satuan Reserse Kriminal menetapkan RS alias Reja ini sebagai tersangka dalam peristiwa meninggalnya 3 korban erupsi Gunung Dukono pada Jumat 8 Mei 2026 lalu. Dan RS alias Reza ini merupakan pemandu pendakian saat peristiwa tersebut. Ia ditetapkan tersangka pada Rabu 20 Mei kemarin setelah polisi melakukan gelar perkara di mana penyidik menemukan dugaan kuat ada unsur kelalaian dalam aktivitas pendakian yang berujung maut tersebut. Kapolres Halmahera Utara AKBP Erlison Pasaribu melalui Kasat Reskrim Ibtu Rinaldi Anwar yang mengatakan dalam penyelidikan hingga penyidikan polisi telah memeriksa 11 orang saksi, salah satunya yaitu saksi ahli pidana. Dan pasal yang disangkakan kepada tersangka yaitu pasal 474 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan dalam pasal tersebut di mana kelalaian yang menyebabkan korban meninggal dunia ini terancam pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda hingga Rp500 juta. Dan untuk diketahui pentingnya pendakian menyebabkan dua warga negara asing Singapura yaitu Heng Wen Kiang Timothy 30 tahun dan Syahin Mores bin Abdul Hamid 27 tahun serta seorang WNI ya berinisial Angel yang meninggal dunia. Ketiga korban sebelumnya juga merupakan rombongan pendaki yang terdiri dari 20 orang. 9 diantaranya merupakan warga negara asing Singapura dan 11 lainnya warga negara Indonesia. Dan informasi tersebut pendengar di mana Polres Halmahera Utara telah menetapkan ya pemandu pendakian Gunung Dukono sebagai tersangka. Kita ke informasi lainnya dari personel purna tugas Satgas Amole 2 tahun 2025 Ion B Resimen 2 Pelopor Pasukan Brimob 3 yang resmi kembali ke Kota Ternate setelah sukses melaksanakan tugas negara di wilayah Papua Tengah dalam rangka pengamanan objek vital nasional pada Kamis kemarin, di mana sebanyak 10 personel ya pendengar. Kedatangan personel pada Sabtu malam kemarin juga ini disambut penuh rasa bangga kehormatan di Bandara Sultan Babula Ternate oleh jajaran pejabat Sat Brimob Polda Maluku Utara, di mana personel pasukan Brimob 3 serta unsur pimpinan terkait. Usai prosesi penjemputan, rangkaian tradisi penyambutan dilaksanakan di Kedaton Kesultanan Ternate juga, tepatnya di Kelurahan Salero, Kecamatan Ternate Tengah, dan momentum tersebut menjadi simbol penghormatan terhadap pengabdian personel yang telah menuntaskan amanah negara dengan dedikasi, loyalitas, dan juga semangat juang tinggi. Dan pendengar, sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan atas pengabdian para personel, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata oleh Ibda Hendra selaku Danki Kompi 2 Ion B Resimen 2 Pasukan Brimob 3. Dan pada Senin kemarin dilakukan ya upacara penyambutan pasukan purna tugas Satgas Amole 2 tahun 2025 bertempat di Mako Kompi 3 Ion A Pelopor Sat Brimob Polda Maluku Utara yang dipimpin langsung oleh AKBP Muhammad Musni selaku Danyon A Pelopor Sat Brimob Polda Maluku Utara sebagai inspektur upacara. Dalam amanatnya juga di mana beliau menyampaikan ya apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh personel atas keberhasilan melaksanakan tugas negara selama kurang lebih 6 bulan. Sementara itu Ibda Hendra selaku Danki Kompi 2 Yon B Resimen 2 Pasukan Brimob 3 dalam arahannya tentunya menekankan pentingnya menjadikan pengalaman operasi sebagai sarana evaluasi pembelajaran juga untuk memperkuat kualitas pengabdian. Selain itu personel diingatkan juga untuk senantiasa mengedepankan ya pendekatan humanis kepada masyarakat juga sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai pengabdian Brimob Polri. Tetap bersama kami pendengar ya, kami masih menghadirkan informasi dari portal kami KBRN RRI Online yang tentunya bisa Anda akses juga, dan informasi-informasi lainnya dari sumber terpercaya lainnya. Tetap bersama kami, nantinya juga kami hadirkan untuk dialog interaktif Ternate Pagi pada pukul 8, dan jangan lewatkan juga program Halo RRI nantinya pada pukul 9.30, dan untuk program lainnya di hari Jumat kami hadirkan pada pukul 10 lewat 30 waktu Indonesia Timur.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat,

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat pagi pendengar, pukul 8 kami hadirkan Lintas Informasi bersama saya Mesara. Kita akan informasi pertama, informasi daerah. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi bersama Provinsi Maluku Utara resmi menjalin kerjasama pemanfaatan data dan informasi untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP serta penerimaan daerah dari sektor bahan bakar minyak atau BBM. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama oleh Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dan Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda di Jakarta pada Kamis 21 Mei 2026 kemarin. Kerjasama tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam memperkuat optimalisasi PAD melalui pengawasan dan pemanfaatan data sektor energi. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Utara Zainab Alting yang mengatakan kolaborasi difokuskan pada pertukaran dan pemanfaatan data guna meningkatkan kepatuhan para pihak dalam memenuhi kewajiban pembayaran PNBP dan juga penerimaan daerah. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi langkah strategis untuk memperkuat pengawasan, pengelolaan, serta optimalisasi penerimaan negara dan daerah khususnya pada sektor BBM. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu mendukung pengelolaan penerimaan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan di Maluku Utara. Kegiatan tersebut turut hadir anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto, Eman Salman Arif, Erika Retnowati, Fatulu Nugroho, dan Haria Aditya Warman. Selain itu juga hadir pula Sekretaris Deputi 3 KSP Siska Hutagalung, Sekretaris BPH Migas Patuan Alfon, Direktur BBM Krisnawan Anditya, Inspektur Maluku Utara Agus Rianto, serta sejumlah pejabat pemerintah Provinsi Maluku Utara lainnya. Kita beralih ke informasi nasional. Ketua Komisi DPRD DKI Jakarta M. Subki yang menyebutkan program sekolah swasta gratis mulai berlangsung pada Juli 2026 mendatang, di mana targetnya menyasar di 103 sekolah. Hal tersebut terungkap dalam pertemuan Komisi E dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Pertemuan membahas isu strategis pemerataan akses pendidikan. Hadir dalam pertemuan, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani selaku Koordinator Komisi E, didampingi Ketua Komisioner E M. Subki dan Wakil Ketua Komisi E Agustina Hermanto. Dan dalam pembahasan di mana disampaikan juga ya, yaitu bersama Gubernur menitik beratkan pada program sekolah swasta gratis yang bakal direalisasikan pada tahun ini. Komisi E mengakui masih ada perbaikan dalam implementasi program tersebut. DPRD DKI bersama Dinas Pendidikan bakal terus mengevaluasi. Demikian Lintas Informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ternate. Beberapa saat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif Ternate Pagi dengan judul atau topik ketersediaan stok BBM dan LPG jelang Idul Adha 2026. Dan nantinya akan hadir sebagai narasumber dari Sales Area Manager Maluku Utara, Bapak Chandra Dion Sida Bariba, Wakil Wali Kota Ternate Bapak Nasri Abu Bakar, dan juga Fuel Terminal Manager PT Pertamina Patraniaga Ternate Bapak Yanto. Anda juga bisa

Balongan, nanti reguler bisa dari IT Bitung. Nah, pendistribusian itu menggunakan kapal tanker ya. Kemudian kita terima di tangki timbun kita, penerima di tangki timbun 3. Kita memiliki 12 tangki timbun. Nah, setelah diterima ke kita, ya malam ini juga ada penerimaan kapal tanker Narpati Suta. Jadi memang betul yang disampaikan oleh Mas Dion Chandra bahwa stok kita akan selalu terjamin, terjaga, karena kita mempunyai namanya batching program. Ya. Jadi kita sudah merencanakan tidak akan sampai habis, itu akan berdatangan terus kapal-kapal itu. Ibaratnya itu seperti toren di rumah-rumah tangga. Ya. Itu ada. Kalau toren kan pakai sistem automation ya. Sebelum habis dia akan nyala lagi kembali pompanya. Demikian juga di sistem kami di Pertamina, tangki timbun kita itu kalaupun sudah kurang maksimal 50% itu sudah ada kapal yang datang. Jadi itu untuk menjaga ketersediaan stok BBM di tempat kami yang selalu berkesinambungan. Saya menghimbau kepada masyarakat di wilayah Ternate khususnya dan Maluku Utara pada umumnya tidak perlu panik buying. Bahwa Pertamina menjaga ketahanan stok. Memang boleh dibilang saat ini Pertamina adalah sebagai benteng kedaulatan negara. Di tengah konflik perang di timur, di mana negara-negara lain cewas akibat kelangkaan BBM, tapi alhamdulillah Pertamina saat ini masih eksis dan bahkan di tengah perang di Indonesia Timur, di mana BBM harga minyak crude mentah naik, akan tetapi Pertamina dituntut oleh pemerintah agar tidak menaikkan harga BBM. Ini adalah bentuk daripada ketahanan kedaulatan energi yang mana Pertamina sebagai regulasi dituntut untuk tetap menjaga ketahanan stok dan mendistribusikan BBM ke seluruh wilayah di negara Indonesia mengacu kepada pasal 33 ayat 3 bahwa sumber daya air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Dan ini Pertamina sudah laksanakan, terbukti harga BBM dimanapun itu sama. Ada yang namanya BBM satu harga. Kemarin Pak bersama Pak Ismana Migas kita launching juga di wilayah Ternate dan Maluku Utara. Kemudian BBM yang telah kita timbun kita salurkan sesuai dengan permintaan ya. Kalau kami kan sifatnya sebagai eksekutor, jadi nanti kalau malam teman-teman saham Mas Dion dan SPM itu akan memberikan bahasanya itu nominasi inilah ini yang akan dikirim-kirim. Nah paginya kami melaksanakan eksekutif untuk melaksanakan pengiriman sesuai dengan permintaan dari teman-teman sales area manager dan teman-teman SPM. Jadi kami semuanya itu solid di dalam melaksanakan kegiatan pendistribusian BBM, termasuk dengan Iswana Migas, dengan pemerintah, dengan stakeholder yang lainnya, kami selalu berhubungan dengan baik. Bahkan kemarin pada saat rencana kenaikan 1 April, di mana lokasi Indonesia itu boleh dibilang panik buying, ya, pengantrian panjang di mana-mana, tapi alhamdulillah untuk wilayah di Maluku Utara kondisinya aman. Ya itu karena adalah bentuk sinergitas antara pemerintah, stakeholder dan semuanya kita bekerja bersama menjalankan menenangkan masyarakat agar tidak panik buying. Bahkan dari Kesultanan Ternate, Sultan Ternate yang selaku anggota DPD RI juga menjambangi tempat kami. Dia melakukan koordinasi, meyakinkan ke masyarakat, mengecek langsung ke terminal, kondisi kami baik-baik saja, stok kami baik-baik saja, dan Sultan langsung rilis press kepada melalui media bahwa di Maluku Utara masyarakat tidak panik buying. Pertamina kondisinya aman dan baik-baik saja. Lalu dari

0: pemerintah provinsi, Pak Wagub, Bapak Haji Sarbin Cehe juga sampai dua kali datang ke tempat kami dan meyakinkan kepada masyarakat memang kondisi stok di tempat kami aman. Lalu disusul juga sidak secara mendadak ke semua SPBU yang ada di Ternate dan kondisinya aman, stoknya aman, harganya juga aman sesuai dengan yang tertera di SPBU. Baik. Mungkin itu dari saya.
1: Baik, saya ke Pak Dion. Apakah terdapat peningkatan konsumsi BBM dan LPG dibanding hari biasanya menjelang Idul Adha, Pak?
2: Baik, Pak Sofyan, dapat kami sampaikan untuk saat ini, ya seperti yang kita ketahui, memang minggu depan kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha, yang mana kita tahu bahwa hari raya tersebut adalah salah satu momen yang sangat berarti ya buat kita. Kita melakukan melaksanakan kegiatan berkurban, Bapak. Nah, tentunya dalam perayaan itu nantinya yang akan lebih banyak terdampak itu adalah bagaimana nanti para rumah tangga yang akan melakukan kurban ya. Tentunya kan ada aktivitas masak-memasak yang ada di masyarakat kita ya. Nah, secara umum memang untuk konsumsi bahan bakar seperti gasolin ya, seperti produk Pertalite, Pertamax, itu memang secara umum masih normal, Bapak. Hanya saja untuk yang konsumsi yang nanti berkaitan untuk Idul Adha ini ya, seperti bahan bakar kita untuk memasak ya, minyak tanah dan LPG, memang ada kecenderungan peningkatan seperti itu. Jadi memang sesuai dengan momen yang akan kita hadapin ini, yaitu Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Kurban, memang nantinya akan lebih banyak kepada kegiatan masak-memasak, Pak.
1: Dan Pak Dion, kita tahu bahwa saat ini juga, di akhir ini juga LPG harganya sangat tinggi gitu ya. Nah, kira-kira untuk mengantisipasi menghadapi di jelang Idul Adha ini kira-kira seperti apa, Pak?
2: Baik, dapat kami sampaikan memang situasi geopolitik saat ini ya, yang memang terjadi di Timur Tengah, memang ada juga dampaknya kepada kita ya, terutama kita yang di wilayah timur ya. Jadi kondisi tersebut memunculkan semacam ketidakpastian rantai pasok ya. Namun demikian ya, Pertamina dalam hal ini Pertamina Patraniaga berusaha bagaimana untuk bisa menjaga kontinuitas ya, kesinambungan dari rantai pasok itu. Maka dari itu kita kemarin sudah berkoordinasi juga dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi ya, untuk kemarin ada semacam kita lakukan alih supply ke supply yang memang bukan regular supply-nya, sehingga salah satu dampaknya adalah pada tingginya biaya transportasinya ya. Karena memang kita sendiri saat ini memang untuk jalur reguler sendiri ya, kita dengan Ambon belum ada, sehingga memang jalur-jalur khusus lah yang dilalui gitu. Maka dari itu berkaitan dengan memang belum adanya jalur atau pola super reguler tersebut yang menimbulkan adanya penyesuaian atau tambahan biaya distribusinya. Begitu, Pak Sofyan.
1: Baik, saya ke Pak Nasri selaku Kepala Nisana dan juga Wakil Ketua DPC Hiswana Migas dan juga sebagai Wakil Wali Kota itu ya. Nah, kendala apa yang biasanya dihadapi para penyalur BBM dan LPG saat momentum seperti menjelang Idul Adha, Pak?
3: Ya, baik. Sebenarnya secara umum sih tidak terlalu kendala ya. Nah, itu kami kendala yang senantiasa kita hadapi, saya hadapi ya, atau lembaga penyalur yang di bawah Hiswana Migas hadapi adalah terutama lembaga-lembaga penyalur yang berada di kepulauan. Nah, itu kendala yang pertama, sering menghadapi cuaca ya, cuaca yang tidak menentu. Saya kira secara umum tidak ada kendala yang berarti sebenarnya ya, karena kami selalu selalu berkomitmen bahwa apapun kondisinya, itu BBM itu harus tersalurkan sampai ke pelosok. Ya. Dan itu alhamdulillah sampai saat ini kami tidak mengalami kendala yang cukup berarti itu.
1: Baik, masih tetap dengan Pak Nasri bahwa bagaimana koordinasi antara Hiswana Migas dengan Pertamina dalam menjaga kelancaran distribusi energi?
3: Ya, sudah tentu kami bersama Pertamina selalu ya melakukan koordinasi, bukan hanya menjelang hari-hari besar ya, tapi setiap saat itu selalu ada koordinasi. Nah, lembaga penyalur itu akan senantiasa setiap saat harus melaporkan ketahanan stoknya ya ke Pertamina Petraniaga. Nah, itu contoh koordinasi kami. Nah, itu agar memastikan bahwa lembaga penyalur yang berada di manapun itu Pertamina akan mengetahui berapa sih ketahanan stok saat itu, sehingga bisa dilakukan langkah-langkah untuk menjaga ketahanan stok di wilayah tersebut. Nah, dan itu selalu kami lakukan. Saya kira demikian.
1: Baik, saya ke Pak Gianto. Baik. Untuk tadi dijelaskan gitu ya secara umum bagaimana tugas dan kewajiban dari fuel terminal gitu ya. Nah, untuk gudang sendiri, stok gudang yang tersedia di fuel terminal sendiri sejauh ini untuk dalam menjelang Idul Adha seperti apa?
0: Baik. Seperti yang tadi sebelumnya saya sampaikan, jadi kita memiliki 12 tangki tinggu ya, dengan kapasitas stok 20.000 KL itu dari berbagai produk, dan itu rata-rata stok itu di atas 10 hari. Namun demikian, sudah tadi saya sampaikan, kita ada programmer yang akan selalu nanti simultan kapal-kapal tanker akan berdatangkan dengan minimal call sebulan 9 call, 9 sampai 10. Sehingga tidak sampai stok itu putus, yeah, tapi kapal itu sudah dijadwalkan untuk datang ke tempat kami. Saat ini ada kapal Narpati Suta yang sedang discharge di tempat kami, ada produk B-Solar, pertama, dan juga ada produk GPK. Jadi kami selalu akan memonitor kondisi stok di tempat kami dan selalu akan koordinasi dengan programmer yang ada di region agar supaya stok di tempat kami itu tidak sampai putus. Kalaupun misalnya ada terjadi bad weather ya, yang dimana cuaca alam yang tidak kita kehendaki ya, dan itu mungkin terjadi, kita ada namanya langkah-langkah alternatif ya, RRE. Jika lo di tempat kami sampai stoknya kritis, maka kita akan melaksanakan RAE, regular alternatif ya, reguler yeah, alternatif ke depo-depo terdekat, misalnya ke depo yang ada di Tobelo. Misal ada satu produk kita kritis kurang setengah hari atau sehari, maka kita akan minta bantuan kepada depo terdekat Tobelo untuk membantu produk-produk kami yang sedang kritis. Alhamdulillah sampai saat ini kita belum pernah terjadi yang namanya kritis. Jadi sebelum kritis memang kita selalu mengupayakan ya berkoordinasi dengan programmer agar supaya segera didatangkan kapal. Tidak menutup kemungkinan pernah terjadi kita mengalihkan kapal dari tempat lain. Pernah suatu ketika produk aftur kita itu kritis. Sedangkan jadwal regulernya itu kalaupun mengikuti jadwal reguler maka akan putus. Nah, kami berkoordinasi juga ke region lain mana kapal-kapal yang produk aftur yang bisa kami tarik agar supaya tidak terjadi kelangkaan aftur di tempat kami. Pernah itu terjadi dan kami berkoordinasi dengan Pertamina Morolain, akhirnya kapal itu dialihkan ke tempat kami produk Abdur, sehingga tidak sampai terjadi kelangkaan produk Abdur di Klaten. Sebab kalau sampai terjadi kelangkaan produk Abdur dan penerbangan akan terganggu di Klaten, tentunya ini bukan hanya menjadi berita yang lokal, dan ini akan menjadi berita nasional, bahkan mungkin internasional, karena memang penerbangan di Ternate itu sebagian besar banyak orang asingnya juga. Ya, oleh sebab itu kami selalu menjaga ketahanan stok apapun produknya ya, baik Abdur, BBM, dan produk-produk yang lainnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan.
1: Iya, baik. Saya kembali ke Pak Dion. Jenis BBM dan LPG apa yang paling banyak mengalami peningkatan permintaan masyarakat, Pak Dion?
2: Baik, dapat kami sampaikan untuk saat ini memang menjelang Hari Raya Idul Adha ini ya, untuk produk gas online kita maupun gas oil ya, produk seperti Pertamax, Pertalite, Dexlite, dan Solar, kecenderungannya masih stabil dan normal, Bapak. Hanya saja memang untuk konsumsi di minyak tanah dan LPG memang seiring dengan memang yang akan kita hadapin satu minggu lagi ya, momen Idul Adha ini memang ada peningkatan sedikit peningkatan untuk kedua produk itu, Pak.
1: Baik, masih tetap dengan Pak Dion, bagaimana strategi Pertamina memastikan distribusi BBM dan LPG tetap lancar hingga ke wilayah kepulauan? Tadi sempat disinggung Pak Nasri, salah satu kendala juga ya.
2: Baik. Kepulauan. Memang salah satu yang menjadi tantangan kita di Maluku Utara ini adalah bagaimana kondisi geografis kita yang cukup menantang. Yeah. Ya, kita memiliki banyak pulau yang tersebar dari utara ya, di utara ada Mortai, Halmahera hingga ke Sanada dan Taliabu.
1: 3T nah, gitu ya.
2: 3T, betul, wilayah-wilayah 3T. Nah, yang dalam hal ini tentunya Pertamina tidak bisa sendiri. Tentunya harus melibatkan sinergi ya, antar pihak dan lembaga, termasuk juga dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi ya, Iswana Migas ya, yang mana kami berusaha untuk bagaimana BBM tersebut bisa terdistribusi dengan baik ya, mulai dari fuel terminal menuju untuk selanjutnya dibawa atau didistribusikan melalui moda transportasi darat, laut ya, melalui kapal maupun mobil tangki menuju penyalur-penyalur yang ada di wilayah-wilayah kepulauan ini. Untuk selanjutnya dari SUDU juga meneruskan mendistribusikan kepada konsumen-konsumen di masing-masing wilayah. Tentunya hal ini harus dilakukan secara bersinergi ya. Bagaimana Pertamina bersinergi juga dengan pemerintah daerah dan Iswana Migas ya, memastikan bahwasannya ketersediaan penebusan ya, penebusan BBM atau stok dari masing-masing penyalur tercukupi ya. Terus di samping itu juga ketersediaan dari armada-armadanya, armada-armada pengangkutannya ya, kapal, mobil tangki. Juga kami juga memastikan bagaimana sumber daya manusianya ya, sumber daya manusia dalam arti di sini adalah SDM-SDM yang ada di SPBU ya cukup, dan juga SDM yang ada dalam melakukan pendistribusiannya seperti awak mobil tangki maupun awak atau kapten kapal dan beserta krunya itu siap dan ready untuk melakukan distribusi tersebut. Jadi memang ini suatu kegiatan yang harus dilakukan secara sinergi ya, bersama-sama, yang mana tujuannya adalah BBM tersebut bisa tersampaikan kepada SBU dan masyarakat, sehingga tidak ada namanya kekosongan atau shortage of supply, kira-kira begitu.
1: Baik, saya ke Pak Nasri, tadi disinggung Pak Dion bahwa selalu diawasi gitu ya, agar BBM bisa tersalurkan ke tepat sasaran di masyarakat. Nah, untuk Iswana Migas sendiri dalam langkah pengawasan terhadap penyaluran LPG subsidi agar tepat sasaran sejauh ini sudah dilakukan apa saja, Pak Nasri?
3: Baik, pertama saya ingin koreksi dulu ya, bahwa di Maluku Utara ini sampai saat ini belum ada produk LPG subsidi.
1: Subsidi.
3: Jadi yang Maluku Utara sekarang itu konsumsinya masih menggunakan BBM LPG non subsidi.
1: Oh ya.
3: Ya. Jadi untuk itu maka kami sebagai Nasional Migas itu belum terlalu ini kayak LPG. Karena itu masih produknya non subsidi.
1: Baik, jadi, untuk pengawasan terhadap BBM sendiri sejauh ini, Pak.
3: Ya, baik. Itu sudah tentu kami selalu menghimbau kepada seluruh lembaga penyalur agar melakukan penyaluran BBM itu sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh PT Pertamina maupun pemerintah, ya, terutama masalah kualitas, kuantitas, ya. Nah, di sini lembaga penyalur juga punya kewajiban, ya, punya kewajiban untuk mengirimkan laporan setiap saat kepada Pertamina. Jadi bukan hanya Nasional Migas yang mengawasi, tapi ini juga diawasi oleh langsung oleh PT Pertamina, Petraniaga maupun pemerintah. Nah, ini saya tidak bosan-bosannya ingin menyampaikan kepada seluruh lembaga penyalur bahwa apalagi yang menyalurkan BBM subsidi, ya, ingat bahwa subsidi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat itu, ya, tujuannya tidak lain adalah untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Jadi saya sangat berharap agar supaya BBM subsidi harus tepat pada sasarannya, ya, saya kira itu.
1: Baik, saya masih tetap sama Pak Dion terkait dengan wilayah mana yang menjadi prioritas pengawasan distribusi selama momentum Idul Adha.
2: Memang menjelang Idul Adha ini Pertamina tidak hanya fokus ke satu wilayah, Pak. Jadi memang semua wilayah yang memang kita rasa akan merayakan momen ini, ya, momen Idul Adha ini, kita memberikan perhatian dan monitoring juga. Jadi memang tidak ada wilayah khusus yang menjadi fokus kita, tetapi semua wilayah yang ada di Maluku Utara kita pastikan bahwasannya stok atau BBM itu bisa terpenuhi dengan baik, sehingga tidak ada shortage of supply ataupun tidak ada kekosongan yang nantinya bisa mengganggu masyarakat dalam melaksanakan atau menjalankan ibadah Idul Adha.
1: Iya, masih tetap dengan Pak Dion, bagaimana langkah Pertamina mengantisipasi potensi kelangkaan atau antrian BBM dan LPG?
2: Baik, satu hal yang memang kita selalu antisipasi adalah bagaimana agar supaya tidak terjadi kelangkaan atau shortage of supply. Nah, mitigasi-mitigasi yang kita coba lakukan adalah pertama bagaimana kita aktif memonitor, ya, memonitor kondisi stok, ya, stok kita yang ada di fuel terminal maupun yang ada di lembaga penyalur, sehingga kita bisa memperkirakan ketahanan, ya, coverage day dari masing-masing produk kita untuk beberapa hari ke depannya. Nah, bila manapun kita dari hasil monitoring tersebut kita melihat ada early warning terhadap adanya potensi shortage of supply, kita mengambil langkah-langkah dengan berkoordinasi dengan tim master program, ya, untuk bisa melakukan perencanaan atau nominasi serta percepatan, ya, percepatan supply, yeah, yang mana tujuannya adalah mengantisipasi terjadinya kekosongan. Jadi dari early warning tersebut kita lakukan mitigasi-mitigasi, ya, yang tujuannya untuk bisa menjaga ketahanan dari produk-produk yang kita punya.
1: Baik, saya kembali ke Pak Nasri, bagaimana upaya mencegah praktik penimbunan BBM atau LPG di tingkat penyalur? Langkah yang sudah dilakukan hingga sejauh ini menjelang Idul Adha sendiri, Pak Nasri.
3: Baik, saya kira kalau sampai sejauh ini kalau penimbunan di tingkat penyalur, ya, itu kayaknya
0: belum terjadi gitu ya?
3: Ya tidak mungkin ya. Ya karena dia itu kalau lembaga penyalur itu memang dia punya tangki timbun.
0: Iya.
3: Dan ditimbun untuk dicalurkan, disalurkan. Nah, jadi mungkin saja kalau ada penimbunan di tingkat selain lembaga penyalur,
0: iya.
3: Nah itu kemungkinan. Tapi kalau penimbunan di tingkat lembaga penyalur itu kayaknya tidak, sampai sejauh ini tidak, belum ada ya, belum ada. Dan namun saya menghimbau juga bahwa khusus untuk lembaga penyalur, ya, senantiasa menjaga ketahanan stoknya dan salurkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, ya. Jangan coba-coba, ya. Jangan coba-coba kong kali kong dengan pihak-pihak lain, ya, sehingga bisa menimbulkan kondisi-kondisi yang sama-sama kita tidak inginkan. Seperti di satu lembaga penyalur BBM-nya baru masuk saat kemarin umpamanya, yang diharapkan ketahanan stok yang disuplai itu bisa bertahan satu minggu, baru dua hari sudah selesai, sudah habis. Nah ini patut diberikan perhatian khusus ke dia, ya, jangan sampai ada kerjasama atau cara-cara atau membiarkan pihak-pihak lain untuk bisa melakukan hal-hal yang sama-sama kita inginkan di lembaga penyalur tersebut. Nah, mudah-mudahan tidak ada kejadian-kejadian yang, ya, yang luar biasa pada saat kita menghadapi hari besar seperti Idul Adha yang akan kita sama-sama rayakan pada beberapa hari ke depan. Saya kira itu.
1: Baik, saya kembali ke Pak Gianto terkait dengan jenis BBM apa yang paling banyak disiapkan menghadapi peningkatan konsumsi masyarakat.
0: Baik, terima kasih Pak Soan. Untuk saat ini memang tadi disampaikan Mas Tio, ada beberapa kemungkinan kalau biasanya kalau event-event Lebaran, Tahun Baru ada kenaikan. Namun demikian untuk BBM yang saat ini konsumsinya lebih tinggi dibanding yang lain itu adalah jenis solar. Karena apa? Karena memang solar itu juga selain untuk dipakai untuk masyarakat umum, dipakai untuk pembangkit listrik, PLT, pembangkit listrik yang ada di Castella dan juga di tempat-tempat lain. Jadi di Maluku Utara ini kan memiliki 1.474 pulau yang terdaftar di PPS ya, Peta Statik itu 975 pulau yang mempunyai nama. Yang berpenghuni itu 89 pulau. Artinya kalau pulau berpenghuni itu kan pasti butuh BBM. Baik untuk penerangan, baik untuk memasak, karena di tempat di Indonesia, di Maluku ini memasak masih menggunakan minyak tanah. Betul tadi yang disampaikan oleh Ketua Hispana Migas selaku Wakil Wali Kota Ternate bahwa di sini Messi menggunakan jenis minyak tanah, sehingga LPG yang di sini adanya LPG yang non subsidi. Kalau subsidi 3 kilo enggak, tidak ada karena sudah digantikan dengan minyak tanah. Nah untuk konsumsi minyak tanah di sini cukup lumayan banyak juga ya, rata-rata sehari hampir 120 KL lah, hanya di tempat kami ya, belum ini hanya di tempat fuel terminal tempat ya, belum nanti kalau secara seluruh di Maluku Utara itu Mas Dion Chandra yang memonitor ya, karena dia sales area-nya di Maluku Utara. Nah untuk jenis solar cukup lebih tinggi dari minyak tanah, karena memang solar di tempat kami itu banyak digunakan untuk pembangkit listrik. Nah ini padahal di Maluku Utara itu adalah daerah kepulauan, daerah laut yang seharusnya itu lebih banyak menggunakan pembangkit listrik tenaga air atau uap. Nah, saat ini baru ada satu pembangkit listrik tenaga uap yang ada di Todore. Kemarin waktu ada RUET, Rencana Energi Umum Daerah, Pemprov Maluku itu menggandeng konsultan dari UGM dan kami berdiskusi hampir 3 hari dengan konsultan tersebut terkait dengan rencana umum energi daerah. Bahwa kami sampaikan memang saat ini hampir rata-rata menggunakan energi fosil. Nah, kami mendorong juga di Maluku Utara ini kan ada potensi panas bumi ya yang bisa itu digunakan sebagai pembangkit listrik juga ya. Ini itu kan ya, energi yang terbarukan ya. Kita sudah saatnya beralih ke energi yang terbarukan. Nah, bisa juga menggunakan solar cell. Nah, kemarin dari konsultan UGM juga cerita, sebenarnya solar cell itu sudah banyak di Maluku Utara. Itu ada yang dibangun CSR-nya perusahaan-perusahaan di jalan-jalan, namun sampai saat ini banyak yang terbengkalai. Ya, saya sampaikan, memang banyak CSR yang diberikan oleh perusahaan ke Pemprov ya, ke Pemda untuk perangan jalan, akan tetapi setelah perusahaan memberikan, rakyat menikmati, setelah rusak tidak ada yang memperbaiki. Dan saya menyarankan baiknya perusahaan memberikan solar cell, masyarakat menikmati, Pemda yang maintenance, merawat. Soalnya kalau masyarakat suruh merawat, dia anggaran dari mana? Kemarin yang saya kasih masukan ke tim Ruwet begitu. Kalau ada suatu perusahaan yang memberikan
1: ya, kita tanya, kita terima dulu via telepon. Baik, assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
4: Waalaikumsalam.
1: Ya, dengan siapa?
4: Dengan Agus di Dufa-Dufa.
1: Oh iya, Pak Agus. Langsung Pak Agus.
4: Iya, ini saya mau tanya mengenai apa ini LPG, terutama kan gas LPG ini kan so naik harga dari sebelumnya kan. Biasanya kalau orang di rumah itu sering pakai yang 5,5 kilo itu. Nah, dulu kan harganya sekitar 170-an. Nah, tapi semenjak kenaikan ini, orang masih bingung sebenarnya DP harga yang resmi dari Pertamina itu berapa. Misalnya saya pernah dapat beli langsung di apa Pertamina di Batu Anteru, itu harganya yang 5 kilo itu 245. Nah, tapi di saat yang sama saya juga cek-cek kayak misalnya di toko yang ada di Kalumpang itu, yang di toko yang ada di Kalumpang itu dorang jual 290.000 yang untuk 5 kilo. Ya. Ada juga kayak toko-toko yang lain di luar agen itu 250 ya. Kalau itu mungkin ada margin keuntungan yang dorang ambil, mungkin kalau dari Pertamina 245 harga resminya ya wajarlah 250, mungkin 5.000 untung dari pihak toko. Tapi ada toko yang 290.000, saya juga sempat kaget itu tuh. Nah, ini sebenarnya headnya berapa untuk gas yang 5 kilo termasuk juga penting yang 12 kilo itu, supaya masyarakat itu tara dibikin bingung dengan ini semenjak kenaikan harga LPG, gas LPG kok dari setiap toko ataupun agen ataupun retail-retail yang jual kok harganya jadi beda. Bahkan itu yang tadi saya bilang di Pertamina 245 ada toko yang jual, toko besar jual sampai 290.000. bahkan saya itu yakin, saya coba tanya berkali-kali, ibu ini sudah termasuk dengan tabungnya atau dah itu ini tukar tabung? Oh ya, kalau begitu. Nah, jadi mungkin yang kayak begini juga perlu ditertibkan supaya masyarakat juga tara dibuat bingung ini sebenarnya harganya berapa nih. Kalau mungkin ada margin keuntungan yang 5.000 atau 10.000 mungkin ya, ya mungkin masih bisa maklum. Tapi kalau sampai dari 245 di Pertamina terus di toko 290 itu kan gila sebenarnya. Okay, ya mungkin itu saja, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Agus di Dufa-Dufa. Baik, saya ke Pak Dion, bisa menjawab pertanyaan Pak Agus tadi cukup jelas ya, terkait dengan harga LPG yang kemudian naik, berbeda harga dan sebagainya. Mungkin ada head yang mengatur itu, mungkin dijelaskan Pak Dian. Ya,
2: baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebelum ke perihal harga ya, dapat kami sampaikan memang seperti yang tadi kami sampaikan di awal, kondisi geopolitik saat ini memang berpengaruh kepada apa namanya ketahanan atau kepastian suplai yang ada di wilayah kita. Nah, namun demikian Pertamina tentunya berusaha ya bagaimana supaya dengan situasi ketidakpastian ini untuk bisa menjaga ketersinambungan suplai sehingga tidak ada terjadinya potensi kekosongan. Nah, salah satu langkah yang sudah kita lakukan ya dengan berkoordinasi juga dengan pemerintah daerah yaitu tentunya adanya proses alih suplai yang sudah dilakukan ke wilayah Ambon. Nah, yang mana tentunya kita ketahui salah satu yang tantangannya adalah kita tidak memiliki jalur rute yang reguler ya. Yeah. Rute reguler sebagaimana yang sudah ada di pola suplai yang lama ya dari Surabaya itu memang sudah ada kapal-kapal yang reguler seperti itu. Nah, salah satu dampak dari hal ini adalah tingginya biaya distribusi ya, adanya tambahan atau penyesuaian terhadap biaya distribusinya yang berdampak kepada harga jualnya. Nah, di sini perlu kami sampaikan juga bahwasanya untuk LPG ini yang beredar itu adalah LPG non subsidi. Yang artinya memang seperti yang sudah disampaikan sebelumnya untuk wilayah kita adalah wilayah yang belum dilakukan konversi. Artinya belum ada LPG subsidi ya yang 3 kilo yang seperti di wilayah-wilayah lain ya. Jadi kita baru melakukan penyaluran terhadap LPG non subsidi. Dan semuanya tentunya di sini juga perlunya ada dari sisi Pertamina-nya menghimbau yang menyarankan untuk melakukan pembelian terhadap produk LPG tersebut pada outlet yang resmi ya. Ya. Kenapa di outlet resmi ya, agar supaya memang secara produknya juga kualitas produknya juga terpenuhi. Di samping itu dari sisi harga juga terpenuhi atau masih dalam kategori yang wajar ya. Di samping itu juga memang dari sisi penetapan terhadap headnya memang belum ada, sehingga memang sejauh ini belum ada, sehingga memang nanti kedepannya mungkin dengan koordinasi dengan pemerintah daerah juga hal itu bisa dimungkinkan, sehingga saat ini kami menghimbau untuk bisa melakukan pembelian pada outlet yang memang resmi seperti itu.
1: Baik, saya ke Pak Nasri untuk bagaimana menanggapi Pak Agus tadi.
3: Ya, baik. Memang yang disampaikan Pak Dian tadi yang pertama adalah BBM gas LPG ya yang saat ini beredar di Maluku Utara itu memang BBM LPG yang non subsidi. Jadi untuk penetapan head itu juga memang belum. Nah, namun tadi himbauan dari Pak Leon bahwa sebaiknya masyarakat Kota Ternate khususnya kalau mau membeli LPG non subsidi itu kalau boleh ke outlet resmi Pertamina. Ya. Nah, di sini saya ingin sampaikan bahwa di sini ada dua agen LPG non subsidi yang ada di Kota Ternate. Yang pertama adalah PT Semarak ya. Bisa saja langsung beli ke kantornya yang berada di Pahlawan Revolusi, ataukah langsung belinya ke SPBU SPBU yang berada di Kota Ternate. Nah, kalau memang ada tadi yang disampaikan bahwa ada perbedaan harga yang sangat menyolok tadi ya, mungkin saja toko yang bersangkutan itu dia pergi membeli sendiri di luar di Surabaya umpamanya atau di mana di Manado atau terus dia juga kirim sendiri ke Ternate dan kebetulan dia punya ongkosnya sangat besar sehingga dia menjualnya pasti harus lebih tinggi sesuai dengan biaya yang dia keluarkan. Nah, jadi itu saja yang saran saya, mudah-mudahan warga Kota Ternate khususnya membelilah di outlet resmi Pertamina yaitu atau di PT Semarak atau di Mangga Dua, namanya PT Sumber Gama Lama, itu yang berada di Mangga Dua,
1: yeah,
3: atau di SPBU-SPBU yang ada di Kota Ternate. Bisa juga di agen minyak tanah, kantor agen minyak tanah Maluku Indah di Bosori, atau juga di PT Siantan yang ada di Mangga Dua. Saya kira itu.
1: Baik, tadi sempat disinggung Pak Dion, harapannya adalah bagian dari pemerintah untuk menyentuh terkait dengan head ini. Nah, terlepas dari Hiswana juga Pak Nasri sebagai pemerintah gitu ya. Nah, bagaimana langkah ke depan?
3: Ya.
1: Apakah memang nantinya akan juga dibahas terkait dengan head LPG dan sebagainya? Mungkin.
3: Ya, tadi. Betul. Nah, pertama terima kasih atas informasi yang disampaikan tadi. Maka dalam waktu dekat ini secepat mungkin saya akan berkoordinasi dengan Pak Wali juga dinas-dinas terkait agar supaya kita akan melakukan penertiban, ya, termasuk ya melindungi konsumen khususnya masyarakat Ternate dengan menerbitkan HET untuk LPG. Nah, itu sangat pentingnya agar supaya bagaimana kita melindungi konsumen, tidak ada lagi yang coba-coba mencari keuntungan yang setinggi-tingginya. Saya kira itu.
1: Baik, baik pendengar dimanapun Anda berada, sayangnya pembahasan kita cukup menarik dan lagi-lagi waktu yang kemudian membatasi kita. Baik, saya closing statement bisa langsung dari Pak Dion, setelah itu Pak Nasli, dan juga ditutup oleh Pak Gianto terkait dengan dialog kita pagi ini, yakni ketersediaan stok BBM dan LPG jelang Idul Adha tahun 2026. Baik, Pak Dion, bisa di.
2: Baik, terima kasih. Mungkin dari saya menghimbau kepada kita semua, kepada masyarakat juga tidak perlu khawatir ya, tidak perlu khawatir. Kita pastikan juga secara kesinambungan stok bisa terjaga dengan baik, ya. Kita juga meminta, menghimbau juga untuk bisa lebih bijak menggunakan pemakaian energi sehingga memang nantinya kita semua bisa melewati momen Idul Adha ini ya dengan baik, dengan lancar dan berkah juga.
1: Baik, saya ke Pak Nasri closing statement-nya.
3: Ya, baik. Ya, sama juga harapan saya. Baik sebagai Ketua Hiswana maupun pemerintah Kota Ternate, saya sangat berharap agar seluruh masyarakat Kota Ternate khususnya dan Provinsi Maluku Utara pada umumnya agar tidak terlalu panik ya menghadapi kondisi kita hari ini ya, khususnya dalam menyikapi masalah BBM dan LPG. Lakukanlah pembelian sebagaimana mestinya, sewajar-wajarnya saja, tidak perlu panik sehingga melakukan penimbunan dan sebagainya akhirnya juga menyesuaikan masyarakat lebih luas lagi. Nah, untuk lembaga penyalur seluruhnya ya, saya sangat berharap dan menghimbau agar supaya ayo kita tetap ya bekerja, tetap melakukan pelayanan kepada seluruh masyarakat secara keseluruhan dengan baik ya, menjamin bahwa kualitas BBM yang kita jual, kuantitas yang kita berikan itu harus sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Akhirnya saya atas nama Ketua Hiswana Migas sekaligus sebagai wakil dari Kota Ternate mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1427 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.
1: Baik, saya ke Pak Gianto.
0: Baik, terima kasih ya. Saya menghimbau kepada masyarakat di wilayah Ternate khususnya bahwa saya sebagai field terminal manager menjamin ketersediaan stok di BBM di wilayah kami sehingga masyarakat tidak perlu panik, tetap tenang. Alhamdulillah selama saya 2 tahun lebih di sini sudah mengalami beberapa kali lebaran Idul Adha, Idul Fitri, Tahun Baru, kondisinya aman dan baik-baik saja. Jadi kami berkomitmen untuk menjaga pendistribusian BBM, BBK, termasuk LPG, teman kami Mas Dion, tetap tersedia sehingga nanti masyarakat bisa merayakan Idul Adha dengan baik, dengan aman ya. Kalau sudah ada kambingnya, sudah ada sapinya, nggak ada LPG ya nggak bisa masak, nggak ada minyak tanah nggak bisa masak, repot juga ya. Makanya saya menjamin ya kepada masyarakat, mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah Idul Adha ini ya dengan aman, lancar, tenang, semuanya baik-baik saja, dan BBM tersedia, semuanya akan berjalan dengan aman dan lancar. Terima kasih kepada seluruh pemerintah RRI 10108 ya, yang bagian hari ini mungkin mengikuti dialog interaktif kami. Kami mengucapkan terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, closing statement tadi sekaligus mengakhiri dialog pagi ini. Saya Sofiana Tugubu mewakili kerabat kerja undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, pendengar baru saja Anda ikuti dialog interaktif Ternate pagi ini, dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Selamat mendengarkan.
6: Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk

7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: satu perusahaan lagi impornya 144 1.444. Jadi sini ekspornya di sana 4.4. Jadi di perubahan harganya itu 200%.
1: Namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya.
2: Sari berita, kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga pada kegiatan ekspor. Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. 9 warga negara Indonesia WNI yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga atau under invoicing pada kegiatan ekspor. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
3: Dia di sini perusahaannya jadi rugi.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkap lebih dari 10 perusahaan sawit di Indonesia melakukan praktik curang dalam kegiatan ekspor berupa manipulasi harga atau under invoicing. Biasanya importer akan membayar lebih tinggi dari yang telah ditetapkan. Menteri Purbaya mencontohkan, ada satu perusahaan di Indonesia mencatatkan harga ekspor sebesar 2,6 juta dolar Amerika Serikat atau 42,59 miliar rupiah.